0: Satyani.
1: Kita sebagai pengawas dari Komisi 3 adalah Kajian Tindak Pidana Pemuda. Kita minta klarifikasinya, insya Allah minggu depan setelah kita pelajari dokumennya, kita akan berkirim surat tindakan Kapolda dan Kajati terkait perkara ini, kenapa berhenti.
2: Memperingati ulang tahun Kongres Advokat Indonesia ke-18, DPP Kongres Advokat Indonesia menginstruksikan anggotanya untuk memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat serentak mulai 30 Mei mendatang. Tidak hanya pidana, perdata, dan tata usaha negara, pelayanan hukum gratis ini juga meliputi masalah hukum antara masyarakat dengan pemerintah.
3: Rakyat itu tetap kita bela dan kita tetap mendukung apa yang diinginkan rakyat untuk mendirikan keadilan. Ya, jadi kita nggak takut lah yang gitu-gitu, itu biasa ya kan. Ya setiap pemerintah kita dukung kok. Bukan hanya Pak Prabowo aja, setiap pemerintah apapun yang dia buat yang terbaik untuk bangsa ini harus kita dukung. Bukan KAI aja mendukung, semua harus mendukung.
2: Banjirop yang melanda kawasan Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah meluas. Banjir air laut pasang setinggi 30 cm membuat lalu lintas di jalur Pantura ini macet. Kondisi terparah berada di jalur Semarang menuju Demak. Banjir pun membuat sejumlah kendaraan mengalami mati mesin. Beberapa pengemudi truk logistik mengeluhkan banjir yang membuat biaya BBM membengkak. Rob juga merendam permukiman di 4 kecamatan di Kabupaten Demak. BMKG Semarang memprediksi banjir rob akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Salah satunya adalah mencuci baju. Dan bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara. Ini dia liputannya.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, sekalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini kan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari kita akan baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, shopping, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
1: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira yang nyuci sehari?
4: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Ya, kan kalau tidak pakai TKP, kan ada dan banyak.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
5: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
2: Jam berapa itu, Pak?
5: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
1: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
0: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di

0: di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub-116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kehusyuan jemaah saat wukuf.
1: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
2: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
1: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
3: Kita temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332.
4: Yusuf min.
3: Saya minta Sarika untuk
4: jelas sama kloter atau enggak?
5: Iya. Kami juga gesem.
6: Kami kloter atau juga gesem?
3: Itu berapa tenda lagi yang seperti ini?
5: Tenda taksi musyafah.
1: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Persib Bandung meraih title juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Sabtu sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN.

0: CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu sore. Dengan raihan ini, Maung Bandung menorehkan rekor hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air.
1: Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekatnya Borneo FC menang telak 7-1 melawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79. Namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Hay, dan juga Frederico Barba.
2: 3 years in a row. This year was much more difficult than last year because we changed 25 players. Last 2 years we have basically same team, only we bring 1 or 2 players. So this year was much more difficult, but somehow we have it. So probably luck, lots of luck.
3: It was better. You see Roboto, they support us every game. And what you see after the game was crazy.
4: Is that also in Vietnam?
3: Yes, but not like this more crazy.
1: Perayaan Persib merengkuh titel hat-trick juara Liga akan berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika pada Minggu 24 Mei 2026. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Persib Bandung kembali meraih gelar juara pada pertandingan sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Kemenangan Persib ini sempat diwarnai ketegangan para bobotoh karena Borneo FC menang 7-1 atas Malut United.
5: Suara gemuruh teriakan Boboto menggema di Geraha Persib Jalan Sulanjana Kota Bandung, Jawa Barat saat peluit panjang pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara ditiup wasit. Para pendukung Maung Bandung langsung meluapkan kemenangan dengan bernyanyi dan berteriak Persib juara bersama-sama. Suasana semakin meriah saat Boboto mulai menyalakan flare untuk merayakan kemenangan Persib Bandung. Selanjutnya, para Boboto langsung berkonvoi menuju kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Sepanjang perjalanan, teriakan Persib juara terus bergema dari para pendukung Maung Bandung ini. Aksi konvoi ini menjadi bentuk kebanggaan Boboto atas keberhasilan Persib Bandung.
6: Jadi Persib ini well, pokoknya udah nggak ada kebisa berkata-kata, pokoknya well aja, nggak ada tim yang bisa 3 kali kecuali Persib. Persib nu aing
7: jaga kondusivitas, jangan barbar lah ya. Pokoknya kalau mau konvoy, konvoy yang aman, kita saling rangkul. Pokoknya Persib hari ini juara, semuanya sehat, panjang umur, gede milik Boboto.
5: Sebelumnya, Persib Bandung menjamu Persijap Jepara pada pertandingan terakhir Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu sore. Skor 0-0 sudah cukup bagi Pangeran Biru ini untuk menjadi juara untuk 3 kalinya secara berturut-turut. Meski memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, Maung Bandung berhak meraih gelar juara karena unggul head-to-head atas Pesut Etam.
7: Kemenangan Persib ini tentu dirayakan dengan meriah oleh para Boboto di Kota Bandung dan juga beberapa wilayah lain di Jawa Barat.

0: euforia ini akan terus berlanjut. Konvoy akan digelar untuk merayakan kemenangan Persib. Persib juara!
1: Ke informasi lain, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengklaim telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Sementara itu, sebuah teknologi modern dikembangkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi penglihatan akibat katarak.
2: Tidak lagi mengandalkan metode bedah konvensional, teknologi bedah laser femtosecond laser assisted cataract surgery atau FLEX diklaim secara signifikan memangkas waktu operasi sekaligus meminimalisir risiko komplikasi. Teknologi FLEX juga membantu menghilangkan kekeruhan lensa mata dan mengoptimalkan kembali penglihatan akibat katarak. Menurut dokter spesialis mata Jakarta Eye Center GEC, Dr. Nina Asrini Nur, pada Sabtu, melalui pendekatan FLEX, operasi katarak jadi bagian dari perencanaan penglihatan yang lebih menyeluruh dan tidak lagi dipahami sebagai tindakan untuk mengganti lensa mata yang keruh. Tingkat pemulihan pasien juga dipercepat lewat penggunaan lensa tanam artificial premium.
3: Nah, teknologi untuk operasi katarak sekarang sudah semakin advance, sudah semakin canggih. Salah satunya adalah dengan yang disebut dengan FLEX atau Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery, di mana beberapa step yang sebelumnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan surgical blade atau menggunakan pisau bedah itu digantikan oleh laser, sehingga diharapkan presisinya jadi jauh lebih baik, outcome-nya juga jadi lebih baik, dan tentunya ini akan memberikan kualitas hidup buat pasien juga jadi jauh lebih baik.
2: Data survei Kementerian Kesehatan di 15 provinsi menyatakan angka kebutaan pada populasi usia 50 tahun ke atas mencapai 3%, dengan katarak sebagai penyebab tertinggi, yaitu sekitar 81,2% kasus kebutaan. Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore, kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Hingga kini, pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease dengan gejala mirip leptospirosis.
4: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini, dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni. Kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus. Yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
2: Sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Dua petugas medis dilaporkan tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa

0: turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
2: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
1: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
1: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Hanun Enar juga menewaskan 2 petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Hanun Enar pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
2: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы ещё не спали, и как прилетит один сразу сильно. Потом и жужжит. И приземлился. Потом дочка прибежала, второй, и мы стали, ну, как-то друг до друга держаться, и второй, и третий, и восемь, и слышим, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
1: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina

membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.

0: orang gila tiba-tiba nabok orang jalan.
1: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya Berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
2: Terus aku jelasin, kita jelasin karena mesin tap itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita nge-tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Jadi lampu hijaunya gak mati-mati gitu. Terus dia kayak, apa jawab apa, terus ya udah.
1: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
3: Ini berinisial WS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
1: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
4: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
1: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Good morning.
6: Kembali lagi pagi ini kita di Good Morning. Kita akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga tentunya ini akan banyak inspirasi untuk Anda pagi ini bersama saya Lianita Ruhyat
5: dan saya Bram Herlambang, dan untuk itu kita mulai Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Selanjutnya, ini kita informasi berikutnya, wilayah di Sumatera termasuk Jambi dan Sumatera belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan pada hari Jumat 22 Mei 2026 kemarin. PLN melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
1: Ya, Dirut PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan dan langsung melakukan asesmen serta perbaikan pada jaringan transmisi.
2: Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi baru 85% dari kondisi normal.
3: Untuk jam sekarang pun itu masih sekitar 85%. Ini karena kan memang suplai yang masuk ke tempat kami ini yang

0: harusnya ada beberapa jalur terkendala oleh gangguan yang masuk kemarin di tempat kami, mungkin kayak gitu.
1: Artinya masih ada listrik yang padam di beberapa titik.
0: Kami mohon maaf untuk sekitar Provinsi Jambi, memang ada masih ada mungkin pemadaman sedikit bergilir, dikarenakan kami mengoptimalkan untuk penormalan dari sisi gangguan yang terjadi.
2: Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim pada Sabtu mengklaim aliran listrik sekitar 60% di sebagian wilayah Sumatera Barat sudah kembali menyala.
3: Kita tetap upayakan semaksimal mungkin sumber dalam posisi cukup dayanya, tapi the worst case terburuknya kemungkinan akan ada potensi pemadaman bergilir karena terjadi kekurangan atau defisit daya di sistem Sumatera Barat.
2: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan 21 gardu induk di Sumatera Barat sudah kembali menyala, namun hingga kini 170 dari 394 penyulang atau feeder masih padam. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN. Indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rubai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi berdampak pada sistem transmisi Sumatera hingga beberapa wilayah kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat.
4: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
2: Hingga Sabtu pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan terdampak. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak kembali beroperasi. PLN menerjunkan ratusan personil yang bekerja dalam 24 jam di wilayah terdampak, mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
6: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan juga pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.
7: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Rolnat Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa satu senjata jenis AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul karena akses menuju lokasi lebih dekat dari wilayah tersebut.
8: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunan Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi.
7: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.

0: Dan jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan warga mulai mudik melalui Terminal Bayangan Pasar Bo dan juga Terminal Bayangan Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Para pemudik memilih untuk bisa lebih awal pulang agar terhindar dari kemacetan.
1: Dan arus mudik Lebaran Idul Adha juga sudah terlihat di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pun memenuhi seluruh bagian kapal.
2: Ratusan pemudik mulai memadati Terminal Bayangan di kawasan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu. Mereka mudik ke berbagai tujuan dan memilih melakukan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas.
3: Karena menghindari macet sih, karena biasanya kan kalau udah mau deket-deket, volume kendaraan jadi lebih banyak kan, jadi kita berangkat lebih cepat biar nggak kena macet.
2: Libur Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026 dan pemerintah juga menetapkan Kamis 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Arus mudik Lebaran Idul Adha juga terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Kapal Roro rute Balikpapan Parepare ini disesaki para pemudik. Banyaknya pemudik, seluruh bagian kapal pun sudah penuh. Bahkan, agar tidak kepanasan dan kehujanan selama 18 jam perjalanan, penumpang membuat tenda darurat di bagian haluan, buritan, dan anjungan kapal.
4: Tenda di atas, tenda.
5: Tenda-tenda di atas,
4: iya,
5: ya?
4: Pakai tenda.
5: Pakai tenda di atas, iya. Kapal, di atas. Itu gimana, Bu? Panas atau gimana? Panas atau gimana?
4: Panas.
5: Kehujanan?
4: Iya, anu dingin.
6: Dapatnya?
7: Itu Masya Allah, dapat tiket kita. Tapi ya untungnya aja ada orang dalam, misalnya lolos kita. Sekian banyak penumpang.
2: Berdasarkan manifest dari KSOP Parepare, KM Suwarna Bahtera membawa 323 penumpang serta 128 unit kendaraan truk dan mobil pribadi. Puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada H-2 Lebaran Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan pelari dari berbagai kalangan usia akan memeriahkan gelaran Run the City di Yogyakarta hari ini.
0: Nantikan keseruannya usai jeda Good Morning Weekend hari ini.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
11: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
8: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
0: Dan Anda kembali lagi bersama kami di Good Morning Weekend. Dan informasi kali ini terkait dengan gelaran Run the City menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026 hari ini.
1: Dan pengambilan respek peserta sendiri telah dimulai sejak Jumat 22 Mei di JEC Sentul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Hingga Sabtu sore, terlihat para peserta Run the City masih mengambil respek mereka di JIC Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi respek yang terdiri dari jersey, nomor BIB, dan beberapa minuman produk sponsor serta vitamin.
6: 5 km, fun run, karena kita belum pernah. Buat apa pengenalan aja, buat latihan, buat pengalaman aja. Lari, latihan 5 kilo, siap banget, siap sekali, siap.
2: Ajang lari yang terdiri dari Fun Run 5K dan Race Run 10K ini pun diikuti oleh peserta dari berbagai usia. Seperti Eli Yuliani, peserta asal Bandung yang berusia 66 tahun ini.
12: Saat ini sekarang, Jogja Run the City 10K. Jogja soalnya sesuatu banget buat saya ya. Jadi tiap ada event di Jogja, event lari terutama, saya usahakan untuk datang, hadir, ikut hadir. Persiapannya ya latihan aja tiap hari. Targetnya ya sekedar finisher saja. Bonusnya sehat, Mas.
2: Penyelenggara pun memprediksi jumlah peserta bisa mencapai 6.000 pelari dari berbagai daerah dan rentang usia.
13: Lari ini juga surprise ya, surprise, tapi mudah-mudahan 5.500 akan berkumpul di ini. Kita lihat aja suasana besok yang 5K kan fun run ya. Biasanya teman-teman menggunakan atribut yang sangat luar biasa kan, hadiahnya besar.
2: Jogja Run the City menawarkan hadiah puluhan juta rupiah dan seluruh biaya pendaftaran peserta akan dijadikan dana beasiswa di Universitas Gadjah Mada bagi yang membutuhkan. Run the City akan mengambil rute menyusuri kawasan UGM dan landmark kota Yogyakarta, diakhiri dengan finish di tempat yang sama. Setelah finish, peserta akan dihibur dengan Celebrity Match Basket yang rencananya menghadirkan Deddy Sumargo dan Duta Sheila on 7, serta musik dari Darboy Gang. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Gelaran Run the City di JEC, Daerah Istimewa Yogyakarta, menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026 pada hari ini.
1: Dan kita akan melihat nih bagaimana kemeriahan di sana. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Halo, good morning Sufi. Bagaimana keseruan Fun Run pagi ini?
14: Dan juga Bram, betul sekali kalau Anda bilang keseruan fun run, iya ini memang benar-benar seru karena sejak pukul 4 pagi tadi kami bisa melihat antusiasme dari peserta yang akan mengikuti lari kategori 10K dan juga 5K itu sudah terasa sejak pukul 4 pagi. Bayangkan mereka sudah mulai melakukan pemanasan, padahal acara pemanasan yang sesungguhnya dari panitia penyelenggara baru dimulai pada pukul 5 pagi tadi. Dan untuk kategori 10K, startnya sudah dimulai dari pukul 5.20, kemudian disusul beberapa menit kemudian untuk start dari kategori lari 5K. Nah, seperti yang tadi diinformasikan di awal, memang untuk kategori 5K ini adalah fun run begitu, karena memang sebagian besar peserta ini justru banyak yang tidak mengejar target untuk sampai di finish duluan karena mereka mengenakan sejumlah kostum unik karena ingin memenangkan lomba kategori sebagai best kostum pelari yang menggunakan best kostum di dalam event Jogja Run the City ini. Nah, kalau kita bicara mengenai lomba lari tentu saja ada hadiahnya. Nah, memang secara total jumlah hadiah yang disediakan oleh panitia jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah nih, Lia dan juga Bram. Namun untuk tiap kategori jumlah hadiahnya berbeda, di mana untuk pemenang dari 10K sendiri untuk juara pertamanya akan bisa mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian juara keduanya bisa membawa pulang hadiah sebesar 15 juta rupiah dan disusul dengan pemenang ketiga sebesar 10 juta rupiah. Sementara untuk kategori 5K, juara pertamanya, pemenang pertama atau pelari pertama yang mencapai finish pada kategori 5K akan bisa membawa pulang uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian juara keduanya akan bisa membawa pulang uang sebesar 3 juta rupiah dan disusul pemenang ketiga membawa 2 juta rupiah. Sementara untuk kategori best kostum, jumlah hadiahnya sendiri sama besarnya dengan jumlah hadiah bagi pemenang lomba lari kategori 5K, di mana juara best kostum pertama akan bisa membawa pulang uang sebesar 5 juta rupiah, kemudian 3 juta rupiah untuk yang berada di posisi kedua atau best kostum kedua, dan 2 juta rupiah untuk best kostum ketiga. Nah, saat ini cut off dari lari semua kategori sudah selesai, di mana para peserta atau para pelari sudah mencapai finish dan sudah menerima refreshment dan mendapatkan medali. Dan nantinya kegiatan Jogja Run the City ini akan dilanjutkan dengan celebrity match untuk basketball match, di mana berdasarkan informasi yang kami terima, nanti masing-masing tim ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, maksud saya Bapak Anggito Abimanyu, yang akan bertanding bersama dengan UGM Stars. Sementara nantinya dikabarkan informasinya akan ada Bapak Erick Thohir yang akan ikut bertanding bersama Timnas Legend, di mana salah satu anggota dari Timnas Legend yang akan bermain adalah Denny Sumargo. Pagi hari tadi saya bisa melihat banyak sekali fans dari Denny Sumargo yang menyapa langsung, karena memang Denny berada di garis start untuk melepas para peserta dari dua kategori lari yang digelar di Jogja Run the City pada hari ini. Nah, Jogja Run the City ini merupakan salah satu rangkaian dari penyelenggaraan Jogja Financial Festival 2026, di mana rangkaiannya memang untuk dialog, kemudian exhibition-nya dan entertainment yang digelar selama dua hari mulai dari hari Jumat itu sudah ditutup kemarin malam, di mana terdapat sejumlah sesi dialog interaktif yang mengajak peserta terdiri dari siswa, mahasiswa, kemudian ada masyarakat umum untuk mendapatkan edukasi seluas-luasnya mengenai sektor keuangan dan perbankan serta kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, untuk hari ini memang dikhususkan hanya untuk entertainment side-nya saja, di mana memang kategori dari kegiatan yang digelar hari ini ada fun race, kemudian juga ada basketball match, yang kompetisi yang menghadirkan selebriti begitu di dalam pertandingan basket. Kemudian nantinya akan ditutup dengan penampilan musisi Darboy Gang yang memang sudah sangat ditunggu-tunggu. Kita masih menunggu rangkaian acara selanjutnya, namun untuk saat ini bisa kami informasikan memang para peserta atau para pelari yang sudah mencapai garis finish sudah diajak masuk untuk sama-sama menyaksikan celebrity match yang menjadi rangkaian dalam Jogja Run the City pada hari ini. Bram dan juga Lia.
0: Baik, seru sekali ya rangkaiannya dari awal sampai nanti akhir. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas.
1: Selanjutnya kita masih mau ajak berlibur, tapi wow, ini kan biasanya kalau berlibur dilakukan dengan mengunjungi satu destinasi wisata ke tempat destinasi wisata lainnya. Namun terkadang nih kalau misalnya kita begitu, kemacetan dan jarak menjadi kendala sehingga banyak waktu yang habis terbuang karena macet, pindah-pindah tempat.
0: Itu betul sekali, menjadi salah satu hambatan ya artinya. Nah, kali ini rekan kami jurnalis foto CNN Indonesia yang ada di Bali akan mengajak kita semua untuk bisa menikmati liburan dengan beragam aktivitas hanya dari satu area saja.
15: Menyongsong matahari terbit di ufuk timur adalah salah satu keindahan yang akan Anda nikmati saat memulai pagi di kawasan ini. Seperti saya yang akan memulai hari dengan berlari pagi. Karena saya menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Nusa Dua ini, saya pun bisa mengakses langsung ke jogging track estetik nan nyaman ini yang membentang di sepanjang garis pantai kawasan wisata Nusa Dua yang terkenal dengan pantai pasir putihnya. Jadi, bermain air atau sekedar menghabiskan waktu menikmati keindahan pantai, pilihan yang tidak boleh Anda lewatkan.
16: Jika Anda ingin menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga Anda lebih lama atau enggan, waktu Anda terbuang dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tips dari saya, pilihlah tempat menginap atau akomodasi yang all inclusive, artinya Anda bisa menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga hanya dari satu lokasi saja.
15: Tempat menginap yang menyediakan

0: Akan berbagai fasilitas dan beragam pilihan aktivitas yang bisa dinikmati setiap anggota keluarga, baik dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa, bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan liburan yang berkualitas bersama keluarga. Sehingga jika beraktivitas seharian hanya dari area hotel saja, tidak akan membosankan, karena banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari wahana bermain anak, area berinteraksi bagi para remaja, atau area yang khusus bagi tamu dewasa. Pilihan beragam kuliner dari berbagai restoran yang ada dengan cita rasa otentik lokal hingga mancanegara menjadi satu kemudahan lagi bagi Anda yang tidak mau pusing untuk memilih lokasi untuk sarapan, makan siang, hingga bersantap malam. Beraktivitas kreatif bersama putra dan putri dari program-program yang ditawarkan pihak pengelola hotel membantu mengenalkan dunia lain kepada mereka yang mungkin selama ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan penggunaan gawai ketimbang berinteraksi sosial atau mencoba hal-hal baru yang menarik dan kreatif lainnya.
1: Pengen kenalin seni ya ke anak dari sedini mungkin. Sekarang kan zaman sekarang semua pada pakainya gadget, anak-anak mainannya gadget. Ini bagus banget buat melatih motorik mungkin ya, supaya mereka nggak cuma pegang HP, tapi juga mengenalkan ke seni langsung gitu.
0: Mendapatkan pengalaman menginap yang menggabungkan berbagai elemen seperti aktivitas kreatif, wisata kuliner, kebugaran dan relaksasi, hingga kesempatan untuk mengeksplor budaya asli Bali menjadi bagian dari pengalaman liburan mengesankan yang semuanya bisa Anda dapatkan dari hotel yang menawarkan pelayanan all inclusive. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata tetap melakukan kegiatan rumah tangga layaknya di rumah. Apa itu? Ternyata ini adalah mencuci baju.
3: Nah, gimana kira-kira serunya jemaah haji antre cuci baju di wisma tempat mereka tinggal saat ini? Liputannya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
5: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di tanah suci.
1: Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kekhusyukan jemaah saat wukuf.
2: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di tanah suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
3: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
2: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
4: Kita temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332.
5: Yusuf min.
4: Kita minta Sarika untuk
5: jelas sama kloterat
4: itu berapa tenda lagi yang seperti ini.
2: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Pemerintah Arab Saudi menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan dan juga memasuki kota Mekah tanpa izin.
0: Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa berjalan dengan lancar.
6: Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh pihak otoritas Arab Saudi dalam konferensi pers yang disampaikan di pusat 911 Center kemarin. Dan memang pengamanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi concern bagi pemerintah Arab Saudi. Untuk memberikan gambaran, pemeriksaan berlapis semua kendaraan yang akan masuk ke kota Mekah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan termasuk untuk mengecek kartu nusuk. Jadi kami yang merupakan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Pemerintah Arab Saudi, bahkan juga harus selalu membawa kartu nusuk jika ada kemudian pengecekan sewaktu-waktu. Petugas biasanya akan melakukan scan barcode bagi siapapun yang melintas dan akan masuk ke kota Mekah. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan secara mendetail. Bagasi kendaraan akan dibuka dan diperiksa untuk memastikan tidak ada orang-orang yang masuk secara ilegal ke kota Mekah. Beberapa kali memang pemerintah Arab Saudi mengatakan tidak akan bisa begitu melakukan haji jika tidak ada izin resmi. Untuk itu beberapa kali operasi dilakukan dan menghasilkan, salah satunya adalah pihak berwenang membongkar praktek ada 217 agen palsu terkait haji dan juga sudah memulangkan lebih dari 7.000 pelanggar hukum residensi atau izin tinggal dan juga

0: tertentu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini. Dan pesan yang disampaikan sekali lagi, pada pekan depan, pada puncak ibadah haji, berbagai persiapan sudah dilakukan, keamanan sudah pasti, dan pihak otoritas berharap para jemaah haji yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan pulang ke negara masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dari Jeddah Arab Saudi, Elvira Khairunisa, CNN Indonesia.
1: Dan ini masih terkait dengan proses menunggu ibadah haji ya di sana. Di antara waktu senggang ibadah di tanah suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya tentu nyuci baju, karena cukup lama di sana.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, dan harus diurus sendiri ya. Nah, ini pertanyaan adalah bagaimana keseruan para jemaah haji kita untuk mengantri cucian baju di wisma tempat mereka tinggal sementara. Dan berikut liputannya untuk Anda.
3: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasim, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
4: Jam berapa biasanya?
5: Biasanya habis makan pagi. Kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini perusahaan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
4: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali nyuci, Pak?
5: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari yang kita akan baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
3: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
6: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
4: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
6: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
4: Jam berapa itu?
6: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas mencuci. Biasanya kan kalau tidak pakai TKP, kan ada cucinya dan banyak.
3: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
7: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
4: Jam berapa itu, Pak?
7: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
3: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.
1: Ya, dan segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaiknya sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini prestasi untuk Indonesia.
2: Sebuah mobil SUV di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar usai diservis.
1: Insiden selengkapnya akan kami hadirkan informasinya saat lagi. Good Morning Weekend segera kembali.
8: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Yeah. Itu gak tau kenapa saya rasa kayak lebih seneng gitu.
8: Oh gitu?
9: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
10: tinggi.
9: Di atas rata-rata katanya.
10: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
8: Memang begitu dong?
10: Bisa, itu bisa kolesterol. Seperti itu.
9: Gimana kita mau

0: memberikan solusi bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Usai diservis, sebuah mobil SUV terbakar di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiga orang penumpang berhasil menyelamatkan diri.
7: Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, dua staf ahli anggota DPR RI meninggal dunia akibat minibus mereka menabrak truk pengangkut pasir di Tol Pasuruan Probolinggo pada Sabtu sore.
8: Api berkobar hebat dari sebuah mobil jenis SUV di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Selain kobaran api, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api dengan ganas melumat seluruh badan mobil. Insiden terjadi saat mobil sedang diuji coba usai dilakukan perbaikan di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Beruntung, tiga orang penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas.
9: Karena kebiasaan saya sebelum dipasang itu mobil harus di tes kejap dulu. Pas udah gitu satu sudah dua atau tiga puteran kan dikira saya mau manggil, mau mampir di sebelah kanan, pas saya mau dilihat ternyata udah keluar asap di kapesin.
8: Kecelakaan antara minibus rombongan anggota DPR Muhammad Hilman Mufida dan truk pengangkut pasir ini terjadi di Tol Pasuruan Probolinggo, kilometer 834, Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore. Pengemudi minibus dan dua staf ahli terluka parah. Ketiga korban dirawat di RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Namun dua staf ahli bernama Alex Anwaru dan juga Adin dan Najwa meninggal dunia usai dirawat intensif. Sedangkan pengemudi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibda Muhammad Taufik, minibus naas menabrak truk pengangkut pasir ini diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat mengemudi. Hingga Sabtu malam, jenazah kedua korban masih berada di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi. Insiden yang menimpa seorang pejalan kaki ini terekam kamera pengawas di Jalan Sumengkir, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Benturan keras korban dan sepeda motor membuat sepeda motor terguling dan menimpa seorang pesepeda. Akibat kejadian ini, korban pejalan kaki terluka parah. Pengendara motor dan pesepeda dilaporkan menderita luka ringan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Metrizul Utami menyebutkan korban luka parah masih dirawat di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Purwokerto. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Tadi ada orang nyabrang dari sana, jalan kaki.
7: Sejumlah santriwati di Ngawi melapor polisi karena menjadi korban pencabulan oknum pimpinan pondok pesantren.
6: Berkedok memberi pijatan, seorang sopir pribadi tega memperkosa asisten rumah tangga yang baru sehari bekerja.
11: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Laporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut

0: Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya 3 korban yang melapor, kini bertambah menjadi 4 korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
1: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dengan dari Gus tersebut.
0: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru satu hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
2: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
0: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat ia bekerja sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara.
4: Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial.
5: Pria ini tidak sadar gerak-geriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbekal rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut,

0: Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: SpaceX kembali lakukan uji coba penerbangan roket Starship dan roket jatuh di Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak.
2: Dan informasi roket SpaceX dan berita mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
4: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
5: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
3: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo.
8: Sementara itu, ledakan api terjadi di Samudra Hindia sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
9: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
7: Para penggemar Pokemon mungkin harus berkunjung ke Chicago karena ada Pokemon Fossil Museum yang menjadi debut perdana pameran Pikachu dan kawan-kawannya di Amerika Utara.
8: Ya, dan ini untuk para pecinta Jurassic, sepertinya pas jika berkunjung ke museum di London, Inggris yang menyajikan fosil monster laut dari 200 juta tahun yang lalu.
7: Dan sayangnya informasinya akan sekaligus mengakhiri Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
8: Dan saya Bram Herlambang. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Dan sampai jumpa.
10: Selamat datang di dunia Pokemon. Ya, ini adalah pameran interaktif yang memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung bisa membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang jadi inspirasi desain karakter itu.
9: Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Untuk membawanya ke Museum Chicago, butuh persiapan selama 2 tahun. Tentu saja tempat ini menarik perhatian penggemar karakter dari berbagai usia.
11: This Pokemon thing has been so cool. It's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
9: Ilmuwan dari Museum Phil ditampilkan sebagai Profesor Pokemon melalui ilustrasi khusus yang membantu menjelaskan hubungan antara fosil nyata dan desain sejumlah karakter ikonik dalam waralaba Pokemon. Pameran ini diharapkan bisa jadi daya tarik baru bagi penggemar Pokemon sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan serta secara fosil pada pengunjung dari berbagai usia. Masih tentang fosil nih, sebuah pameran besar di Natural History Museum London, Inggris digelar untuk mengungkap sisi lain dari dunia pada 200 juta tahun lalu. Pameran ini membawa kita menyelami Samudra Periode Jura. Di saat dinosaurus berkuasa di darat, lautan ternyata dikuasai oleh monster reptil raksasa yang mengintai di kegelapan lubuk laut. Pengunjung bisa melihat langsung fosil-fosil yang menakutkan seperti plesiosaurus hingga hiu purba. Pihak museum ingin masyarakat sadar bahwa predator besar punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pameran spektakuler ini akan terus memukau pengunjung hingga bulan Januari 2027. Nah, yang tak kalah menakjubkan, di Australia, Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya kini berubah jadi kanvas raksasa yang penuh warna dalam jalannya malam pembukaan Festival Vivid. Atap ikonis Sydney Opera House, seniman Perancis Yann Guema memukau penonton lewat karya Opera Mundi yang menampilkan gerakan indah dari fauna laut dan udara. Sementara di Museum of Contemporary Art, seniman Angela Tiatia memadukan motif air, api, serta bunga yang memikat mata. Tidak jauh dari sana, geometri juga memukau karya seniman Spanyol Javier Riera menghiasi gedung Custom House. Meskipun cuacanya kurang bersahabat, kreativitas tanpa batas ini berhasil menyetrum antusiasme para pengunjung. Pesta cahaya dan seni spektakuler ini akan terus mewarnai kota Sydney hingga 13 Juni mendatang.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan. Seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran.
1: Sementara itu di Bogor, seorang gadis menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku.
2: Orang gila tiba-tiba nampok orang.
3: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak

0: Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
1: Terus aku jelasin dengan jujur karena mesin tapnya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Jadi lampu hijaunya gak mati-mati gitu. Terus dia kayak, apa? Terus ya udah.
0: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
1: Ini berinisial S, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum gerak kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
0: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
2: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah santriwati di Ngawi melapor polisi karena menjadi korban pencabulan oknum pimpinan pondok pesantren.
4: Ya, berkedok memberi pijatan, seorang supir pribadi tega memperkosa asisten rumah tangga yang baru sehari bekerja.
5: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya 3 korban yang melapor, kini bertambah menjadi 4 korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
6: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
5: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru 1 hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
7: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian

0: bertambah mijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
1: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi perampokan terjadi di salah satu minimarket yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Pelaku menggasak uang puluhan juta setelah sebelumnya mengancam pegawai minimarket dengan senjata api dan senjata tajam.
3: Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebuah mobil terbakar di Jalan Benyamin Sueb pasca diservis. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
4: Api berkobar hebat dari sebuah mobil jenis SUV di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Selain kobaran api, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api dengan ganas melumat seluruh badan mobil. Insiden ini terjadi saat mobil sedang diuji coba, usai dilakukan perbaikan di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Beruntung, tiga orang penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas.
5: Karena kebiasaan saya sebelum dipasang itu mobil harus di tes tiap dulu. Pas sudah gitu saya tes sudah 2 atau 3 putaran. Kan dikira saya mau manggil, mau mampir di sebelah kanan. Pas saya mau dilihat ternyata udah keluar asap di kapesin.
4: Sebuah minimarket di Jalan Taman Malaka Duren Sawit Jakarta Timur disatroni perampok pada Jumat malam. Perampok yang terdiri dari dua orang lalu mengancam pegawai minimarket dengan todongan senjata api dan senjata tajam. Pelaku membawa lari uang puluhan juta rupiah dari brankas, kemudian mengunci pegawai minimarket di ruang brankas. Korban akhirnya berhasil keluar dan melapor ke polisi.
6: Bis saya dikunci sama teman saya, itu kayaknya dia kekasihan juga ambil beberapa uang yang di laci itu, kisaran mungkin ada sejuta dua jutaan.
7: Ini tapi semua berapa?
6: Tahu semua yang mana? Kisaran 20 lebih lah pak.
4: Kasus perampokan kini dalam penyelidikan Polres Jakarta Timur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di gang sempit padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari sekian banyak motor yang terparkir, korban mengincar sebuah motor metik. Menurut keterangan korban, pelaku mengondol lari motornya dalam hitungan kurang dari 2 menit. Pengakuan korban pada Sabtu pagi, kejadian pencurian terjadi saat warga sedang menunaikan sholat subuh.
8: Pelaku di CCTV sih, banyak CCTV sih bang. Dia datangnya dari arah sana, sendiri dia.
4: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hubungan keluarga pecah gegara utang piutang, dua pria berduel, satu orang meninggal dunia.
2: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa, akibat utang piutang, dua pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat duel dan sebabkan satu orang tewas. Naas, dua pria yang bertikai ini ternyata masih memiliki hubungan keluarga.
2: Ya, hati-hati jika ada yang menawarkan interview kerja di media sosial. Sebab ini ada seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur yang jadi korban aksi curanmor dengan modus interview kerja. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Duel antara dua pemuda terjadi di Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam. Rekaman CCTV memperlihatkan baku pukul terjadi ketika seorang pemuda menghampiri pemuda lainnya di sebuah indekos. Saat gerbang dibuka, aksi saling jual beli pukulan langsung terjadi. Naas, salah satu mereka pun tewas akibat perkelahian ini. Pada Sabtu, polisi telah mengamankan pelaku. Menurut keterangan polisi, keduanya masih ada hubungan keluarga dan berkelahi akibat masalah utang piutang. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu berinisial YS di sebuah rumah kos di Kota Riau, Pekanbaru pada 15 Mei 2026. Dari penangkapan ini, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba internasional asal Malaysia yang beroperasi di Kota Makassar. Polisi juga mengamankan 7 tersangka. Polrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana juga menyatakan, polisi juga berhasil mengamankan seorang pria di sebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti sabu. Pada Sabtu, polisi menyatakan pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026. Atas perbuatannya, mereka kini diancam maksimal hukuman mati. Termakan modus wawancara kerja, seorang pria jadi korban aksi curanmor di sebuah kafe di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang awalnya datang dengan menggunakan ojek online masuk ke kafe lalu menyewa ruang meeting dengan alasan untuk melakukan wawancara kerja. Korban yang mendapatkan info lowongan kerja dari sosmed pun datang ke lokasi. Saat proses interview, pelaku meminta kunci dan STNK korban dengan alasan administrasi dan pendataan inventaris kantor. Tak lama, korban merasa pusing dan linglung sebelum menyadari kalau motornya sudah dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Sabtu. Kini polisi masih menyelidiki kasus curanmor bermodus interview kerja ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster terjadi di Tangerang, Banten.
3: Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar kurir hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
10: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, 2 korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. 3 pelaku berhasil ditangkap, sementara 3 lainnya masih buron.
11: Ini 6 orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
10: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, 1 pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranci, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan minimarket di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta.

0: Rp. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara.
1: Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
2: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras berangkas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang Rp52 juta. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbekalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seperti apa serunya bertualang di Bandung Barat?
0: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam insiden seorang pejalan kaki di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditabrak sepeda motor saat akan menyeberang jalan. Benturan keras membuat sepeda motor terguling dan menimpa seorang pesepeda.
1: Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, dua staf ahli anggota DPR RI meninggal dunia akibat minibus mereka menabrak truk pengangkut pasir di Tol Pasuruan Probolinggo pada Sabtu sore.
2: Kecelakaan antara minibus rombongan anggota DPR Muhammad Hilvan Mufida dan truk pengangkut pasir terjadi pada Sabtu sore di Tol Pasuruan Probolinggo kilometer 834 Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Pengemudi minibus dan dua staf ahli terluka parah. Ketiga korban dirawat di RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Namun dua staf ahli bernama Alex Anwaru 25 tahun dan Adinda Najwa 26 tahun meninggal dunia usai dirawat intensif. Sedangkan pengemudi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Menurut Kadit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibda Muhammad Taufik, minibus naas menabrak truk pengangkut pasir ini diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat mengemudi. Hingga Sabtu malam, jenazah kedua korban masih berada di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi. Insiden yang menimpa seorang pejalan kaki ini terekam kamera pengawas di Jalan Sumengkir, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Sabtu.

0: Sabtu sore. Benturan keras korban dan sepeda motor membuat sepeda motor terguling dan menimpa seorang pesepeda. Akibat kejadian ini, korban pejalan kaki terluka parah. Pengendara motor dan pesepeda dilaporkan menderita luka ringan. Kadit Gakum Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Metrizul Utami menyebut, korban luka parah masih dirawat di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Purwokerto.
1: Jalan kaki, Mbak.
0: Satu orang tewas dan dua lainnya terluka dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 182A, dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol.
2: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Untuk korban, satu meninggal, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Arjo Winangun dan dua luka di bawah sentra medika tapi sudah pulang.
3: Itu apa korban yang meninggal ini dari penumpang?
2: Semua korban penumpang bis.
0: Sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah ke parit sisi jalan tol. Polisi pun masih menyelidiki pemicu kecelakaan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan warga mulai mudik melalui Terminal Bayangan Pasar Bo dan Terminal Bayangan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Para pemudik memilih lebih awal pulang agar terhindar dari kemacetan.
5: Ya, dan arus mudik Lebaran Idul Adha juga sudah terlihat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pun memenuhi seluruh bagian kapal.
0: Ratusan pemudik mulai memadati Terminal Bayangan di kawasan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu. Mereka mudik ke berbagai tujuan dan memilih melakukan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas.
6: Karena menghindari macet sih, karena biasanya kan kalau udah mau deket-deket, volume kendaraan jadi lebih banyak kan, jadi kita berangkat lebih cepat biar nggak kena macet.
0: Libur Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026 dan pemerintah juga menetapkan Kamis 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Arus mudik Lebaran Idul Adha juga terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Kapal Roro rute Balikpapan Parepare ini disesaki para pemudik. Banyaknya pemudik, seluruh bagian kapal pun sudah penuh. Bahkan, agar tidak kepanasan dan kehujanan selama 18 jam perjalanan, penumpang membuat tenda darurat di bagian haluan, buritan, dan anjungan kapal.
7: Tenda di atas, tenda.
8: Tenda-tenda di atas,
7: iya,
8: ya?
7: Pakai tenda.
8: Pakai tenda di atas, iya, kapal, di atas. Itu gimana, Bu? Panas atau gimana? Panas atau gimana?
7: Panas.
8: Kehujanan?
7: Iya, anu dingin.
9: Dapatnya?
10: Tiketnya itu, Masya Allah, dapat tiket kita. Tapi ya untungnya aja ada orang dalam, bisa jadi lolos kita. Lagi banyak yang
0: berdasarkan manifest dari KSOP Parepare, KM Suwarna Bahtera membawa 323 penumpang serta 128 unit kendaraan truk dan mobil pribadi. Puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada H-2 Lebaran Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah kafe di kawasan perumahan padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Seorang relawan pemadam kebakaran harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan.
4: Sementara itu diguyur hujan deras, tanggul sungai Widodaren di Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah, jebol selebar 10 meter. Akibatnya ratusan rumah di dua desa terendam banjir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
11: TKP makin besar apinya, tolong.
0: Kobaran api dan kepulan asap tebal membubung tinggi ke udara dari sebuah kafe di Jalan Kutilang, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu dini hari. Lokasi kafe yang berdekatan dengan permukiman penduduk sontak membuat warga sekitar panik meminta pertolongan. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran banyaknya material kayu yang mudah terbakar serta adanya tabung gas LPG yang ikut terbakar sehingga membuat api cepat membesar dan sempat sulit dikendalikan. Seorang relawan damkar terpaksa dilarikan ke rumah sakit diduga akibat kelelahan saat berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan pengunjung, api diduga berasal dari area dapur. Setelah kurang lebih dari satu jam, petugas berhasil memadamkan api.

0: Kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
1: Merebus dulu air sampai mendidih, lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
0: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
2: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
0: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi, dan tambahkan dengan bumbu kacang.
3: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi ya. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi saya ini adiknya ipar kami kan. Sekarang ini kakak yang jalani nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah dan tambah tingkat kerja kan. Ini jatuhkan ke saya.
0: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Saya.
5: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
4: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Antiteror Satgas Wil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AH menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
1: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.

0: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AH akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
1: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis tersedu-sedu saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jati Uwung.
1: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
2: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
3: Assalamualaikum, Komandan.
1: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jati Uwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jati Uwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
4: Rata-rata dari kelompok Sumatera, jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
5: Pak, ini pelaku udah berapa kali Pak bermain di Kota Tangerang sendiri?
4: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi seorang maling membobol kotak amal di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara itu, CCTV merekam aksi pencurian kursi alat pesta menggunakan 2 mobil pick-up di Pasuruan, Jawa Timur.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang maling membobol kotak amal masjid dan membawa ratusan ribu uang yang ada di dalamnya di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura sholat sambil membongkar kotak amal. Kejadian berlangsung cepat dan kondisi masjid sedang sepi karena terjadi pada pagi hari. Aksi pencurian baru diketahui setelah kotak amal mengalami kerusakan. Pencurian kotak amal di masjid tersebut sudah 3 kali dalam 1 tahun terakhir ini terjadi.
1: Kemarin tuh ya mungkin pas begitu masuk, saya lihat dari CCTV-nya, pelaku tuh emang pura-pura sholat dulu. Pura-pura sholat mungkin sambil lihat gerak-gerik warga, mungkin agak sepi. Langsung pelaku ngambil kotak amal yang di sana. Langsung ngambil kotak amal yang di sana, terus dibawa ke sini langsung ditongkel gitu.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan 2 kendaraan pikap melintas di jalan usai melakukan aksi pencurian kursi penyewaan alat pesta di Jalan Kelurahan Tembok Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Iwan Arif, warga Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, menjadi korban penipuan komplotan ini. Korban dihubungi seseorang bernama Hardiansyah pada Rabu sore melalui WhatsApp. Pelaku memesan 170 kursi yang disebut akan digunakan untuk kegiatan sosial donor darah selama 2 hari. Karena pesanan mendadak, korban langsung mengirim seluruh kursi pada malam harinya. Semua kursi itu bahkan sudah ditata di dalam gedung acara. Namun keesokan harinya, pihak gedung menyebut tidak ada agenda donor darah maupun kegiatan apapun di lokasi tersebut. Saat dicek kembali, seluruh kursi sudah hilang. Korban kemudian menelusuri rekaman CCTV milik warga sekitar. Dari hasil rekaman, terlihat 2 pikap datang secara bergantian. 1 pikap terlihat membawa tumpukan kursi, sementara pikap lainnya ditutup terpal.
2: Sebelumnya kan ada yang order kursi untuk acara sosial darah, lokasinya di gedung badminton di Tembok. Ya, terus, setelah itu malamnya saya kirim sekitar jam 9 sampai jam 11 malam baru selesai. Terus saya tunggu untuk menemui orangnya, nggak datang. Nah, habis itu paginya saya dapat info dari yang jalan gedung kalau kursinya sudah ada.
0: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian Rp42 juta. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan Kamtipnas.
4: Pocong, ada pocong.
5: Iya itu. Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten, langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas.
6: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di wilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
5: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
7: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
5: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondo, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang Saharudin mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada

0: karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
1: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk ya mengalihkan situasi nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana sama Pak Ranin.
0: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela. Tidak hanya di malam hari, bahkan komplotan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu berikut beberapa tips bagi pengendara untuk menghindari aksi pembegalan. Yang pertama adalah gunakan rute yang sering dilalui. Jika ingin bepergian ke suatu tempat, kenali jalan yang akan Anda lalui. Berusahalah untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat, tapi sudah paham kondisi jalur yang akan dilewati. Selanjutnya, hindari melaju dan melalui jalan yang sepi dan gelap. Sebisa mungkin, hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif lain yang cukup ramai. Tidak masalah jika harus lebih jauh, hal ini tentu demi keselamatan diri dan menghindari begal tersebut. Selanjutnya, mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindak kejahatan begal dan ada penolong saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lengkapi dengan perlindungan diri, hal yang tak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan adalah baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas. Gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap dengan menggunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini yang sering dilakukan banyak orang, main handphone saat naik motor. Naik ojol atau berkendara sendiri atau berboncengan, taruhlah ponsel Anda di tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Jika harus menggunakan ponsel, berhenti di tempat yang ramai. Jangan menggunakannya di saat berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi hal tersebut juga bisa mengundang orang berbuat kriminal. Sempat mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu daycare di Yogyakarta membongkar bahwa belum adanya payung hukum perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak di Indonesia. Selengkapnya usai jeda.

0: Seorang pencuri spesialis aksesoris toilet diamuk petugas kebersihan dan security di sebuah mall kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berusaha kabur ke atap kanopi. Sementara residivis curian bor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan merampas motor milik seorang kakek.
1: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kemayoran. Kamera CCTV merekam saat maling motor mencoba membawa kabur motor curiannya di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis malam. Aksi pelaku terpergok warga sekitar hingga babak belur dihajar massa di lokasi. Pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Gending yang saat itu sedang melakukan patroli. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curian mor. Pelaku kini dirawat intensif di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, Probolinggo. Polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih untuk pemeriksaan.

0: pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria pelaku teror pembakaran rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Beberapa hari lalu telah ditangkap oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.
2: Seorang pria melakukan pembakaran di rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku telah melakukan aksi pembakaran beberapa kali di rumah-rumah warga dan pelaku beraksi pada dini hari. Videonya pun sempat viral di media sosial. Beruntung warga sekitar berhasil mencegah kebakaran meluas. Polisi kini tengah melakukan pengecekan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diketahui berinisial A, usia 24 tahun, dan merupakan warga Pisangan Baru, Jakarta Timur. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polres Tabes Semarang meringkus dua pelaku begal di dua tempat berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban. Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 warga China ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, 4 warga China ini mendapatkan perintah dari seorang berinisial TS yang berada di China. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 15 monitor komputer, serta 4 paspor. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Rohiat. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Pasca gangguan sejak Jumat, aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera belum sepenuhnya pulih. Di sela waktu senggang ibadah haji di Tanah Suci, para jamaah haji mengisi waktu dengan kegiatan mencuci baju. SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan roket Starship dan roket jatuh mendarat di Laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak. Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera termasuk Jambi dan Sumatera belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan pada Jumat 22 Mei 2026. Dirut PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf dan langsung melakukan asesmen serta perbaikan pada jaringan transmisi.
1: Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi baru 85% dari kondisi normal.
2: Untuk jam sekarang pun itu masih sekitar 85%. Ini karena kan memang suplai yang masuk ke tempat Jambi ini yang harusnya ada beberapa jalur terkendala oleh gangguan yang masuk kemarin di tempat kami, mungkin kayak gitu.
3: Artinya masih ada listrik yang padam di beberapa titik.
2: Kami mohon maaf untuk sekitar Provinsi Jambi, memang ada masih ada mungkin pemadaman sedikit bergilir, dikarenakan kami mengoptimalkan untuk penormalan dari sisi gangguan yang terjadi.
1: Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim pada Sabtu mengklaim aliran listrik sekitar 60% di sebagian wilayah Sumatera Barat sudah kembali menyala.
4: Kita tetap upayakan semaksimal mungkin sumber dalam posisi cukup dayanya, tapi the worst case terburuknya kemungkinan akan ada potensi pemadaman bergilir karena terjadi kekurangan atau defisit daya di sistem Sumatera Barat.
1: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan 21 gardu induk di Sumatera Barat sudah kembali menyala, namun hingga kini 170 dari 394 penyulang atau feeder masih padam. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN. Indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rubai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi berdampak pada sistem transmisi Sumatera hingga beberapa wilayah kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat.
5: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
1: Hingga Sabtu pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan terdampak. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak kembali beroperasi. PLN menerjunkan ratusan personil yang bekerja dalam 24 jam di wilayah terdampak, mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan warga mulai mudik melalui Terminal Bayangan Pasar Rebo dan Terminal Bayangan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Para pemudik memilih lebih awal pulang agar terhindar dari kemacetan. Arus mudik Lebaran Idul Adha juga sudah terlihat di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan penumpang pun memenuhi seluruh bagian kapal.
1: Ratusan pemudik mulai memadati Terminal Bayangan di kawasan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu. Mereka mudik ke berbagai tujuan dan memilih melakukan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas.
6: Karena menghindari macet sih, karena biasanya kan kalau udah mau deket-deket, volume kendaraan jadi lebih banyak kan, jadi kita berangkat lebih cepat biar nggak kena macet.
1: Libur Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026 dan pemerintah juga menetapkan Kamis 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Arus mudik Lebaran Idul Adha juga terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Kapal Roro rute Balikpapan Parepare ini disesaki para pemudik. Banyaknya pemudik, seluruh bagian kapal pun sudah penuh. Bahkan, agar tidak kepanasan dan kehujanan selama 18 jam perjalanan, penumpang membuat tenda darurat di bagian haluan, buritan, dan anjungan kapal.
7: Tenda di atas, tenda.
8: Tenda-tenda di atas ya?
7: Iya, pakai tenda.
8: Pakai tenda di atas
7: iya.
8: Kapal, di atas. Itu gimana, Bu? Panas atau gimana? Panas atau gimana?
7: Panas.
8: Kehujanan?
7: Iya, anu dingin.
9: Dapatnya?
10: Itu Masya Allah, dapat tiket kita. Tapi ya untungnya aja ada orang dalam, misalnya lolos kita. Sekian banyak penumpang.
1: Berdasarkan manifest dari KSOP Parepare, KM Suwarna Bahtera membawa 323 penumpang serta 128 unit kendaraan truk dan mobil pribadi. Puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada H-2 Lebaran Idul Adha. Tim Liputan CNN.

0: Indonesia.
1: Sejumlah santriwati di Ngawi melapor polisi karena menjadi korban pencabulan oknum pimpinan pondok pesantren. Berkedok memberi pijatan, seorang supir pribadi tega memperkosa asisten rumah tangga yang baru sehari bekerja.
2: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya tiga korban yang melapor, kini bertambah menjadi empat korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
3: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
2: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru satu hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
4: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
2: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di sela waktu senggang ibadah di Tanah Suci, para jamaah haji mengisi waktu dengan kegiatan mencuci baju. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Ribuan pelari mengikuti event Jogja Run the City, ajang olahraga lari yang terbagi menjadi dua kategori, 10K dan 5K, sebagai rangkaian penutup gelaran Jogja Financial Festival 2026. Lebih dari 5.000 pelari mengikuti event Jogja Run the City yang digelar di depan gelanggang inovasi dan kreativitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua dan Komisioner Lembaga Penyamin Simpanan LPS, Anggito Abimanyu, bersama dengan Founder dan Chairman CT Corp, Hairul Tanjung, beserta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta sejumlah selebritas melepas para pelari di garis start tepat pukul 5.30 pagi. Para pemenang lomba lari 10K dan 5K ini akan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Ada juga kategori best costume bagi pelari yang mengenakan kostum unik di tiap kategorinya. Jogja Run the City menjadi acara penutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026. Ya, race-nya sudah berlalu pagi tadi. Lalu seperti apa keramaian dan keseruan di pagi menjelang siang kali ini? Kita langsung menuju ke Sufiani Tanjung, koresponden CNN Indonesia yang sudah siap dengan laporannya. Di sana ramai sekali sepertinya background Anda. Sedang ada keramaian apa, Sufi, di sana? Sufi. Sufi, Anda sudah bisa mendengar?
7: Penampilan dari Dar Boy Gang ini menjadi salah satu penampilan yang paling ditunggu di ajang Jogja Run the City pada hari ini. Dar Boy Gang sudah mulai menampilkan sejumlah lagu andalannya dan

0: jumlahnya ternyata mencapai ratusan juta rupiah, di mana tadi sudah dibocorkan oleh panitia begitu jumlahnya mencapai lebih dari 140 juta rupiah karena memang untuk tiap kategori lomba lari itu dibagi pemenang pria dengan pemenang wanita, di mana untuk 10K sendiri pemenang pertama bisa membawa pulang hadiah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian pemenang kedua dalam kategori 10K, baik itu laki-laki ataupun juga perempuan, bisa membawa uang sebesar 15 juta rupiah, dan pemenang ketiga membawa uang sebesar 10 juta rupiah. Sementara untuk best costume sendiri hadiahnya untuk pemenang pertama mendapatkan 5 juta rupiah, pemenang kedua 3 juta rupiah, dan pemenang ketiga 2 juta rupiah. Kalau tadi pemenang 10K sudah diumumkan, saat ini sambil menyaksikan Garboy Gang memberikan penampilan terbaiknya bagi para peserta, kita masih menunggu pemenang dari pelari dengan best costume dalam Jogja Run the City pada hari ini yang merupakan penutup dari event Jogja Financial Festival 2026.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung, laporannya di sana sangat terasa sekali ya keramaiannya. Terima kasih Sufiani Tanjung, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jamaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Nah, salah satunya adalah mencuci baju. Bagaimana keseruan jamaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, sekalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini kan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari kita ganti baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi,
1: ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira yang nyuci sehari?
4: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Ya, kan kalau tidak pakai TKP, kan jadi sangat terbaru.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
5: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
2: Jam berapa itu, Pak?
5: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
1: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
0: Tunjukkan semangat juga.

Juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori permasalahan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMA, SMP, dan sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Selanjutnya, SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan roket Starship. Roket jatuh dan mendarat di Laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
1: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
3: tinggi.
1: Di atas rata-rata katanya.
3: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
3: Bisa
1: kolesterol. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia, sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
8: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di Laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua

0: yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship Fitri dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
1: Sebuah yayasan penyelamat hewan di Kolombia punya cara yang sangat kreatif dan unik untuk mempromosikan adopsi anjing-anjing terlantar. Mereka membuat album stiker ala Piala Dunia 2026. Bukan wajah pesepak bola terkenal yang ada di album tersebut, melainkan puluhan anjing dengan jersey tim nasional yang menjadi bintang utamanya. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Hari ini saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Yayasan Colitas Felices yang berlokasi di wilayah Cundinamarca, Kolombia, saat ini merawat sekitar 90 ekor anjing hasil penyelamatan. Untuk menarik minat masyarakat agar mau mengadopsi, pihak yayasan membuat inovasi album stiker fisik yang terinspirasi dari album Piala Dunia. Pada setiap lembar stiker, anjing-anjing ini berpose menggunakan jersey tim nasional Kolombia lengkap dengan informasi nama, usia, berat badan, serta nama julukan pemain bintang. Ide ini awalnya hanyalah sebuah proyek digital di media sosial. Namun melihat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat, pihak yayasan akhirnya memutuskan untuk memproduksi album dan stiker ini secara fisik menggunakan mesin cetak. Format fisik ini sengaja dipilih agar bisa memberikan pengalaman seru bagi keluarga saat membuka bungkus stiker dan menempelkannya satu persatu ke dalam album.
3: Album, nosotros no hicimos ningún álbum y luego pasamos de hacer álbum con 11 figuritas a tener un álbum con los 90 perros de la fundación y figuritas. Dijimos nosotros no hicimos esto, Dios mío. Pero antes decía, no, pero es que yo no quiero son las figuritas en línea, yo quiero tener el álbum en mi casa.
2: Proyek kreatif ini diharapkan tidak hanya dapat mengumpulkan dana untuk operasional dan perawatan hewan di yayasan. Tujuan utamanya adalah agar seluruh anjing yang menjadi pemain di dalam album tersebut bisa segera mendapatkan rumah baru dan diadopsi oleh keluarga yang menyayangi mereka seutuhnya.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day sama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 24 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat 22 Mei lalu. Run the City akan menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026. Pengambilan race pack pun telah dimulai sejak Jumat 22 Mei. Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci.

0: Aksi kejar-kejar antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir, hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
1: Ini. Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, 2 korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. 3 pelaku berhasil ditangkap, sementara 3 lainnya masih buron.
2: Ini 6 orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini 3 pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. 2 pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, 1 pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipali, wilayah Cirebon, Jawa Barat, di kilometer 182 dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak, hingga truk tersebut terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang bus tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu, akibat truk terguling, membuat muatan pakan ternak tumpah ke parit sisi jalan tol. Sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah tersebut.
3: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Untuk korban, 1 meninggal. Langsung dievakuasi ke rumah sakit Arjo Winangun dan 2 luka di bawah sentra medika tapi sudah pulang.
4: Itu apa korban yang meninggal ini dari penumpang?
3: Semua korban penumpang bis.
0: Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera hingga saat ini belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026. Di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, PLN melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
5: Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi baru 85% dari kondisi normal. Hingga saat ini PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
6: Jambi untuk jam sekarang pun itu masih sekitar 85%. Ini karena kan memang suplai yang masuk ke tempat kami ini yang harusnya ada beberapa jalur terkendala oleh gangguan yang masuk kemarin di tempat kami, mungkin kayak gitu.
7: Artinya masih ada listrik yang padam di beberapa titik.
6: Kami mohon maaf untuk sekitar Provinsi Jambi memang ada masih ada mungkin pemadaman sedikit bergilir karena kan kami mengoptimalkan untuk penormalan dari sisi gangguan yang terjadi.
5: Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim pada Sabtu mengklaim aliran listrik di sekitar 60% di sebagian wilayah Sumatera Barat sudah kembali menyala.
8: Kita akan tetap upayakan semaksimal mungkin sumber dalam posisi cukup dayanya, tapi the worst case terburuknya kemungkinan akan ada potensi pemadaman bergilir karena terjadi kekurangan atau defisit daya di sistem Sumatera Barat.
5: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pun menyatakan 21 gardu induk di Sumatera Barat sudah kembali menyala, namun hingga kini 170 dari 394 penjualan atau feeder masih padam.

0: menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan, akibat gangguan tersebut, beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
1: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
0: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
2: Seorang wanita menjadi korban penganiayaan di Jaklingko gara-gara menasehati pelaku. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Banjir rob melanda kawasan Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah pada Sabtu dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Di lokasi lain, unjuk rasa warga suku Anak Dalam di kantor Bupati Merangin Jambi pada Sabtu berakhir dengan kericuhan.
1: Aksi unjuk rasa ratusan warga suku Anak Dalam di kantor Bupati Merangin Jambi berujung ricuh pada Sabtu. Masa yang tersulut emosi merusak mobil dinas Kabak Ops Polres Merangin dan sempat meletuskan senjata api rakitan di lokasi kejadian. Mereka menuntut pemerintah daerah menyalurkan bantuan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin. Setelah dilakukan dialog, warga suku Anak Dalam akhirnya membubarkan diri. Perwakilan umat Buddha dan pengurus Vihara Catur Arya Satyani Sambas Kalimantan Barat mengadukan dugaan sengketa aset wihara ke Komisi 3 DPR RI pada Sabtu. Berbekal sejumlah dokumen, pengurus wihara mengklaim konflik bermula dari pengurus wihara sebelumnya yang tidak menyerahkan dokumen dan berniat mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama.
2: Pengurusan Yayasan Catur Arya Satyani yang sudah terpilih, namun pengurus yang terdahulu tidak mau menyerahkan dokumen akta otentik yang dimiliki oleh yayasan, sehingga pada waktu itu dieskalasi ke pihak-pihak yang lain yang diduga punya niat untuk menguasai aset-aset tersebut, sehingga dalam prosesnya pihak-pihak yang punya kepentingan mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Catur Arya Satyani.
3: Kita sebagai pengawas dari Komisi 3 adalah Kajati dan Kapolda. Kita minta klarifikasinya, insya Allah minggu depan setelah kita pelajari dokumennya, kita akan berkirim surat tindakan Kapolda dan Kajati terkait perkara ini, kenapa berhenti.
1: Memperingati ulang tahun Kongres Advokat Indonesia ke-18, DPP Kongres Advokat Indonesia menginstruksikan anggotanya untuk memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat serentak mulai 30 Mei mendatang. Tidak hanya pidana, perdata, dan tata usaha negara, pelayanan hukum gratis ini juga meliputi masalah hukum antara masyarakat dengan pemerintah.
4: Rakyat itu tetap kita bela dan kita tetap mendukung apa yang diinginkan rakyat untuk mendirikan keadilan. Ya, jadi kita enggak takut lah yang gitu-gitu, itu biasa ya kan. Ya setiap pemerintah kita dukung kok. Bukan hanya Pak Prabowo aja, setiap pemerintah apapun yang dia buat yang terbaik untuk bangsa ini harus kita dukung, bukan KAI aja mendukung. Semua harus mendukung.
1: Banjir rob yang melanda kawasan Pantura Sayung Demak Jawa Tengah meluas. Banjir air laut pasang setinggi 30 cm membuat lalu lintas di jalur Pantura ini macet. Kondisi terparah berada di jalur Semarang menuju Demak. Banjir pun membuat sejumlah kendaraan mengalami mati mesin. Beberapa pengemudi truk logistik mengeluhkan banjir yang membuat biaya BBM membengkak. Rob juga merendam permukiman di 4 kecamatan di Kabupaten Demak. BMKG Semarang memprediksi banjir rob akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Salah satunya adalah mencuci baju. Dan bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara. Ini dia liputannya.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini terusan gabut pak, jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kita

0: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
1: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
1: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
1: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Karena kalau tidak pakai DKK, kan saya juga sangat terbantu.
0: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop Wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
3: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau gak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita gak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
0: Jam berapa itu, Pak?
3: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
0: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kehusyuan jemaah saat wukuf.
5: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
6: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
5: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
7: Kami temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332. Tadi saya minta Sarika untuk
8: jelas sama kloter atau
7: enggak? Itu berapa tenda lagi yang seperti ini?
5: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
4: Persib Bandung meraih title juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Sabtu sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
11: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Hanun Enar juga menewaskan 2 petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
12: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Hanun Enar pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
13: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы ещё не спали, и как прилетит один сразу сильно. Потом и жужжит, жужжит, жужжит и приземлился. Потом дочка прибежала, второй, и мы стали

0: друга держаться, и второй, и третий, и восемь, и слышим, бабахкает, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
1: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humanitar internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.

orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.

0: Empat dekade sudah, tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang menjadi muara dari dinamika kehidupan warga Jakarta. Gunungan sampah yang kini setinggi gedung 16 lantai ini bukan tidak mungkin akan terus bertambah seiring denyut harian ibu kota yang seolah tak pernah berhenti. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta mencatat, pada 2019, lebih dari 7.700 ton sampah dikirim ke TPST Bantar Gebang setiap hari. Dari jumlah tersebut, sampah didominasi oleh sisa makanan dan plastik. Sampah tekstil pun tidak luput dalam timbunan. Di sebuah rumah di Desa Ciketing Udik Bantar Gebang, Kota Bekasi, tumbuh sebuah perubahan besar. Rumah ini menjadi saksi dari langkah kecil yang berdampak luar biasa. Aan Andasari, seorang ibu rumah tangga, kini menjadi penggerak perubahan masyarakat Bantar Gebang. Semangat perempuan 43 tahun ini tak hanya menginspirasi, namun juga menggerakkan lingkungan di sekitar menuju ke arah yang lebih baik. Jika bagi banyak orang, sampah adalah barang yang tidak berguna, bagi Aan, sampah justru menjadi awal sebuah perjuangan.
1: Mungkin pandangan orang, sampah yang namanya sampah itu ada sisi jeleknya gitu. Nah, kita akan, makanya kita hadir, Wastepurius itu hadir untuk mengubah pandangan orang. Gimana dari sampah itu bisa menghasilkan yang namanya kriya-kriya ataupun bisa menghasilkan sekaligus rupiah. Gitu. Ya, meskipun emang awalnya agak gimana ya namanya sampah gitu, tapi kan namanya udah itu, kita juga udah jadi bersahabat juga dengan sampah gitu.
0: Berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021 mencatat, Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil. Jumlah ini setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. Langkah Aan berawal dari tumpukan jeans yang teronggok di TPST Bantar Gebang. Dari denim bekas yang masih bisa dimanfaatkan, biasanya hanya diambil bagian resleting dan kancing. Sementara kain

0: Ia dianggap tak lagi bernilai. Bagi kebanyakan orang, kain usang itu tak lebih dari sampah. Namun di balik sobekan dan noda bahan denim tersebut, Aan justru melihat potensi. Ia menyulap limbah jeans menjadi karya yang bernilai. Melalui jenama Waste for Reuse, Aan berupaya mengalihkan fungsi limbah tekstil menjadi produk yang ramah lingkungan, mulai dari tas, dompet, rompi, jaket, gantungan kunci, hingga aksesori rumah.
1: Awalnya emang di jean dulu. Nah, awal mula di jean, nah, anak aku itu pakai celana tuh dia tambel kata aku, ngapa kayak gitu. Nah ternyata, ih Mi nggak tahu ya, ada sisi uniknya dari situ, kata dia gitu. Emang iya kata dia gitu. Nah dari situ dah tuh mula-mula jadi boleh dah besok mencoba lagi gitu. Nah dari situ kita mulainya, dari sekitar tahun 2021.
0: Bagi Aan, krianya menjadi bukti bahwa dari sampah yang dianggap tidak berharga, sesungguhnya dapat melahirkan keindahan, keberdayaan, bahkan harapan.
1: Ya cukup, saya cukup besar ya, punya semangat yang sangat besar gitu untuk mengubah pandangan orang tentang ibaratnya tentang Bantar Gebang itu, kesatu emang gunung sampah, keduanya mungkin pandangan orang dibilang orang nggak mampu gitu. Nah kita sekuat tenaga berusaha untuk menyimpangkan pandangan orang itu supaya makanya kita kan memberdaya lingkungan, perempuan dan anak muda.
0: Limbah jeans yang digunakan Aan berasal dari jemari para pemulung yang menggantungkan hidup dari TPST Bantar Gebang.
1: Mana, Dek? Aku mau ngambil epe.
2: Iya.
1: Udah.
0: Salah satunya adalah Jubaidah. Setiap hari, perempuan 33 tahun ini membantu sang ayah memilah sampah yang dibawa pulang dari lokasi pembuangan. Di rumah, ia menyortir barang-barang bekas tersebut. Ia lalu mencari potongan jeans yang masih layak jual. Satu lembar jeans dihargai mulai dari Rp5.000. Pekerjaan Jubaidah belum berhenti sampai di sini. Setelah jeans bekas yang dikumpulkan terjual, ia melanjutkan pekerjaan lainnya. Sebelum diolah menjadi kriya, jeans harus dijemur terlebih dahulu. Setelah kering, kemudian dicuci hingga benar-benar bersih. Baru kemudian jeans dijemur kembali untuk persiapan proses selanjutnya. Untuk menghasilkan produk daur ulang yang berkualitas, limbah tekstil harus dalam kondisi bersih dan kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan bahan serta menjaga kualitas produk akhir.
3: Iya, tadinya kan saya nggak tahu kalau celana jeans kayak gitu bisa diolah lagi. Berhubung jadi tahu, jadi bapak yang nyari gitu, saya yang ngumpulin gitu. Seminggu sekali jualnya. Iya.
4: Biasanya dalam satu itu terkumpulnya berapa banyak bu biasanya?
3: Paling banyak ya 6 biji, kalau lagi ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Dikasih upah, Rp20.000. Iya.
4: Satu cucian apa satu?
3: Satu ember. Satu apa kalau saya ngejual itu? Satu kantong kresek. Iya.
4: Oh jadi isinya kayak
3: 6? Iya, 6 ada 5 gitu. Iya,
4: alhamdulillah
3: kerasa kebantu buat jajan-jajan anak itu di rumah.
0: Bagi Aan, usahanya bukan soal kreativitas atau memproduksi karya. Ia ingin membuka ruang bagi para ibu yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya untuk terlibat dan merasakan manfaatnya langsung. Aan ingin para ibu mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Nah, dari ibu-ibunya kita rekrut ke sini supaya mereka kan punya pandangan, oh iya. Nah itu secara mereka sambil bekerja itu saya melakukan edukasi, oh iya kita juga masih bisa mampu gitu. Jadi kita nggak berpikiran untuk diberi gitu. Untuk ibu-ibunya merasa terbantu yang dari penghasilannya yaitu mengumpulkan

0: limbah-limbah jin ya. Meskipun emang suaminya yang mencari ke TPST Bantar Gebang. Nah, mereka yang mengumpulkan. Nah, nanti seminggu sekali kita ambil ke mereka. Nah, udah gitu emang di sini juga kita ada yang proses pencuciannya juga. Nah, untuk membantu mereka lah di bisa mencukupi kebutuhan, setidaknya bisa membantu perekonomian suami.
1: Perubahan positif sejatinya lahir dari rasa cinta pada tanah yang dipijak. Berdasarkan keyakinan itulah, Aan berkomitmen untuk terus memajukan lingkungan di sekitarnya.
0: Saya punya moto hidup itu, sampai saya terapkan kepada anak-anak saya, di mana kita tinggal, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Karena setidaknya manusia itu pergi dan akan kembali kepada yang kuasa dengan meninggalkan nama. Nah, kenapa moto itu hadir? Karena kita kan namanya manusia hidup, pengen nama kita itu dikenal orang dengan baik.

bagaimana harapan kami adanya WFR atau West for Youth ini untuk bisa merubah stigma orang-orang dari luaran Bantar Gebang gitu. Bagaimana Bantar Gebang tuh dari dulu selalu terpandang bagaimana kotor, bagaimana tempat sampah, dan bagaimana iba dan kasihan tuh selalu hadir berbarengan sama saya yang merasakan tinggal di Bantar Gebang.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sepulang sekolah, Alam mulai menyusun potongan kain limbah jeans. Potongan perca ini kemudian ditempel dengan rapi, mengikuti pola yang ditentukan. Untuk rancangan kali ini, perca jeans disusun dengan kolaborasi warna agar tampilan produk menjadi lebih menarik.
1: Serunya ya bisa ngerjain bareng-bareng gitu. Terus kan bisa nambah uang jajan. Ya sesuai selera aja gitu. Kalau mau apa namanya abstrak ya abstrak, kalau rapi ya rapi gitu.
0: Aan menyebut, melibatkan anak-anak dalam proses kreatif merupakan sebuah langkah edukasi sekaligus untuk menumbuhkan keterampilan mereka. Aan juga berupaya untuk menyadarkan generasi muda bahwa sesuatu yang kerap dianggap tidak berguna sebenarnya dapat diolah menjadi karya bermakna.
2: Nah, remaja-remajanya juga kan kadang sepulang sekolah, kadang memang hari libur untuk mengisi waktu luang mereka suka ada yang kesini, oh ini bagaimana ininya begini gitu ya, caranya bagaimana, oh ini caranya begini, kita juga sampaikan kepada mereka begitu. Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Selain melalui proses penempelan, Aan juga merancang produk dengan cara menjahit potongan perca hingga membentuk lembaran kain baru. Lembaran kemudian dibentuk sesuai jenis produk yang ingin dibuat. Langkah Aan dalam memperjuangkan keberlanjutan lingkungan tidak ia tempuh sendiri. Anam, anak sulungnya, juga berperan penting dalam setiap prosesnya.
3: Kita tuh punya tagline namanya set your style, set your mind gitu. Jadi bagaimana kalian bisa mengelola gaya, mengatur kepala gitu. Artinya bagaimana harapan kami adanya WFR atau West for Use ini untuk bisa merubah stigma orang-orang dari luaran Bantar Gebang gitu. Bagaimana Bantar Gebang tuh dari dulu selalu terpandang bagaimana kotor, bagaimana tempat sampah, dan bagaimana iba dan kasihan tuh selalu hadir berbarengan sama saya yang merasakan tinggal di Bantar Gebang.
0: Berangkat dari keresahannya terhadap lingkungan di Bantar Gebang, Anam kini rutin berbagi ilmu daur ulang limbah tekstil kepada masyarakat luas. Lewat pelatihan penyuluhan dan workshop, ia berupaya untuk menanamkan kesadaran lingkungan dan mendorong masyarakat luas agar mampu melihat peluang dari sampah yang kerap terabaikan.
3: Jadi yang paling saat ini sedang kami jalani namanya WFR Impact. Dimana WFR Impact ini itu kita berkolaborasi beberapa komunitas baik lingkungan ataupun pendidikan untuk mengenal lebih dalam cara pengolahan limbah tekstil dan transformasi limbah jeansnya. Jadi tidak hanya jadi melulu soal fashion gitu. Banyak juga inovasi-inovasi yang kita dapat dan kita selalu menyuarakan bagaimana sampah itu aset sebetulnya.
0: Anam bergerak langsung dalam proses memasarkan produk daur ulang. Ia memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Pemasaran berbasis teknologi ini ia lakukan bukan untuk mengikuti tren semata, namun menjadi strategi yang ia rancang untuk memperkenalkan produk sekaligus menarik minat konsumen. Dengan bantuan teknologi, setiap unggahan menjadi peluang, membuka ruang interaksi lebih luas, dan membangun kedekatan dengan masyarakat secara berkelanjutan. Meski demikian, Ana menyadari bahwa menjual produk daur ulang bukan perkara mudah. Ia membutuhkan strategi yang kuat untuk mengubah cara pandang masyarakat agar tak lagi melihat limbah sebagai sampah.
3: Karena memang yang kupikir tuh recycle atau produk daur ulang tuh pasarnya segmentasi ya, segmentasi banget gitu. Sekalipun ada yang minat, kemungkinan mereka yang benar-benar ngerti dan itu. Ternyata pikiran itu cara berpikirku tuh seperti itu ternyata dijawab sama beberapa aksiku di luar gitu. Karena segmentasi seperti ini itu memang marketnya memang terbatas dan tidak terlalu luas, tapi bagaimana kita bisa menggiring opini orang untuk punya daya tarik dan daya terikat terhadap produk-produk daur ulang, yaitu kita hadirkan dalam bentuk edukasi sebetulnya.
4: Ini ukurannya kan ini 20 cm, ini 18 cm.
0: Keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas dalam produk daur ulang Waste for Reuse. Selain itu, kreativitas dalam merancang produk juga amat dibutuhkan. Cara ini dilakukan agar karya daur ulang tidak hanya fungsional, namun juga memiliki daya saing di mata konsumen.
2: Namanya setiap usaha yang nggak ada yang selalu berjalan dengan mulus. Bahkan boleh dibilang kita sempat hampir kolab. Cuman ya, kolabnya apa ya, kan waktu itu kan emang belum rame kan pemasarannya.
3: Kita sudah terlanjur lahir di Bantar Gebang dan kita sudah terlanjur diwariskan gunung sampah sebesar ini. Jika kita tidak bisa berpikir secara relevan, jika kita tidak berpikir secara realistis, kita akan ditinggalkan gunung sampah sebesar ini.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
10: Oh gitu?
9: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
10: tinggi.
9: Di atas rata-rata katanya.
11: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
10: Memang begitu dong?
11: Bisa.
9: Itu
11: bisa
9: kolesterol.
11: Itu.
9: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Semangat Aan tak pernah padam dalam menebar harapan terhadap sekitar. Di tengah kepeduliannya terhadap lingkungan, ia juga memerhatikan moral dan akhlak anak-anak yang tinggal di sekitar Bantar Gebang. Setiap hari, Aan meluangkan waktu untuk mengajar di Taman Pendidikan Quran Al-Muhajirin. Bagi Aan, mengajar Quran dan menanamkan nilai-nilai Islam adalah panggilan hati untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Setiap usaha tidak luput dari ujian dan tantangan. Aan pernah merasakan jatuh bangun dalam menapaki usahanya. Namun ibu empat anak ini tetap konsisten untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan.
1: Namanya setiap usaha yang nggak ada yang selalu berjalan dengan mulus. Bahkan boleh dibilang kita sempat hampir kolab. Cuman ya, kolabnya apa ya, kan waktu itu kan emang belum rame kan pemasarannya. Udah gitu kan baru namanya 1-2 gitu ya. Namanya 1-2 juga kan harganya masih di bawah banget kan. Awal mula mah, beda dengan sekarang gitu. Nah di situ juga emang anakku sempat, "Mi, kayaknya udahan aja kita ya," kata dia gitu ya. Kata aku, "Sayang, A, kalau kita sampai benar-benar ibaratnya gulung tikar mah judulnya gitu. Kasian ntar udah gitu kan, sampah di Bantar Gebang kan, yang namanya jinnya itu kan emang kadang gak diambil orang. Intinya mah kita udah berjalan sesuai yang kita bisa. Hakikatnya kita serahin kepada Allah." Nah di situ meskipun yang namanya kita bisa bicara demikian, tapi kan namanya di hati mah tidak menutup kemungkinan kan berat banget gitu. Nah kata-kata yang terlontar itu kan untuk menyengamati, tapi sangat dalam di hati gitu. Nah dari situ belum lagi kan pandangan orang sekitar, sampah, ibaratnya kan judulnya buat apaan gitu, ngumpul-ngumpulin gitu-gituan kan gitu. Nggak apa-apalah, intinya mah yang penting kita tidak merugikan mereka gitu.
0: Anam pun merasakan hal yang sama, suka duka dalam menjalani usaha ini pernah ia lalui. Namun laki-laki 25 tahun ini yakin betul dengan kerja keras dan dedikasi, Bantar Gebang bisa menjadi simbol harapan untuk masa depan yang membawa perubahan berarti.
2: Lalu suka duka pasti banyak sekali ya kak ya, karena memang dukanya sih paling banyak gitu. Dulu tuh berbenturan sama banyak hal di sini, kayak lingkungan mungkin masih hal yang tabu gitu. Ini maksudnya mau dibuat apa, karena memang dari dulu ku kecil di sini, Bantar Gebang tuh tidak jauh dari bentuk eksploitasi sebetulnya. Baik media yang liput atau kegiatan-kegiatan charity itu banyak sekali yang mengimi-imi ya soal bentuk eksploitasi. Kalau sukanya pasti berbarengan dengan dukanya kak ya. Sukanya ya karena memang beberapa anak-anak yang tinggal di sini atau beberapa yang hampir seusia denganku, mereka sudah mulai sejiwa sekarang. Pada akhirnya mereka bisa berpikir, dari satu keresahan bisa jadi merubah sudut pandang dan terhubung sama banyak hal gitu. Itu sih kurang lebih kalau sukanya, dan masih banyak lainnya pastinya. Terus dukanya juga yang tadi ku bilang ya, sampai sekarang pun masih ada beberapa yang namanya kita hidup berdampingan gitu. Itu pasti tidak luput dari hal-hal yang tidak disukai dan tidak berkenan pastinya.
0: Anam juga senantiasa memupuk harapan agar kelak warga Bantar Gebang berdaya saing dan mandiri bukan sekedar menjadi objek belas kasihan masyarakat lain. Ia pun tak ingin hanya berfokus mengelola limbah jeans, namun juga berjuang untuk perubahan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggalnya.
2: Harapan dan bagaimana kita bisa mengkreatifkan satu kampung, hal bentuk kecilnya bagaimana kita bisa mengkreatifkan satu kampung untuk berminat dan melihat satu potensi menjadi banyak potensi. Kayak gitu, seperti ya itu, seperti kita mengelola limbah jeans, tidak hanya harapannya tidak hanya limbah jeans yang kita olah, tapi semua limbah yang bisa kita olah dan bisa kita manfaatkan dan pada akhirnya menjadi satu dukungan untuk peninjau ekonomi itu bisa lebih bagus. Sangat penting karena memang kita sudah terlanjur lahir di Bantar Gebang dan kita sudah terlanjur diwariskan gunung sampah sebesar ini. Jika kita tidak bisa berpikir secara relevan, jika kita tidak berpikir secara realistis, kita akan ditinggalkan gunung sampah sebesar ini. Kayak gitu. Jadi harapannya bagaimana kita bisa menyatukan pikiran, bagaimana kita bisa menyamaratakan berpikir, terus kita melihat potensi-potensi yang bisa kita ambil dari gunungan sampah tersebut. Dan yang tadi aku bilang, karena sampah adalah aset.
0: Terselip harapan dan mimpi di balik setiap helai jeans yang terbuang, bahwa dengan keteguhan hati lahir kekuatan besar yang kelak akan mampu mengubah dunia meski dari lembaran kain usang.
1: Mungkin emang enggak mudah perjalanannya. Mungkin memang butuh proses yang sangat ulet atau sabaran yang benar-benar ekstra. Tapi dari situ saya punya keyakinan insya Allah ke depannya usaha ini bisa maju dan berkembang. Dan mudah-mudahan ya Allah bisa dengar gitu. Usaha kami bisa benar-benar bisa berkembang dan bisa didengar oleh dikenang oleh masyarakat. Oh, bisa diterima juga di masyarakat sekitar, bisa di masyarakat yang lain atau lebih mungkin dikenal lagi dengan ya katakanlah keluar sana gitu.

0: Jemaah Haji 2026 terancam kekurangan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan turun jauh jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bandung dipenuhi lautan biru para penggemar Persib Bandung yang merayakan kemenangan sebagai juara Super League 2025-2026. Dan masih dari dunia sepak bola, Shakira merilis video musik Die Die yang menjadi lagu tema Pesta Bola Dunia 2026. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Halo, dan selain tiga informasi tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Aksi nekat pemuda di Kediri yang berpakaian pocong akhirnya ditangkap oleh polisi. Sementara tiga pemuda yang melakukan aksi berbahaya di Klaten, Jawa Tengah dengan standing di atas motor juga diciduk oleh polisi. Mereka mengaku aksinya ini untuk senang-senang.
1: Warga bersama aparat kepolisian menangkap seorang pemuda berpakaian pocong jadi-jadian saat melintas di jalanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi nekat pelaku sempat memicu keresahan masyarakat sekitar yang terhasut isu teror pocong gentayangan dalam sepekan terakhir. Rekaman video penangkapan pelaku ini pun viral di media sosial. Petugas membawa pemuda tersebut ke Polsek Pelosok Klaten untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif di balik aksi nekatnya tersebut. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Yang juga terciduk oleh aparat adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli wilayah langsung memperoleh informasi dari masyarakat dan melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena mengaku sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
2: Untuk pelanggaran, di situ sudah jelas. Untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
1: Polisi berhasil mengamankan tiga pemotor beserta motornya dan kemudian disanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai diservis, sebuah mobil SUV terbakar di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiga orang penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, dua staf ahli anggota DPR RI meninggal dunia akibat minibus yang mereka tumpangi menabrak truk pengangkut pasir di Tol Pasuruan Probolinggo pada Sabtu sore.
3: Api berkobar hebat dari sebuah mobil jenis SUV di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Selain kobaran api, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api dengan ganas melumat seluruh badan mobil. Insiden terjadi saat mobil sedang diuji coba usai dilakukan perbaikan di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Beruntung, tiga orang penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas.
4: Karena kebiasaan saya sebelum dipasangin itu mobil harus di tes kejap dulu. Pas sudah gitu sate sudah 2 atau 3 putaran kan dikira saya mau manggi mau mampir di sebelah kanan, pas samu dilihat ternyata udah keluar asap di kapesin.
3: Kecelakaan antara minibus rombongan anggota DPR Muhammad Hilman Mufida dan truk pengangkut pasir ini terjadi di Tol Pasuruan Probolinggo, kilometer 834, Desa Posangitlor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore. Pengemudi minibus dan dua staf ahli terluka parah. Ketiga korban dirawat di RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Namun dua staf ahli bernama Alex Anwaru dan juga Adinda Najwa meninggal dunia usai dirawat intensif. Sedangkan pengemudi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibda Muhammad Taufik, minibus naas menabrak truk pengangkut pasir ini diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat mengemudi. Hingga Sabtu malam, jenazah kedua korban masih berada di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi. Insiden yang menimpa seorang pejalan kaki ini terekam kamera pengawas di Jalan Sumengkir, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Benturan keras korban dan sepeda motor membuat sepeda motor terguling dan menimpa seorang pesepeda. Akibat kejadian ini, korban pejalan kaki terluka parah. Pengendara motor dan pesepeda dilaporkan menderita luka ringan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Metrizul Utami menyebutkan, korban luka parah masih dirawat di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Purwokerto. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tadi ada orangnya berang dari sana, jalan kaki.
0: Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera hingga saat ini belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Di Provinsi Jambi dan juga Sumatera Barat, PLN melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
3: Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi baru 85% dari kondisi normal. Hingga saat ini PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
6: Jambi untuk jam sekarang pun itu masih sekitar 85%. Ini karena kan memang suplai yang masuk ke tempat kami ini yang harusnya ada beberapa jalur, terkendala oleh gangguan yang masuk kemarin di tempat kami, mungkin kayak gitu.
7: Artinya masih ada listrik yang padam di beberapa titik.
6: Kami mohon maaf untuk sekitar Provinsi Jambi, memang masih ada mungkin pemadaman sedikit bergilir, karena kan kami mengoptimalkan untuk penormalan dari sisi gangguan yang terjadi.
3: Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim pada Sabtu mengklaim aliran listrik di sekitar 60% di sebagian wilayah Sumatera Barat sudah kembali menyala.
8: Kita akan tetap upayakan semaksimal mungkin sumber dalam posisi cukup dayanya, tapi the worst case, terburuknya kemungkinan akan ada potensi pemadaman bergilir karena terjadi kekurangan atau defisit daya di sistem Sumatera Barat.
3: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pun menyatakan 21 gardu induk di Sumatera Barat sudah kembali menyala, namun hingga kini 170 dari 394 penyulang atau feeder masih padam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, meminta maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi

0: kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan, akibat gangguan tersebut, beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
1: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
0: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
2: Sejumlah santriwati di Ngawi melapor ke polisi karena menjadi korban pencabulan oknum pimpinan pondok pesantren berkedok memberi pijatan. Seorang sopir pribadi tega memperkosa asisten rumah tangga yang baru sehari bekerja.
3: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya 3 korban yang melapor, kini bertambah menjadi 4 korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
4: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
3: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru 1 hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah 2 korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
5: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter. Atas

0: Buatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jemaah Haji 2026 terancam kekurangan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan turun jauh jika dibandingkan dengan tahun lalu. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
4: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
7: Oh gitu?
6: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
8: tinggi.
6: Di atas rata-rata katanya.
8: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
7: Memang begitu dong?
8: Bisa,
6: itu
8: bisa
6: kolesterol.
8: Seperti
6: itu. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Yakni salah satunya adalah mencuci baju. Nah, bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Dan berikut liputannya untuk Anda.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, sekalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar terus ini kan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali nyuci, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari habis kita gak ganti baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi,
1: ternyata mencuci di wisma haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
4: Hari ini nyucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Kan kalau tidak pakai TK kan, kayak gitu ya sama terbaru.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop.

0: Wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
1: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
2: Jam berapa itu, Pak?
1: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
0: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Jemaah Haji 2026 terancam kekurangan tenaga kesehatan. Kekurangan ini terungkap saat tim pengawas haji DPR melakukan kunjungan pengawasan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Dari kunjungan yang dipimpin anggota tim was haji DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Nuhayatul Mafiroh tersebut, petugas kesehatan mengeluh bahwa tenaga kesehatan yang dipekerjakan Kementerian Haji sangatlah kurang. Pasalnya jumlah tenaga kesehatan hanya 725 orang, turun jauh jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.700 personil. Dengan demikian, seorang dokter dan satu perawat harus melayani minimal 360 jemaah haji dengan waktu kerja 24 jam penuh. Nihayatul mengatakan kekurangan tenaga medis tersebut berpotensi menjadi masalah besar tak hanya bagi beban kerja, namun juga penanganan jemaah haji yang sakit.
4: Idealnya, ini kloternya ada 500 sekian, ini butuhnya sekitar 1.600 petugas kloter. Namun yang ada sekarang baru sekitar 700-an petugas kloter. Ini tentu akan sangat kurang. Dan ini kita juga mendapatkan masukan terutama untuk ambulan ya, karena ambulan-ambulan yang ada ini sudah cukup tua sehingga untuk operasional sudah sangat terbatas dan tidak bisa untuk membawa jamaah di luar atau di daerah-daerah yang cukup jauh, sehingga kita perlu memikirkan lagi bagaimana jamaah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik lagi.
3: Dan untuk mengetahui persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji 2026, kita sudah terhubung dengan rekan kami redaktur pelaksana CNNindonesia.com, Agus Triyono di Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Jakarta, Agus. Jadi bagaimana sepanjang Anda mendampingi tim was DPR di sana, apa saja sebetulnya tabulasi masalah yang sudah terkumpul?
5: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat pagi juga waktu Arab Saudi, Bram, dan juga pemirsa di seluruh tanah air. Dapat kami laporkan bahwa beberapa hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, sejumlah persiapan dan pematangan persiapan kegiatan puncak ibadah haji 2026 mulai dimatangkan oleh baik pemerintah maupun tim pengawas haji DPR. Kaitan dengan pengawas haji DPR, selama beberapa hari ini mereka cukup intensif melakukan tugas mereka, tugas pengawasan ke sejumlah hotel dan penginapan untuk para jemaah haji. Nah, berkaitan dengan pengawasan di hotel ini, Abram, dapat kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini tidak ditemukan masalah yang berarti terkait penyediaan fasilitas pemondokan atau hotel untuk jemaah. Yang menjadi masalah kemarin saat Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsul Rizal mengunjungi salah satu hotel jemaah, di situ diketahui bahwa ada lift yang rusak dan cukup mengganggu mobilitas dari jemaah haji. Nah, pengawasan lain juga dilakukan terkait pelayanan kesehatan. Kemarin Tim Pengawas Haji DPR mengunjungi klinik kesehatan haji di Mekah. Nah, dari kunjungan itu didapat satu informasi bahwa pelayanan kesehatan bagi jemaah haji tahun 2025 ini cukup minim. Berdasarkan info yang kami dapat,

0: pendapat dari sejumlah petugas kesehatan di KKHI tersebut, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh hanya menerjunkan sekitar 725 personil, turun jauh jikalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah sampai sekitar 1.700-an personil. Nah, petugas kesehatan di KKHI Mekah kemarin menginformasikan kepada saya, Bram, bahwa penurunan jumlah personil ini akan membuat tugas pelayanan haji menjadi semakin berat. Pasalnya, dengan penurunan jumlah personil yang diturunkan itu, satu dokter dan satu perawat akan melayani sekitar 450 jamaah. Nah, untuk membahas masalah ini, tim pengawas haji DPR hari ini rencananya akan menggelar rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh beserta sejumlah pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Demikian, Bram, yang dapat kami sampaikan dari Tanah Suci.
1: Baik, Agus, terakhir kalau begitu, dengan sejumlah catatan yang Anda sebutkan tadi, artinya ini akan dicarikan solusinya atau pembenahannya pada tahun ini, atau itu kemudian menjadi catatan DPR yang pada akhir tahun mungkin akan disampaikan kepada Kementerian Haji nantinya?
0: Kemungkinan besar dengan penyelenggaraan haji yang tinggal beberapa hari lagi, untuk masalah jumlah personil kemungkinan besar tidak akan bisa terakomodasi pada tahun ini dan akan menjadi catatan dan evaluasi tim pengawas haji DPR untuk bisa disampaikan kepada pemerintah untuk tahun depan. Demikian, Bram.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dari Anda, rekan kami Agus Triyono, redaktur pelaksana CNNindonesia.com, melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Di masa haji 2026, sebuah tempat pemotongan hewan yang telah ada selama 43 tahun kembali dipercaya untuk menangani penyembelihan hewan dan kurban jemaah haji asal Indonesia. Sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina.
2: Penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji 2026 dilakukan dengan pengawasan ketat. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji. Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Adahi menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirim ke masyarakat Palestina.
3: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, this the only way to enter to Gaza is from the Egyptian Palestinian border.
2: Sistem yang dikelola Adahi mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
1: Menjadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peran penting dalam sarana transportasi para jemaah haji. Kereta cepat ini menghubungkan 5 stasiun utama, yakni Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdul Aziz, dan stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah.
4: Saat ini saya berada di depan salah satu kereta cepat Haramain, yang merupakan salah satu transportasi andalan di masa musim haji tahun ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, setidaknya ada 2,2 juta kursi yang disediakan oleh jemaah haji dengan kecepatan melintas sekitar 300 km per jam. Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, relatif hampir mirip gitu, meskipun kecepatannya lebih cepat ke Jakarta. kota Mekah ke Madinah hanya 2,5 jam. Sekali lagi, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi memastikan transportasi yang ada, transportasi yang tersedia cukup dan siap untuk melayani kepentingan selama masa haji tahun ini. Dari Jeddah, Alfira Herunisa, CNN Indonesia.
1: Bandung dipenuhi lautan biru para penggemar Persib Bandung yang merayakan kemenangan sebagai juara Super League 2025-2026. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
6: Kita di sini juga kumpulnya yang seusia ya.
5: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
7: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
5: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Sabtu sore. Dengan raihan ini, Maung Bandung menorehkan rekor hat-trick 3 kali berturut-turut, menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air.
2: Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekatnya Borneo FC menang telak 7-1 melawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79. Namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Hay, dan juga Frederico Barba.
8: 3 years in a row. This year was much more difficult than last year because we changed 25 players. Last 2 years we have basically same team, only we bring 1 or 2 players. So this year was much more difficult, but somehow we have it. So probably luck, lots of luck.
9: It was better. You see Roboto, they support us every game. And what you see after the game was crazy.
10: It happened also in Vietnam?
9: Yes, but not like this. This more crazy.

0: Perayaan Persib merengkuh titel hat-trick juara Liga akan berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika pada Minggu 24 Mei 2026. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
1: Kemenangan Persib Bandung selama 3 kali berturut-turut pada pertandingan sepak bola kelas tertinggi di Indonesia disambut meriah oleh para penggemar. Dan mulai pagi ini kota Bandung dipenuhi lautan biru dari para boboto yang merayakan kemenangan klub bola favorit mereka. Dan bagaimana kemeriahannya sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa di Bandung. Selamat siang, Laisa. Jadi di belakang Anda konvoi sudah sangat ramai dengan semua baju biru. Bagaimana kemeriahannya?
2: Ya, selamat siang Bram. Betul sekali, ini pesta perayaan berhasilnya Persib kembali menjuarai Liga 1 di Kota Bandung. Memang biasanya ditandai dengan adanya konvoi atau arak-arakan para pemain Persib maupun ofisial Persib menyapa para penggemarnya di seputar jalanan yang ada di Kota Bandung ini. Sampai jam segini, sekitar jam setengah 12 ini, suasananya masih super ramai sekali ya. Jalan bahkan di gedung Kota Bandung yang menjadi rute utama untuk konvoi Persib ini, bahkan kalau tadi kami pantau sempat terjadi kemacetan total ya. Ini saat ini saya berada di salah satu rute yang tadi sempat dilewati oleh rombongan pemain dan ofisial Persib, yakni di Jalan Lembong. Ini bisa dilihat di belakang saya, ini para boboto maupun warga Bandung Jawa Barat menggunakan sepeda motor ataupun mobil ikut konvoi memeriahkan pesta perayaan berhasilnya Persib kembali lagi menjadi juara Liga 1. Dan memang keberhasilan Persib pada tahun ini menjuarai lagi Liga 1 ini menjadi sejarah tersendiri ya Bram, karena Persib menjadi satu-satunya klub yang berhasil hat-trick atau 3 kali berturut-turut menjadi juara di Liga 1, sehingga memang antusiasme warga dari Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung ini sangat-sangat tinggi sekali untuk merayakan pada hari ini. Ya Kang, kita mau coba tanya nih sedikit mungkin ya. Kang, dengan siapa nih namanya?
3: Saya Reni, Kak.
2: Kang, ini kan sengaja ikut dari mana ini?
3: Saya jauh-jauh dari Subang, Jawa Barat.
2: Oh, dari Subang. Ikut dari mana aja tadi konvoy ya?
3: Tadi kita dari sana, yang dari arah apa? Braga ke sini, kita menuju ke alun-alun. Baru ke situ.
2: Tapi ini macet ini nggak apa-apa ya Kang, tetap seru ya?
3: Emang demi Persib Bandung kita Kak.
2: Demi Persib. Jauh-jauh dari Subang ini ya Bram, bahkan sengaja datang ke sini untuk ikut konvoy ya Kak ya. Semangat ya Kang ya. Semangat. Mulai curhat. Bahkan ini ya memang ini karena antusiasmenya sangat-sangat tinggi sekali ya Bram. Jadi tidak hanya boboto ya Bandung atau Bandung Raya saja, dari luar kota pun tadi acara itu dari Subang jauh-jauh datang ke sini ikut konvoi, juga beberapa daerah-daerah lain tumpah ruah di sini bersama-sama ikut meramaikan perayaan kemenangan Persib atau juaranya Persib kembali. Dan kalau mengenai konvoi ini sendiri Bram, kalau bisa saya ceritakan, tadi konvoi mulai berlangsung sekitar pukul 8.15 pagi, dimulai dari titik awalnya itu di Gedung Sate, di mana memang tadi konvoi juga dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan Gubernur pun tadi kalau saya perhatikan itu ikut konvoi juga ya, cuma dia menggunakan motor. Sementara kalau pemain dan juga ofisial dari Persib ini menggunakan bus dan juga kendaraan khusus yang secara beruntun begitu ya. Ini bisa dilihat ramai sekali ya, tidak hanya di jalan raya, di trotoar juga ini keramaian itu masih sangat terjadi ya Bram. Dan beberapa rute yang dilalui dalam konvoi pada hari ini diantaranya tadi setelah dari Gedung Sate melewati jalur Jalan Riau, kemudian Jalan Merdeka, kemudian juga berbelok ke arah Viaduk, kemudian ke sini, ke tempat saya berada saat ini yakni di Jalan Lembong, kemudian nanti akan berakhir di kawasan Asia Afrika, di mana rencananya memang nanti para pemain juga dan ofisial akan memperlihatkan trofi juara mereka kepada para boboto yang sudah menunggu di sana sejak pagi hari tadi. Memang Persib itu salah satu klub kebanggaan warga Jawa Barat, sehingga keberhasilan Persib juara ini memang selalu antusiasmenya setinggi ini ya Bram. Ini kayaknya bahkan sampai sore pun sepertinya akan tetap ramai untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya Bram.

0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Dan masih dari Bandung, panggilan buah cat lover. Kita akan sejenak kulineran di kota Bandung sambil bermain dan juga bersantai bareng dengan kucing-kucing yang ada di sebuah kafe. Selain menjadi daya tarik bagi pengunjung, kucing-kucing ini juga dirawat dengan baik dan terjaga kesehatannya. Bagaimana keseruannya? Kita simak liputan berikut ini.
1: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
2: Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan.
1: Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini.
2: Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya, Kak ya. Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, menarik-menarik. Jol, sini Jol.
1: Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
4: Kucingnya dulu biasanya, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
1: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
5: Kucingnya lucu-lucu, gede-gede ya. Baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan, ditemani kucing ya berarti ya. Nah,
6: ditemani kucing. Seru gak sih?
5: Seru dong, kalau untuk cat lovers ya.
1: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total, terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan, di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman.
2: Nah, ini kucingnya. Lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini.
1: Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
7: Kalau untuk saya sendiri di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
6: Tadi sempat interaksi sama kucing, memang cat lovers apa gimana?
7: Ya cukup cat lovers bisa dibilang.

0: Jadi nggak takut kucing ya?
1: Nggak takut kucing.
0: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu
1: lakukan? Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
2: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
3: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya, dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
2: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Gelombang panas ekstrim melanda India, suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
2: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
1: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
1: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Gelombang panas ekstrim melanda India, suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama pada kawasan utara, tengah, dan timur negara tersebut. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
9: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
10: Ya, bednya ini, chair seating-nya, hand-rail, dan pangkanya, 10 pangkanya, 5 cooler hai. Aur log bag aate hain, travel karte hain, ghumne ke liye aate hain, jaise Lal Qila garmi mein se jaate metro pakadne ke liye aate to aadha ghanta ek ghanta baith ke yahan se.
9: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
11: Cooling zone mein waise WHO ORS ka ORS hai jo matlab ghol hota hai dehydration ke liye, to matlab wo acha rehta hai, thanda pani mila kar usme दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए आपको. व्हाइट पेशाब आएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा. कहने का मतलब यही है. और छाछ, दही, लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए.
9: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
8: Kebakaran dahsyat melanda pemukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga dihimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara itu, ledakan api terjadi di Samudra Hindia sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
12: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manula Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
8: Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar komplek Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
9: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
8: Para penggemar Pokemon mungkin harus berkunjung ke Chicago, Amerika karena ada Pokemon Fossil Museum yang menjadi debut perdana pameran Pikachu dan juga kawan-kawannya di Amerika Utara. Dan kalau Anda pecinta Jurassic, sepertinya lebih pas kalau berkunjung ke museum yang ada di London, Inggris yang menyajikan fosil monster laut dari 200 juta tahun yang lalu.
12: Selamat datang di dunia Pokemon. Ya, ini adalah pameran interaktif yang memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung bisa membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang jadi inspirasi desain karakter itu. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Untuk membawanya ke Museum Chicago, butuh persiapan selama 2 tahun. Tentu saja tempat ini menarik perhatian penggemar karakter dari berbagai usia.
13: This Pokemon thing has been so cool. There's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
12: Ilmuwan dari Museum Phil ditampilkan sebagai Profesor Pokemon melalui ilustrasi khusus yang membantu menjelaskan hubungan antara fosil nyata dan desain sejumlah karakter ikonik dalam waralaba Pokemon. Pameran ini diharapkan bisa jadi daya tarik baru bagi penggemar Pokemon sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan serta sejarah fosil pada pengunjung dari berbagai usia. Masih tentang fosil nih, sebuah pameran besar di Natural History Museum London, Inggris digelar untuk mengungkap sisi lain dari dunia pada 200 juta tahun lalu. Pameran ini membawa kita menyelami samudra periode Jura. Di saat dinosaurus berkuasa di darat, lautan ternyata dikuasai oleh monster reptil raksasa yang mengintai di kegelapan lubuk laut. Pengunjung bisa melihat langsung fosil-fosil yang menakutkan seperti plesiosaurus hingga hiu purba. Pihak museum ingin masyarakat sadar bahwa predator besar punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pameran spektakuler ini akan terus memukau pengunjung hingga bulan Januari 2027. Nah, yang tak kalah menakjubkan, di Australia, Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya kini berubah jadi kanvas raksasa yang penuh warna dalam jalannya malam pembukaan Festival Vivid. Atap ikonis Sydney Opera House, seniman Perancis Yann Guema memukau penonton lewat karya Opera Mundi yang menampilkan gerakan indah dari fauna laut dan udara. Sementara di Museum of Contemporary Art, seniman Angela Tiatia memadukan motif air, api, serta bunga yang memikat mata. Tidak jauh dari sana, geometri juga memukau karya seniman Spanyol Javier Riera menghiasi gedung Custom House. Meskipun cuacanya kurang bersahabat, kreativitas tanpa batas ini berhasil menyetrum antusiasme para pengunjung. Pesta cahaya dan seni spektakuler ini akan terus mewarnai kota Sydney hingga 13 Juni mendatang.
8: Penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada hari Jumat, menandai perjalanan karirnya dari bintang cilik hingga menjadi ikon pop dunia.
9: Miley Cyrus tampil di Hollywood Boulevard didampingi keluarga, sahabat, dan para penggemar saat bintang namanya diresmikan. Dalam pidatonya, Cyrus menyebut pencapaian tersebut menjadi simbol dedikasi panjang dalam dunia hiburan.
14: What feels so special to me about this star is that it's an accumulation of devotion. The star isn't something that you win like a seasonal game. It's not something that you can chase or collect. It's not something you make the next record for and then tote it around like a trophy. My name is laid in gold and pink terrazzo.
9: Puluhan penggemar sudah memadati lokasi sejak dini hari untuk menyaksikan langsung peresmian tersebut. Banyak di antara mereka mengaku tumbuh bersama lagu-lagu Miley Cyrus dan menjadikannya inspirasi dalam kehidupan mereka. Miley Cyrus pertama kali dikenal luas lewat serial Disney Channel, Hannah Montana, sebelum sukses meniti karir musik dengan berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga country.
8: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Bram Herlambang pamit. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
15: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
16: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
17: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
16: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
16: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Udawan. Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan. Seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sementara itu di Bogor, seorang gadis menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku.
1: Orang gila tiba-tiba nampok orang. Jalan.
2: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya Berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
3: Terus aku jelasin, kita jelasin karena mesin tapnya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Nah ini lampu hijaunya gak mati-mati gitu. Terus dia kayak, apa jawab apa, terus yaudah.
2: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
3: Ini berinisial WS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
2: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
4: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar itu.

0: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan minimarket di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencurian viral di media sosial. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
0: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbekalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, usai diservis sebuah mobil SUV terbakar di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, 2 staf ahli anggota DPR RI meninggal dunia akibat minibus mereka menabrak truk pengangkut pasir di Tol Pasuruan Probolinggo pada Sabtu sore.
0: Api berkobar hebat dari sebuah mobil jenis SUV di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Selain kobaran api, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api dengan ganas melumat seluruh badan mobil. Insiden terjadi saat mobil sedang diuji coba usai dilakukan perbaikan di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Beruntung, 3 orang penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas.
2: Karena kebiasaan saya sebelum dipasang itu mobil harus di tes tiap dulu. Pas sudah gitu satel sudah 2 atau 3 putaran kan dikira saya mau manggil, mau mampir di sebelah kanan, pas saya mau dilihat ternyata udah keluar asap di kapesin.
0: Kecelakaan antara minibus rombongan anggota DPR Muhammad Hilman Mufida dan truk pengangkut pasir ini terjadi di Tol Pasuruan Probolinggo, kilometer 834, Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore. Pengemudi minibus dan 2 staf ahli terluka parah. 3 korban dirawat di RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Namun 2 staf ahli bernama Alex Anwaru dan juga Adin dan Najwa meninggal dunia usai dirawat intensif. Sedangkan pengemudi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibda Muhammad Taufik, minibus naas menabrak truk pengangkut pasir ini diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat mengemudi. Hingga Sabtu malam, jenazah 2 korban masih berada di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi. Insiden yang menimpa seorang pejalan kaki ini terekam kamera pengawas di Jalan Sumengkir, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto.

0: jalan dari sana, jalan kaki.
1: Aksi nekat pemuda di Kediri yang berpakaian pocong akhirnya ditangkap oleh polisi. Sementara tiga pemuda melakukan aksi berbahaya di Klaten, Jawa Tengah dengan standing di atas motor juga diciduk oleh polisi. Mereka mengaku aksinya ini untuk senang-senang.
2: Warga bersama aparat kepolisian menangkap seorang pemuda berpakaian pocong jadi-jadian saat melintas di jalanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi nekat pelaku sempat memicu keresahan masyarakat sekitar yang terhasut isu teror pocong gentayangan dalam sepekan terakhir. Rekaman video penangkapan pelaku ini pun viral di media sosial. Petugas membawa pemuda tersebut ke Polsek Pelosok Klaten untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif di balik aksi nekatnya tersebut. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Yang juga terciduk oleh aparat adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli wilayah langsung memperoleh informasi dari masyarakat dan melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena mengaku sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
3: Untuk pelanggaran, di situ sudah jelas. Untuk spesifikasi teknis, tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
2: Polisi berhasil mengamankan tiga pemotor beserta motornya dan kemudian disanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemenangan Persib Bandung 3 kali berturut-turut pada Super League disambut meriah oleh para penggemar. Mulai pagi ini, kota Bandung dipenuhi lautan biru dari para boboto yang merayakan kemenangan klub bola favoritnya. Berikut laporan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Sebentar lagi Idul Adha, pasti makin banyak yang berburu hewan kurban. Di Boyolali ada tempat penjualan hewan kurban yang dimeriahkan oleh karakter domba Sound the Sips. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
3: Oh gitu?
2: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
4: tinggi.
2: Di atas rata-rata katanya.
4: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
3: Memang begitu dong?
4: Bisa
2: kolesterol.
4: Seperti itu.
2: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tren kurban online mulai diminati masyarakat. Di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah peternakan domba yang dikelola generasi Z memadukan peternakan modern dengan sistem kurban digital. Kesibukan terlihat di Al-Fatihah Farm, peternakan domba modern di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Melalui live streaming dan promosi digital, para pengelola menawarkan hewan kurban secara online. Para pembeli dari luar kota hingga luar negeri dapat memilih hewan secara langsung melalui siaran live tanpa harus datang ke lokasi. Setelah memilih hewan, sohibul kurban dapat sekaligus menitipkan proses penyembelihan, pengemasan, hingga pendistribusian daging kurban kepada penerima manfaat di berbagai daerah. Tak hanya itu, untuk menarik minat pengunjung, para petugas juga mengenakan kostum karakter Shaun the Sheep.
10: Yang mengerjakan itu kan para Gen Z. Jadi Gen Z itu kan melek sosial media. Jadi kita memaksimalkan di situ. Dan untuk penjualan kita kan online ya. Nanti jadi orang-orang tuh belinya ada yang langsung lewat online, praktis ya, nggak ribet gitu. Ya walaupun memang beberapa ada yang datang ke lokasi seperti itu.
9: Berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Di Boyolali, sebuah peternakan domba menggelar konsep open farm. Tak hanya itu, para calon pembeli disambut oleh pelayanan yang mengenakan kostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Nah, untuk mengetahui seperti apa konsepnya, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Taufik Irvani. Selamat siang Taufik, saya lihat di belakang Anda ada Shaun the Sheep ya. Sudah mulai sibuk sepertinya mereka live memasarkan kambing kurban dan hewan kurban. Seperti apa keseruan di sana dan apakah strategi ini cukup bermanfaat untuk meningkatkan penjualan, Taufik?
11: Ya, oke. Selamat siang Yuda. Walaupun saat ini bisa melihat kemeriahan di belakang saya ini. Saya berada di sebuah peternakan modern di mana di sini menjual khususnya domba yang akan dikurbankan. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah kurban secara online di mana para sohibul kurban atau calon pembeli itu bisa memilih langsung hewan kurban yang akan dibelinya itu melalui

0: media sosial atau secara online. Dan di sini yang menjadi salah satu daya keunikannya adalah para petugas atau di sini mengenakan kostum ala kartun Shaun the Sheep. Nah, seperti yang kita lihat di belakang ini, sangat meriah sekali mereka melalui media sosial menjajakan kambing-kambing kurban seperti itu. Oke,
1: jawab pakai apa?
0: Kita akan bertanya kepada salah satu domba dan yang ini. Mas, boleh minta satu dong sini buat bentar yo. Oke. Ya, inilah salah satu ikonnya kandang di ini ya. Oke, selamat siang dengan Mas siapa ini?
2: Kalau saya di lab sama Brian atau nama aslinya Rajesh.
0: Rajesh. Ya. Oke. Mas Rajesh bisa diceritakan mengenai ini ya pengamannya.
2: Oke.
0: Okay. Hewan domba menggunakan kostum.
2: Iya.
0: Apa sih Mas?
2: Kalau di sini itu kita tuh pakai kostumnya sangat berbeda ya dari kandang-kandang yang lain. Penjualannya juga sangat beda. Karena kita di sini punya ikon sendiri nih. Jadi orang itu mudah mengingat kita gitu. Cuman ada di Al-Fatihah Farm nih kayak gini ya. Ya.
0: Kemudian domba-domba yang banyak ditanyakan atau dicari para ini apa? Sapi kurban apa?
2: Tentunya yang sehat ya Mas. Yang sehat sama yang gendut. Terus di sini tuh kita mulai dari harga domba yang sangat ekonomis gitu. Jadi para pembeli itu tertarik akan hal itu gitu. Ekonomis plus ada yang lain nih seperti ini yang di belakang ini ya.
0: Di harga berapa kira-kira?
2: Mulai dari harga 1,3 jutaan aja Mas. Itu udah termasuk murah banget lah di Jawa Tengah ini.
0: Gitu. Berarti sudah termasuk nanti penitipan hingga menjelang hari penyembelian.
2: Iya betul, sampai hari penitipan biaya perawatan semuanya sudah ikut gitu semua.
0: Kalau rata-rata pembeli sendiri datang dari mana?
2: Oh, jauh-jauh juga ada Mas. Terutama kita kan ada di Boyolali, nah, di Solo juga ada, di Semarang juga ada, bahkan dari luar apa Pulau Jawa Tengah juga ada ke sini, berkunjung ke sini. Iya.
0: Oke. Ya, itulah salah satu keseruannya. Jadi di kandang peternakan di Kapam ini ya, maaf, ini kurangnya selama 3 tahun terakhir ini melakukan konsep open farm di mana para calon beli itu bisa datang langsung memilih hewan kurban yang ada dengan atau melalui dengan media sosial. Kemudian tren untuk kurban secara online sudah mulai masif di mana para calon kurban yang berada di luar daerah bisa melakukan pembelian, kemudian nanti menitipkan untuk penyembelihannya hingga ke pendistribusiannya itu melalui kandang ini. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba bertanya dengan pengelola dari Al-Fatihah Farm ini, dengan Mas Bowo ya.
2: Ya,
0: Bowo. Okay. Mas Bowo, bisa diceritakan, Bang? Konsep kandang modern ini seperti Mas?
3: Oh, konsep kandangnya. Nah, kalau kandang modernnya ini kita buat senyaman mungkin untuk domba-dombanya. Biasanya kalau kandang domba cukup sederhana, pakai kayu, pakai bambu. Kalau kita pakai besi, ini juga tingginya di bawah 2 meter. Ceremonianya naik sampai ke dombanya. Biasanya kalau dombanya tempat mana, ini makannya banyak. Karena makannya lebih banyak, jadi dia lebih cepat gemuk, lebih cepat untuk kita jual. Kurang lebihnya begitu.
0: Oke, kemudian mengenai konsep ini, apa kurban online?
3: Ya.
0: Itu seperti apa sih? Gitu?
3: Ini kurban online ini sudah dalam sekitar ini kita buat perbelanjaan secara online. Jadi pembelinya itu datang ke sini. Cukup melihat dari katalognya, ada foto video penimbunnya, nah nanti dia bisa sesuai di bobot yang diinginkan. Nah itu transfer, atau tidak kurban Mas, tolong dipotong sekalian didistribusikan juga di sini bisa. Nah. Kurang lebih begitu.
0: Oke, kemudian ini sudah ada berapa pesanan yang kemudian nanti menitipkan untuk penyembelihan?
3: Kalau dari Al-Fatihah Farm sendiri yang jual itu sudah di atas 3 ekor. Tapi kalau teman-teman live TikTok ini sudah 1000 yang terjual. Ini live-nya shift-shiftan. Jadi ini anak-anak Gen Z jualan full dari TikTok itu sekarang sudah di atas 1000. Hari ini 1015.
0: Kenapa dengan para Gen Z ini?
3: Karena mereka lebih menguasai kalau untuk diajak live TikTok, mereka lebih humble, lebih simple, lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Dan pembelinya sekarang itu pun unik. Jarang sekali penjual kurban itu main TikTok. Jadi kita memulai gitu ya, memulai menjual TikTok, pembelinya juga senang. Dengan cara-cara seperti ini mereka terhibur, mereka beli, mereka bisa memilih katalognya online. Jadi sebelum bayar mereka sudah lihat foto videonya.
0: Berarti

0: Selain perawatan, kemudian nanti untuk proses penyembelihan juga melibatkan para kucing.
1: Betul. Untuk penyembelihan itu kita nanti biasanya 1.000 ekor itu dalam waktu sekitar 7 jam, itu sekitar 200 anak Gen Z. 200 anak Gen Z yang terlibat secara langsung.
0: Tergantung proses pendistribusiannya.
1: Kita distribusikan di daerah-daerah pelosok, di pelosok Boyolali, di Gunung Kidul, dan kita mengasuh sekitar 1.000 anak yatim itu nanti kita beri juga. Berikutnya untuk santri-santri di pondok-pondok pesantren. Nah, kalau di pondok-pondok pesantren itu biasanya mereka sudah punya cold storage, sudah punya freezer. Jadi dagingnya bertahan sampai 10 bulan. Biasanya pondok-pondok itu menyimpan daging-daging yang dititipkan oleh sahabat korban tadi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mas Bapak. Ya, Pak Mirsa, domba-domba yang diternakan di sini adalah domba dukul, yaitu domba yang tanpa tanduk, di mana domba-domba ini memiliki daging tekstur yang sangat berbeda dengan kambing pada umumnya, di mana dagingnya itu bisa lebih set, kemudian tidak menimbulkan bau yang begitu menyengat. Begitu, kembali ke studio. Tidak.
2: Taufik, sebentar mungkin sebelum menutup nih live-nya, bisa kasih lihat ke kita penonton CNN News Hour, yel-yel dari Sound on the Ship, tadi saya sempat dengar mereka sudah mulai berlatih, mungkin bisa diperformkan sekarang.
0: Oke ya. Oke ya, memang para ini penjajah teman-teman cosplay ini memang memiliki yel-yel yang sangat unik ya, dimana yel-yel ini adalah sebagai untuk nikat hati para sahibul kurban ya. Kita dengar ya, gimana yel-yelnya tadi kakak-kakak, yel-yelnya gimana tadi?
3: Oke, kita bohong tunjukin yel-yel kita gak sih? Oke, kita akan tunjukin ke... Satu, dua, tiga.
4: Jeng jeng hawa hawa, jeng jeng hawa hawa, jeng jeng hawa hawa, jeng jeng hawa hawa.
3: Oke. Kita dengan harga berapa tadi guys?
4: 1,3 jutaan saja.
3: Oke. Dari bobot?
4: 15-20 kilogram.
3: Jawa apa?
4: Jawa pakena.
0: Oke. Baik. Ya itulah Yuda, kemeriahannya dari teman-teman ini dalam menjajakan domba-domba di sini, dan rata-rata dalam sehari mereka mampu menjual hingga 50 ekor domba. Seperti itu Yuda.
2: Baik, Taufik, sangat menarik dan menyenangkan, salah satu alternatif untuk bisa berjualan dengan melibatkan Gen Z dan juga sosial media sehingga meningkatkan roda perekonomian dan penjualan masyarakat sekitar. Terima kasih Taufik. Sapi jumbo berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Idul Adha 2026. Sapi yang diberi nama Bima Seta dibeli seharga 96 juta rupiah. Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Prabowo membeli sapi jenis simental yang diberi nama Rainbow. Sapi ini dibeli seharga 95 juta rupiah.
5: Seta, sapi peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari peternak sapi di Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk kurban pada Idul Adha 2026. Sapi ini memiliki bobot 970 kg atau hampir 1 ton. Peternak sapi, Lingga Praditya mengaku bangga karena sapi kesayangannya dipilih Presiden untuk dijadikan hewan kurban.
6: Perawatan khusus gak mas?
7: Perawatan khusus ya tambah pakan mas, pakannya ditambahin.
6: Biasanya apa?
7: Biasanya itu cuman polar, terus growol, sama bekatul mas.
6: Sekarang?
7: Sekarang tambah ada kulit deli, terus kadang dikasih lelet di rumah mas.
6: Vitamin?
7: Vitamin sama ketela.
5: Sapi yang berusia 5,5 tahun ini sebelumnya telah menjalani serangkaian seleksi pemeriksaan ketat, uji laboratorium, dan dinyatakan bebas penyakit.
8: Tapi sudah dicek ulang oleh petugas kesehatan, dari mulai visualnya, terus sudah di lab versusnya, terus tidak kena PMK, kondisinya sehat. Ini bobotnya 970 kilo dengan tinggi 170 cm, panjang 205 cm.
5: Direncanakan sapi Bima Seta yang dibeli seharga 96 juta rupiah tersebut akan diserahkan ke Masjid Raya Klaten. Beralih ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ada Rambo, sapi jenis simental yang juga dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban tahun ini. Sapi berbobot 952 kg itu dibeli dari peternak di Kecamatan Mandai yang sudah ia pelihara selama 5 tahun. Sapi Rambo telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Kabupaten Maros dan dinyatakan memenuhi standar hewan kurban.
9: Dia harga 95 juta. Pak, ada nggak nama tersendiri diberikan pada sapi itu? Namanya siapa, Pak?
10: Namanya sapi itu. Rainbow
9: Pamungkas. Kenapa dinamakan,
10: Pak? Karena warnanya yang unik, ya.
11: Warnanya yang unik, ya.
5: Rencananya sapi ini akan dibawa ke Kecamatan Jamba untuk disalurkan ke warga di wilayah pegunungan pada Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mampir salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik, dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus. Selanjutnya kita akan coba mie kocok legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an di Aceh Tamiang. Bumbu rempah yang khas menambah kenikmatan kuliner ini.
5: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba, yaitu kambing bakar hot plate. Untuk membuat kambing bakar hot plate, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
12: Merebus dulu air sampai mendidih. Lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
5: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan!
13: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
5: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi dan tambahkan dengan bumbu kacang.
14: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi ya. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi kayaknya adiknya ipar kan. Jadi sekarang ini kakak yang jalanin nanti. Kakak pun udah selesai anaknya kuliah dan tambah tingkat kerja kan, ini jatuhkan ke saya.
5: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Shakira merilis video musik Die Die yang menjadi lagu tema Pesta Bola Dunia 2026. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
2: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Indo Beatles Mania Club IBC memperakarsai gagasan diselenggarakannya pagelaran musik Beatles dengan melibatkan seluruh komunitas Beatles Mania Indonesia di Tangerang, Banten.
7: Seperti inilah keseruan dari Imagine Beatles Night yang diikuti oleh Beatlemania, julukan bagi para fans band The Beatles dari beragam generasi. Walaupun saat ini grup band legendaris asal Inggris yang populer dengan lagu Hey Jude ini sudah tidak aktif lagi, tapi kenangan hingga karyanya seakan tak lekang oleh waktu di mata para fansnya. Yakob dan Sahnan yang sudah mengidolakan The Beatles sejak kecil menyebut acara Imagine Beatles Night seakan membangkitkan kenangan tentang lagu-lagu The Beatles yang dulu kerap ia dengarkan, bahkan hingga saat ini. Baginya, The Beatles adalah musisi jenius.
8: Lagu-lagunya enak.
9: Dan menurut aku mereka music genius sih.
10: Music genius ya.
8: Acaranya sih menarik banget. Jadi moga-moga sih semangatnya The Beatles itu tuh selalu menyala terus dan dibawa tiap generasi.
9: Betul.
8: Seru banget.
9: Betul. Kalau dari aku ya fun banget karena memang udah lama banget nih gak bikin acara yang anak-anak komunitas Tangerang, udah lama juga. Jadi ini benar-benar berkesan banget sih buat aku. Apalagi banyak juga bandnya.
7: Tak hanya para Beatlemania saja yang rindu akan penampilan idolanya. Para musisi yang tampil dalam acara Indonesia Beatles Night ini pun juga tak mau kalah. Mereka seakan ingin membangkitkan kenangan lagu-lagu lawas milik The Beatles melalui penampilannya. Musisi senior dan seorang drummer Jelly Tobing menilai lirik lagu dari grup band Inggris tersebut sangat sederhana sehingga mudah diterima di dunia khususnya Indonesia.
11: Beatles itu kenapa bisa mendunia? Nah ini kan, sampai masuk Indonesia, karena semua lirik lagunya itu mengandung tiga unsur. Love, peace, and friendship. Cinta, perdamaian, dan persahabatan. Nah itu lirik-lirik mereka itu mencakup tiga unsur itu. Sehingga bisa mendunia, apalagi Indonesia gitu.
7: Acara yang bertajuk Indonesia Beatles Night tak hanya menampilkan lagu-lagu lawas milik The Beatles, tapi juga mengajak para fansnya untuk bernostalgia bersama. Tak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para Beatlemania lintas generasi di Indonesia. Kurifan Doyo, Tangerang, Banten.
6: Grup musik Run menghadirkan kembali lagu legendaris Pandangan Pertama dalam versi 2026 penuh nostalgia. Sementara Weird Genius berkolaborasi dengan Novia Bachmit lewat single romantis bertajuk Your Side.

Grup musik asal Jakarta Run kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya dengan merilis official music video terbaru untuk single Pandangan Pertama versi 2026. Rilisan ini menjadi bagian dari perjalanan menuju perayaan 2 dekade Run berkarya di industri musik Indonesia sejak debut mereka pada tahun 2006. Single Pandangan Pertama menjadi salah satu karya awal yang membuka perjalanan Run di industri musik Indonesia. Melalui unggahan di media sosial, Run menyebut rilisan ulang musik video ini sebagai bentuk apresiasi bagi para pendengar yang telah menemani perjalanan musik mereka selama hampir 20 tahun. Konsep official musik video Pandangan Pertama versi 2026 hadir dengan pendekatan yang membawa nuansa nostalgia. Video musik tersebut merupakan remake dari musik video original tahun 2006, namun dikemas dengan sentuhan visual yang lebih fresh tanpa meninggalkan karakter ceria khas Run. Melalui Pandangan Pertama versi 2026, Run tidak hanya menghadirkan nostalgia, namun juga mengajak penggemar lama maupun generasi baru untuk kembali menikmati karya yang menjadi awal perjalanan panjang mereka di dunia musik Indonesia.

0: Grup musik Weird Genius kembali membuka gebrakan di industri musik tanah air dengan menggandeng Novia Bachmit dalam single bertajuk Your Side. Dalam proyeknya kali ini, Your Side menjadi kolaborasi kedua antara Weird Genius dan Novia Bachmit setelah sebelumnya sukses bekerja sama dalam Lonely bersama Yellow Claw pada 2022. Your Side berbicara tentang rasa nyaman ketika berada di sisi seseorang yang dicintai. Single ini menggambarkan hubungan yang penuh ketenangan, kehangatan, dan kenangan yang ingin terus dijaga.
1: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser yang digelar pada 26 dan 27 Desember 2026 ini langsung disambut antusias oleh para ARMY yang telah menantikan penampilan mereka di tanah air.
2: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk World Tour Arirang in Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut diumumkan IMEI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang akan dijual dalam dua babak, pre-sale dan general on sale. Untuk mengikuti pre-sale, fans harus mendaftar Weverse ARMY Membership Pre-sale yang dimulai Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu.
1: Shakira kembali dipercaya menyanyikan lagu tema Pesta Sepak Bola Terbesar Dunia 2026. Lagu yang berjudul Dai Dai telah dirilis video musiknya. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan, pamit selamat siang dan sampai jumpa.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Shakira resmi merilis video musik Dai Dai sebagai theme song resmi Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan sejumlah bintang sepak bola mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Dalam video musik ini, Shakira juga memperlihatkan aksinya di atas Monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik di Mexico City, hingga adegan dirinya menari di lanskap gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Shakira kemudian beralih ke stadion sepak bola bersama para penari wanita yang mengenakan pakaian yang mewakili bendera dari negara-negara yang berpartisipasi dalam pesta bola ini. Lagu Dai Dai sendiri adalah bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Dai Dai menandai kali kedua Shakira dipilih untuk lagu resmi Pesta Bola Dunia setelah lagu Waka Waka yang direkam untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Shakira juga akan menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia bersama Madonna dan BTS.

0: Aduh, udah jam makan siang nih. Kira-kira makan siang apa ya? Perutnya udah keroncongan banget. Saya tuh lagi kepengen banget cari makanan rumahan. Tempatnya yang pokoknya kayak di rumah sendiri. Tapi di mana ya? Kan ada referensi gak sih? tapi kita belum say hi, halo. Kita ketemu lagi di Talk Isfan. Hari ini suasananya memang agak beda. Karena saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan yang ke tempat yang punya vibes beda juga. Tapi saya masih cari dulu nih referensinya. Mungkin saya mau telepon teman saya dulu kali ya. Ana coba ya. Halo, Nak. Aku tuh lagi pengen cari tempat makan siang yang makanannya makan rumahan, kayak masakan yang ngingetin ke zaman dulu, ke makanan eyangku, ke makanan oma gitu. Terus yang pokoknya enak deh yang suasananya, ada referensi enggak ya?
1: Ya udah kalau gitu kita makan bareng aja. Pas banget, aku juga baru sampai nih di tempatnya.
0: Oke. Sip, aku kesana ya. Tungguin bentar aja ya. Tungguin ya.
1: Oke, nanti aku Sherlock ya. Ditunggu.
0: Oke. Oke, kita nyusul Ana ya sekarang ya.
2: Sambil menunggu teman saya Tiffany datang, saya duluan aja deh masuk restoran yang satu ini. Restoran yang saya datangi kali ini menawarkan berbagai hidangan Nusantara yang menggugah selera. Tapi ada satu hal nih yang menonjol dan menjadi pembeda dari restoran lainnya, yaitu dari sisi pelayanan. Apa ya kira-kira?
3: Selamat siang.
4: Selamat datang di rumah Heritage.
3: Terima kasih. Wah, saya udah sampai nih di rumah nenek. Tapi bukan rumah nenek saya beneran. Ini adalah sebuah restoran yang bikin saya emang kayak datang kayak berkunjung ke rumah nenek. Soalnya baru buka pintu, udah disambut sama Oma Betty. Nah, Oma Betty ini salah satu oma yang bekerja di Uma Oma Heritage.
4: Mari silakan.
2: Ya. Uma Oma Heritage adalah sebuah restoran yang mengangkat konsep rumah nenek. Ciri khasnya yaitu memiliki para pekerja usia lanjut yang biasa dipanggil Oma. Total terdapat 10 Oma yang merupakan pekerja di restoran ini.
5: Pertama mereka datang disambut sama Oma itu banyak yang kaget. Wah, ternyata benar ya yang bekerja di sini memang Oma, usia Oma-Oma semua. Dan disitulah mereka kok bisa, jadi kayak mereka tuh menghargai banget kita di sini.
6: Oh, senang sekali karena kan dulu saya memang pernah kerja di restoran, tapi udah lama, udah 22 tahun yang lalu. Jadi kayaknya kalau sekarang udah di usia tua gini tapi masih bisa kerja lagi di F&B gini, itu satu kesenangan sendiri gitu. Karena semuanya di sini dari ownernya sendiri, dari manajemennya, dari teman-teman sendiri tuh saling support gitu. Jadi enggak ada yang saling menjatuhkan gimana. Saya belum pernah ngerasain kerja sehappy yang di sini gitu.
2: Keberadaan para Oma di restoran ini memberikan kesan yang mendalam bagi para pelanggan. Mereka mengaku mendapatkan pengalaman berbeda dan tidak terlupakan berkat pelayanan sepenuh hati dari Oma.
7: Jujur agak kayak awalnya kaget sih, kok masih semangat ya. Ternyata memang sisi produktifnya dari Oma-Oma tuh sebenarnya tuh masih banyak banget dan mereka masih aktif.
8: Soalnya kita yang muda-muda aja kan kadang-kadang masih

0: sih masih ada magernya ya, tapi omak-omak tuh semua kayak di sebelah sini juga kan udah pada antusias nyiapin semua makanannya, ketika customer-nya datang dia juga antusias.
1: Konsep dari restoran ini memang bertujuan untuk memberdayakan para lansia agar tetap aktif, dihargai, dan berkontribusi di usia lanjut. Bagi Uma Oma Heritage, membuka lapangan kerja kepada para oma bukan hanya inisiatif sesaat, tetapi komitmen dalam upaya membuktikan industri hospitality, pada khususnya kuliner, dapat menjadi ruang inklusif bagi para lansia. Oh iya, ngomong-ngomong, teman saya Tiffany mana ya? Kok belum datang juga?
2: Nah, ini dia yang cari-cari.
3: Ini dia baru datang.
2: Tunggu, makanannya mana?
3: Udah habis, udah selesai. Baru nggak, aja.
2: Lo kira mau makan bareng?
3: Udah gak kuat, tadi udah lapar banget sih. Kayak udahlah makan duluan.
2: Jadi kok makan sendirian nih?
3: Iya.
2: Iya.
3: Jadi ini restoran yang aku bilang, ini tuh enak banget karena dia menyajikan makanan rumahan.
2: Pas banget,
3: pas
2: apalagi
3: banget
2: nyari.
3: Kan?
2: Oke.
3: Okay. Terus abis itu pelayanannya juga agak beda, bikin keinget kayak di rumah nenek deh pokoknya. Nanti juga tahu alasannya.
2: Ya ampun, dikasih spill-spill aja nih.
3: Iya.
2: Jadi aku ditinggalin.
3: Ditinggal, soalnya aku udah ada janji, jadi harus cabut duluan.
2: Yaudah, gak apa-apa ya. Deh, sambil aku lihat-lihat deh.
3: Bener, yaudah aku duluan ya kalau gitu. Dadah.
2: Bye. Hah, ditinggal sendirian ya.
4: Kalau lihat vibes-nya sih homey banget. Tapi makanan-makanannya apa pas juga, tapi tuh ini teman saya
5: kebetulan. Halo,
4: hai. Ya. Teman lama.
5: Ya. Selamat datang ke Mama Heritage. Ini
4: selamat datang berarti this is your home.
5: Ah, ya ini rumah Oma dan rumah kita juga di sini.
4: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi enggak apa-apa tadi ditinggal. Oke, sekarang ada temennya. Jadi akan diajak.
5: Ya, kita makan dan kita ngobrol-ngobrol sama Oma-Oma di sini.
4: Oke, okay. Ya? Kita bareng sama Firhan. Oke, okay, jadi kalau kesini tuh rasanya saya kembali ke rumah Eyang gitu ya, ke rumah Oma karena vibes-nya, makanannya. Kalau restoran kafe zaman sekarang, kebanyakan mungkin lebih mengakomodir suasana yang kekinian, anak gaul, anak muda, begitu juga dengan orang-orang staff yang bekerja gitu. Tapi di sini tuh opposite, kebalikan.
5: Yeah.
4: Jadi actually how's the concept?
5: Yeah. Ida,
4: kenapa oma-oma?
5: Ide awalnya sebenarnya sederhana ya. Kita ingin mengembalikan rasa rindu pulang ke rumah oma atau rumah nenek ya. Dan itu kehangatan itu yang kita ingin bawa ke pengalaman dining di Jakarta. Maka lahirlah Umama Heritage. Dan ini merupakan satu pengembangan dari konsep awal yang kita udah ada, Umama Cafe di Blok M di Lawai. Itu udah berjalan 2.5 tahun ya. Jadi lumayan responsnya positif. Jadi kita pikir why not, benar scale up gitu. Dan di sini kita istilahnya naik kelas. Jadi bukan hanya makanan dan pengalamannya yang kita tingkatkan dari segi kualitasnya, penyajiannya, environmentnya yang nyaman, tapi oma-omanya juga di sini naik kelas juga. Jadi membuktikan yang mereka itu kemampuannya bukan hanya bisa berkarya di kafe, tapi bisa di restoran benaran seperti ini.
4: Ini pasti akan jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kenapa Eyang, kenapa oma-oma? Udah tua masih disuruh kerja, nggak takut durhaka. Oma-oma tuh harusnya di rumah gitu kan, nonton TV, lihat cucu main-main, ini malah disuruh kerja.
5: Maka Oma-oma itu sebenarnya inti dari konsep atau brand Oma-oma Heritage dan Oma-oma Cafe ya. Tapi mereka itu sebenarnya senang bekerja. Mereka masih pengen aktif, berkontribusi, berkarya. Dan kita menyiapkan atau mempersediakan ruang untuk mereka berkontribusi. Dan mereka merasa sebenarnya di-appreciate atau terapresiasi, dihargai, terlihat malah, dan mereka senang. Jadi kita sebenarnya happy memberi kesempatan untuk mereka bekerja, dan mereka dengan interaksi dengan tamu-tamu di sini tiap hari itu pulang ada aja cerita yang mereka bawa. Mereka happy. Contohnya hari
4: di sini
5: ini,
4: omanya galak-galak, makan harus dihabiskan semuanya.
5: Dingomelin kalau nggak habis makan. Ya layaknya lah kalau pulang ke rumah oma ya, pulang rumah nenek.

0: Tapi tiap hari mereka pasti cerita, Pak, hari ini ada tamu yang datang dari Bandung atau dari Padang jauh-jauh mau ke sini, mau lihat Oma katanya. Ya, jadi mereka senang dan interaksi sama tamu, interaksi sama staff yang lain yang intergenerasi juga. Jadi itu yang kita harapkan.
1: Sempat ada keraguan nggak sih, Viran, ketika awal-awal maksudnya merekrut Oma-Oma gitu ya, pekerja yang secara usia udah di atas 55, pasti kan stamina, kemudian yang paling mungkin jadi isu adalah gimana kondisi kesehatan, ya kan? Itu pernah sempat ada keraguan gitu nggak? Terus mungkin requirements untuk oma-oma yang kerja di sini itu apa?
0: Kita enggak ragu ya, kita malah percaya dengan kemampuan Oma untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang berbeda. Dan mereka itu benar-benar inti dari pengalaman di Oma-Oma ini. Tapi kita akunlah, kerana mereka warga kerja yang lanjut usia harus dititik beratkan dari sisi kesihatan mereka, kondisi fizik dan juga kemampuan. Jadi kita menetapkan mereka di peran-peran yang sesuai atau cocok dengan mereka. Dan yang penting itu menyediakan lingkungan kerja yang sangat kondusif dan suportif. Itu yang paling penting, supaya mereka nyaman, mereka happy dan tetap berkontribusi dengan efektif gitu. Jadi mereka sebenarnya bukan penghambat operasional, sisi operasional, tidak sih.
1: Karena ada di apa bilangnya, di tandemin atau dibarengin juga dengan
0: anak-anak muda di
1: anak-anak
0: sini.
1: Anak-anak muda ya. Jadi nggak, bukan berarti kalau pekerjanya lansia, Oma disuruh serving tamu, table,
0: semuanya,
1: berdiri berjam-jam atau nggak?
0: Tidak.
1: Working hours pun juga.
0: Iya, jadi kita sesuaikan. Karena seperti saya katakan tadi, kita kesehatan mereka, kondisi fizik mereka itu kita perhatikan. Ya, jadi jam kerja Oma itu enggak sepanjang ya anak-anak muda di sini.
1: Pernah enggak ada Oma-Oma yang tiba-tiba lagi datang kerja, Pak, saya pusing, rematik saya kambuh, obatnya ketinggalan.
0: Mereka kalau capek itu pasti ngomong sih, kalau Pak mungkin saya butuh istirahat sebentar. Ya, kita kasih flexibility untuk itu, karena mereka kondisi fiziknya nggak sama dengan anak muda kan, kita harus fleksibel. Jadi tim supervisor atau manager di sini memang udah faham lah ritme kerja warga lansia ini atau mama kita, diberi kelonggaran dan kebebasan juga dikit. Tapi
1: termasuk izin dari keluarga.
0: Izin dari keluarga, ya. Jadi pas kita rekrutmen itu, izin dari keluarga itu penting. Jadi mereka harus ada health check, kesehatan, dan juga izin dari keluarga. Mereka diperbolehkan kerja di sini. Itu penting.
1: Berjalan 3 tahun lah kurang lebih ya, dari mulai yang diblokan sampai dengan sekarang, dengan konsep yang tidak jauh berbeda. Apa yang paling terlihat dampak setelah oma-oma, para lansia ini bisa kembali menemukan semangat hidupnya gitu ya, kerja lagi gitu, walaupun di usia yang semua orang pasti gak akan ngira gitu, oh ini masih bisa kerja nih ya, kayak gini, kenapa mama gak di rumah aja sih?
0: Dampaknya agak nyata ya, dampak sosialnya itu very nyata dan obvious bagi kami. Peningkatan confidence mereka, semangat mereka yang meningkat. Dan impaknya juga kita melihat mungkin perusahaan ini, Oma-Oma Group, menjadi pioneer memulakan pergerakan memperdayakan lansia di dunia F&B atau industri F&B di Jakarta ataupun mungkin di Indonesia juga. Jadi itu sesuatu yang kita bangga kita mulai, dan sebagai sharing sedikit, kita juga dalam proses kemitraan bersama Kemnaker juga, kerana ada kebutuhan juga kan untuk menempatkan warga lanjut usia di sektor formal dan informal juga. Jadi kita menjadi sebagai pilot case tadi, perusahaan yang berani mengambil keputusan itu, menempatkan warga lansia dalam dunia F&B, dan itu ternyata bisa dilakukan dan bisa dilakukan dengan baik.
1: Apa yang dilihat dari Firhan dengan kegigihan pekerja lansia ini di usianya yang sekarang gitu, yang akhirnya bisa, mungkin ini bisa menjadi apa ya, inspirasi dunia F&B atau mungkin dunia lainnya yang mungkin yang tidak terlalu bersentuhan dengan fisik gitu ya.
0: Mereka tuh tulus, kalau bekerja tuh sangat sincere, sangat tulus. Semangatnya ada dan mereka mempunyai kemampuan atau kemauan belajar yang sangat tinggi. Ingin mungkin membuktikan yang mereka itu masih bisa berkontribusi.

0: Supaya juga mungkin enggak dianggap udah enggak berkemampuan atau enggak berdaya. Jadi itu yang semangat itu yang kita lihat dan
1: we
0: sangat membanggakan.
1: Ya.
0: Dan kalau kita beri ruang, kesempatan, mereka pasti bisa. Dan seperti saya katakan, so far di sini, mereka enggak menghambat dari segi sisi operational, malah membantu. Dan bukan hanya gimmick ya, Homoma di sini. Mereka inti dari pengalaman di Homoma di sini.
1: Jadi bukan cuma apa manekin, etalase.
0: Yeah, bukan hanya penghias atau pelengkap di sini.
1: Yang penting viral aja.
0: Iya, yeah, bukan sih. Jadi kalau datang ke sini, pengalaman itu benar-benar dapat interaksi bersama Oma. Bisa lihat secara nyata mereka ada di restoran ini, di floor, di mana berjalan,
1: di sini,
0: berinteraksi
1: di
0: dengan tamu.
1: Ya, omanya soalnya udah ini jadi social media darling.
0: Iya, benar.
1: Oma yang punya akun Instagram, oma yang banyak orang datang ke sini minta foto. Iya. Ya kan, setelah ini saya soalnya mau ngobrol dengan dua oma.
0: Iya.
1: Ya kan, yang mungkin bisa memberikan perspektifnya gitu ya, sharing pengalamannya, ngapain sih kerja di usia yang muda, nggak muda lagi gitu ya. Thank you so much, Firahan.
0: Sama-sama.
1: Setelah ini saya juga mau muter-muter.
0: Boleh, silakan nanti saya showroom.
1: Ada oma-oma mungkin yang tertarik bekerja, masih membutuhkan pekerja lansia?
0: Boleh, boleh DM kami di Instagram, di Omama Heritage. Ya.
1: Ada minimum ini nggak? Apa? Usia?
0: Asalkan sehat dan punya kemampuan dan kemauan tinggi untuk belajar, berkontribusi, kita siap terima.
1: Oke, okay. Oma-oma silakan yang tertarik untuk bekerja, yang mau mengisi hari di usia tua ya. Oke, okay, usai jeda, Talk is Fun, kita masih akan kembali bersama Oma-oma. Pasti karena tetap bersama kami. Kita sambil cicipin makanan-makanan ya. Yang dulu bikinin CV siapa, Oma?
2: Gua sendiri. Tapi saya pakai tulisan pakai tangan.
1: Oh, jadi gak ngetik komputer?
2: Ya, gak bisa.
1: Jadi bikin CV sendiri?
2: Iya, pakai tulis tangan.
1: Isi CV-nya apa ya, Oma?
2: Ya, nama, tanggal lahir gitu.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Yeah. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
5: Oh gitu?
4: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
1: tinggi.
4: Di atas rata-rata katanya.
6: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
5: Memang begitu dong?
6: Bisa,
4: itu
6: bisa
4: kolesterol.
6: Seperti itu.
4: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Oke, okay, Talk is Fun. Hari ini saya mau jadi cucu yang ngisengin omanya. Mudah-mudahan nggak dibilang cucu durhaka ya. Sudah ada Oma Lauren, juga ada Oma aja. Halo Oma. Ya ampun, aku udah di dapur Oma lagi loh. Aku jadi kangen sama ini Oma yangku kayaknya ya. Oma-oma apa kabar? Sehat?
10: Alhamdulillah sehat.
1: Senang ya lihat Oma-oma tapi masih lincah, masih produktif. Umur berapa? Coba Oma Lauren dulu, kita kenalan dulu deh. Oma Lauren umur berapa?
10: Umur 60.
1: 60. Oma Jo?
10: 54.
1: 54. Aduh. Oke,

0: aku mau ke Oma Loren dulu deh. Oma Loren di Uma-Uma, kenapa sih awal ketertarikan mau kerja gitu ya? Kan umurnya udah gak muda loh.
1: Ya, awalnya saya lihat dari Google ada kesempatan untuk bekerja di bidang kuliner. Samping itu saya kan belum pernah bekerja ya. Jadi ini awal saya bekerja. Pertama kali saya kerja.
0: Seumur hidup?
1: Iya.
0: Oma gak pernah kerja sebelumnya? Gak,
1: belum pernah.
0: Apa ibu rumah tangga?
1: Iya,
0: apa?
1: Ibu rumah tangga. Jadi ya kerja maksudnya nggak seperti sekarang ya, kita buat CV atau apa-apa nggak pernah.
0: Yang dulu bikinin CV siapa Oma?
1: Buat sendiri.
0: Serius?
1: Tapi saya pakai tulisan pakai tangan.
0: Oh jadi nggak ngetik komputer?
1: Nggak bisa.
0: Jadi bikin CV sendiri?
1: Iya, pakai tulis tangan.
0: Isi CV-nya apa ya Oma?
1: Ya nama, tanggal lahir gitu. Terus saya bilang juga saya nggak punya pengalaman apa-apa kecuali saya hanya bisa ngasih piagam untuk bulu tangkis. Waktu itu HRD-nya Pak siapa ya itu?
0: Tuh piagam bulu tangkis. Iya. Tuh Oma Loren ini apa? Aslinya?
1: Basicnya saya atlet, jadi larinya ke kuliner sekarang.
0: Kita ketemu atlet bulu tangkis di usia lansianya 60-nya. Oke. Wah, aku speechless sih sebenarnya. Atlet bulu tangkis. Oh, di sini kalau ada yang macam-macam di smash langsung pokoknya. Enggak boleh nakal-nakal. Oke. Terus bikin CV sendiri, akhirnya keterima.
1: Ya, kita di interview.
0: Tapi tahu kerjaannya maksudnya apply-nya waktu itu?
1: Saya apply-nya di server.
0: Di server.
1: Iya.
0: Enggak ngebayang bisa enggak ya aku umur segini gitu masih kerja warawiri gitu.
1: Tapi kan memang waktu itu di lamaran itu kan ada tulisan di Google kan untuk lansia gitu, khusus bilang banyak lansia mau diterima di Heritage Uma-Uma. Oma coba.
0: Oke. Kalau Oma Jo, apa yang membuat akhirnya kecantol? Kerja di usia 50-an ini.
2: Iya. Oma Jo kan sejak muda sudah bekerja.
0: Oh, udah Nelly ya, Nelly lincah nih.
2: Terus anak-anak sudah mulai besar, sekarang setelah bekerja itu kan udah berhenti. Coba pensiun aja mau ngapain ya kan. Tapi ketika anak-anak sudah mulai dewasa, Oma Jo sendirian.
0: Itu jadi kan kesepian, nggak ada aktivitas, udah cari aja.
2: Iya, udah nggak ada temennya di rumah, terus mau ngapain ya kan? Jadi carilah aktivitas nih. Kayaknya harusnya masa sih nggak ada kerjaan yang gampang aja gitu ya maksudnya. Kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, bertemu, pengen ketemu banyak orang lagi, gitu, ketemu teman-teman baru lagi, gitu kan? Terus lihat-lihat ada ini di internet, gitu kan? Wah coba deh.
0: Ini bikin CV sendiri juga nih? Pakai tulis tangan?
2: Iya, enggak
0: dibantuin.
2: Sih. Kalau Oma, enggak tuh. Oh.
1: Ya bisa, ya pakai.
0: Oh bisa. Ini teknologinya ya. Keren. Ini enggak pada dimarahin sama anak-anak nih kerja?
2: Awal sih enggak
0: mama
2: ya.
0: Mama atau ibu mereka ngapain?
2: Support. Mereka support daripada diomelin mamanya di rumah ya.
0: Apa sih kiatnya hidup tuh kayak udah happy aja bisa sehat terus
1: ya,
0: gitu?
1: Ya, karena kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya. Ya 50 ke atas lah istilahnya. Jadi kita seneng terus kayaknya.
0: Oh, kalau lagi ngumpul-kumpul nih sesama Oma ngomongin apa?
1: Gosip.
0: Gosip.
1: Iya ini Oma Jo suka gosip ya. Gosip apa?
0: Bayang ada Oma-Oma gitu ya. 8-10 Oma kalau ngumpul, wah.
1: Paling gosipin belum gajian gitu.
0: Kalau gajian tuh, kalau dulu kan mungkin pas zaman kayak misalnya kayak umur aku gitu ya. Sekarang kan orang kalau gajian tuh karena mau nabung, mau beli rumah, beli mobil gitu. Nah kalau oma-oma ini gajian tuh buat apa alokasinya? Kita pengen kepo. Oma Jo apa?
2: Hura-hura, naktir cucu.
0: Ada yang mau jadi cucunya?

0: ya mau cucunya orang-orang di traktir ya.
1: Aku punya cucu di rumah.
0: Oh,
1: iya.
0: Jadi buat cucu.
1: Iya.
0: Buat nemenin cucu.
1: Kan seneng ya karena bisa

0: mulia sekali. Kalau kasih, kalau tiap hari kerja pulang pergi di antar keluarga atau mandiri?
1: Oma kebetulan naik kereta mandiri aja karena anak-anak sibuk semua.
0: Naik kereta?
1: Iya.
0: Dari semuanya daerah mana?
1: Dari Bogor.
0: Wow, dari Bogor masih bisa sendiri. Perjalanan sekali jalan berapa? Berapa lama?
1: 1,5 jam, jalannya 2 jam ya.
2: 2 jam. Oh, 1,5. Saya naik Transjakarta, pulang juga 1,5. Itu kalau nggak macet.
0: Kalau macet. Jadi anak jam. Muda, jangan malas-malas semuanya. Ini oma-oma umur 60 aja masih semangat ya kan, oma. Apa sih pesan-pesan? Maksudnya gini, ini kan jadi inspirasi yang bagus ya, untuk oma-oma, opa-opa, orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut usia tapi masih bisa melakukan sesuatu, ya kan, bergerak, entah apapun itu alasannya, tapi itu adalah motivasi yang baik. Apa pesan yang mau disampaikan?
2: Maju untuk yang muda atau gimana?
0: Buat
2: atau semua?
0: Yang seumuran.
1: Seumuran ya. Untuk teman-teman yang seusia kami, usia bukan halangan untuk kita tetap beraktivitas dan berkarya. Itu sih, jadi jangan mudah menyerah, apapun bisa kita lakukan dari manapun. Itu.
0: Wow.
2: Yang untuk seusia kami, diperbanyak untuk bergerak. Dan gimana ya, karena ditambah usia kita, kesehatan kita kan perlu untuk kita bergerak ya, untuk ya sedikit olahraga lah.
0: Jadi jangan dimanjain gitu ya.
2: Karena di usia seperti saya tuh kalau kita diem itu kita badannya tambah sakit semua. Gitu. Jadi harus aktif lah.
0: Jadi oma-oma gak ada tidur siang nih ya?
2: Gak ada.
1: Gak ada tidur siang ya.
0: Gak pokoknya ya. Terima kasih banyak Oma. Ini karena ada rantangan. Ini buat aku aja.
2: Oh, boleh.
0: Buat dibungkus ini, boleh kan?
2: Boleh.
0: Buat dibawa ke rumah. Ya, jadi orang-orang di rumah bisa nyicipin kue-kue buatan Oma, ya kan?
1: Dengan senang
0: hati. Makasih banyak
1: saya
0: lagi. Tetap sehat, juga tetap semangat.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, buat contoh oma-oma lainnya di luar sana yang juga bisa seperti Oma Lauren dan juga Oma Jo ya. Terima kasih sekali lagi Oma.
1: Dengan senang hati.
0: Sama-sama. Dan usai jeda, Talkspan kita masih akan kembali. Tentunya dengan cerita inspiratif lainnya, bagaimana bisa bahagia di usia senja. Tetaplah bersama kami.
3: Lansia itu kan kalau kita bilang orang tua itu kan umurnya meningkat. Itu kan hanya umur. Tapi kebutuhan dia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi, tetap aktif, bersosialisasi, itu masih ada.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan pelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Talk is Fun. Berbicara produktif di usia senja tentunya juga harus didukung dengan kualitas hidup. Salah satu hunian bagi lansia di kawasan Sentul Bogor ini tidak hanya memberikan kehangatan, namun juga mengisi masa tua dengan momen berharga.
1: Masa lanjut usia bukan berarti berhenti beraktivitas dan berkarya. Tentunya banyak lansia yang memilih untuk tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial hingga hiburan. Mulai dari bernyanyi, bermusik, bermain game, mengikuti seminar, sampai melakukan kerajinan tangan seperti ini yang dilakukan secara rutin. Dan ini juga bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan, fungsi otak, kesehatan mental, hingga melatih kemampuan motorik lansia.
0: Beragam aktivitas yang ada di sentra kegiatan Rukun Senior Living ini menjadi bukti bahwa masa lansia tetap bisa dijalani dengan sehat, aktif, dan penuh makna. Kegiatan kesenian hingga permainan terbukti membuat lansia merasa lebih bahagia.
2: Satu, pertama saya udah pensiun pada tahun ini setelah bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia selama 42 tahun. Jadi saya mencoba mencari kegiatan lain setelah pensiun daripada di rumah sendirian karena saya sudah ditinggal istri saya 6 bulan yang lalu. Banyak teman berarti silaturahim. Silaturahim itu katanya memperpanjang umur. Nah, sehingga kita di sini banyak teman-teman semua saling kenal wajah minimal.
0: Selain kegiatan sosial dan seni yang menyenangkan, ada juga kegiatan olahraga sekaligus terapi untuk membantu lansia menjadi lebih sehat. Beberapa lansia yang rutin mengikuti terapi 1-2 kali seminggu merasakan progres kesehatan yang meningkat.
3: Jadi gini, saya itu punya keluhan pertama itu tidur ya. Keluhan tidur, kemudian saya punya HNP, kemudian saya itu punya radang sendi grade 2. Jadi istilah daripada saya menggunakan obat, saya melakukan terapi ini gitu loh.
4: Tersarap bilang saya kena tegang ura itu, tegang otot. Jadi kalau jalan lama suka kaku. Terus alhamdulillah saya ikut aerobik air ini sudah berjalan 8 bulan ya, alhamdulillah saya juga sudah tidak minum obat-obat nyeri karena sudah tidak ada nyeri, sudah hilang. Terus saya naik turun sudah nyaman, sholat nyaman.
5: Karena saya selalu dapat info dari mereka, mereka tuh selalu bilang, "Mbak, terima kasih loh, kami dari yang tadinya jalan tuh mesti pakai tongkat, atau kami yang tadinya tidak bisa naik turun tangga, itu kami tuh bisa melakukan hal-hal itu gitu. Bahkan ada yang bisa melakukan aktivitas ibadah umroh yang tanpa bantuan sama sekali gitu." Kalau kita sebut tuh bisa kayak 5S sih. Salam, senyum, sapa, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, gak ada habisnya gitu sih.
0: Dalam konsep Continuing Care Retirement Community atau CCRC, kawasan Rukun Senior Living menawarkan rangkaian pelayanan yang terpadu bagi lansia.
6: Kalau untuk jadwal, kita stay-nya di blok, tapi kita megang semua warga. Jadi kita bantu untuk ke satu tempat yang memang ada kegiatan, nanti baru kita mulai kegiatannya. Paling kita standarnya ada di keamanan seperti lantai yang tidak mudah licin karena itu kan berisiko jatuh, cedera senior. Terus yang kedua ada kebutuhan makan dan minum pasien senior, dari makan, minum, kebersihan diri ketika pasien mandi.
7: Kabel listrik ya.
0: Rukun Senior Living juga menyediakan kegiatan untuk lansia yang mengalami penurunan kemampuan fungsi otak dan daya ingat atau demensia. Seperti merangkai bunga, menggambar, mewarnai, melipat origami, hingga board game untuk melatih kemampuan kognitif, motorik halus, dan merangsang ingatan lansia. Nah, untuk lansia aktif dan masih ingin mandiri, The Villas bisa jadi pilihan. Kawasan ini menyediakan komplek perumahan komersil dengan pilihan tipe untuk menikmati masa tua dengan nyaman dan aman. Perumahan ini dikhususkan untuk lansia 50 tahun ke atas dengan syarat adanya pendamping berusia minimal 18 tahun. Paramita Cahya, Warsa, Bogor, Jawa Barat.
8: Tadi Anda sudah lihat sedikit ya cuplikan

0: dari Paramita yang membawa kita semua untuk melihat gimana sih beberapa orang yang menghabiskan waktu di usia lansia gitu. Jadi mungkin ada sekarang berpikir, oh kira-kira mungkin 20-30 tahun lagi mau jadi seperti itu ya gitu. Jadi di usia lansia itu bukan berarti kita tidak bisa bersosialisasi, tidak membatasi gerak kita, tidak bisa produktif lagi, karena di sini ada semuanya. Sudah ada Pak Emir, apa kabar Pak?
1: Baik, luar biasa.
0: Jadi konsepnya homey sekali, khususnya untuk lansia, ramah dan tetap produktif, berkegiatan. Jadi apa sebenarnya konsep yang melatar belakangi mendirikan Senior Care Living di sini, Rukun Senior Living?
1: Konsepnya sih sederhana ya. Dari berpikir lansia itu kan, kalau kita bilang orang tua itu kan umurnya meningkat, itu kan hanya umur. Tapi kebutuhan dia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi, tetap aktif, bersosialisasi, itu masih ada. Nah, untuk itu sepertinya kita membuka ruang ya untuk para senior atau lansia itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Simple.
0: Oke. Nah, konsepnya menarik. Tapi artinya apakah semua lansia bisa memilih untuk stay di sini gitu, atau ada kriteria-kriteria tertentu gitu? Karena kan gini Pak, kalau misalnya di usia lansia itu kan rawan untuk masalah kesehatan, isu kesehatan ya kan, mungkin ada yang stroke, ada yang jantung dan lain sebagainya gitu. Tapi it's open for them gitu.
1: Ya, awalnya memang seperti yang tadi ya kita bilang bahwa awalnya memang untuk independent living. Ya, jadi masih yang aktif. Ya, tapi seiring sejalan ternyata ada juga kebutuhan senior-senior itu ya. Kita bilangnya lansia itu senior.
0: Senior.
1: Ya. Senior-senior itu yang ternyata sudah memasuki tahap penurunan fisik. Kemudian terkena demensia.
0: Fungsi kognitifnya sudah menurun.
1: Sudah menurun. Jadi akhirnya kita pikir juga apakah mereka ini bisa dalam satu wadah. Nah, tapi ternyata menurut apa namanya pengamatan analisa, ternyata memang kita harus buat semacam kayak customize gitu ya. Jadi kita akhirnya bikin lagi suatu, buat lagi suatu tempat di mana ya untuk orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus.
0: By demand ya Pak?
1: Layanan kemudian ya kita adakan namanya memory care. Ya, jadi pelayanan senior care lah, tempat untuk orang demensia.
0: Backgroundnya pasti yang datang ke sini kan bermacam-macam ya Pak.
1: Yes.
0: Kalau untuk beberapa case misalkan, pernah nggak ada yang mungkin agak kurang aktif gitu ya, cenderung pasif. Nah, supaya mendorong, nge-push mereka untuk bisa lebih aktif lagi di setiap kegiatan, berpartisipasi, sosialisasinya juga oke, sesama warga rukun. Gimana tuh?
1: Ya, kita kami ini menyediakan berbagai macam kegiatan. Dan kemudian juga kan balik lagi adalah senior itu kan unik ya. Jadi nggak semua senior itu mempunyai sifat yang sama.
0: Iya.
1: Ada senior yang introvert, ada yang dia tidak, dia mau aktif kalau memang dikasih stimulus gitu ya. Atau memang yang akhirnya dia sendiri sudah aktif tanpa harus. Mungkin tadi sudah salah satunya yang tadi ya gitu ya. Nah itu kan berbagai macam, tapi intinya kita punya proses adalah begitu menjadi member gitu ya, atau menjadi anggota kami, itu ada yang namanya assessment di awal. Nah, jadi kita assessment itu meliputi hobi.
0: Oh iya.
1: Ya, preferensinya apa sih, hobinya apa gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang disukai apa. Terus termasuk juga fisiknya. Apakah fungsi fisiknya masih bisa menunjang untuk kegiatan itu. Nah, berdasarkan itu, maka tim kami akan mengolah apa saja kegiatan yang yang bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana stimulusnya supaya mereka gitu ya, mereka bisa bisa ikut terlibat aktif? Ya, itu kami juga tidak memaksa. Tapi adalah kami buat mereka nyaman dulu, mengenal dulu dengan kegiatan, nyaman dulu dengan kegiatan, dan lama-lama mereka juga bisa merasakan bahwa kegiatan itu cocok untuk mereka.
0: Biasanya Pak, yang diamatin di sini ya, diobservasi dari warga rukun senior di

0: apa sih perubahan yang paling terasa terlihat ketika mereka ada di sini?
1: Yang utama kan umumnya ya ini apa namanya rahasia umum ya, senior itu apa identik dengan kesepian kan?
0: Iya.
1: Ya ketika dia memasuki masa pensiun, teman-teman satu-satu kan sudah mulai apa namanya menjauh.
0: Anak-anak
1: juga sibuk menjauh. Nah jadi begitu dia ketemu atau mungkin yang tadinya tinggal di dalam pedesaan ngikut anaknya ke kota itu juga kan. Nah dengan adanya tempat seperti ini mereka merasakan lagi ketemu teman. Ya kemudian ketemu apa namanya orang-orang yang selama ini mereka pikir bisa berdiskusi, berkegiatan bersama, sosialisasinya hidup.
0: Ini juga sekaligus mungkin mengubah perspektif masyarakat di Indonesia gitu kan. Ketika di usia lansia menitipkan orang tua di jauh dari keluarga, itu kadang-kadang dibilangnya anak udah gak mau ngurusin lagi, padahal sebenarnya bukan itu.
1: Ya.
0: Saya setuju dengan esensi tadi Pak Emir sampaikan, ya di sini bisa ketemu teman, justru punya stimulus kegiatan, otak jadi berpikir, sosialisasi jadi jalan, malah banyak perubahan gitu. Nah itu yang mau kita mungkin lebih komunikasikan, kita edukasikan ke masyarakat gitu Pak.
1: Ya, jadi sebetulnya ada kalau dilihat dari itu ada dua. Satu, kita itu bukan tempat penitipan. Jadi mungkin kami bisa katakan declare bahwa kami adalah partner bagi kehidupan ya untuk membantu kehidupan para senior.
0: Ya.
1: Untuk membantu kehidupan para orang tua yang di rumah. Kami tidak mengambil peran anak di situ.
0: Keluarga.
1: Ya. Nah, tapi satu lagi adalah keaktifan. Jadi kalau memang dia sudah terbiasa, oh ya saya lebih enak nyaman tinggal dalam lingkungan seperti itu, kami sediakan, kami provide. Tapi kalau mereka bilang saya lebih enak nyaman di rumah, tapi saya hanya perlu kegiatan harian, ya rumah sepi, anak-anak pada kerja, cucu pada sekolah, saya nggak punya satu komplek perumahan itu, saya orang baru di situ, datang ke kami tiap hari pagi hari, kemudian melakukan kegiatan, aktivitas fisik, aktivitas harian, secara mental, secara spiritual, ya pulang. Mereka sudah merasakan sesuatu yang beda. Jadi kegiatan-kegiatan yang tampilkan. Kalau tempat tinggal, betul, itu adalah satu basic needs kan?
0: Iya.
1: Ya. Alternatif tempat tinggal bisa di rumah, bisa di apartemen, bisa di kos-kosan, gitu ya?
0: Banyak pilihan.
1: Banyak-banyak, bisa di hotel, gitu ya. Nah, kami juga menyediakan tempat. Kalau memang ternyata ada yang ingin tempat tinggal, ya kita bantu, kita sediakan. Jadi, ya, alternatif. Bagaimana semua yang kami sediakan ini bisa menjadi solusi bagi kehidupan lansia secara terintegrasi.
0: Setelah ini saya mau ajak pemirsa CNN juga untuk tanya dengan salah satu senior yang ada di sini, bagaimana kemudian testimoninya dia dan juga caregiver berada di senior care di sini, ya kan, apa yang paling terasa signifikan mungkin perubahan gitu, bagaimana pengalamannya beberapa tahun ada di sini. Pak Emir, terima kasih banyak sudah sharing.
1: Oke, thank you sudah berkunjung dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena kita butuh banyak banget populasi lansia Indonesia sudah mencapai 11,49 lah persen. Kita butuh tempat seperti ini. Saya sangat appreciate ya teman-teman semua bisa menginspirasi para senior di rumah. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Emir Hunianyaman untuk para senior ya.
1: Thank you.
0: Di usia lansia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk Is Fun.
2: Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar. Karena kalau di rumah, kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong sama
0: sosialisasi.
2: Tembok. Iya.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Balik lagi di Talk is Fun. Kalau yang usia lansia, yang sudah tua, masih semangat, kenapa anak-anak muda justru patah semangat? Gak boleh, kita juga harus lebih semangat lagi dari orang-orang yang usianya udah jauh di atas kita. Coba kita lihat, ini ada Pak Umar. Pak Umar adalah salah satu warga di Rukun. Apa kabar, Pak?
9: Baik, alhamdulillah.
0: Usia berapa, Pak?
9: 63.
0: 63, Masya Allah. Dan ada Mbak Najla, salah satu caregiver yang ada di sini. Mbak Najla, apa kabar?
10: Baik.
0: Ini kayak cucu ya, Pak?
9: Iya, emang cucu saya.
0: Semua yang, semua apa, caregiver, staff yang ada di sini berasanya kayak
9: iya,
0: cucu ya?
9: Kayak anak sendiri, cucu.
0: Umurnya sepertiga Pak Umar.
9: Iya.
10: Jauh ya.
0: Pak Umar udah berapa lama ada di sini?
9: 4 tahun setengah, Pak.
0: 4 tahun setengah? Oke. Okay. Apa yang membuat Pak Umar pada saat itu memutuskan ini yang mau pertama kali ke sini itu Pak Umar sendiri atau anak-anak?
9: Jadi begini, Mbak, saya cerita dulu ya. Saya kemarin tuh pada saat saya stroke.
0: Oke. Okay.
9: Udah separuh nih, Mbak. Separuh badan ya, udah begini. Terus karena di, kayak kalau saya di rumah, anak tuh setiap jam telepon. Tanyain papi gimana, mami. Saya kan kesian.
0: Karena khawatir kan?
9: Iya. Dia lagi meeting, mesti keluar, telepon saya nyari tahu gimana keadaan. Makanya saya putusin, udah dari tempat deh. Akhirnya anak saya keliling dari tempat. Saya udah berapa kali nih, Pak? Bukan di sini aja pertama kali, di Jakarta udah pernah.
0: Oh, jadi sebelumnya sudah pernah?
9: Iya, tapi nggak sebagus ini. Okay. Ini yang the best lah.
0: Benar. Makanya betah 4 tahunan ya?
9: Iya, 4 tahun.
0: Di sini.
9: Dan saya dikasih anjurkan penyakit saya stroke ini, jangan lemah, harus semangat, harus ngelawan. Setiap orang sakit harus ngelawan, harus punya motivasi sendiri. Jadi di sini dibantu oleh mereka, staff-staff sini, saya bisa kembali, alhamdulillah hampir 100%. Tinggal sedikit aja nih matanya yang masih gelip-gelip sendiri.
0: Tapi kita nggak ngeliat.
9: Nggak kelihatan kan?
0: Iya, nggak kelihatan. Yeah. Kayak orang yang memang
9: bekas
0: penderita
9: kan? Ya, alhamdulillah Tuhan masih sayang sama saya.
0: Gitu. Jadi masuk dalam keadaan stroke,
9: stroke
0: sembuh, hampir sembuh pun menjalani pengobatannya pun di sini.
9: Di sini.
0: Oke.
9: Okay. Saya dalam 1 bulan nih dengan bantuan mereka, saya bisa jalan. 2 bulan saya udah keliling sepeda di sini.
0: Oh iya.
9: Iya.
0: Coba Pak berdiri. Senam dulu, gimana sehatnya?
9: Sehat dong.
0: Wih, ini kakek lincah.
9: Maaf, jangan manggil kakek, nggak boleh.
0: Nggak boleh.
9: Iya.
0: Bapak ya.
9: Iya, bapak kakek nggak boleh. Makanya saya dipanggil di sini di ayah.
6: Oh, Ayah?
9: Iya.
6: Kita biasa manggilnya Ayah.
9: Karena saya nggak mau

0: disamakan dengan yang lain. Karena yang lain kan udah pada tua, saya kan masih muda.
1: Oh iya, kalau nggak salah 21 kan ya?
2: Umurnya.
1: Mbak Najla, oke. Mbak Najla menjadi caregiver udah berapa lama?
3: Saya bekerja di Rukun Senior Living kurang lebih 2 tahun 6 bulanan.
1: 2 tahun 6
3: iya,
1: bulan,
3: oke. Okay.
1: Gimana menghadapi warga Rukun, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya? Gimana pengalaman selama 2,5 tahun ini?
3: Pengalaman cukup banyak sih, Kak. Benar-benar ada serunya juga, ada capeknya udah pasti. Tapi enjoy aja karena kan kita dari para senior yang di sini juga mendapatkan banyak sekali kayak pengalaman yang bisa kita ambil sebagai anak
1: sendiri,
3: muda
1: ya?
3: betul.
1: Pak Omar, kalau kita ngomongin bagaimana menikmati masa-masa tua ya kan, mungkin kalau saya 20 tahun lagi kan di usianya Pak Umar gitu ya, dari sekarang ada yang sudah merencanakan gitu, ada yang juga mungkin masih nanti mau ngapain ya gitu. Tapi kadang-kadang perspektif di masyarakat menitipkan orang tua misalkan di griya lansia, di panti jompo, itu kadang-kadang suka dianggapnya wah orang tua. Nah, itu yang harus kita luruskan.
3: Betul.
1: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar. Karena kalau di rumah kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong
1: sosialisasi.
0: Iya.
1: Giatan juga.
3: Kegiatan
1: banyak. Paling suka apa Pak Umar?
3: Hobi.
0: Hobinya. Jajan.
3: Kulineran.
1: Kirain jalan. Kok jajan?
0: Jajan jalan-jalan.
3: Kulineri.
1: Jajan. Emang di sini boleh jajan?
3: Boleh, Kak. Boleh ya, banget.
0: Saya kasih masukan.
1: Cilok cimol.
0: Kita udah usia lanjut nih. Mau berapa tahun lagi sih? Kita dilarang-larang ini, larang itu, malah stres. Yang penting jangan berlebihan. Contohnya saya nih.
1: Misalkan?
0: Saya masih makan durian.
1: Serius?
0: Serius.
1: Yeah. Wow.
0: Kopi, kambing, makan semua. Tapi dijaga, jangan berlebihan. Kita harus nikmatin hidup. Betul nggak?
1: Jadi bukan kalau misalkan di usia-usia lansia gitu, dibatesin.
0: Salah.
1: Nggak boleh
0: itu.
1: Sama sekali.
0: Salah. Nih.
1: Nah,
0: nasehat nih.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Dokter Umar.
1: Gimana?
0: Jangan mau dibohongin. Nikmatin aja, yang penting jangan berlebihan. Kayak makan durian, 1-2 cukup.
1: Jangan gitu, satu kan? Buah, tiga
0: iya,
1: buah gitu ya. Makan sate kambing, iya, berapa tusuk biasanya?
0: Paling 2-3. Oh. Yang penting nikmatin doang.
1: Dan gak tiap hari, kan?
0: Enggak.
3: Dan itu bersangkutan juga sama tugas caregiver.
1: Nah,
3: iya.
1: Gimana,
3: kita
1: Pak?
3: Yang memantau. Jadi kan betul, itu juga bagian tugas, kayak semisal oh senior A favorit makanannya misalnya durian, senior B daging kambing, entah apa yang
1: seafood.
3: Hal betul, seafood. Tapi kita juga kan punya yang namanya data. Kayak senior A ini
1: riwayat
3: penyakitnya apa, senior B apa. Nah, itu tugas kita juga untuk memantau, mengingatkan. Bapak Ibu boleh, asal jangan berlebihan.
1: Ada nggak yang nggak mau diingetin atau susah diingetin gitu kadang-kadang?
3: Ada aja.
1: Gimana itu? Sebenarnya aku mau tahu ceritanya, Mas. Misalkan Bapak Ibu gitu nggak boleh makan banyak-banyak, ya nggak mau gitu. Susah diingetin ya?
3: Itu kita harus lebih ke mengalihkan sih. Kayak masih ada makanan lain yang menjadi favorit beliau. Nah, kita harus PR-nya paling itu, Kak. Kita cari tahu lagi, Oma, kalau memang daging kambing atau Bapak, Ibu, daging kambing itu bisa menaikkan tekanan darah. Sedangkan Oma punya tekanan darah tinggi. Bisa nggak kalau yang lain aja? Misalnya, Oma suka apa nih yang lain? Nanti kita bantu untuk kasih, untuk belikan. Biasanya begitu, kita harus mengalihkan.
1: Oh. Apa sih, Mbak, yang membuat tergerak mau jadi caregiver?
3: Kalau untuk profesi caregiver, menurut aku harus dari kemauan sendiri. Itu paling penting, karena kalau berdasarkan suruhan orang lain atau paksaan, kita menjalaninya pun nggak akan tulus. Karena profesi ini tuh benar-benar semuanya melibatkan hati, kesabaran, empati. Itu.
1: Pak Umar kan udah 4 tahun nih, 4 tahun setengah ya. 4 tahun setengah ya

0: dari sini. Jadi kalau setiap hari tuh ngapain aja?
1: Nah, salah satu kelebihannya di sini nih, saya kasih tau, ini di sini bebas, nggak dikunciin di lock begitu segala macam.
0: Iya. Penjara kali.
1: Iya. Coba kamu ke tempat lansia yang
2: lain. Panti Werda lain ya.
1: Sekali lagi sorry ya, ini jangan disebut Panti Werda. Ini senior living.
0: Senior living.
1: Coba di Panti Werda, digembok, kita nggak boleh keluar.
0: Keluar kamar maksudnya?
1: Bukan keluar kamar, keluar kamar.
2: Bebas berekspresi mungkin ya.
1: Kalau saya nih di sini digembok saya lompat, mungkin nggak digembok.
0: Masih kuat lompat.
1: Masih loh. Lompat. Mau lari nggak boleh.
0: Oh, aduh. Nanti kita coba ya lari bareng lompat. Oke. Kalau kangen sama cucu sama anak gimana?
1: Kan mereka tiap bulan kemari.
0: Oh.
1: Ya, atau saya yang pulang.
0: Seneng dong kalau pulang ke rumah.
1: Lebih senang tinggal di sini.
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Lebih senang tinggal di sini?
1: Iya, serius.
0: Kan enak pulang ke rumahnya, tidur di kamarnya, ketemu cucu.
1: Betul. Enak. Makanya saya kasih ajakan nih buat para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, cepet-cepet ya kemari, ketemu sama Umar, pasti oke. Okay.
2: Berteman ya?
1: Iya.
0: Banyak orang-orang yang ingin punya semangat yang sama, bahkan mungkin lebih dari Pak Umar. Tapi kadang-kadang mungkin kita suka bingung, namanya juga udah tua, ya udahlah nikmatin hidup gini-gini aja, di rumah pasrah aja gitu. Mau ngapain lagi sih, apalagi sih yang dikejar gitu. Apa pesan buat?
1: Nah, untuk para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, gabunglah di sini. Di sini pasti enak, serius. Karena kita dikasih kebebasan berekspresi. Nah, segala macam kita mau ngapa-ngapain dikasih. Yang penting kita ngomong sama mereka.
0: Gimana sih caranya menikmati usia lansia gitu?
1: Itu dia, jangan terlalu dengar orang dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Percuma. Kita umur kita nggak lama lagi. Nikmatin hidup nih. Kita mau apa-apa, yang penting asal jangan berlebihan.
0: Enjoy aja.
1: Enjoy aja.
2: Sesuai porsinya.
1: Iya.
0: Jadi Pak Umar mau sampai kapan ada di sini?
1: Selamanya. Sampai Allah manggil saya.
2: Tutup usia ya. Iya. Jadi bahkan sudah
1: punya planning.
0: Punya planning atau sudah membayangkan sampai dengan akhir hayat pun akan dihabiskan di sini.
1: Betul. Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi. Di sini tempatnya buat para lansia.
0: Dan itu ikhlas ya, Pak?
1: Iya, benar. Kalau di rumah, yang ada kita bete. Benar deh. Gabung deh di sini deh.
0: Terima kasih, Pak Umar. Ya. Aku suka sekali dengan semangatnya, ya kan? Ya suatu saat kita akan ada di usia ini.
1: Iya. Iya kan? Makanya persiapkan. Kamu juga boleh besok masuk sini.
0: 20 tahun lagi ya, Pak, ya. Ya mungkin kita enggak ada yang pernah tahu ya kan bagaimana apa memplanning. Jadi gini, yang di planning itu kan enggak hanya di usia produktif, itu planning jangka panjang, ya kan? Karena semua orang pasti bukan udah punya perencanaannya masing-masing ya. Terima kasih Mbak Najla, Pak Umar. Itu sekaligus mengakhiri perjalanan kita bagaimana proses menikmati usia senja di Talk Expand kali ini. Senang sekali kita punya apa ya semangat dan juga inspirasi dari orang-orang yang usia sudah jauh di atas kita, bagaimana mereka menikmati hari tua. Aku mau Pak Umar sekarang karena kita mau closing gitu ya, coba ke kamera yang ada di sini ngomong. Terima kasih sudah menyaksikan Top Ispan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus gayanya.
1: Oke. Terima kasih sudah
0: menyaksikan
1: Top Ispan
0: di CNN
1: Indonesia.
0: Saya. Siapa Pak?
1: Saya Umar. Undur diri. Sekian dan terima kasih.
0: Sampai jumpa.
2: Terima kasih.
3: Lumpia.
0: Sekarang.
4: Nanti dulu.
5: Saya enggak boleh balik, nanti ganggu soalnya juga.
4: Enggak, enggak apa-apa.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Udawan. Tim penyelamat terus mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di Starobelsk, wilayah Republik Rakyat Luhansk, setelah serangan drone yang dituduhkan Rusia kepada Ukraina menewaskan sedikitnya 21 orang. Selain informasi CNN tadi, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi solidaritas di pusat kota Milan, Italia pada hari Sabtu. Aksi ini digelar untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
1: Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta terlihat membawa bendera Palestina sambil berjalan di jalanan kota. Sejumlah demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan berlutut dan meletakkan tangan di belakang kepala, menirukan adegan penangkapan aktivis Flotilla yang dilaporkan terjadi di laut. Aksi simbolis ini diiringi orasi dan seruan yang mengecam pemerintah negara-negara Eropa. Massa mendesak langkah politik dan ekonomi yang lebih tegas terkait situasi di Gaza. Demonstran menyatakan armada flotilla telah berhasil mencapai tujuan politiknya dengan membuka perhatian dunia terhadap tindakan Israel. Mereka mengaku malu terhadap sikap Eropa yang dinilai gagal melindungi warganya dan membiarkan penahanan aktivis di perairan internasional.
2: Sono contenta perché la flotilla ha vinto il suo messaggio, cioè quei pochi che erano un po' indecisi adesso sono accorti che Israele è uno stato terrorista, un vero stato canaria.
1: Peserta juga menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Mereka menilai pemerintah Italia ikut bertanggung jawab karena tetap mempertahankan hubungan dengan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
0: Tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Sementara tangis haru dan pelukan mewarnai kepulangan 18 aktivis global Sumut Flotilla di Barcelona, Spanyol usai ditahan otoritas Israel selama 5 hari.
3: Tiga anggota Global Sumut Flotilla asal Meksiko tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Sabtu waktu setempat, usai ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel setelah mengikuti misi solidaritas menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan kerabat dengan pelukan, bunga, serta dukungan emosional. Salah satu aktivis, Diego Vasquez, mengaku mengalami kekerasan fisik selama dalam penahanan.
4: Ahora que mis 7 compañeros aquí, 2 compañeros míos y yo hemos experimentado la crueldad y la violencia de Israel que nos ha fracturado los huesos, mí como mi amigo, que le fracturaron el húmero derecho, fracturado pies, costillas, que nos ha llenado de golpes nuestros cuerpos, que nos mantuvo de rodillas por horas sin podernos mover, que nos inyectó sustancias que desconocemos hasta el día de hoy.
3: Para aktivis mendesak pemerintah Meksiko untuk memutus hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan pendukung menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara El Prat, Barcelona pada hari Sabtu. Para aktivis tampak berpelukan dengan keluarga dan rekan mereka dalam suasana penuh haru. Sejumlah pejabat Spanyol turut hadir dalam penyambutan tersebut, termasuk Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun. Pemerintah Spanyol menyatakan akan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual terhadap para aktivis.
5: Ja, s'ha un missatge molt clar que avui dia

0: Els integrants de la flotilla han denunciat maltractaments, tortures i agressions sexuals. No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi.
1: Namun, dinas penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
2: Tim penyelamat terus mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di Starobils, wilayah Republik Rakyat Luhansk, setelah serangan drone yang dituduhkan Rusia kepada Ukraina menewaskan sedikitnya 21 orang. Sebagian besar korban dilaporkan merupakan pelajar perempuan berusia remaja. Petugas penyelamat dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di kota Starobils, wilayah Luhansk Timur yang dikuasai Rusia. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebut operasi pencarian telah selesai setelah seluruh jasad korban berhasil ditemukan dari bawah puing bangunan yang runtuh. Menurut otoritas tempat, sedikitnya 21 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi pada Kamis dini hari waktu setempat. Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
1: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
2: Kericuhan pecah di Beograd, ibu kota Serbia pada Sabtu waktu setempat. Bentrokan terjadi antara polisi anti huru-hara dan demonstran anti pemerintah saat ribuan warga turun ke jalan dalam aksi protes yang telah berlangsung berbulan-bulan. Rekaman video memperlihatkan polisi anti huru-hara menghadang para demonstran di pusat kota Beograd. Untuk membubarkan aksi ini, unit khusus kepolisian dikerahkan dengan menembakkan gas air mata dan sejumlah pengunjuk rasa diamankan. Aksi protes ini bermula pada 1 November 2024 setelah insiden runtuhnya kanopi beton di sebuah stasiun kereta di kota Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Mahasiswa dan warga menilai tragedi tersebut terjadi akibat kelalaian yang dipicu korupsi. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan hebat yang terjadi di distrik Banu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Sementara itu ratusan pendukung Partai Komunis Yunani menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Athena untuk memprotes blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional.
3: Bentrokan hebat terjadi di distrik Banu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Setelah pasukan keamanan Pakistan terlibat baku tembak dengan kelompok militan Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP. Sedikitnya 13

0: orang dilaporkan tewas termasuk seorang warga sipil. Suasana tegang terasa di Rumah Sakit Pendidikan Markas Distrik Banu. Para korban luka memenuhi ruang perawatan darurat, sementara petugas medis bekerja cepat menangani banyaknya pasien yang berdatangan. Status darurat telah diberlakukan di 3 rumah sakit di wilayah Banu guna menangani lonjakan korban akibat bentrokan. Ratusan pendukung Partai Komunis Yunani menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Athena Sabtu waktu setempat untuk memprotes blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Aksi berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Massa menyerukan solidaritas internasional bagi Kuba dan mendesak penghentian sanksi ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Aksi unjuk rasa berakhir di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Athena. Di lokasi itu, para peserta kembali menyerukan pencabutan sanksi dan penghentian tekanan ekonomi terhadap Kuba. Kampanye pencegahan Ebola terus digencarkan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, di tengah merebaknya kembali wabah mematikan tersebut di wilayah timur negara itu. Sejumlah relawan muda turun langsung ke pasar, sekolah, dan kawasan padat penduduk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Ebola. Dengan menggunakan pengeras suara, poster, dan sosialisasi dari rumah ke rumah, para relawan mengajak warga mengenali gejala virus, menjaga kebersihan, serta segera melapor jika menemukan kasus mencurigakan. Wabah Ebola di wilayah timur Republik Demokratik Kongo resmi diumumkan pada 15 Mei lalu. Hingga kini lebih dari 300 kasus suspek dan lebih dari 100 kematian tercatat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Provinsi Ituri dan Kivu Utara.
1: Maskapai Nasional Argentina meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Maskapai Nasional Argentina Aerolíneas Argentina meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang akan mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Inilah pesawat yang akan mengantarkan timnas Argentina menuju turnamen Pesta Bola 2026. Pesawat ini didesain khusus untuk menghormati Argentina, sang juara dunia saat ini. Pesawat tersebut menampilkan nomor punggung 10 yang identik dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Selain itu terdapat simbol 3 bintang yang berarti 3 gelar juara dunia Argentina yang terpampang di bagian badan pesawat hingga mesin pesawat. Aerolines AS Argentina menyebut peluncuran pesawat ini bertujuan membangun

0: Namun antusiasme publik menjelang Pesta Bola 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Atmosfer Pesta Bola 2026 kini mulai memanas. Lebih dari 40.000 supporter memadati Stadion Cuauhtemoc pada Jumat malam untuk menyaksikan laga uji coba antara Meksiko melawan Ghana. Kemeriahan ini menjadi bukti nyata bahwa demam Pesta Bola sudah melanda di negara tuan rumah.
1: Pesta kembang api menyala terang di langit Stadion Cuauhtemoc menyambut puluhan ribu supporter yang datang membakar semangat tim nasional mereka sebelum peluit pertama dibunyikan. Seisi stadion bergemuruh saat fans tuan rumah menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko dengan penuh khidmat. Kemeriahan bahkan sudah terasa sejak beberapa jam sebelum pertandingan. Layaknya sebuah festival besar, ratusan supporter berkumpul, menari, bermusik, lengkap dengan berbagai kostum unik. Tim tuan rumah Meksiko sukses memuaskan para pendukungnya setelah membungkam Ghana dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol kemenangan Meksiko masing-masing dicetak oleh Brian Gutierrez dan Guillermo Martinez. Meksiko ditunjuk menjadi salah satu dari tiga tuan rumah Pesta Bola 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Turnamen akbar ini dijadwalkan bergulir mulai tanggal 11 Juni mendatang yang akan dibuka lewat laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
0: Shakira kembali dipercaya menyanyikan lagu tema Pesta Sepak Bola Terbesar Dunia 2026. Lagu yang berjudul Die Die telah dirilis video musiknya. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are
15: Shakira resmi merilis video musik Die Die sebagai theme song resmi Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan sejumlah bintang sepak bola mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Dalam video musik ini, Shakira juga memperlihatkan aksinya di atas Monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik di Mexico City hingga adegan dirinya menari di lanskap gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Shakira kemudian beralih ke stadion sepak bola bersama para penari wanita yang mengenakan pakaian yang mewakili bendera dari negara-negara yang berpartisipasi dalam pesta bola ini. Lagu Die Die sendiri adalah bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Die Die menandai kali kedua Shakira dipilih untuk lagu resmi Pesta Bola Dunia setelah lagu Waka Waka yang direkam untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Shakira juga akan menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia bersama Madonna dan BTS.
0: Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu mengatur keuangan pribadi. Mulai dari menyusun anggaran, mencari strategi menabung, hingga mematahkan pengeluaran bulanan. Namun para ahli mengingatkan AI bukan penasihat keuangan yang selalu benar. Pengguna tetap perlu berhati-hati, terutama saat membagikan data pribadi dan mengambil keputusan finansial penting.
16: Financially pressed and thinking about asking artificial intelligence for help?
17: AI is useful as an assistant, not as an advisor.
16: NerdWallet's Sam Taub says AI can be great for budgets and savings. Be specific about your economic reality, and AI can provide step-by-step suggestions for achieving your goals. It can also be good for brainstorming solutions.
17: If you are looking for a list of investments that suit a particular criteria, it can pull a list of investments that meet those criteria for you.
16: And can map out your money habits.
18: It'll categorize your spending for you. It'll show you, give you nice graphs and charts. You could ask it, hey, can you identify all of my subscriptions? Maybe I want to cancel a few.
16: But use with caution before uploading financial documents or personal information into an AI system. Check privacy and data retention policies. Opt out of letting AI train on your data, redact bank account numbers and other sensitive information. Also, be careful asking for specific actionable advice. Nuances like law and tax codes can be trouble spots for AI. And be skeptical. even if the answers sound right.
18: You really do have to do some level of sort of due diligence. It has very serious consequences. You want to make sure the AI gets it right.
16: And remember, this isn't a financial cure-all. It's a machine responding to what information you do, and just as importantly, don't provide.
2: It's not going to replace the need to know and learn about finance. It's more something that complements it.
16: In Washington, Michael Yoshida.
0: Pabrikan otomotif China kini mulai meredenifikasi makna dari kendaraan mewah. Tak lagi hanya mengandalkan kenyamanan interior, integrasi perangkat lunak dan kecerdasan buatan pun kini menjadi senjata utama untuk bersaing dengan merek global.
3: Ajang Beijing Auto Show 2026 menjadi panggung bagi revolusi kendaraan listrik China. Salah satu pemain utama memperkenalkan model ES9 yang dilengkapi dengan chip komputasi 5 nanometer serta sistem suspensi aktif. Bagi mereka, inovasi teknologi adalah syarat mutlak untuk menembus pasar premium.
4: 我觉得很重要的原因呢，首先是技术创新。我们所有的，我想高端品牌、豪华品牌都是要基于在这个时代，在当时的这个时代，你是不是最领先的技术？我觉得这一点是非常重要的。
3: Standar teknologi Cina ini juga mulai diadopsi oleh merek global seperti Audi. Melalui kemitraan dengan SAIC, mereka memilih untuk mengembangkan unitnya sepenuhnya di Cina guna menghasilkan fitur kemudi otomatis yang lebih canggih.
5: I think this approach of developing here in China for China completely that we have done for the E5 Sportback based on our global standards, driving excellence, quality, but pairing it with absolute high tech technology. But it's really developing the car here in China and with the leading players here.
3: Tidak hanya berhenti di pasar domestik, dominasi teknologi ini kini mulai merambah pasar global. BYD misalnya resmi memperkenalkan model Dolphin G untuk memastikan produk mereka dapat bersaing di seluruh segmen pasar Eropa.
6: Dolphin G actually is the first model was specially designed for European market. If we don't have a right technology, right car into this sector, you lose. So then we introduce Dolphin G into the European market. It means BYD is officially to cover 100% of the sector.
3: Kehadiran model yang dirancang khusus untuk standar internasional ini menegaskan bahwa China bukan lagi sekedar pengekspor, melainkan penentu arah baru industri otomotif dunia.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
7: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Alvin Adam.
9: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
10: Oh gitu?
9: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
10: tinggi.
9: Di atas rata-rata katanya.
11: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
10: Memang begitu dong?
11: Bisa,
9: itu
11: bisa
9: kolesterol.
11: Seperti itu.
9: Gimana kita mau memberikan solusi bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
7: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
1: Ek design uthe achhi tarah se banayega to 10,000 rupaye ki aayegi.
2: Ye kitni der lagti hai gunting ko taiyar karne mein?
1: 4-5 ghanta lag jata hai.
0: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.
3: Para pecinta Jurassic dapat berkunjung ke museum di London, Inggris yang menyajikan fosil monster laut dari 200 juta tahun lalu. Sementara Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya berubah menjadi kanvas raksasa.
4: Sebuah pameran besar di Natural History Museum London, Inggris digelar untuk mengungkap sisi lain dari dunia pada 200 juta tahun lalu. Pameran ini membawa kita menyelami samudra periode Jura. Di saat dinosaurus berkuasa di darat, lautan ternyata dikuasai oleh monster reptil raksasa yang mengintai di kegelapan lubuk laut. Pengunjung bisa melihat langsung fosil-fosil yang menakutkan seperti plesiosaurus hingga hiu purba. Pihak museum ingin masyarakat sadar bahwa predator besar punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pameran spektakuler ini akan terus memukau pengunjung hingga bulan Januari 2027. Nah, yang tak kalah menakjubkan, di Australia, Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya kini berubah jadi kanvas raksasa yang penuh warna dalam jalannya malam pembukaan Festival Vivid. Atap ikonis Sydney Opera House, seniman Perancis Yann Guema memukau penonton lewat karya opera mundi yang menampilkan gerakan indah dari fauna laut dan udara. Sementara di Museum of Contemporary Art, seniman Angela Tiatia memadukan motif air, api, serta bunga yang memikat mata. Tidak jauh dari sana, geometri juga memukau karya seniman Spanyol Javier Riera menghiasi gedung Custom House. Meskipun cuacanya kurang bersahabat, kreativitas tanpa batas ini berhasil menyetrum antusiasme para pengunjung. Pesta cahaya dan seni spektakuler ini akan terus mewarnai kota Sydney hingga 13 Juni mendatang.
3: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk World Tour Arirang in Jakarta. Konsep tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut diumumkan IMEI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang akan dijual dalam dua babak, pre-sale dan general on sale. Untuk mengikuti pre-sale, fans harus mendaftar Weverse Army Membership Pre-sale yang dimulai Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu.

0: Lagi-lagi kasus asusila di pesantren terungkap. Di Ngawi, tiga orang santriwati melapor ke polisi usai diduga jadi korban pencabulan salah satu pengasuh pondok pesantren.
1: Kita langsung jalan ke...
0: Sehari menjadi, hari ini akan mengajak kita menjelami profesi pembuat telur asin khas Brebes. Mulai dari memilah telur yang bagus untuk telur asin hingga membakarnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda dan setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
2: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
3: Pocong, ada pocong.
2: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
4: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan.
2: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di lokasi lainnya, di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tewas pada Sabtu dini hari.
5: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
6: Yang divisum tadi tiga orang.
7: Masih di bawah umur ya, Mas?
6: Untuk kejadiannya itu, rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
8: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut.
5: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang Bor

0: Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film. Pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
1: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. PT PLN Persero melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi di Muara Bungo Sungai Rumbai di Jambi. Indikasi awal gangguan ini disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke Jambi baru 85%. PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan ada 21 gardu induk di Sumatera Barat yang sudah menyala. Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok ini diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Berikutnya ke Jawa Barat, Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Dengan raihan ini, Maung Bandung menorehkan hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekat mereka, Borneo FC, menang telak 7-1 lawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79, namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Haye, dan juga Federico Barba. Perayaan Persib merengkuh titel hat-trick berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju. Lalu bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar terus ini kurang gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari kita akan baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
1: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
4: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Kita kan kalau tidak pakai dekat kan, karena dia sangat terbaru, dan banyak.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
5: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
2: Jam berapa itu, Pak?
5: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
1: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
0: Kian dekat Lebaran Haji atau Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo dari peternak generasi Z di Lumajang, Jawa Timur. Dan sapi jenis bernama Kang Jo ini terjual dengan harga 120 juta rupiah. Presiden juga memilih dua sapi lokal asal Mojokerto sebagai hewan kurban Idul Adha bernama Bulldozer dan juga Traktor.
6: Rekaman visual ini menunjukkan Kang Jo, sapi jumbo yang resmi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat 1,144 ton ini adalah hasil budidaya Raihan Zaki Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Raihan telaten merawat Kang Jo selama 2,5 tahun terakhir. Kini, sapi Simmental Crossing yang telah menginjak usia 3 tahun 7 bulan ini laku terjual dengan harga 120 juta rupiah. Untuk menjaga kualitas berat badan dan kesehatan, Raihan memberikan perawatan intensif secara berkala. Selain asupan pakan hijauan dan formula setiap pagi dan sore hari, Kang Jo juga wajib dimandikan secara rutin agar terhindar dari penyakit kulit.
7: Berapa ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin lebih, Mas. Kemarin itu 2 minggu yang lalu pas dari kedinasan nimba itu 1 ton 1 kintal 44, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin naik, Mas. Kalau sekarang itu mungkin.
8: Sudah berapa lama Masnya merawat sapi ini?
7: Kalau ngerawatnya 2,5, Mas. 2,5 tahun.
6: Sementara itu, peternakan berkah Wafafam di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sorotan. Dua sapi terbaiknya, masing-masing Bulldozer dan Traktor, resmi menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Menjelang Idul Adha, pengelola peternakan memberikan perawatan ekstra ketat bagi dua sapi reproduksi unggulan ini. Petugas memandikan sapi dan membersihkan kandang setiap pagi dan sore untuk mencegah penularan penyakit.
9: Kalau kesehatan sih kita biasanya sering lakukan itu untuk bawa keluar, kena terik matahari sama dikasih jamu-jamu herbal kayak kunyit, jahe, dan temulawak. Itu mas untuk perawatan.
6: Popularitas peternakan yang juga menyediakan hewan kurban unta ini turut memikat tokoh lain. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memesan seekor sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton dari peternakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, Robi Sofwan Amin akan hadir dalam Sehari Menjadi Produsen Telur Asin khas Brebes, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masin yang jadi ikon khasnya. Nah, saat ini produsen ikan asin juga berinovasi membuat telur asin bakar asap. Anda yang penasaran bagaimana telur asin bakar asap dibuat? Nah, Robi Sofwan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
10: Oh, ini dalamnya terlihat bintang.

0: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bebek yang dikelola secara organik biasanya menggunakan pakan yang diproduksi sendiri dengan menggunakan ikan laut afkir atau nasi kering dan dedek atau bekatul. Sementara yang dikelola secara intensif menggunakan pakan pabrikan.
1: Ini saya akan ikut panen, telurnya belum pada diambilin.
2: Wah, ini lagi panen ini. Banyak banget telurnya ini, Pak.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ini oh, setiap pagi biasa ngambil?
3: Ya, setiap hari pagi.
2: Setiap hari ini banyak banget ya.
0: Bebek yang sudah bisa menghasilkan telur biasanya bebek yang sudah berumur antara 4, 5 sampai 7 bulan. Dan usia produktif bebek biasanya akan sampai 11 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya bebek akan mengalami fase copot bulu dan setelah tumbuh bulu, bebek akan kembali produktif bertelur selama kurang lebih 5 bulan.
2: Ah, ini nih, sini nih. Oh, ini pada ngumpet di sini, ngumpet ya.
1: Oh, ini di dalamnya ada lagi.
3: Yang ngumpet semua, Pak.
1: Nah, itu ini loh.
0: Untuk satu kandang seperti ini, biasanya kapasitas bebeknya mencapai 1.000 ekor bebek. Pada saat normal, usia produksi masih bagus.

0: Untuk 1000 ekor bebek bisa menghasilkan telur sebanyak 800 butir.
1: Banyak copot dulu jadinya berkurang.
2: Oh, harus di anu ya, permajaan.
1: Permajaan lagi.
0: Oh iya, melihat cara bebek bertelur ini cukup unik. Telur akan berkumpul pada satu titik atau tempat bertelur yang sudah disediakan. Untuk satu titik biasanya ada sekitar 10-15 butir telur. Berarti pada saat bertelur, bebek akan bergantian bertelur pada satu titik.
2: Ya nanti ada yang udah nelor satu.
1: Keluar ya, itu terus tapi masuk lagi yang mau nelor. Kadang-kadang kalau tidak ada yang di sini nanti pindah ke di luar ya gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Karena setiap bebek kan cuma bertelurnya satu.
0: Dari kandang ini, pagi ini saya dan pekerja kandang Sudiro mengumpulkan 700 butir telur. Nah, jika harga telur bebek Rp2.000 per butir, maka pagi ini dari 700 butir telur bebek menghasilkan uang Rp1.400.000. Wah, lumayan besar ya. Apalagi kalau dikali 30 hari, bisa menghasilkan Rp42.000.000 per bulan. Tapi jangan senang dulu, itu harus dikurangi biaya pakan, obat, dan tenaga kerja.
3: Kalau di tempat ini sekitar ada 30 peternak, Pak.
2: Oh, 30 peternak. Masing-masing kapasitasnya bisa sampai berapa?
3: Ya, masing-masing ada yang 2.000, ada yang 3.000, dan juga ada yang 500 ke atas.
0: Setelah telur bebek terkumpul, selanjutnya telur bebek kami bawa ke tempat produksi telur asin. Banyaknya kebutuhan permintaan untuk produksi telur asin di wilayah Brebes mencapai jutaan butir setiap bulan. Para peternak bebek petelur di wilayah Brebes hanya mampu memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 50-60%.
2: Ini hasil panennya sudah banyak, kita mau kirim ke tempat produksi asin. Ini caranya gimana? Udah. Kita langsung jalan ke lokasi tempat produksi ya, telur asin.
0: Untuk memenuhi kekurangan pasokan telur bebek yang akan diproduksi menjadi telur asin dan telur asin bakar, telur bebek didatangkan dari peternak di wilayah Kabupaten Tegal dan Pemalang, hingga wilayah Jawa Barat, Cirebon, dan Indramayu, serta wilayah Jawa Timur, Blitar, dan Mojokerto.
2: Ini kalau diterus-teruskan ya medannya bergelombang seperti ini kalau pecah semua, aduh, bisa rugi bandar.
3: Bandar tekor.
2: Makanya biar saya nggak kena ini ya, kerugian, saya kembalikan ke yang aslinya. Oke Pak, lanjut Pak.
0: Nah, saya sudah sampai di salah satu tempat produksi telur asin. Awalnya para perajin hanya memproduksi telur asin. Namun seiring berjalannya waktu, perajin membuat inovasi membuat telur asin menjadi telur asin bakar dan telur asin panggang.
2: Itu ada telur asin rebus, telur asin panggang, telur asin asap bakar. Nah, kita mau ngikutin nanti apa proses pembuatannya.
0: Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin bakar asap, saya mendatangi salah satu tempat produksi milik Sri Wasli Taun. Di tempat ini setiap hari sejumlah pekerja memproduksi telur asin bakar asap, dan telur asin panggang. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek.
4: Kata orang tua saya dulu, tanah ladun dari Brebes itu khususnya yang dari Sungai Kali Pemalik itu yang di perbatasan antara yang di alun-alun itu sebelah baratnya itu yang bikin telur asin Brebes ini bisa rasanya itu beda dari daerah yang lain. Bisa lebih gurih dan masir.
0: Telur bebek yang sudah dibungkus dengan adonan tanah, pasir landon, abu gosok, dan garam selanjutnya disimpan dalam wadah untuk waktu yang cukup lama. Paling tidak diperlukan waktu paling cepat 15-20 hari. Agar tidak lupa, setiap wadah akan diberi tanda tanggal proses pengasinan.
2: Nah, ini taruh di sini. Untuk penanda bahwa 15 hari lagi sudah bisa diolah.
0: Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
2: Ini tanggal 4.
4: Tanggal 4, bulan 4.
2: Tanggal 4, bulan.
4: Ini hari ini udah mulai dibuka.
2: Udah bisa dibuka ya. Ini langsung tambin.
5: Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
4: 15 hari.
5: 15 hari.

0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana mengetahui dan memastikan apakah telur ini sudah benar-benar asin atau belum, meski sudah diasinkan selama 15 hari. Apa ya?
1: Kalau sudah asin itu dalamnya itu udah atos merahnya, kuning telurnya itu udah atos. Sama ini yang kalau udah yang ada yang ngambang gini berarti udah asin.
2: Ini satu rombongan. Ya. Ada yang sudah mengambang seperti ini. Ya. Oh, berarti yang lain sudah
0: asin. Ya. Setelah semua dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal perebusan. Perebusan ini juga membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 4 jam.
1: Harus benar-benar hati-hati kalau telurnya saling berbenturan, langsung retak tapi tidak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Ya nanti kalau direbus nanti pecah.
0: Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini.
2: Telur asin tadi sudah kita rebus, kalau nggak percaya.
1: Direbus selama 4 jam.
2: Sudah direbus selama 4 jam, sudah matang seperti ini.
1: Ini proses pembakarannya juga 4 jam. Makanya lama.
2: Nah, ini sudah jadi telur asin. Telur asin seperti ini, cuma ada inovasi. Inovasinya yaitu di telur asin bakar ya, Mbak. Ya.
0: Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
2: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak.
1: Jadi,
2: ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
0: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
2: Nah, ini yang sudah 4 jam ya. Coba saya buka. Tarik ya. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
0: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
2: Wah, masih panas. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
0: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
2: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini 4,5, ini 5,5, beda 1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
3: Yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Ada kafe bisa untuk lokasi bermain sekaligus bersantai bareng kucing-kucing. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam

0: demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa, untuk CNN Indonesia.

0: Kreativitas dan kegigihan dalam membangun usaha rumahan kini mampu menghasilkan omset menggiurkan. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, seorang wanita muda sukses menggeluti usaha aneka jajanan olahan buah durian Wonosalam. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ibu rumah tangga kebanjiran pesanan cemilan kerupuk bawang dengan omset jutaan rupiah per harinya.
1: Inilah usaha rumahan aneka jajanan olahan durian Wonosalam milik Alina Dini asal Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam yang berada di pusat kota Jombang, tepatnya di Desa Sengon. Di tangan wanita 29 tahun itu, berbagai olahan durian bisa diproduksi, mulai dari ketan durian, pancake, hingga es krim durian. Usaha olahan durian ini mulai diseriusi Dini pada tahun 2021 usai resign dari perusahaan swasta tempatnya bekerja. Kini usahanya terus berkembang pesat hingga ratusan porsi mampu ia produksi setiap hari. Untuk pemasaran selain di sekitar Jombang, dia juga menggunakan media sosial sehingga produknya dapat menjangkau kawasan Surabaya, Jakarta, Sulawesi, bahkan Kalimantan.
2: Saya dulu itu bekerja di salah satu perusahaan dan akhirnya saya resign untuk fokus di olahan durian kita gitu. Olahan duriannya itu bermacam-macam, ada pancake durian, terus ketan durian, es krim durian, cendol durian, ada jus durian juga.
1: Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 untuk es krim hingga Rp30.000 untuk ketan durian. Jika di Jombang ada olahan durian, maka lain lagi dengan kesibukan rumah Wiwin Ekawati, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sudah sepekan lamanya, Wiwin dibantu sejumlah warga sibuk memproduksi cemilan kerupuk bawang pesanan warga jelang Idul Adha. Banyak warga yang sengaja datang memesan kerupuk bawang buatan Wiwin sebagai pengisi toples saat Lebaran karena rasanya yang gurih dan tahan lama. Usaha kecil yang telah ditekuni Wiwin sejak 2011 silam ini dalam sehari mampu memproduksi 50 hingga 100 kg kerupuk bawang. Kerupuk bawang olahan Wiwin dijual Rp10.000 per kemasan. Jelang hari raya, omset yang ia peroleh bisa melejit hingga mencapai Rp5 juta sehari.
3: 10 hari mau Lebaran sampai 2 hari
4: sebelum Lebaran. Jadi meningkatnya berapa banyak nih, Mbak, produksinya?
3: Produksinya meningkatnya ya dari 1 juta sampai 5 juta
4: per hari.
3: Kalau mendekati Lebaran, kurang 5 hari Lebaran itu sekitar 5 juta.
1: Berawal dari usaha kecil-kecilan, kini kegigihan Wiwin berhasil mengubah adonan kerupuk bawang menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan sekaligus membantu ekonomi warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya panggilan untuk cat lovers nih. Kita akan sejenak kulineran di Kota Bandung sambil bermain dan bersantai bareng kucing-kucing yang hadir di kafe. Selain jadi daya tarik pengunjung, kucing-kucing ini juga dirawat dengan baik dan juga terjaga kesehatannya. Kita simak keseruannya.
5: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman

0: unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
1: Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan.
0: Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini.
1: Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya, Kak ya. Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, menarik-menarik. Jol, sini Jol.
0: Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
3: Kucingnya dulu biasanya, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
0: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
4: Kucingnya lucu-lucu, gede-gede ya. Baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan, ditemani kucing ya berarti ya.
1: Ditemani kucing. Seru gak sih, Teng?
4: Seru dong, kalau untuk cat lovers ya.
0: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total, terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan, di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman.
1: Nah, ini kucingnya. Lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini.
0: Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
5: Kalau untuk saya sendiri, di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
1: Tadi sempat dikasih sama kucing, memang cat lovers atau gimana?
5: Ya, cukup cat lovers bisa dibilang.
1: Jadi nggak takut kucing ya?
5: Nggak takut kucing.
1: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu lihat?
5: Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
0: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
6: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
0: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda ada informasi soal penyusup berkostum aneh yang menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang juga kandang punch monyet yang viral di media sosial. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari.

0: CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang merupakan kandang Punch, monyet yang sempat viral di media sosial. Di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintasi jalanan banjir di Provinsi Guangxi, Cina Selatan.
1: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, Cina Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah, serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di Cina Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

Warga bersama aparat kepolisian menangkap seorang pemuda berpakaian pocong jadi-jadian saat melintas di jalanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi nekat pelaku sempat memicu keresahan masyarakat sekitar yang terhasut isu teror pocong gentayangan dalam sepekan terakhir. Rekaman video penangkapan pelaku ini pun viral di media sosial. Petugas membawa pemuda tersebut ke Polsek Pelosok Klaten untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif di balik aksi nekatnya tersebut. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Yang juga terciduk oleh aparat adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli wilayah langsung memperoleh informasi dari masyarakat dan

0: melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena mengaku sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
1: Untuk pelanggaran di situ sudah jelas, untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
0: Polisi berhasil mengamankan 3 pemotor beserta motornya dan kemudian disanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Herano Faltasyir.

0: Informasi selanjutnya, berpura-pura menjadi pembeli, ada seorang ibu dan anak terekam CCTV saat menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pecatan polisi dari Polresta Palangkaraya ditangkap warga usai membawa kabur sebuah mobil milik warga dengan modus COD.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak dua orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil satu buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dari keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian.
2: Kedua pelaku merupakan ibu dan anak.
3: Ibu dan anak. Ini kedua pelaku ini diamankan di mana saja, Di?
2: Ya, untuk yang si anak itu diamankan di daerah Lolong Banti, sedangkan ibunya diamankan di daerah Nenggalo, Kota Padang. Yang si pelaku berdua ini, mereka pura-pura menjadi konsumen di salah satu toko emas. Kemudian ada kelengahan dari si penjaga toko, lalu dia ngambil barang di toko emas tersebut.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pecatan polisi berinisial WJK ditangkap warga Desa Kemadoh Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku pun langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di Desa Kemadoh Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke tengah hutan, namun naas. Pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut.
4: Ada maling, lihat diburu dari bawah itu, lalu sini tuh langsung apa itu, gak ngerti arah, langsung lurus, jalan buntu. Sampai situ itu langsung keluar dari mobil, langsung dikejar sama warga itu loh.
1: Sementara Kapolsek Grobogan membenarkan bahwa pelaku merupakan pecatan anggota kepolisian pada tahun 2024 lalu dari Polresta Palangkaraya dengan pangkat terakhir Bribda.
5: Ya memang benar ketika Bribda terdapat identitas yang menyebutkan di situ anggota Polri. Namun kita juga konfirmasi dengan kesatuan yang dulu dinas, ternyata mulai tahun 2024 beliau dia itu sudah di PTD atau di peringkat dari kepolisian.
1: Petugas Satreskrim Polres Pringsewu menangkap praktik pengoplosan dan penimbunan BBM bersubsidi dengan minyak mentah yang berasal dari jaringan distribusi ilegal asal Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan 3 lokasi penampungan BBM ilegal di wilayah Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat 22 Mei 2026. Polisi mengamankan 3 orang pelaku dan menyita barang bukti yakni 800 liter BBM, terdiri dari 600 liter biosolar dan 200 liter pertalite. Selain itu, polisi juga menyita 6 truk, 1 minibus, barcode pengisian BBM subsidi, plat nomor kendaraan, selang serta peralatan yang diduga digunakan untuk praktik pengoplosan dan distribusi ilegal BBM. Berdasarkan penyelidikan sementara, BBM yang dibeli dari SPBU diduga langsung dioplos dengan minyak mentah, kemudian langsung didistribusikan ke sejumlah Pertamini maupun pengecer di wilayah Pringsewu.
6: Barcode memang ada beberapa yang dicetak oleh pelaku ketika mengambil minyak ya, mau jernih solar maupun pertalite dari SPBU. Otomatis itu juga melibatkan kendaraan dan juga plat nomor yang diganti-ganti. Maka dari itu memang ada beberapa barang yang disita. kemudian juga ada beberapa platformer yang juga diamankan.
1: Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan dengan SPBU tertentu yang memberikan akses kepada pelaku untuk membeli BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pembunuhan tetangga di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Nah, sementara itu seorang ibu rumah tangga dianiaya. Anak kandungnya menggunakan batu. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang sebanyak Rp250.000.
7: Eko. Pelaku pembunuhan yang buron selama 1 tahun akhirnya ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang di wilayah Lubuk Linggau Utara 2, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur di tempat persembunyiannya. Meski sempat melawan, pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dan celana milik pelaku saat kejadian. Kasus pembunuhan ini terjadi di kawasan 7 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang pada Agustus tahun lalu. Korban yang bernama Yoga tewas dengan sejumlah luka bacok setelah mendatangi rumah tetangganya. Pemicunya diduga masalah anak. Korban datang meminta penjelasan setelah anaknya pulang menangis karena diusir dari rumah sang istri pelaku.
8: Sudah mengamankan salah satu pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan mati atau pasal pembunuhan. Ketika anaknya mengadu bahwa pelaku mengusir dari rumahnya, kemudian didatangi oleh korban. Tidak lama kemudian korban dalam keadaan luka pulang ke rumah dan korban dibawa ke rumah sakit.
9: Bagaimana meninggal dunia?
7: Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kasus kekerasan dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MNI memukul korban menggunakan batu besar yang diduga kesal karena tidak diberi uang Rp250.000. Korban yang kesakitan langsung menghubungi keluarga. Setelah didatangi pihak keluarga, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Palembang Baru, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi. Diduga uang yang diminta akan digunakan untuk membeli narkoba, mengingat pelaku pernah dipenjara dalam kasus sabu.
10: Ini mendapatkan serahan dari Polsek SU1 bahwa ada pelaku penganiayaan terhadap orang tuanya. Untuk kronologi jelasnya masih didalami kembali, namun kami mendapatkan barang bukti berupa batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk luka di korban cukup parah di bagian kepala, namun untuk bagian mana saja yang dipukul masih kami dalami lagi.
7: Pelaku kini dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Pemirsa, maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat serta kehadiran negara di jalanan.

0: terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri, maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling, dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongi saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini, Pak, serahin juga, mana kunci berangkasnya? Itu begitu serang kemudian beberapa menit, yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Terus juga habis dari situ saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Serahin uang semuanya, ini ada lagi nggak uang di berangkas? Aku bilang, nggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kasnya ada lagi nggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas ke udang teman saya.
0: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman pekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ada seorang wanita di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan juga perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya rasa kayak lebih seneng gitu.
8: Oh gitu?
7: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
9: tinggi.
7: Di atas rata-rata katanya.
9: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
8: Memang begitu dong?
9: Bisa.
7: Itu kolesterol.
9: Itu.
7: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Ke kasus narkoba, Polda Metro Jaya menangkap 4 tersangka di Jakarta dan juga Tangerang Selatan bersama 36 paket sabu dan 8 butir ekstasi. Nah, sementara di lokasi lain di Pangkal Pinang, 1.146 paket sabu disita aparat dari dalam bungkus jajanan.
0: Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah kamar kos di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Ciputat Tangerang Selatan. Dari dua lokasi ini, polisi menangkap 4 tersangka pengecer narkoba berinisial N, D, A, dan M. Saat penggeledahan, petugas menyita 36 paket sabu siap edar, seberat 20 gram lebih, serta 8 butir ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan elektrik, alat hisap, hingga buku catatan transaksi penjualan.
11: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan yaitu sabu yang sudah dikemas siap edar sebesar
12: 36 pack
11: dan juga ekstasi 8 butir dengan harga jual Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000.
0: Saat ini keempat tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Di Tres Narkoba, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Saat digeledah, polisi menemukan ribuan paket sabu siap edar yang disimpan menggunakan modus bungkus jajanan. Rencananya paket kecil ini akan dijual tersangka seharga Rp200.000 per bungkusnya.
8: Dan hasil penggeledahan yang kami lakukan, ternyata yang bersangkutan ini menyimpan sebanyak 1.146 paket narkotika jenis sabu yang memang sudah di paket-paket kecil untuk dijual atau diedarkan. Dari hasil keterangan tersangka, awalnya yang bersangkutan ini menerima barang dari satu orang tersangka yang sekarang lagi dalam pengejaran.
0: Dari tangan tersangka, polisi menyita total 1.146 paket sabu seberat 400 gram, 34 butir ekstasi, serta timbangan digital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya ke aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor dua hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir, hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
0: Ini. Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
13: Ini, enam orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm mirip pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan dua orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. Tiga pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu dua hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Nah, sementara itu di Bogor, seorang wanita menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari oleh pelaku.
14: Orang gila, tiba-tiba nampok orang. Jalan.
15: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya Berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
16: Terus aku jelasin, kita jelasin karena mesin tapnya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Nah ini lampu hijaunya gak mati-mati gitu. Terus dia kayak, apa jawab apa? Terus ya udah.
15: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan

0: kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
1: Ini berinisial S, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum gerak kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
0: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
2: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 9 WNI termasuk 3 jurnalis Tempo dan Republika dipulangkan ke tanah air lewat Bandara Soekarno-Hatta dan tiba pada hari Minggu sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
3: Pemirsa, 9 WNI termasuk 3 jurnalis Tempo dan juga Republika beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya yang sempat ditangkap tentara Israel telah tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
7: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kifieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki.

0: Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
1: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
2: Apa?
1: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
2: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
1: Gitu, balik-balik jadi makin berjuang Palestina. Ya. Wih, aset.
2: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi para semangat untuk anak-anak kita.
0: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
3: Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pemulangan WNI relawan Sumut Flotilla yang ditahan Israel, kami langsung tergabung bersama rekan kami, sudah bergabung dari luar studio dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Halo Adi, bagaimana situasi di sana? Silakan.
4: Iya, Herana, betul sekali bahwa saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ke-9 warga negara Indonesia yang kemarin sempat ditangkap oleh otoritas Israel saat melakukan aksi kemanusiaan ya di perairan Cyprus atau 300 km sebelum Gaza. Dan berdasarkan informasi atau kalau kita melihat dari jadwal kedatangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini, pesawat yang mereka tumpangi yaitu pesawat Emirates sudah mendarat pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Artinya ini lebih cepat sekitar 15 menit dengan jadwal yang seharusnya mereka mendarat yaitu pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sudah melihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang juga sudah hadir di Terminal 3 ini. Ya, tadi masuk ke area lounge di mana nanti ia akan menyambut langsung ke 9 WNI ini yang kemudian sudah landing ataupun berhasil landing di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Cengkareng di Banten ini. Dan untuk informasi, Heranov, nantinya ketika mereka sampai atau tiba mendarat di Bandara Terminal 3 ini tidak langsung keluar begitu saja ya, mereka harus melakukan ataupun melalui proses imigrasi, kemudian nanti mereka akan disambut terlebih dahulu oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri yaitu Sugiono yang akan menyambut langsung, baru nanti mereka akan keluar untuk menemui mungkin para keluarga ataupun para aktivis yang juga kemudian sudah hadir di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini sejak siang hari tadi. Dan kalau kita flashback sejenak ya, Heranov, untuk kasus penangkapan mereka ini sebetulnya sudah terjadi saat mereka kemarin melintas di perairan Cyprus, di perairan internasional pada tanggal 18 Mei 2026. Saat itu mereka bersama ratusan relawan lain yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini ingin melakukan misi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan ke jalur Gaza Palestina melalui perairan. Dan ketika mereka melintas di sekitar perairan internasional di dekat Cyprus, mereka dihadang oleh tentara Israel di tengah laut sehingga mereka ditangkap begitu. Dan sehingga salah satu dari mereka mengirimkan video SOS yang sempat dibuat pada waktu itu oleh salah satu jurnalis, kemudian disebarkan ataupun di
5: dan saat itu
4: kita
5: ketahui bahwa
4: bersama ratusan relawan lainnya ini telah ditangkap oleh kemudian tentara Israel. Dan kemudian setelah beberapa hari mereka ditangkap oleh tentara Israel, pada tanggal 20 Mei hingga 21 Mei 2026 kemarin, tentara Israel akhirnya melepaskan para WNI ini untuk kemudian kembali menuju Indonesia melalui Turki. di mana Kementerian Luar Negeri sendiri kemarin juga menyebut ya, dalam proses pemulangan ini tidak mudah karena kita tahu bahwa Indonesia ini tidak menjalin mencari cara untuk kemudian memulangkan, bagaimana memulangkan ke 9 WNI yang kemudian ditangkap oleh Israel ini. Salah satunya adalah melalui KBRI yang ada di Turki yang akhirnya berhasil memulangkan para WNI ini ke Indonesia. Dan untuk pemulangan para WNI ini sendiri, ini dilakukan pada kemarin tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Turki, kemudian mereka mendarat di Dubai ya, transit di Dubai, kemudian berangkat lagi pada minggu dini hari tadi pukul 4.
5: Ini hanya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
4: Kita masih menantikan Heranov apa-apa saja yang nanti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pasca ke-9 WNI ini berhasil dipulangkan ke Indonesia. Tentu kita berharap kasus-kasus penculikan ataupun penangkapan oleh tentara Israel ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Heranov.
3: Baik, terima kasih Adi. Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara telah meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
6: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
7: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru Penjaringan.
6: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap.

0: di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
1: Pelaku ini memang modusnya sangat sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
0: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kocar kacir menghindari penangkapan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
4: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
3: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
5: Ya itu pas adzan maghrib itu, dan maghrib ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada dompetnya itu.
6: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
5: Warga negara asingnya ada 2 orang, cowok-cewek. Yang satu cowok itu ke dalam, sampai dalam sama ibu Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
3: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.

Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada minggu sore. Mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Situasi terkini akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil yang membawa rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Bufida menabrak dump truck di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 2 orang staf ahli meninggal dunia. Tempat pemotongan hewan yang telah eksis selama 43 tahun kembali dipercaya menangani penyembelihan hewan dan kurban jemaah haji asal Indonesia. Sebagian besar hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina. Pakistan kembali diguncang bom. Sedikitnya 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada minggu pagi.

0: Kita ke informasi pertama, diduga sopir kurang konsentrasi, mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida menabrak dam truk di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua orang staf ahli meninggal dunia. Sementara itu, neka penerobos rambu lalu lintas, pengendara motor sport menabrak pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
1: Mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida mengalami kecelakaan menabrak dam truk di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kerasnya benturan membuat bodi kendaraan ringsek. Dua orang penumpang yang merupakan staf ahli yakni Alex Anwaru, 25 tahun, dan Adinda Najwa, 26 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dan sopirnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir kurang konsentrasi dan melaju dengan kecepatan tinggi.
2: Untuk kronologi, kendaraan Innova berjalan dari timur ke barat. Kemungkinan kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan ngantuk dan menabrak kendaraan yang ada di depannya berupa dam truk.
3: Dam truk di posisi berjalan atau?
2: Posisi berjalan di lajur sebelah kiri sehingga menabrak bak belakang sebelah kanan.
1: Korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan di perempatan Jalan Bugul Lor, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, tiga orang menderita luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono.
4: Dari timur sama selatan sama-sama laju, Pak.
5: Terus?
4: Sama-sama lampu kuning sama kuning. Nanti sama-sama benturan.
1: Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota memastikan penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengendara motor sport yang menerobos lampu lalu lintas. Petugas telah mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono. Sementara kedua kendaraan yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal atau perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya jadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan juga kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk

0: masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya, kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
1: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling, dan kemudian melaksanakan razia.
2: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian itu dia bilang ini, Pak, serahin juga, mana kunci berangkasnya? Itu begitu selang kemudian beberapa menit, yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Dia juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Serahin uang semuanya, ini ada lagi nggak uang di berangkas? Aku bilang, nggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kasnya ada lagi nggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin di kunci berangkas di udang teman saya.
2: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
2: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Support Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pemulangan relawan Global Support Flotilla, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Adi, apakah sudah ada waktu ketibaan dari para relawan yang diproyeksikan akan tiba pada sore hari ini?

0: oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarganya ketika mereka sudah keluar dari ruang kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Cengkareng ini. Dan untuk kronologisnya sendiri, Diana, kita tahu bahwa kemarin pada tanggal 18 Mei ke 9 warga negara Indonesia yang juga terdiri dari 4 orang jurnalis ini ditangkap begitu ya saat melakukan aksi kemanusiaan bersama dengan Global Sumut Flotilla dengan ratusan relawan lainnya dari berbagai negara dengan konvoi melibatkan 50 kapal ini di perairan Cyprus. Mereka ditangkap oleh otoritas Israel dalam rangka misi kemanusiaan. Dan masyarakat mengetahui aksi dari penangkapan ini ketika salah satu jurnalis ataupun relawan ini mengupload atau mengaktifkan sistem SOS. Jadi sebelum mereka berangkat, kemarin mereka harus membuat video terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu skema SOS. Bila mana nanti terindikasi ada proses ataupun penculikan ataupun penangkapan, video ini nanti akan langsung diupload ataupun disebarkan ke media sosial atau ke keluarganya ataupun ke kementerian atau di kedutaan besar sendiri. Kemudian setelah beberapa hari mereka dilakukan penculikan atau penangkapan oleh tentara Israel, kemarin tanggal 20 hingga 21 akhirnya otoritas Israel ini memberangkatkan ataupun melepaskan mereka ya ke 9 warga negara Indonesia ini di Israel melalui Bandara Ranon dari kota Eilat sendiri kemudian menuju ke Istanbul. Jadi prosesnya tidak mudah, Diana, karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak bisa langsung dilakukan deportasi seperti itu. Sehingga dari kemarin Kementerian Luar Negeri sendiri terus berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan yang ada di sekitar Israel. Salah satu
1: warga negara WNI tersebut yang kemarin sempat diculik begitu ya oleh tentara Israel dan sebelum diterbangkan ke Indonesia
0: ya oleh tentara Israel. Bahkan ke Indonesia pada kemarin tanggal 23 Mei 2026.
1: Mereka juga melakukan proses cek kesehatan, kemudian juga mereka disambut langsung begitu ya, mereka kemudian menceritakan apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh tentara Israel saat mereka ditangkap.
0: Mereka kemudian menceritakan apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh tentara Israel saat mereka ditangkap. Begitu ya, bercerita kepada kedutaan besar yang ada di Turki bahwa mereka juga mengalami penyiksaan. Tentu hal inilah yang harus kemudian menjadi concern dari pemerintah bagi
1: dari pemerintah begitu ya untuk kemudian menindak ataupun mengecam aksi yang
0: begitu ya untuk kemudian menindak ataupun mengecam aksi yang sudah dilakukan oleh tentara Israel ini. Kemudian pada tanggal 23 Mei setelah mereka transit di kedutaan di Turki, mereka kemudian mereka harus transit dulu ke Dubai menggunakan maskapai Emirates. Kemudian dari Dubai mereka akhirnya sampai di Jakarta pada pukul 15.20 tadi waktu Indonesia Barat. Ini artinya lebih cepat sekitar 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita saat ini masih menunggu, Diana, bagaimana kondisi dari ke-9 warga negara Indonesia ini. Tentu kita harap ya kondisi mereka dalam kondisi baik. Tapi yang harus menjadi catatan adalah bagaimana nanti dari pemerintah ini juga memberikan pendampingan. Karena kita tahu bahwa penangkapan ataupun penculikan dari tentara Israel ini tentu memberikan
1: pastinya tidak mereka inginkan.
0: Ini mengingat ini pastinya tidak mereka inginkan karena mereka sendiri awalnya ingin melakukan misi kemanusiaan untuk kita yang berada di Gaza. Jadi ini juga harus menjadi concern pemerintah sendiri bagaimana nanti harus ada pendampingan secara psikologis terhadap para WNI yang kemudian sudah tiba di tanah air pada sore hari ini. Kita nantikan, Diana, bagaimana nanti keadaan dari ke-9 warga negara Indonesia dan juga nanti statement yang akan dikeluarkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono ketika nanti keluar dari ruang tunggu di Terminal Kedatangan Soekarno-Hatta Cengkareng Banten ini, Diana.
2: Baik, kita harapkan ke-9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan di kapal tersebut ini semua dalam kondisi sehat, tidak hanya fisik tapi juga psikologis. Meskipun kalau misalnya ada hal tertentu bisa didampingi secara optimal dan juga maksimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Terima kasih informasi terkini Anda. Tapi kita mungkin boleh, Adi, untuk melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta karena saya rasa ini mungkin sebentar lagi akan keluar begitu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu ini situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta di area kedatangan internasional. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia di Dwi Nanda bahwa memang sudah tiba ke-9 WNI tersebut tetapi tidak langsung keluar menemui awak media tetapi juga harus dilakukan sejumlah pemeriksaan baik itu dalam segi kesehatan fisik ataupun psikologis meskipun memang ke-9 warga negara Indonesia ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Turki terlebih dahulu karena ke-9 warga negara Indonesia ini telah dibebaskan dan diposisikan dari Turki terlebih dahulu diurus oleh Kedutaan Besar Indonesia di Turki baru kemudian dipulangkan melalui Turki.

0: Kita ketahui bersama bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono juga sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menerima kedatangan dari ke-9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Global Sumut Flotilla ini. Bahwa memang Global Sumut Flotilla ini bukan kali pertama dinaiki ataupun diikuti oleh relawan asal Indonesia. Sebelumnya sudah ada beberapa relawan asal Indonesia yang juga sudah bergabung dalam kapal ini. Seperti Wanda Hamidah begitu. Tetapi ke-9 warga negara Indonesia ini bersama beberapa atau informasi yang tersebar ada 50 kapal lainnya yang juga turut ditangkap ataupun disandra oleh tentara Zionis Israel. Baik, sembari menanti dan informasi terkini lainnya akan kita hadirkan saat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di area Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
7: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
8: Pocong, ada pocong!
7: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
9: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan.
7: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoax dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara itu di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol Layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tewas pada Sabtu dini hari.
4: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
10: Ya, divisum. Yang divisum tadi tiga orang.
11: Masih kami di bawah umur ya, Mas?
10: Untuk kejadiannya itu, rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
12: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut.
4: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol Layang Bor, Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
13: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
4: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Dan mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Dan kita akan pantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yang Anda saksikan di layar kaca merupakan kedatangan 9 warga negara Indonesia yang didatangkan dari Turki, merupakan relawan dari Global Sumut Flotilla, dan saat ini Menteri Luar Negeri Sugiono akan memberikan keterangan dan kita akan simak bersama.
14: Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kuasa kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu tahan oleh pihak militer Israel

yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi. SF 2.0 yang lain, alhamdulillah pada sore hari ini ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas dari keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Para anggota pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Semut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod. Indonesia kembali perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi

Perjuangan. Yang kita harapkan adalah bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Summit Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, pada saat

Carikan, kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke ASDOK kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di ASDOK, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Summit Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke di situ. Kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turkiye bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turkiye behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Summit, berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis, khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah, saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami mendekam dalam penjara, penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Husam Abu Safia, rumah sakit Kamal Adwan, pemimpin rumah sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum, di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media menghalai ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi, kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Oh, board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 3% tanah Gaza di barik yellow line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencar senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang.

0: Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, mufti Palestina Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina. Dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
2: Free Palestine!
0: Oke. Detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdot 428, lalu proses pendampingan hukum dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim Adalah, kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum Adalah, maka kami berkomunikasi. Kami adalah GSF Global, saya salah satunya. Berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul supaya memudahkan proses. Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf teman-teman saya dan juga di Siprus. Ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Summit Flotilla di sana. But just in case. Seperti itu.
3: Ketika proses kepulangan ini apakah terdapat
0: dari Asdot ke pelabuhan udara

0: di belakang kamera ditendangin. So, nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu. Hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah, itu harus tanya Pak Sugiono. Boleh, boleh, boleh. Oh, thank you. Thank you.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillah atas puji Allah. Dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal

0: Hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, ya, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami. Kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada basah, dalam kondisi basah dan baju basah. Ya, tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbangan, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada. Amal soleh yang bisa menguburkan dosa-dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I am Abdul Fattah Ahmed Al-Satri, the ambassador of the state of Palestine. I am very happy to be here with my brothers and sisters here. And I like to say to all of them, you are heroes. You're back to your country. You're back safely. I know the Israelis very well because I'm from Gaza. And I spent all my life in Gaza. So don't worry about what's happening with all of you. I know you are suffering too much. I know Ashdod. I know all the, our cities inside Israel. But we believe that my country will be free one day. I like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciative to thank all of you about your suffering since the 3 and you're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine it will be free and all the Palestinian people will back to their lands. And all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and bring the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bismillah Azza wa Jal. Brothers and sisters, delegation, because you are working hard and you are suffering too much, but now, let's say you are in Indonesia, you can to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza and dinner for all of you. My brothers and sisters, thank you so much for my people. I'd like to thank Andresia about this big support to my people. I am happy to be here with the families of Andresia, and I'm not feeling that I am foreign person here. Andresia, my second country. I'm living with my people, with my big family here. For the big support to my people, and inshallah Palestine will be free and Gaza will be free. Bismillah Azza wa Jal. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Boleh, tapi sebelumnya saya sampaikan 284 wartawan sudah di Gaza karena mereka ingin membungkam Gaza. Teman-teman semua adalah wartawan. Kolega kita dibunuh 284 karena mereka adalah wartawan di Gaza. Mari terus gaungkan Gaza di dalam media masing-masing, oke?
3: Baru saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga ada beberapa dari panitia dari Global Smooth Flotilla dan juga dari relawan yang sudah pulang ke Indonesia. 9 warga negara Indonesia tiba sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Kesembilan orang tersebut atas nama Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, Hendro Prasetyo, Bambang Nuroyono, Todi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan juga Rahendro Heru Bowo. Dan baru saja kita saksikan tadi pernyataan

0: Dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengapresiasi kerja dari para relawan yang terus melakukan aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina. Dan usai jeda kita akan saksikan ataupun kita akan update berita seputar haji. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
3: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Berbagai persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kita akan pantau situasi terkini di sana. Sudah tergabung bersama kami anchor CNN Indonesia Elvira Kairunisa dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Elvira. Bagaimana persiapan pengamanan jelang puncak ibadah haji?
1: Selamat siang waktu Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana, sejauh ini memang semua persiapan tengah dilakukan untuk memastikan puncak ibadah haji insya Allah akan berlangsung pekan depan bisa berjalan dengan lancar. Kemarin kami, rombongan jurnalis yang diundang oleh Kementerian Media Arab Saudi, diajak untuk melihat kondisi media center atau Hajj Media Hub. Ini menjadi salah satu lokasi di mana ada sejumlah kementerian membangun stand sehingga kami mendapatkan informasi secara lengkap tentang persiapan untuk puncak haji tahun ini 2026. Salah satu stand adalah Kementerian Haji dan Umroh dari Arab Saudi. Kita melihat bagaimana gambaran sebenarnya memang pantauan secara detail itu terlihat bagi setiap individu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mulai dari proses ketika akan terbang ataupun menuju ke Arab Saudi, ketika tiba di Arab Saudi, bahkan pergerakan bagaimana kemudian transportasi bus begitu semuanya terdata secara detail dan juga data-data ini terintegrasi dengan sistem kontrol yang kemudian memastikan agar crowd management itu dilakukan dengan baik. Sehingga bila terjadi penumpukan di salah satu titik, misalnya begitu ya, pada saat puncak haji nanti kita tahu bagaimana sekitar 1,5 juta jemaah haji dari berbagai negara akan berkumpul di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sehingga memang crowd management control ini menjadi sangat penting. Data-data ini kemudian menjadi basic begitu, menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga misalnya terjadi kedaruratan medis atau ada hal-hal lainnya, ini bisa kemudian ditanggulangi hanya dalam hitungan detik saja.

0: Nah, selain itu juga di tempat ini memang jurnalis bisa mendapatkan banyak informasi, transparansi itu juga menjadi penting gitu sehingga jurnalis bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat internasional sehingga pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar, Diana.
1: Sejumlah persiapan sudah dilakukan, tapi kita tahu betul bahwa sebentar lagi juga akan kita akan menyambut begitu ya Idul Adha. Nah, bagaimana sebenarnya di sana pengolahan dan juga pendistribusian soal hewan, hewan dam dan juga kurban saat masa puncak haji berlangsung, Elvira?
0: Baik, untuk memberikan gambaran Diana, dam ini sendiri penyembelihan hewan gitu ya, domba memang harus dilakukan oleh haji tamatu. Saya termasuk insya Allah nanti adalah bagian dari haji tamatu, yang ini melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji. Dan masyarakat Indonesia dan beberapa negara juga jemaah haji banyak yang kemudian menunaikan ibadah haji tamatu ini sehingga harus membayar dam. Ada domba yang harus disembelih selain juga kurban yang nanti menjelang Idul Adha. Nah, untuk di Arab Saudi sendiri, lembaga yang kemudian ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyembelih, mengolah, dan mendistribusikan daging hewan kurban ini adalah Adahi Project. Kemarin kami, rombongan jurnalis, diajak untuk melihat bagaimana kondisi dari salah satu rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh Adahi Project ini. Dan prosesnya memang luar biasa, sekali lagi teknologi memegang peranan penting sehingga semua proses mulai dari pemilihan hewan kurban, dipastikan hewan yang dipilih sesuai dengan syariah Islam, minimal berusia 6 bulan dan juga higienis. Prosesnya, penyembelihannya, kebersihan sangat dijaga, bagaimana setiap tim melakukan tugas mereka dan profesional. Kemudian daging-daging hewan kurban ini dibekukan. Dan yang menarik adalah tidak hanya untuk masyarakat di Arab Saudi saja, tapi kemudian daging kurban ini didistribusikan untuk masyarakat yang berhak di 27 negara. Dengan popularitas muslim. Dan ini yang menarik, sehingga tidak ada kemudian daging yang terbuang sia-sia, semuanya dikemas begitu luar biasa, dan dampaknya secara global masyarakat dari berbagai belahan dunia kemudian bisa mendapatkan daging hewan kurban ini dalam kondisi baik dan bisa dikonsumsi dengan baik. Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan lengkap dan terkini Anda dari Jeddah, Arab Saudi, anchor CNN Indonesia Elvira Khairunisa.

0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
3: Oh gitu?
2: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
4: tinggi.
2: Di atas rata-rata katanya.
4: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
3: Memang begitu dong?
4: Bisa,
2: itu kolesterol.
4: Itu.
2: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu.

0: Nurut ya.
1: Kekasan.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ledakan besar terjadi di Pakistan. Sedikitnya ada 24 orang tewas dan 50 orang lainnya terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada Minggu pagi. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Dan menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan. Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Serangan kali ini dilaporkan lebih besar dan menyasar sejumlah bangunan tempat tinggal, perkantoran, dan juga sekolah. Sedikitnya satu orang tewas dan 21 lainnya terluka akibat peristiwa ini.
5: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Ledakan terdengar di hampir seluruh kota Kyiv sekitar pukul 1 dini hari. Militer Ukraina juga tampak berusaha menangkis serangan. Akibat peristiwa itu, sejumlah bangunan berupa tempat tinggal, kantor, dan sekolah hancur. Sedikitnya satu orang tewas dan 21 orang terluka dalam peristiwa tersebut.
6: На дану хвилину ми маємо інформацію про одну загиблу. Більше 20 людей зараз госпіталізовано. На жаль, серед госпіталізованих є також діти.
5: Proses pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan. Serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima laporan intelijen yang memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan serangan gabungan ke Ukraina, khususnya Kyiv. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata termasuk drone dan rudal balistik Oresnik untuk menyerang Ukraina.
4: Serangan Rusia yang menghantam hampir seluruh wilayah di kota Kyiv membuat kerusakan yang cukup masif. Informasi terakhir, ada 40 titik yang menjadi sasaran rudal dan drone Rusia. Warga pun kembali hidup dalam ketakutan dan juga mengungsi demi keselamatan.
5: Suasana kota Kyiv benar-benar kacau. Di setiap sudut tampak terlihat banyak bangunan yang hancur dan rusak akibat serangan Rusia. Sejumlah bangunan bahkan masih terbakar. Sedikitnya ada 40 lokasi di seluruh kota Kyiv yang jadi sasaran rudal dan drone Rusia. Jumlah korban berhasil diminimalisir setelah pemerintah Rusia mengumumkan melalui media sosial Telegram agar warganya bersiap menghadapi serangan Rusia. Namun tidak ada yang mengira serangan kali ini begitu besarnya.
7: Мені було дуже страшно, бо я чесно думав те, що це вже мій останній день.
5: Dan kembali warga Kyiv harus mengungsi. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah kembali jadi tempat perlindungan. Kondisi ini tentu saja jauh dari menyenangkan. Warga Kyiv yang ketakutan berusaha mendapatkan keamanan dengan tidur di antara peron-peron kereta. Sejumlah warga menyatakan serangan kali ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan ledakan terjadi hampir di seluruh kota.
8: Під вибухи бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно. От, але вже от більше 3 годин сидимо тут і слухаємо тут вибухи.
9: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут, знаєте, справедливість наша і добро наше. Вони часто кажуть про те, що з ними Бог. Який Бог з ними? Навіть страшно про це чути.
5: Hingga saat ini situasi di Kiev masih belum sepenuhnya aman. Warga diminta tetap waspada dan bersiaga menghadapi potensi serangan lanjutan. Sementara itu, upaya evakuasi dan penanganan dampak serangan terus dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik yang belum mereda itu kembali menyisakan luka mendalam bagi warga Ukraina.
4: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
0: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultra Flu?
4: Surut ya.
1: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
10: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
11: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
12: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
10: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
13: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Shakira merilis video musik Die Die yang menjadi lagu tema Pesta Bola Dunia 2026. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Selain informasi dari saat lagi kami sajikan pembahasan kami pada sore ini, situasi terbaru kesiapan puncak ibadah haji. Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, 9 warga negara Indonesia menjadi relawan global Sumut Flotilla telah tiba di Indonesia pada sore ini dan kami sudah tergabung dari luar studio dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Adi, apa saja yang bisa Anda highlight dari sana sore ini, silakan.
1: Ya, betul sekali Harno, bahwa kesembilan warga negara Indonesia yang kemarin sempat diculik ya oleh tentara Israel ini sudah berhasil dipulangkan, sudah mendarat tadi pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dan saat ini sudah kembali ke pelukan keluarga dan juga kerabat masing-masing. Jadi tadi sekitar pukul 4:30 sore ini mereka keluar dari ruang tunggu setelah disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Tadi Menteri Luar Negeri Sugiono juga sempat memberikan statement begitu ya terkait dengan penculikan yang dialami oleh 9 warga negara Indonesia yang kemarin dilakukan oleh tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026. Tadi kalau kita mengutip statement atau pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Sugiono, ini ia kembali mengecam dengan keras atas aksi yang dilakukan oleh tentara Israel yang kemarin menangkap ataupun menculik warga negara Indonesia yang tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla bersama ratusan relawan yang tersebar dari 50 negara lainnya ini di perairan Cyprus atau berjarak

0: 300 km dari Gaza saat ingin melakukan aksi kemanusiaan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tadi Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyebut selain mengecam dengan keras aksi Israel tersebut, ia juga berjanji begitu ya akan memberikan pendampingan, karena kita tahu bahwa ke-9 warga negara Indonesia yang kemarin diculik ini tidak hanya mengalami kekerasan fisik, melainkan juga...
1: mereka pulang ke tanah air, yaitu adalah memberikan dukungan psikologis. Tadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa relawan yang sudah hadir ya di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta yang tadi keluar. Ini dia tadi menyebut, mereka tadi menceritakan bahwa beberapa dari mereka ini mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik atau kekerasan secara fisik. Kalau kita mengutip pada cerita-cerita yang disebutkan oleh para relawan ini, memang cukup serius ya. Mereka sudah komunikasi dengan rekan-rekan mereka ini sejak pada tahun 2018-2026 pada waktu kapal yang mereka tumpangi ini, kemudian
0: waktu kapal yang mereka tumpangi ini kemudian ditangkap ataupun diintersep oleh tentara Israel. Selain dari mereka mengalami kekerasan fisik begitu, mereka tadi juga sempat diinterogasi oleh tentara IDF atau tentara Israel dengan kalimat-kalimat yang cukup intimidatif. Artinya mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Ini yang harus juga menjadi perhatian pemerintah, bahwa pemerintah harus
1: yang juga pas diantaranya merupakan ini. Jadi bahkan tadi ada beberapa relawan ini banyak di tanah air yang mereka bergegas rumah sakit, kemudian melakukan cek kesehatan lebih intensif. Selain dari melakukan cek kesehatan, sebetulnya mereka sudah dicek kesehatan saat mereka berhasil tiba di Turki pada tanggal 23 Mei 2026 setelah akhirnya dari pemerintah Turki sendiri berhasil mengevakuasi mereka.
0: Sebelum akhirnya mereka tiba ke Indonesia. Untuk jalurnya sendiri ini memang tidak mudah, karena mereka, maksud kami pemerintah kita, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak bisa langsung dilakukan deportasi, sehingga Kementerian Luar Negeri ini harus berkomunikasi dengan negara-negara tetangga untuk berhasil akhirnya memulangkan ke-9 WNI ini. Yaitu salah satunya adalah dari pemerintah Turki yang kemudian menyediakan 3 pesawat bagi para relawan, tidak hanya relawan Indonesia, untuk dipulangkan kemudian ke negara masing-masing. Nah, tadi sebelum mereka tiba di Indonesia juga mereka harus melakukan transit terlebih dahulu ke Dubai ya, sebelum akhirnya tiba. Dan di Turki juga mereka sempat dicek kesehatan, mereka juga sempat ditanya apa saja yang mereka alami. Lagi-lagi ya, mereka mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak semestinya mereka dapatkan, karena tujuan mereka sangat mulia, yaitu adalah membantu teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tadi kami juga sempat menanyakan apakah peristiwa ini membuat mereka kapok. Jawabannya hanya satu, Heranov, ini yang membuat saya juga salut dengan keberanian mereka. Mereka tidak kapok untuk kemudian melakukan misi kemanusiaan, karena mereka juga menyaksikan bagaimana pedihnya apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Gaza ini, bahkan mendapatkan perilaku yang lebih menyedihkan ataupun perilaku yang lebih kasar begitu ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Tentu kita berharap bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi kasus penculikan atau penangkapan dari rekan-rekan ataupun relawan-relawan asal Indonesia yang mempunyai tujuan mulia untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Heranov.
2: Ya, harapan kita, harapan Anda juga, harapan kita semua begitu ya. Semoga mereka sehat selalu setiba mereka di kediaman masing-masing. Selamat sore, Adi. Kita ke kasus hukum. Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pembunuhan tetangga di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Nah, sementara itu seorang ibu rumah tangga dianiaya anak kandungnya menggunakan batu, diduga karena pelaku kesal tak diberi uang sebanyak Rp250.000. Eko.
3: Pelaku pembunuhan yang buron selama 1 tahun akhirnya ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang di wilayah Lubuk Linggau Utara 2, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur di tempat persembunyiannya. Meski sempat melawan, pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dan celana milik pelaku saat kejadian. Kasus pembunuhan ini terjadi di kawasan 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang pada Agustus tahun lalu. Korban yang bernama Yoga tewas dengan sejumlah luka bacok setelah mendatangi rumah tetangganya. Pemicunya diduga masalah anak. korban datang meminta penjelasan setelah anaknya pulang menangis karena diusir dari rumah sang istri pelaku.
4: Kita sudah mengamankan salah satu pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan mati atau pasal pembunuhan

0: Sementara kasus kekerasan dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MNI memukul korban menggunakan batu besar yang diduga kesal karena tidak diberi uang Rp250.000. Korban yang kesakitan langsung menghubungi keluarga. Setelah didatangi pihak keluarga, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Palembang Baru, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi. Diduga uang yang diminta akan digunakan untuk membeli narkoba, mengingat pelaku pernah dipenjara dalam kasus sabu.
1: Kami mendapatkan serahan dari Polsek SU1 bahwa ada pelaku penganiayaan terhadap orang tuanya. Untuk kronologi jelasnya masih didalami kembali, namun kami mendapatkan barang bukti berupa batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk luka di korban cukup parah di bagian kepala, namun untuk bagian mana saja yang dipukul masih kami dalami lagi.
0: Pelaku kini dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Ke kasus lain, Polda Metro Jaya menangkap 4 tersangka di Jakarta dan Tangerang Selatan bersama 36 paket sabu dan 8 butir ekstasi. Di lokasi lain di Pangkal Pinang, 1.146 paket sabu disita aparat dari dalam bungkus jajanan.
3: Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah kamar kos di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Ciputat Tangerang Selatan. Dari dua lokasi ini, polisi menangkap 4 tersangka pengecer narkoba berinisial N, D, A, dan M. Saat penggeledahan, petugas menyita 36 paket sabu siap edar seberat 20 gram lebih serta 8 butir ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan elektrik, alat hisap hingga buku catatan transaksi penjualan.
4: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan yaitu sabu yang sudah dikemas siap edar sebesar
5: 36 pack
4: dan juga ekstasi 8 butir dengan harga jual Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000.
3: Saat ini keempat tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Di Tres Narkoba, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Saat digeledah, polisi menemukan ribuan paket sabu siap edar yang disimpan menggunakan modus bungkus jajanan. Rencananya paket kecil ini akan dijual tersangka seharga Rp200.000 per bungkusnya.
6: Dan hasil penggeledahan yang kami lakukan, ternyata yang bersangkutan ini menyimpan sebanyak 1.146 paket narkotika jenis sabu yang memang sudah di paket-paket kecil untuk dijual atau diedarkan. Dari hasil keterangan tersangka, awalnya yang bersangkutan ini menerima barang dari satu orang tersangka yang sekarang lagi dalam pengejaran.
3: Dari tangan tersangka, polisi menyita total 1.146 paket sabu seberat 400 gram, 34 butir ekstasi, serta timbangan digital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saat memberikan pembekalan kepada 690 advokat peradi di Bandung pada Jumat siang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan bahwa aturan penyadapan atau wiretapping dalam KUHAP baru harus diawasi dengan ketat. Otto juga menyebut bahwa hak privasi negara atau warga negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KUHAP baru kini mengatur secara tegas bahwa aparat penegak hukum wajib mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Ia juga menyatakan penyadapan terbukti efektif dalam pengungkapan kasus. Dari 116 kasus korupsi KPK, 48 diantaranya berhasil ditangkap atau diungkap lewat penyadapan. Kedepan, regulasi izin pengadilan dalam KUHAP baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketajaman penegakan hukum dan perlindungan HAM secara adil.
7: Yang krusial gitu ya. Di satu pihak dia dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, tapi di satu pihak dia itu melanggar privacy. Nah itulah harus diatur sedemikian rupa dan harus ketat gitu. Pengaturan itu harus ketat. Bahkan banyak pendapat katakan bahwa harus diatur nanti.

0: kalau mau menjadi harus izin pengadilan gitu. Memang kalau tidak izin pengadilan ya memang jadi suka-suka.
1: Sejak kapan? Apakah harus sudah ada resmi pendidikan? Apakah hanya dalam pendidikan? Atau sebelum ada pendidikan formal juga sudah mulai di sini, apa di Bimsadap dan sebagainya, ini harus diatur.
2: Tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
5: Oh gitu?
4: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
6: tinggi.
4: Di atas rata-rata katanya.
6: Oh, sulit fokus, sulit konsentrasi.
5: Memang begitu dong?
6: Bisa,
4: itu
6: bisa
4: kolesterol.
6: Itu.
4: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Flu reda.
9: Lekasan.
7: Dengan kemasan baru.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja. Meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
1: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
2: Di Solo ini kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
3: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
2: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik, karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
1: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dimenangkan.

0: dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
1: Menjadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji. Kereta cepat itu menghubungkan 5 stasiun utama, yaitu Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdulaziz, dan stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah. Pada masa haji 2026, sebuah tempat pemotongan hewan yang telah ada selama 43 tahun kembali dipercaya untuk menangani penyembelihan hewan, dam, dan kurban jemaah haji asal Indonesia. Sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina.
2: Penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji 2026 dilakukan dengan pengawasan ketat. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji. Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Adahi menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirim ke masyarakat Palestina.
3: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, there's the only way to enter to Gaza is from the Egyptian Palestinian border.
2: Sistem yang dikelola Adahi mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
1: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju. Lantas bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di semua tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya untuk Anda.
4: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
5: Jam berapa berapa biasanya?
6: Biasanya habis makan pagi, sekalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar terus ini kurang gabut, Pak. Jadi gak semangat.
5: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
6: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari kita ganti baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi.

0: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
1: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
1: Hari ini nyucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
1: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Karena kan kalau tidak pakai TKP, kan ada dan banyak.
0: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop Wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
3: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
0: Jam berapa itu, Pak?
3: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
0: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Sapi jumbo berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Klaten Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Idul Adha 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
7: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya telah menggencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
9: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
10: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar nggih, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
9: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasha Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini dari 70 ekor kambing mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu menurut penjual tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
4: kami lebih nyaman lah, bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat, gitulah.
11: Jadi membantu ya?
4: Membantu, masa. Ya. Membantu pelanggan, benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
9: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH sebagai bukti hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
12: Jadi ada dua tahap ya, antemortem dan postmortem. Jadi yang antemortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek ke Kabupaten Kecamatan antemortemnya. Kami cek di lapak-lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
9: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Berikutnya, sapi jumbo berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Idul Adha 2026. Sapi yang diberi nama Bima Seta dibeli seharga 96 juta rupiah. Di lokasi lain di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Presiden membeli sapi jenis simental yang diberi nama Rambo. Sapi itu dibeli seharga 95 juta rupiah.
13: Seta, sapi peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari peternak sapi di Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk kurban pada Idul Adha 2026. Sapi ini memiliki bobot 970 kg atau hampir 1 ton. Peternak sapi, Lingga Praditya mengaku bangga karena sapi kesayangannya dipilih Presiden untuk dijadikan hewan kurban.
14: Perawatan khusus gak Mas?
15: Perawatan khusus ya tambah pakan Mas, pakannya ditambahin.
14: Biasanya apa?
15: Biasanya itu cuman polar, terus growol, sama bekatul Mas.
14: Sekarang?
15: Sekarang tambah ada kulit deli, terus kadang dikasih pelet di rumah Mas.
14: Vitamin?
15: Vitamin sama ketela.
13: Sapi yang berusia 5,5 tahun ini sebelumnya telah menjalani serangkaian seleksi pemeriksaan ketat, uji laboratorium, dan dinyatakan bebas penyakit.
16: Tadi sudah dicek ulang oleh

0: fasilitas kesehatan dari mulai visualnya, terus sudah di lab basisnya, terus tidak kena PMK, kondisinya sehat. Ini bobotnya 970 kilo dengan tinggi 170 cm, panjang 205 cm.
1: Direncanakan sapi Bima Seta yang dibeli seharga 96 juta rupiah tersebut akan diserahkan ke Masjid Raya Klaten. Beralih ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ada Rambo, sapi jenis simental yang juga dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban tahun ini. Sapi berbobot 952 kg itu dibeli dari peternak di Kecamatan Mandai yang sudah ia pelihara selama 5 tahun. Sapi Rambo telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Kabupaten Maros dan dinyatakan memenuhi standar hewan kurban.
2: Ya, harga 95 juta.
3: Pak, ada nggak nama tersendiri diberikan pada sapi itu? Namanya siapa, Pak?
4: Namanya
3: sapi
4: itu. Rainbow Pamungkas.
3: Kenapa dinamakan, Pak?
4: Karena warnanya yang unik, ya.
1: Rencananya sapi ini akan dibawa ke Kecamatan Jamba untuk disalurkan ke warga di wilayah pegunungan pada Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tren kurban online dimulai diminati oleh masyarakat. Seperti yang tampak di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah peternakan domba yang dikelola generasi Z memadukan peternakan modern dengan sistem kurban digital. Kesibukan tampak di Al-Fatihah Farm, peternakan domba modern di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini. Melalui live streaming dan promosi digital, para pengelola menawarkan hewan kurban secara online. Para pembeli dari luar kota hingga luar negeri dapat memilih hewan secara langsung melalui siaran live tanpa harus datang ke lokasi. Setelah memilih hewan, sohibul kurban dapat sekaligus menitipkan proses penyembelihan, pengemasan, hingga pendistribusian daging kurban kepada penerima manfaat di berbagai daerah. Tak hanya itu, untuk menarik minat pengunjung, para petugas juga menggunakan kostum karakter Shaun the Sheep.
6: Yang mengerjakan itu kan para Gen Z. Jadi Gen Z itu kan melek sosial media, jadi kita memaksimalkan di situ. Dan untuk penjualan kita kan online, ya. Nanti jadi orang-orang tuh belinya ada yang langsung lewat online, praktis ya, nggak ribet gitu. Ya, walaupun memang beberapa ada yang datang ke lokasi seperti itu.
5: Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup KLH bersama CT Arsa Foundation, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut dan sejumlah organisasi lingkungan memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day 2026 dengan aksi bersama jaga laut di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga organisasi internasional dan berhasil mengumpulkan hampir 300 kg sampah hanya dalam waktu 60 menit saja.
7: Peringatan World Ocean Day 2026 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu mengusung tema aksi bersama untuk Pantai Lestari. Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada TNI Angkatan Laut, UNEP, KOPSI, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Organisasi Konservasi Laut, Komunitas Lingkungan, pelajar, hingga masyarakat pesisir untuk melakukan aksi bersama menjaga Laut Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi dan kolaborasi dalam menjaga masa depan Laut Indonesia dan memulihkan ekosistem pesisir.
8: Baik. Salah satu yang terpenting dari kita bicara di sini adalah sampah-sampah laut, seperti plastik dan sebagainya, bekas penangkapan ikan, jaring dan sebagainya, itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Nah, karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, itu menjadi gerakan kita semua dan itu adalah cermin daripada naik kelas masyarakat kita.
7: Lebih dari 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Seluruh peserta dari berbagai unsur mengikuti aksi bersih pantai atau island clean up di kawasan Pulau Pramuka, baik di darat maupun di perairan. Dalam kegiatan tersebut, peserta berhasil mengumpulkan 285 kg sampah yang didominasi sampah plastik sekali pakai.
9: Nemunya sampah apa aja?
10: Sampah anorganik dan organik.
9: Oke, yang anorganik dapatnya apa aja tuh yang tadi?
11: Dapat botol, plastik,
10: bekas makanan.
9: Kenapa tertarik ikut pungut sampah?
10: karena seru aja, kita kan anak pulau ya. Biasanya kan kita juga memungutin sampah dari pinggir-pinggir pantai. Sekarang di area dalam-dalam pulau.
11: Rata-rata sih kalau di pulau itu penggunaan yang paling banyak plastik.
9: Di mana biasanya sampah itu kelihatan?
11: Biasanya di jalanan umum.
10: Di warung-warung.
11: Iya.
9: Warung. Di pantai?
11: Ya di pantai juga. Kalau di pantai biasanya kiriman dari Jakarta nyampe ke pulau.
9: Senang kalau pulau bersih?
10: Senang.
7: Sementara itu, tim penyelam gabungan dari Satkopeba Koarmada 1, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta Organisasi Konservasi Laut melakukan diving clean up dengan mengangkat sampah plastik dan jaring-jaring rusak dari dasar laut.
12: Dapat apa ini, Pak? Dapat apa ini?
13: Jaring nelayan.
12: Dari mana ini dapatnya, Pak?
13: Di bawah.
12: Di bawah air?
13: Ya.
12: Banyak, Pak, kalau jaring begini di air, Pak?
13: Banyak, Ujin.
12: Banyak. Dibuangin selain jaring, biasanya siapa sampah yang di dalam, Pak?
13: Ada ban, kadang. Terus kadang kayu, terus plastik.
12: Oh, masih banyak itu, Pak ya?
13: Siap.
12: Maaf, Pak.
7: Oke, jadi tidak cuma jaring-jaring nelayan seperti ini yang ditemukan di dasar laut, terutama atau banyak sekali sampah-sampah plastik seperti bekas makanan seperti ini. Juga ada kemasan-kemasan saset yang dibuang. Ini adalah bahkan produk sisa medis dan juga kemasan saset dari material atau bahan konsumsi sehari-hari seperti bumbu dan juga makanan-makanan lainnya. Ini kalau kita lihat memang ya seperti ini. Ada luarsanya di 2023, berarti ini ada kemungkinan dibuang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di dasar laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang sangat kaya, Laut Indonesia menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga jaring hantu atau ghost fishing yang membahayakan biota laut.
14: Tadi kita lihat bahwasannya sudah ditemukan paling tidak dalam waktu setengah jam ini ada 2 fishing gear yang abandoned mungkin ya, yang ditinggalkan aja. Dan itu ditemukan dalam radius 100 meter dari bibir pantai, artinya nggak jauh dari sini. Padahal tadi kita baru saja menanam terumbu karang dan fishing gear yang dekat dari bibir pantai ini sudah pasti tadi sebenarnya merusak terumbu karang. Jadi artinya sangat ironis sekali hari ini bahwasanya kita menanam terumbu karang, tapi selagi kita menanam masih ada beberapa orang juga yang merusak terumbu karang.
7: Selain aksi bersih pesisir dan perairan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, TNI Angkatan Laut, dan para kolaborator juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem laut. Di antaranya, penebaran 1000 benih ikan kerapu dan kakap, penanaman transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan penyu sisik yang sebelumnya tersangkut alat tangkap nelayan, juga ratusan tukik hasil konservasi. Aksi bersama ini bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dengan segala potensinya dan terbebas dari ancaman kerusakan akibat ulah manusia. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Jakarta.
15: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
16: Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Alvin Adam.
17: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
16: Oh gitu?
17: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
18: tinggi.
17: Di atas rata-rata katanya.
18: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
16: Memang begitu dong?
18: Bisa,
17: itu kolesterol.
18: Bisa seperti itu.
17: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
16: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
19: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
20: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
19: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
20: Ultra Flu?
19: Seluruh ya.
21: Bekasan.
19: Dengan kemasan baru,

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Suasana sukacita dan warna-warni hasil bumi menyemarakan perayaan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus bagi Jemaat Kristiani GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Berbagai hasil bumi dibawa jemaat sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.
4: Berbeda dari ibadah biasanya, Minggu pagi di salah satu gereja di Surabaya merayakan hari Pentakosta dengan tradisi unduh-unduh. Sentuhan tradisi Nusantara yang sudah ada sejak lama ini dimaknai sebagai ungkapan syukur umat Kristen atas berkah yang diberikan oleh Tuhan. Arak-arakan hasil bumi, sayur, buah, dan berbagai komoditas lainnya yang dilakukan oleh jemaat ini menjadi daya tarik utama dalam perayaan ini. Nantinya hasil bumi ini akan dijual dengan harga yang terjangkau kepada jemaat gereja.
5: Kita ini nanti ada arak-arakan dari setiap sektor akan membawa hasil bumi sebagai bentuk jemaat menyampaikan persembahan hasil bumi kepada Tuhan, dan nanti akan disambut oleh Pak Pendeta di depan. Lalu setelah ibadah, nanti hasilnya ini kita akan jual ke warga jemaat. Dan nanti sudah ditentukan harganya berapa, nanti warga jemaat yang akan membeli. Hasilnya untuk menopang keuangan gereja.
4: Acara dikemas menarik tidak hanya menghadirkan tradisi unduh-unduh, di mana lagu pujian, musik juga mengedepankan unsur Nusantara dan keberagaman bahasa daerah. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaat.
6: Dalam hal tata ibadah juga ada bahasa-bahasa daerah lain, seperti tadi pembacaan Alkitab dari bahasa NTT, terus juga lagu-lagu yang biasa selama ini kita menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Batak. Jadi secara tidak langsung kita mengenal bahasa-bahasa daerah dan cukup menarik. Dan terus juga ibadah hari ini dikemas dengan membawa hasil bumi dari beberapa jemaat, perwakilan dari sektor 1, 2, dan 3, dan hasilnya dijual dengan harga yang cukup menarik, terutama saya ya, ibu-ibu rumah tangga, dengan harga yang murah seperti telur 6 butir tadi saya beli dengan harga 10.000, dan pisang sunrise itu isi 6 dengan harga 10.000. jadi sangat menarik untuk acaranya.
4: Aneka hasil bumi menjadi buruan para jemaat, mulai dari sayuran, buah, ikan, kacang-kacangan, dan telur dijual dengan harga miring namun tetap berkualitas.
7: Ada kacang, ada macam-macam, tapi ini saya juga ikut ngantri ya sama ibu-ibu yang lainnya. Yang menarik dari hari ini adalah ada ikan roa. Ini salah satu ikan yang mungkin sangat familiar ya untuk masyarakat di Manado, tapi ada hari ini. Satu plastik ini harganya cuma Rp30.000. Biasanya itu bahkan lebih harga dari Rp30.000. Hati, macam-macam, saya berburu dulu ya.
4: Pada akhirnya, perayaan Pentakosta bagi umat Kristen bukan lagi sekedar perayaan turunnya Roh Kudus, melainkan refleksi besar untuk manusia untuk lebih bersyukur atas berkat yang melimpah dari Sang Pencipta. Kiara Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita ke Pulau Dewata. Permasalahan lalu lintas di Bali yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara infrastruktur, kapasitas jalan, angkutan umum, maupun moda pendukung pergerakan penumpang dan barang dengan pergerakan wisatawan yang tinggi dan juga mobilitas penduduk berujung pada kemacetan masif yang berdampak pada perekonomian, lingkungan, dan masyarakat Bali itu sendiri.
8: Selain masalah sampah, krisis air bersih, banjir, dan alih fungsi lahan, kemacetan di Bali saat ini menjadi salah satu masalah penting yang sedang dihadapi pulau ini. Kawasan pusat kota Denpasar dan jalur-jalur utamanya, jalur menuju ke pelabuhan Gilimanuk dan kawasan Badung Selatan menjadi titik-titik pusat kemacetan yang tidak hanya terjadi di masa-masa tertentu, tapi lumrah terjadi setiap hari. Volume kendaraan yang semakin banyak setiap tahunnya tidak bisa tertampung akibat ruas jalan yang tidak memadai. Proyek pembangunan properti yang mempersempit badan jalan, termasuk tidak disiplinnya sebagian pengguna jalan yang malah memperburuk kondisi kemacetan.
2: Untuk beberapa titik itu dari yang saya perhatikan dulunya tuh nggak macet, tapi akhir-akhir ini mungkin karena banyaknya turis dan juga pendatang yang ke Bali untuk jalan-jalan ataupun untuk cari kerja, itu jadi lebih macet, Kak. Terus untuk beberapa titik yang macet itu yang saya perhatikan kebetulan di Canggu, kemudian di daerah Kuta juga, atau daerah-daerah turis lainnya. Dan jujur saja, saya kalau lewatin jalan itu ataupun lewat sekitarnya, itu kena dampaknya juga, walaupun mungkin saya nggak untuk berwisata, cuma untuk lewat aja. Dan itu tentunya bikin mangkas waktu yang lebih banyak untuk pindah atau mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, Kak. Dan itu kadang bikin stres juga.
8: Titik-titik kemacetan khususnya di kawasan wisata seperti Jalan Uluwatu, kawasan Kuta Seminyak, terlebih kecamatan Kuta Utara yang meliputi wilayah Tibu Beneng, Canggu yang berbatasan langsung dengan desa Pererenan, kecamatan Mengwi yang belakangan menjadi momok kemacetan di Pulau Bali, juga sudah menjadi salah satu atensi besar, baik bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jalan pintas Tibu Beneng Canggu yang diresmikan awal tahun 2024, diharapkan dapat mengurai kemacetan di sekitar kawasan Kuta Utara dan memperlancar arus lalu lintas. Namun hal tersebut tidak serta-merta menjadi solusi konkret. Justru di ujung shortcut terjadi penumpukan kendaraan karena sering kali terjadi penyempitan atau bottleneck pada waktu-waktu tertentu.
9: Kalau Canggu itu sudah tidak akan bisa melakukan pelebaran jalan lagi. Itu satu. Karena apa? Dari saya menjabat itu kan hanya baru satu saya bisa menyelesaikan shortcutnya. Dan itu pun tidak bisa secara optimal. Karena badan jalan sudah seperti itu. Dan tidak mungkin kita melebarkan karena mohon maaf ini ada tempat beribadah buat ini. Nah, tol laut harus sudah dicanangkan untuk dilakukan. Sehingga masyarakat yang ke Canggu, yang dari Bandara Ngurah Rai ini, mereka akan langsung ke Canggu, tidak lagi ke jalan darat. Dari setiap kawasan beberapa titik ini, itu akan ada yang dimaksud dengan stopover.
8: Pemerintah sendiri menganggarkan Rp1,21 triliun untuk rencana pembangunan proyek transportasi laut berupa water taxi di beberapa bagian perairan Provinsi Bali dan diharapkan sudah masuk proses konstruksi pada bulan Agustus 2026. Proyek yang akan menjadi moda transportasi laut ini dirancang untuk menghubungkan lokasi-lokasi strategis, diantaranya rute bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu, yang diklaim dapat memangkas waktu tempuh sedianya 1 hingga 2 jam menjadi 30 menit saja. Menurut Guru Besar dan Pengamat Transportasi Universitas Udayana, Putu Alit Sutanaya, kemacetan terjadi ketika demand melampaui supply. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kemacetan digunakan pendekatan pada dua aspek, termasuk aspek optimalisasi sistem melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
10: Rencana water taxi. Jadi water taxi

0: Ini hanya merupakan juga pelengkap untuk mengurangi beban. Hanya saja demand-nya tidak terlalu besar, karena demand-nya adalah nantinya orang menuju ke bandara, dari bandara menuju ke Canggu dan sebaliknya. Sehingga yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Canggu misalnya adalah pendekatan secara komprehensif tadi. Nah, kondisi idealnya juga ketika kita sudah mengetahui bahwa Canggu di sini kapasitas jaringannya sudah terlampaui, maka idealnya pada kondisi saat ini ditahan dulu pembangunan yang ada. Jadi jangan sampai pembangunan terjadi terus-menerus, tapi infrastruktur belum mampu untuk disediakan.
1: Ketika masalah kemacetan, khususnya di satu kawasan pariwisata tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan ada pemikiran dan pilihan alternatif baru untuk berpindah ke wilayah lain yang masih cukup lengang. Seperti pada kasus mulai berkurangnya keinginan turis untuk mengunjungi Kuta dan memilih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan Canggu, Berawa, dan sekitarnya. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Sudah masuk jam makan malam, kami hadirkan informasi rekomendasi tempat kuliner. Yang satu ini ada Grand Restaurant The Trans Luxury Hotel Surabaya yang siap memanjakan lidah Anda dengan deretan menu khas Asia yang disajikan secara mewah dan kaya rasa. Di sana hidangan yang mungkin akrab di lidah kita disulap menjadi maha karya kuliner yang menggugah selera.
3: Mewah, megah, dan kaya rasa. Di sinilah kemewahan desain interior berpadu sempurna dengan kekayaan kuliner khas Asia.
4: Terima kasih.
5: Desain dan interior mewah segera menyapa setiap tamu ketika memasuki restoran yang satu ini. Atmosfer visual ruangannya memancarkan kemegahan arsitektur modern. Ya, Grand Resto The Trans Luxury Hotel hadir dengan konsep elegan yang siap memanjakan lidah para pecinta kuliner dengan beragam menu Asia. Salah satu yang menjadi daya tarik di resto yang satu ini adalah deretan menu yang bertajuk Seribu Rasa. Mulai dari ayam goreng warisan nenek, udang gaya, ikan goreng Jimbaran, hingga menu spesial dendeng rinai dua rasa, dan gulai ikan Paramundi. Jika biasanya Anda menikmati dendeng dengan potongan daging tipis, di sini sang chef mencoba mengeksplorasi daging dendeng dengan potongan lebih tebal, namun tidak menghilangkan esensi rasa salah satu kuliner khas Sumatera ini. Sementara untuk gulai ikan Paramundi disajikan dengan menggunakan ikan Paramundi premium yang disiram dengan kuah gulai gurih dan menggugah selera.
3: Di hadapan saya ini sudah ada dua menu unggulan ya di Grand Resto The Trans Luxury Hotel Surabaya. Ini ada dendeng ringai dua rasa pakai sambal hijau dan sambal merah, juga ada gulai ikan Paramundi yang dipakainya. Saya penasaran, langsung aja kita cobain gimana rasanya. Kita ambil dulu yang dendeng. Nah, kalau dendeng kan biasanya di prosesnya cukup lama ya. Di sini sepintas mirip dendeng biasa, cuman teksturnya sangat lembut, dipadupadankan dengan olahan sambal cabai merah. Kita coba dulu rasa yang pertama. Sepintas seperti dendeng biasa, tapi ternyata rasanya begitu menyatu dan kaya akan rempah. Setelah dendeng, kita masih punya ikan Paramundi ya. Kalau di sini memang disajikannya sebagian, separuh badannya saja ya. Ini ikannya Paramundi, kemudian bisa dilihat tekstur kuahnya ini luar biasa. Kental. Dan kita coba potong, rasakan ya. Kita coba. Gurih, gulai ikan naik kelas.
5: Urusan memanjakan lidah, ya tentu resto ini jagoannya. Tidak hanya mengandalkan deretan menu ala carte-nya yang menggoda, pihak resto juga menyuguhkan culinary experience yang interaktif. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sang chef The Grand Restaurant melakukan live cooking salah satu menu sarapan primadona, yaitu Galet Egg Cakalang. Di tangan chef, menu sarapan telur yang itu-itu saja diinovasikan menjadi sebuah maha karya kuliner yang kaya akan rasa.
3: Kalau di Trans Luxury Hotel Surabaya ini kita bisa melihat langsung chef-nya turun gunung untuk live cooking. Jadi para pengunjung juga bisa ngeliat ya. Dan saya mau di salah satu menu yang cukup favorit dan unik dan menjadi apa ya, yang banyak dicari-cari oleh pengunjung, yaitu adalah menu galet egg cakalang. Seperti apa? Nah ini kita lihat ya, chef-nya lagi membuat prosesnya. Halo chef. Halo. Ini maaf ya ganggu chef ini, karena penasaran banget tadi itu saya sempat mencicipi, itu rasanya tuh kaya banget ya. Iya. Ada crunchy-nya, terus ada rasa cakalangnya. Sebenarnya saya mau tanya dulu, kalau galet egg cakalang ini primadonanya telurnya, cakalangnya tuh gimana sih chef? Benernya inspirasinya?
6: Kalau dari galet egg cakalang ini primadonanya sebenarnya adalah semua komposisinya tuh adalah primadonanya.
3: Okay.
6: Karena kita mau mengcombine beberapa rasa dari spicy, dari sambal terasinya, dari bumbu gulanya, sama dari ikan cakalangnya, smokey dari ikan cakalangnya.
3: Oke, ini proses gitu. Pertama berarti kita membuat?
6: Proses pertama kita membuat crepes-nya dulu, kita habis itu masukin telur langsung, kita tunggu sampai dia seperti sunny set up, nanti baru kita topping-topping.
3: Oke, biasanya kalau kita di hotel-hotel kan taunya cuma omelet. Nah, inspirasinya sebenarnya apa sih chef dari menu yang satu ini?
6: Inspirasinya sebenarnya cuma kita mau menghadirkan sesuatu yang beda di Grand Restaurant ini, sehingga supaya tamu-tamu bisa menikmati gimana sih cara menikmati telur yang lain kecuali omelet juga. Karena pasti bosen ya kak kalau cuma omelet aja gitu. Makanya di sini kita topping dengan cakalang.
3: Oh, toppingnya cakalang
6: ya,
3: luar biasa.
6: Dengan cakalang. Untuk teksturnya kita ada potato juga yang kita kasih clean aja nggak apa-apa supaya dia balancing, supaya dia nggak terlalu bold, cuma dia nggak terlalu enak juga. Jadi kita kasih potato supaya sebagai tekstur aja. Itu aja sih cukup.
3: Dan masaknya ini kayaknya tidak cukup, tidak boleh terlalu lama ya?
6: Tidak chef terlalu lama, nggak terlalu ribet, supaya dia juga nggak terlalu overcooked juga, cuman dia harus crunchy juga sih.
3: Harus crunchy, wah ini tricky juga ya proses memasaknya. Cuman ini tadi merupakan perpaduan ya, ada telurnya, ada cakalangnya, ada sedikit potatonya, jadi memang menciptakan the ways menikmati telur dengan cara yang lain.
5: Grand Restaurant The Trans Luxury Hotel Surabaya menyediakan lebih dari 35 menu pilihan ala carte, serta 80 lebih variasi item masakan beserta kondimen lengkap saat sesi breakfast atau sarapan pagi. Pihak resto berkomitmen akan terus berinovasi dengan berbagai menu, khususnya basis Asian specialties, sebagai pilar utama menu mereka. Dia Clarissa, Angga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Maskapai Nasional Argentina meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang akan mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ke manca negara, maskapai nasional Argentina Aerolines Argentinas meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang akan mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Inilah visual pesawat yang akan mengantarkan timnas Argentina menuju turnamen Pesta Bola 2026. Pesawat ini didesain khusus untuk menghormati Argentina sang juara dunia saat ini. Pesawat ini menampilkan nomor punggung 10 yang identik dengan kapten timnas Argentina, Lionel Messi. Dan juga selain itu terdapat simbol 3 bintang yang berarti 3 gelar juara dunia Argentina yang terpampang di bagian badan pesawat hingga mesin pesawat. Aerolines Argentinas menyebut peluncuran pesawat ini bertujuan untuk membangun antusiasme publik menjelang Pesta Bola 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pemirsa, atmosfer Pesta Bola 2026 kini mulai memanas. Lebih dari 40.000 supporter memadati Stadion Cuauhtemoc pada Jumat malam untuk menyaksikan laga uji coba antara Meksiko melawan Ghana. Kemeriahan itu menjadi bukti nyata bahwa demam Pesta Bola sudah melanda negara tuan rumah.
1: Pesta kembang api menyala terang di langit Stadion Cuauhtemoc menyambut puluhan ribu supporter yang datang membakar semangat tim nasional mereka sebelum peluit pertama dibunyikan. Seisi stadion bergemuruh saat fans tuan rumah menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko dengan penuh khidmat. Kemeriahan bahkan sudah terasa sejak beberapa jam sebelum pertandingan. Layaknya sebuah festival besar, ratusan supporter berkumpul, menari, bermusik, lengkap dengan berbagai kostum unik. Tim tuan rumah Meksiko sukses memuaskan para pendukungnya setelah membungkam Ghana dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol kemenangan Meksiko masing-masing dicetak oleh Brian Gutierrez dan Guillermo Martinez. Meksiko ditunjuk menjadi salah satu dari 3 tuan rumah Pesta Bola 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Turnamen akbar ini dijadwalkan bergulir mulai tanggal 11 Juni mendatang yang akan dibuka lewat laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
0: Di lokasi lain, warga Rabat Maroko optimistis tim nasional mereka mampu mengalahkan Brazil pada laga pembuka Pesta Bola 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang.
2: Antusiasme warga terlihat meningkat setelah performa impresif Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai sepak bola Maroko kini berkembang pesat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Warga Rabat juga yakin Maroko mampu memberi perlawanan sengit kepada Brazil.
3: كنتمنى انه اكيد انني كنشجع الفرقه ديال بلادي كنشجع المنتخب المغربي وكنتفائل انه غادي يفوز يعني في هذه المباراه حتى المنتخب البرازيلي حتى المنتخب يعني ولكن ما نخافوش عندنا تبارك الله يعني الاسود غادي يقدروا انهم يحققوا الفوز كنتمنى لهم كل التوفيق
4: نحلموا معاهم حتى الفينال ونديوها كاع دابا ولينا مابقيناش خايفين ولينا نبغيو نديوها حنا دونك ان شاء الله الخير نمشيو حتى الفينال ونديوها الا كان ممكن مع دابا دايرين هنا في المغرب ولاو تخدموا مزيان على الكره كلشي طالع مزيان دونك سي ان ريكومبونس نورمال للمغرب باش تبعد ان شاء الله
2: لاغا ماروكو ملون برازيل akan berlangsung pada 14 Juni di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat dalam pertandingan grup C.
0: Menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026 dalam beberapa pekan mendatang, warga Argentina berbondong-bondong menyeberangi ke arah ke Chili untuk membeli album stiker resmi Panini. Lonjakan pembelian itu dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara, ditambah dengan kelangkaan album di Argentina.
1: Di Santiago, Chili, antrean panjang terjadi di depan toko Panini pada Jumat waktu setempat. Sejumlah pembeli terlihat membawa kotak-kotak berisi album untuk dijual kembali di Argentina, sementara para kolektor juga tampak saling bertukar stiker. Di Chili, album resmi Panini dijual dengan harga sekitar 3.900 peso Chili atau sekitar 76.000 rupiah. Namun di kota Mendoza, Argentina, yang berjarak sekitar 360 km dari Santiago, harga album yang sama bisa mencapai 12.000 peso Chili.

0: Shakira kembali dipercaya menyanyikan lagu tema pesta sepak bola terbesar dunia 2026. Lagu yang berjudul Die Die telah dirilis video musiknya. Dalam video itu tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok.
1: Shakira resmi merilis video musik Die Die sebagai theme song resmi pesta sepak bola dunia 2026. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan sejumlah bintang sepak bola mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Dalam video musik ini, Shakira juga memperlihatkan aksinya di atas monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik di Mexico City, hingga adegan dirinya menari di lanskap gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Shakira kemudian beralih ke stadion sepak bola bersama para penari wanita yang mengenakan pakaian yang mewakili bendera dari negara-negara yang berpartisipasi dalam pesta bola ini. Lagu Die Die sendiri adalah bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Die Die menandai kali kedua Shakira dipilih untuk lagu resmi pesta bola dunia setelah lagu Waka Waka yang direkam untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Shakira juga akan menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia bersama Madonna dan BTS.

0: Warga bersama aparat kepolisian menangkap seorang pemuda berpakaian pocong jadi-jadian saat melintas di jalanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi nekat pelaku sempat memicu keresahan masyarakat sekitar yang terhasut isu teror pocong gentayangan dalam sepekan terakhir. Rekaman video penangkapan pelaku ini pun viral di media sosial. Petugas membawa pemuda tersebut ke Polsek Pelosok Klaten untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif di balik aksi nekatnya tersebut. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Yang juga terciduk oleh aparat adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli wilayah langsung memperoleh informasi dari masyarakat dan melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena mengaku sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
1: Untuk pelanggaran di situ sudah jelas, untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
0: Polisi berhasil mengamankan tiga pemotor beserta motornya dan kemudian disanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Herano Faltasyir.

Informasi selanjutnya, berpura-pura menjadi pembeli, ada seorang ibu dan anak terekam CCTV saat menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pecatan polisi dari Polresta Palangkaraya ditangkap warga usai membawa kabur sebuah mobil milik warga dengan

0: D'où c'était Olé.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak dua orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil satu buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dari keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian.
2: Kedua pelaku merupakan ibu dan anak.
3: Ibu dan anak. Ini kedua pelaku ini diamankan di mana saja, Di?
2: Ya, untuk yang si anak itu diamankan di daerah Lolong Banti, sedangkan ibunya diamankan di daerah Nanggalo, Kota Padang. Yang si pelaku berdua ini, mereka pura-pura menjadi konsumen di salah satu toko emas. Kemudian ada kelengahan dari si penjaga toko, lalu dia mengambil barang di toko emas tersebut.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pecatan polisi berinisial WJK ditangkap warga desa Kemadoh Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku pun langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di desa Kemadoh Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke tengah hutan, namun naas. Pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut.
4: Ada maling, diburu dari bawah itu, lalu sini tuh langsung apa itu, gak ngerti arah, langsung lurus, jalan buntu. Sampai situ itu langsung keluar dari mobil, langsung dikejar sama warga itu loh.
1: Sementara Kapolsek Grobogan membenarkan bahwa pelaku merupakan pecatan anggota kepolisian pada tahun 2024 lalu dari Polresta Palangkaraya dengan pangkat terakhir Bribda.
5: Ya memang benar ketika Bribda terdapat identitas yang menyebutkan di situ anggota Polri. Namun kita juga konfirmasi dengan kesatuan yang dulu dinas, ternyata mulai tahun 2024 dia itu sudah di PTD atau di peringkat dari kepolisian.
1: Petugas Satreskrim Polres Pringsewu menangkap praktik pengoplosan dan penimbunan BBM bersubsidi dengan minyak mentah yang berasal dari jaringan distribusi ilegal asal Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan 3 lokasi penampungan BBM ilegal di wilayah Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat 22 Mei 2026. Polisi mengamankan 3 orang pelaku dan menyita barang bukti yakni 800 liter BBM, terdiri dari 600 liter biosolar dan 200 liter Pertalite. Selain itu, polisi juga menyita 6 truk, 1 minibus, barcode pengisian BBM subsidi, plat nomor kendaraan, selang serta peralatan yang diduga digunakan untuk praktik pengoplosan dan distribusi ilegal BBM. Berdasarkan penyelidikan sementara, BBM yang dibeli dari SPBU diduga langsung dioplos dengan minyak mentah, kemudian langsung didistribusikan ke sejumlah Pertamini maupun pengecer di wilayah Pringsewu.
6: Barcode memang ada beberapa yang dicetak oleh pelaku ketika mengambil minyak ya, mau jernih solar maupun Pertalite dari SPBU. Otomatis itu juga melibatkan kendaraan dan juga plat nomor yang diganti-ganti. Maka dari itu memang ada beberapa plat yang disita, kemudian juga ada beberapa plat nomor yang juga diamankan.
1: Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan dengan SPBU tertentu yang memberikan akses kepada pelaku untuk membeli BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pembunuhan tetangga

0: di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Nah, sementara itu seorang ibu rumah tangga dianiaya. Anak kandungnya menggunakan batu. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang sebanyak Rp250.000.
1: Eko.
2: Pelaku pembunuhan yang buron selama satu tahun akhirnya ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang di wilayah Lubuk Linggau Utara 2, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur di tempat persembunyiannya. Meski sempat melawan, pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dan celana milik pelaku saat kejadian. Kasus pembunuhan ini terjadi di kawasan 7 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang pada Agustus tahun lalu. Korban yang bernama Yoga tewas dengan sejumlah luka bacok setelah mendatangi rumah tetangganya. Pemicunya diduga masalah anak. Korban datang meminta penjelasan setelah anaknya pulang menangis karena diusir dari rumah sang istri pelaku.
3: Kita sudah mengamankan salah satu pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan mati atau pasal pembunuhan ketika anaknya mengadu bahwa pelaku mengusir dari rumahnya kemudian didatangi oleh korban. Tidak lama kemudian korban dalam keadaan luka pulang ke rumah dan korban dibawa ke rumah sakit sehingga meninggal dunia.
2: Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kasus kekerasan dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MNI memukul korban menggunakan batu besar yang diduga kesal karena tidak diberi uang Rp250.000. Korban yang kesakitan langsung menghubungi keluarga. Setelah didatangi pihak keluarga, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Palembang Baru, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi. Diduga uang yang diminta akan digunakan untuk membeli narkoba, mengingat pelaku pernah dipenjara dalam kasus sabu.
4: Kami mendapatkan serahan dari Polsek SU1 bahwa ada pelaku penganiayaan terhadap orang tuanya. Untuk kronologi jelasnya masih didalami kembali, namun kami mendapatkan barang bukti berupa batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk luka di korban cukup parah di bagian kepala, namun untuk bagian mana saja yang dipukul masih kami dalami lagi.
2: Pelaku kini dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Pemirsa, maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat serta kehadiran negara di jalanan.
5: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
6: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
7: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang berkaitan.

0: gabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
1: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
2: Ada yang masuk, dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol, langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian, itu dia bilang ini, Pak, selain juga, mana kunci berangkasnya? Itu begitu, selang kemudian beberapa menit, yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Dia juga, habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas, di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Selain uang semuanya, ini ada lagi nggak uang di berangkas? Aku bilang, nggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kasnya ada lagi nggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas ke udang teman saya.
1: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
3: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
1: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman pekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada seorang wanita di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan juga perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat you waktu sipil. Bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara
5: menguji itu. Argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Ke kasus narkoba, Polda Metro Jaya menangkap 4 tersangka di Jakarta dan juga Tangerang Selatan bersama 36 paket sabu dan 8 butir ekstasi. Nah, sementara di lokasi lain di Pangkal Pinang, 1.146 paket sabu disita aparat dari dalam bungkus jajanan.
10: Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah kamar kos di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Ciputat Tangerang Selatan. Dari dua lokasi ini, polisi menangkap 4 tersangka pengecer narkoba berinisial N, D, A, dan M. Saat penggeledahan, petugas menyita 36 paket sabu siap edar, seberat 20 gram lebih, serta 8 butir ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan elektrik, alat hisap, hingga buku catatan transaksi penjualan.
11: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan yaitu sabu yang sudah dikemas siap edar sebesar
12: 36 pack
11: dan juga ekstasi 8 butir dengan harga jual Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000.
10: Saat ini keempat tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Di Tres Narkoba, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Saat digeledah, polisi menemukan ribuan paket sabu siap edar yang disimpan menggunakan modus bungkus jajanan. Rencananya paket kecil ini akan dijual tersangka seharga Rp200.000 per bungkusnya.
13: Dan hasil penggeledahan yang kami lakukan, ternyata yang bersangkutan ini menyimpan sebanyak 1.146 paket narkotika jenis sabu yang memang sudah di paket-paket kecil untuk dijual atau diedarkan. Dari keterangan tersangka, awalnya yang bersangkutan ini menerima barang dari satu orang tersangka yang sekarang lagi dalam pengejaran.
10: Dari tangan tersangka, polisi menyita total 1.146 paket sabu seberat 400 gram, 34 butir ekstasi, serta timbangan digital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ke aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang. Sementara itu aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir, hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
14: Ini.
10: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara

0: Pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
1: Ini enam orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan dua orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranci, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. Tiga pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu dua hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Nah, sementara itu di Bogor, seorang wanita menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari oleh pelaku.
3: Orang gila, tiba-tiba nampok orang. Jalan.
4: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya Berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
5: Terus aku jelasin tidak jujur karena mesin tap itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Jadi lampu hijaunya nggak mati-mati gitu. Terus dia tap apa? Terus ya udah.
4: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
5: Ini berinisial S, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
4: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
6: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
4: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 9 WNI termasuk 3 jurnalis Tempo dan Republika dipulangkan ke tanah air lewat Bandara Soekarno-Hatta dan tiba pada hari Minggu sore. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, 9 WNI termasuk 3 jurnalis Tempo dan juga Republika beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya yang sempat ditangkap tentara Israel telah tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
4: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shawl kifieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel, kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi, yang merupakan salah satu relawan Global Sumut Flotilla.
5: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
6: Apa?
5: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
6: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
5: Gitu, balik-balik jadi makin peduang Palestina. Ya. Wih, aset.
6: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi para semangat untuk anak-anak kita.
4: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.

0: Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pemulangan WNI relawan Sumut Fadila yang ditahan Israel, kami langsung tergabung bersama rekan kami, sudah bergabung dari luar studio dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Halo Adi, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Iya Herana, betul sekali bahwa saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ke-9 warga negara Indonesia yang kemarin sempat ditangkap oleh otoritas Israel saat melakukan aksi kemanusiaan ya di perairan Cyprus atau 300 km sebelum Gaza. Dan berdasarkan informasi atau kalau kita melihat dari jadwal kedatangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini, pesawat yang mereka tumpangi yaitu pesawat Emirates sudah mendarat pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Artinya ini lebih cepat sekitar 15 menit dengan jadwal yang seharusnya mereka mendarat yaitu pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sudah melihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang juga sudah hadir di Terminal 3 ini. Ya tadi masuk ke area lounge di mana nanti ia akan menyambut langsung ke 9 WNI ini yang kemudian sudah landing ataupun berhasil landing di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Cengkareng di Banten ini. Dan untuk informasi Heranov, nantinya ketika mereka sampai atau tiba mendarat di Bandara Terminal 3 ini tidak langsung keluar begitu saja ya, mereka harus melakukan ataupun melalui proses imigrasi, kemudian nanti mereka akan disambut terlebih dahulu oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri yaitu Sugiono yang akan menyambut langsung, baru nanti mereka akan keluar untuk menemui mungkin para keluarga ataupun para aktivis yang juga kemudian sudah hadir di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini sejak siang hari tadi. Dan kalau kita flashback sejenak ya Heranov, untuk kasus penangkapan mereka ini sebetulnya sudah terjadi saat mereka kemarin melintas di perairan Cyprus, di perairan internasional pada tanggal 18 Mei 2026. Saat itu mereka bersama ratusan relawan lain yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini ingin melakukan misi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan ke jalur Gaza Palestina melalui perairan. Dan ketika mereka melintas di sekitar perairan internasional di dekat Cyprus, mereka dihadang oleh tentara Israel di tengah laut sehingga mereka ditangkap begitu. Dan sehingga salah satu dari mereka mengirimkan video SOS yang sempat dibuat pada waktu itu oleh salah satu jurnalis, kemudian disebarkan ataupun di
2: dan saat itu
1: sudah
2: diketahui bahwa
1: Bersama ratusan relawan lainnya ini telah ditangkap oleh kemudian tentara Israel. Dan kemudian setelah beberapa hari mereka ditangkap oleh tentara Israel, pada tanggal 20 Mei hingga 21 Mei 2026 kemarin, tentara Israel akhirnya melepaskan para WNI ini untuk kemudian kembali menuju Indonesia melalui Turki. Di mana Kementerian Luar Negeri sendiri kemarin juga menyebut ya, dalam proses pemulangan ini tidak mudah karena kita tahu bahwa Indonesia ini tidak menjalin mencari cara untuk kemudian memulangkan, bagaimana memulangkan ke 9 WNI yang kemudian ditangkap oleh Israel ini. Salah satunya adalah melalui KBRI yang ada di Turki yang akhirnya berhasil memulangkan para WNI ini ke Indonesia. Dan untuk pemulangan para WNI ini sendiri, ini dilakukan pada kemarin tanggal 23 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Turki, kemudian mereka mendarat di Dubai ya, transit di Dubai, kemudian berangkat lagi pada minggu dini hari tadi pukul 4.
2: Saat ini akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
1: Kita masih menantikan Heranov apa-apa saja yang nanti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pasca ke-9 WNI ini berhasil dipulangkan ke Indonesia. Tentu kita berharap kasus-kasus penculikan ataupun penangkapan oleh tentara Israel ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Heranov.
0: Baik, terima kasih Adi. Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang

0: sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok layaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
5: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara telah meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
1: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
2: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru Penjaringan.
1: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
3: Pelaku ini memang modusnya sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
1: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kocar kacir menghindari penangkapan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba

0: kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
1: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
0: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
2: Ya itu pas adzan maghrib itu, dan maghrib ibu cerita lo ini uangnya di sini masih utuh 500.000. Terus dilihat dompetnya ternyata udah nggak ada dompetnya itu.
3: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
2: Warga negara asingnya ada 2 orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
0: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: konvoi Persib juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
1: Ya tentunya sangat senang, bangga, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia, dan ini tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa, dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya Bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
2: Selain konsistensi, yang paling penting itu adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib, gak ada yang against it. Jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, Bobotoh, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib. Jadi kita juara bebarengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
3: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, Bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, itu spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
0: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan Bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
4: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib padahal hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali Bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
0: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Halo, selamat malam. Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong itu ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Pocong tangkap pocong!
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta darurat begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besar DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk di buah pintu sendiri itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang mana serahin uang semuanya di blok itu, terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini pak serahin juga emangnya kunci berangkasnya itu begitu. Selang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok, terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas, ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang buka kunci berangkasnya cepetan, serahin uang semuanya, ini ada lagi nggak uang di berangkas? Aku bilang nggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kasir ada lagi nggak? Mungkin habis dari situ dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas di udang teman saya.
0: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol.

0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
1: Yang divisum tadi tiga orang.
2: Masih kami di bawah umur ya mas?
1: Untuk kejadiannya itu rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
3: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut.
0: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang bor Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
4: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida menabrak dump truck di jalan tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua staf ahli meninggal dunia. Sementara itu, nekat menerobos rambu lalu lintas, pengendara motor sport menabrak pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
6: Mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida mengalami kecelakaan menabrak dump truck di jalan tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kerasnya benturan membuat bodi kendaraan ringsek. Dua orang penumpang yang merupakan staf ahli yakni Alex Anwaru, 25 tahun, dan Adinda Najwa, 26 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dan sopirnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir kurang konsentrasi dan melaju dengan kecepatan tinggi.
7: Untuk kronologi, kendaraan Innova berjalan dari timur ke barat. Kemungkinan kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan ngantuk dan menabrak kendaraan yang ada di depannya berupa dump truck.
8: Dump truck di posisi berjalan atau?
7: Posisi berjalan di lajur sebelah kiri sehingga menabrak bak belakang sebelah kanan.
6: Korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan di perempatan Jalan Bugul Lor, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, tiga orang menderita luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono.
9: Dari timur sama selatan sama-sama laju, Pak. Sama-sama lampu kuning sama kuning. Nanti sama-sama benturan.
6: Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota memastikan penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengendara motor sport yang menerobos lampu lalu lintas. Petugas telah mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono. Sementara kedua kendaraan yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
5: Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.

0: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok itu diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Kita ke informasi lain, Organisasi Pemuda Jakarta Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional, dan menegaskan komitmen untuk ikut mengawal dan menyukseskan program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis, di momentum Organisasi Pemuda Jakarta Bersatu menggelar aksi sosial dengan membagikan susu dan alat tulis kepada warga di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian pemuda dalam mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Selain membagikan susu dan alat tulis, para relawan pemuda ini juga memberikan edukasi singkat kepada warga terkait pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Tidak hanya program MBG, tetapi sejumlah program lain yang menjadi prioritas utama didukung oleh Pemuda Jakarta Bersatu.
2: Hari ini kami diundang dan rata-rata positif bahwa bukan saja persoalan-persoalan yang kita sering dengar, ternyata dari kawan-kawan di kecamatan ini, khususnya Bendungan Hilir ya, ternyata ada yang kerja, yang sudah lama nganggur, kerja di SPPG. Banyak yang menerima manfaat, bukan hanya anak sekolah, bukan hanya ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya. Ternyata ada yang nganggur loh. Selama ini nggak bekerja, adanya program itu akhirnya dia bekerja dengan penghasilan.
1: Kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut mendukung program Indonesia Maju. Eko Budi, Jakarta.
0: Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
1: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
1: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
3: tinggi.
1: Di atas rata-rata katanya.
3: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
3: Bisa,
1: itu
3: bisa
1: seperti
3: itu.
1: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi

0: setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with...
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
7: Flu reda.
8: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
9: Ledakan besar terjadi di Pakistan, sedikitnya 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada Minggu pagi. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan. Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menlu RI berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan juga sejumlah pihak lainnya. Menlu RI Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional sehingga Indonesia menyatakan tindakan tersebut tidak bisa diterima.
10: 9 saudara-saudara kita, perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
9: Usai tiba di Indonesia, salah satu relawan bernama Herman Budianto Sudarsono mengungkapkan tindakan penyiksaan keji militer Zionis Israel terhadap dirinya dan juga ratusan relawan kemanusiaan lainnya. Menurut Herman, banyak relawan mengalami kekerasan, pemukulan, penembakan, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan oleh militer Zionis Israel. Tidak hanya itu, menurut relawan lainnya, Rahendro Herubowo, militer Israel juga kerap kali melemparkan granat kejut kepada mereka.
11: Dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki.

0: dipukul, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan.
1: Mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus menunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun, kita nggak angkat kepala. Ya seperti itu.
2: Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan Global Sumber Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita analisa bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi, Riza. Selamat malam, Mas Revo.
3: Selamat malam, Victor.
2: Mas Revo, aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumber Flotilla tidak membawa senjata, tidak mengancam keamanan negara Israel, berlayar di Laut Bebas, tepatnya di perairan Mediterania, hanya untuk mengirim bantuan ke Gaza. Ketika militer Israel secara sewenang-wenang mencegat, mengepung, dan menahan ratusan relawan termasuk 9 WNI, apa yang bisa Anda lihat dari insiden kemarin, Mas Revo?
3: Iya, Victor, ini sebenarnya kan sebuah pelanggaran atas kemanusiaan gitu ya. Jadi ketika relawan aktivis Sumut Flotilla itu, kapal-kapal yang mereka tumpangi itu ada berlayar di perairan internasional, kemudian ditangkap gitu ya, dicegat dan kemudian ditangkap oleh militer Israel. Satu sisi militer Israel berdalih bahwa mereka melakukan blokade gitu ya atas kiriman kemanusiaan ke yang berlayar ke Gaza gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau dari sudut pandang kita gitu ya, bahwa ini adalah sebuah operasi kemanusiaan dan kemudian operasi kemanusiaan itu dicegat, relawannya ditangkap, dan seperti kesaksian yang baru saja kita dengarkan, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran atas kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel gitu. Dan kita tahu juga gitu dalam pemberitaan kita sebelumnya, banyak kecaman yang hadir karena 400 relawan Sumut Flotilla ini tidak hanya berasal dari satu negara, tapi ada dari banyak negara gitu ya, Victor. Ya. Nah, kita kalau misalkan kita lihat sekarang, maka dukungan internasional kepada relawan kemanusiaan ini justru menguat. Dari satu sisi kemudian Israel mungkin memang bisa menghentikan aksi relawan, tapi mereka kemudian kalah atau misalkan mereka itu disudutkan oleh dunia internasional gitu ya, banyak negara yang mengecam gitu kecaman terhadap Israel, dan kita nilai tentu ini tidak sebuah hal yang tidak bisa diamkan gitu ya, dan kita berharap tentunya Mahkamah Internasional bisa bergerak untuk melakukan sanksi terhadap Israel, walaupun dalam sejarahnya ya, Victoria, ini dalam tindakan dari internasional hanya sebatas kecaman gitu ya, tapi tidak pernah berupa sanksi yang lebih serius terhadap Israel.
2: Mas Revo, ini bukan pertama kalinya Israel mengabaikan hukum internasional dan misi kemanusiaan. Sebelumnya insiden Mavi Marmara pernah terjadi di mana pada 31 Mei 2010 tepatnya, militer Israel ini menyerang konvoy Freedom Flotilla di perairan internasional yang menewaskan 10 aktivis dan melukai ratusan lainnya. Mengapa Israel terkesan kebal hukum dan terus mengulangi tindakan salah yang sama tanpa takut sanksi global begitu? Apakah ini bentuk self-defense yang merasa bahwa ini adalah prinsip pertahanan diri Israel begitu? Padahal sudah jelas ada hak lintas damai di perairan internasional karena berdasarkan hukum laut internasional, wilayah manapun, zona bebas navigasi ketika Israel menyerang itu artinya pembajakan begitu. Mengapa Israel terkesan kebal hukum begitu?
3: Ya, Victor, ada beberapa lapis lah ya kalau kita misalkan mau menganalisa kenapa terkait dengan impunitas gitu ya yang terhadap Israel gitu. Pertama, negara-negara besar gitu, negara-negara

0: milik hak veto misalnya di forum internasional seperti PBB gitu, itu ada di belakang Israel gitu ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan pendukung utama Israel, sementara Amerika Serikat juga memiliki hak veto di forum internasional seperti PBB gitu ya. Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai sekutu utama di wilayah Timur Tengah gitu ya, terutama untuk mengatasi dominasi dari beberapa negara yang menjadi di sisi pihak berlawanan dari Amerika Serikat seperti Iran misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa impunitas terhadap Israel ini terus berlangsung gitu ya? Karena negara-negara Barat juga memiliki standar ganda gitu. Kalau misalkan kita lihat, negara-negara Barat seringkali mengecam keras dan memberikan tindakan cukup keras terhadap negara-negara lain yang dianggap melakukan pelanggaran kemanusiaan. Tapi khusus kepada Israel, seringkali kemudian ini didiamkan. Termasuk ketika insiden ketika Mavi Marmara terjadi tahun 2010 silam gitu ya. Itu tidak ada sanksi yang diterima oleh Israel, padahal jelas-jelas pada waktu itu 10 aktivis kemanusiaan meninggal dunia dalam insiden penangkapan pada saat itu, dan puluhan yang lain luka-luka. Tapi tidak ada sanksi yang diberlakukan kepada Israel, sehingga Israel mungkin juga merasa pada akhirnya mereka bisa melakukan aksi-aksi koboi seperti yang dipertontonkan kemarin kepada relawan Sumut Flotilla gitu.
1: Dunia internasional ini termasuk PBB gitu ya, seringkali hanya mengeluarkan kecaman mekanisme sanksi konkret. Apa yang sebenarnya paling efektif untuk memaksa Israel menghormati hukum internasional dan koridor kemanusiaan nih Mas Revo? Misalnya ada embargo senjata komprehensif, sanksi ekonomi maupun perdagangan begitu, larangan perjalanan, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik dan pencabutan hak keanggotaan PBB yang semestinya menjadi langkah dengan daya paksa tinggi begitu, supaya Israel ini tidak merasa kebal, tidak merasa angkuh, tidak merasa kekeh bahwa yang mereka lakukan adalah benar sesuai hukum atau aturan yang jelas, Mas Revo.
0: Ya, kalau misalkan mau lebih efektif tentu adalah embargo persenjataan gitu ya. Nah, tapi Victor, realita yang ada adalah persenjataan Israel itu disuplai oleh dua negara besar, satu Amerika Serikat dan satu adalah Jerman gitu ya. Amerika Serikat hampir 70% persenjataan Israel juga suplai dari Amerika Serikat. Walaupun memang saat ini Israel juga bisa mengembangkan beberapa persenjataan mereka sendiri ya, tapi Amerika Serikat adalah salah satu penopang utama dari persenjataan Israel. Nah, tapi apakah sanksi embargo ini bisa diberlakukan? Itu mungkin sangat kecil ya kemungkinannya, Victor, karena Israel sekali lagi adalah sekutu utama Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah gitu ya. Nah, hanya saja memang sekarang yang bisa, kalau misalkan kita berharap ada embargo gitu misalnya ya, saat ini memang secara narasi gitu, terutama di kalangan generasi muda di Amerika Serikat memprotes dukungan mereka kepada Israel sudah mulai menguat, termasuk juga di Jerman misalnya dan negara-negara Barat yang lain gitu. Kalau kita tahu misalnya dalam relawan Sumut Flotilla kemarin kan juga banyak dari relawan-relawan yang berasal dari negara-negara besar seperti Australia, Spanyol, Italia, dan beberapa negara-negara yang lain gitu. Nah, kalau misalkan komunitas internasional ini bisa kompak gitu, tentu ini bisa menjadi tekanan tersendiri buat terhadap Israel gitu ya. Tapi apakah ini bisa cukup kompak atau tidak gitu ya, tentu adalah hal lain, karena kondisinya tentu masing-masing negara memiliki kepentingan tersendiri untuk wilayah Timur Tengah misalnya. Tapi ya tentu saja yang kita harapkan adalah Indonesia gitu ya, misalnya termasuk salah satu Indonesia bagaimana bisa membangun termasuk dalam bisa mendorong gitu ya komunitas internasional untuk memberikan tekanan-tekanan diplomatik terhadap Israel, karena kalau misalkan kita lihat kemarin misalnya ya, Turki termasuk salah satu negara yang cukup berpihak gitu kepada kemanusiaan gitu ya, karena kemarin juga Turki ada di garis depan gitu ketika relawan Sumut Flotilla ini dibebaskan, mereka diterima oleh

0: pemerintahan Recep Erdogan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian komunitas internasional ini bisa mendesak Israel supaya bisa menghormati, lebih menghormati aksi-aksi kemanusiaan dan menghentikan agresi-agresi mereka terhadap masyarakat di Gaza dan juga negara-negara sekitarnya. Gitu.
1: Terkait penyitaan dokumentasi nih Mas Revo, Israel juga menyita kamera, laptop, dan alat komunikasi tiga jurnalis yang disergap kemarin ya. Apakah menurut Anda tindakan itu merupakan bentuk pembungkaman informasi yang menjadi bagian dari taktik militer Israel untuk menyembunyikan bukti pelanggaran mereka?
0: Iya, tentu saja kita akan menilai seperti itu gitu ya Victor ya. Dan kita mengecam keras, tentu kita sebagai insan pers, insan media mengecam keras tindakan-tindakan seperti hal itu gitu Victor ya. Dan kita berharap juga lembaga-lembaga internasional, apakah itu dari IFJ, misalnya dari International Federation of Journalists, kemudian juga UNESCO yang cukup menaruh perhatian lebih terhadap press freedom misalnya di dunia, bisa memberikan tekanan terhadap militer Israel. Dan kita tahu kan Victor, sebenarnya juga di dalam negara Israel sendiri kan juga terbelah. Beberapa menteri kemarin kan juga, menteri di kabinet Israel itu juga melakukan kecaman ya, terhadap aksi-aksi yang dipertontonkan oleh militer Israel. Dalam hal ini sebenarnya secara narasi sudah banyak yang melakukan kecaman gitu terhadap Israel atas aksi-aksi yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Selumut, relawan kemanusiaan Selumut Flotilla, Victor.
1: Oke, Mas Revo, terakhir, setelah 9 WNI yang diantaranya sempat diperlakukan tidak manusiawi oleh militer Israel, forum internasional seperti ICC dan ICJ atau Mahkamah Internasional seakan menjadi satu-satunya cara untuk menggugat Israel dengan hukum internasional. Padahal sebelum berlayar, seluruh delegasi WNI telah menandatangani surat kuasa hukum kepada Adalah sebagai lembaga bantuan hukum lokal yang berbasis di Haifa, Israel, yang punya hak legal formal untuk mengawal proses hukum, melakukan pembelaan langsung, dan menggugat otoritas sipil militer di bawah yurisdiksi Israel begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah ketika akan digugat Israel dengan hukum internasional, apakah ini akan efektif atau tidak tercapainya tujuan penggugat?
0: Ya, sebenarnya ketika relawan Selumut Flotilla itu memberikan kuasa hukum terhadap lembaga hukum Adalah gitu ya, yang ada, yang pusatnya ada di kota Haifa di Israel, menurut kita itu merupakan salah satu langkah yang cukup cerdas. Dengan begitu kan artinya gugatan itu bisa dilayangkan oleh entitas yang ada dalam wilayah hukum Israel gitu, Israel itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan ICC atau ICJ, ini kan tekanan dari pihak internasional, dan kita tahu sebenarnya kan ada beberapa negara sebelumnya seperti Afrika Selatan misalnya itu sudah melakukan gugatan terhadap Israel ya di Mahkamah Internasional gitu Victor. Tapi sejauh ini juga kita lihat belum ada progres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, akan kita lihat sekarang bagaimana kalau misalkan gugatan itu atau gugatan pidananya itu sendiri muncul dari dalam gitu, dari internal gitu ya, karena lembaga hukum Adalah gitu ya, yang juga terkoneksi sebenarnya dengan beberapa kemarin, kalau misalkan kita melihat beberapa di pernyataan-pernyataan dari pengamat-pengamat hukum atau aktivis hukum di Indonesia, mereka juga terkoneksi dan memberikan support kepada Adalah gitu ya. Nah, artinya kita tentu ini merupakan langkah yang satu sisi memang berharap dari tekanan internasional, tapi di sisi lain juga ada lembaga hukum di dalam wilayah hukum Israel yang juga bisa melakukan gugatan terhadap tindakan-tindakan internal dari pemerintahan Israel, dan itu kita harapkan bisa lebih efektif gitu ya Victor ya. Jadi ini merupakan langkah yang cukup cerdas sebenarnya, karena tekanannya akhirnya ada tekanan dari eksternal melalui lembaga-lembaga internasional dan juga dari internal. Tapi sejauh ini nanti akan kita lihat gitu ya, seberapa efektif gitu misalnya tekanan dari internal ini, apakah ini juga bisa cukup efektif untuk menekan pemerintahan Israel supaya lebih menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku gitu Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan melalui forum internasional. Yang jelas hukum internasional bisa saja diperdebatkan di atas kertas, tetapi kemanusiaan bukan untuk dinegosiasikan. Menghalangi bantuan untuk korban perang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan runtuhnya nurani sebagai sesama manusia. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam Victor, terima kasih.
1: Berikutnya tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumur Flotilla 2.0 ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Sementara tangis haru dan pelukan mewarnai kepulangan 18 aktivis global Sumur Flotilla 2.0 di Barcelona, Spanyol usai ditahan otoritas Israel selama 5 hari.
2: Tiga anggota Global Sumut Flotilla asal Meksiko tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Sabtu waktu setempat, usai ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel setelah mengikuti misi solidaritas menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan kerabat dengan pelukan, bunga, serta dukungan emosional. Salah satu aktivis, Diego Vasquez, mengaku mengalami kekerasan fisik selama dalam penahanan.
3: Ahora que mis 7 compañeros aquí, 2 compañeros míos, y yo hemos experimentado la crueldad y la violencia de Israel, que nos ha fracturado los huesos, mí como mi amigo, que le fracturaron el húmero derecho, fracturado pies, costillas, que nos ha llenado de golpes nuestros cuerpos, que nos mantuvo de rodillas por horas, sin podernos mover, que nos inyectó sustancias que desconocemos hasta el día de hoy.
2: Para aktivis mendesak pemerintah Meksiko untuk memutus hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan pendukung menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara El Prat, Barcelona pada hari Sabtu. Para aktivis tampak berpelukan dengan keluarga dan rekan mereka dalam suasana penuh haru. Sejumlah pejabat Spanyol turut hadir dalam penyambutan tersebut, termasuk Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun. Pemerintah Spanyol menyatakan akan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual terhadap para aktivis.
4: El segon missatge molt clar que avui dia avui. Els integrants de la flotilla han denunciat maltractaments, tortures i agressions sexuals. No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi.
2: Namun, Dinas Penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
1: Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi solidaritas di pusat kota Milan, Italia pada hari Sabtu. Aksi itu digelar untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis armada kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
5: Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta terlihat membawa bendera Palestina sambil berjalan di jalanan kota. Sejumlah demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan berlutut dan meletakkan tangan di belakang kepala, menirukan adegan penangkapan aktivis flotilla yang dilaporkan terjadi di laut. Aksi simbolis ini diiringi orasi dan seruan yang mengecam pemerintah negara-negara Eropa. Massa mendesak langkah politik dan ekonomi yang lebih tegas terkait situasi di Gaza. Demonstran menyatakan armada flotilla telah berhasil mencapai tujuan politiknya dengan membuka perhatian dunia terhadap tindakan Israel. Mereka mengaku malu terhadap sikap Eropa yang dinilai gagal melindungi warganya dan membiarkan penahanan aktivis di perairan internasional.
6: Sono contenta perché la flotilla ha vinto il suo messaggio, cioè quei pochi che erano un po' indecisi adesso sono accorti che Israele è uno stato terrorista, un vero stato canaria.
5: Peserta juga menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Mereka menilai pemerintah Italia ikut bertanggung jawab karena tetap mempertahankan hubungan dengan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
1: Kita ke informasi lain, pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.

0: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
1: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
2: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
1: Kita kembali ke tanah air, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengklaim telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Sementara itu, sebuah teknologi modern dikembangkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi penglihatan akibat katarak.
2: Tidak lagi mengandalkan metode bedah konvensional, teknologi bedah laser femtosecond laser assisted cataract surgery atau FLEX diklaim secara signifikan memangkas waktu operasi sekaligus meminimalisir risiko komplikasi. Teknologi FLEX juga membantu menghilangkan kekeruhan lensa mata dan mengoptimalkan kembali penglihatan akibat katarak. Menurut dokter spesialis mata Jakarta Eye Center GEC, Dr. Nina Asrini Nur, pada Sabtu, melalui pendekatan FLEX, operasi katarak jadi bagian dari perencanaan penglihatan yang lebih menyeluruh dan tidak lagi dipahami sebagai tindakan untuk mengganti lensa mata yang keruh. Tingkat pemulihan pasien juga dipercepat lewat penggunaan lensa tanam artificial premium.
3: Nah, teknologi untuk operasi katarak sekarang sudah semakin advance, sudah semakin canggih. Salah satunya adalah dengan yang disebut dengan FLEX atau Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery, di mana beberapa step yang sebelumnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan surgical blade atau menggunakan pisau bedah itu digantikan oleh laser, sehingga diharapkan presisinya jadi jauh lebih baik, outcome-nya juga jadi lebih baik, dan tentunya ini akan memberikan kualitas hidup buat pasien juga jadi jauh lebih baik.
2: Data survei Kementerian Kesehatan di 15 provinsi menyatakan angka kebutaan pada populasi usia 50 tahun ke atas mencapai 3%, dengan katarak sebagai penyebab tertinggi, yaitu sekitar 81,2% kasus kebutaan. Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore, kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Hingga kini, pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease dengan gejala mirip leptospirosis.
4: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni. Kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
2: Sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, dan sejumlah organisasi lingkungan memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day 2026 dengan aksi bersama jaga laut di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga organisasi internasional dan berhasil mengumpulkan hampir 300 kg sampah hanya dalam waktu 60 menit.
5: Peringatan World Ocean Day 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada TNI Angkatan Laut, UNEP, KOPSI, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Organisasi Konservasi Laut, Komunitas Lingkungan, pelajar, hingga masyarakat pesisir untuk melakukan aksi bersama menjaga Laut Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi dan kolaborasi dalam menjaga masa depan Laut Indonesia dan memulihkan ekosistem pesisir.
6: Baik. Salah satu yang terpenting dari kita bicara di sini adalah sampah-sampah laut seperti plastik dan sebagainya, bekas penangkapan ikan, jaring dan sebagainya itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Nah, karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, itu menjadi gerakan kita semua dan itu adalah cermin daripada naik kelas masyarakat kita.
5: Lebih dari 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Seluruh peserta dari berbagai unsur mengikuti aksi bersih pantai atau island clean up di kawasan Pulau Pramuka, baik di darat maupun di perairan. Dalam kegiatan tersebut, peserta berhasil mengumpulkan 285 kg sampah yang didominasi sampah plastik sekali pakai.
7: Nemunya sampah apa aja?
8: Sampah anorganik dan organik.
7: Oke, yang anorganik dapatnya apa aja tuh yang tadi?
9: Dapat botol, plastik,
10: bekas makanan.
7: Bekas makanan. Kenapa tertarik ikut pungut sampah?
10: Karena seru aja, kita kan anak pulau ya. Biasanya kan kita juga mengutin sampah dari pinggir-pinggir pantai. Sekarang di area dalam pulau.
7: Oke.
9: Rata-rata sih kalau di pulau itu penggunaan yang paling banyak plastik.
7: Di mana biasanya sampah itu kelihatan?
9: Biasanya di jalanan umum.
10: Di warung-warung.
9: Iya.
7: Warung. Di pantai?
9: Iya, di pantai juga. Kalau di pantai biasanya kiriman dari Jakarta.
7: Oke.
9: Nyampe ke pulau.
7: Oke. Senang kalau pulau bersih?
10: Senang.
7: Oke.
5: Sementara itu, tim penyelam gabungan dari Satkopeba Koarmada 1, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta Organisasi Konservasi Laut melakukan diving clean up dengan mengangkat sampah plastik dan jaring-jaring rusak dari dasar laut.
7: Dapat apa ini, Pak? Dapat apa ini?
11: Jaring nelayan.
7: Dari mana ini dapatnya, Pak?
11: Di bawah.
7: Di bawah air?
11: Ya.
7: Banyak, Pak, kalau jaring begini di air, Pak?
11: Banyak, Ujin.
7: Banyak. Dibuangin selain jaring, biasanya siapa sampah yang di dalam, Pak?
11: Ada ban, kadang. Terus kadang kayu, terus plastik.
7: Oh, masih banyak itu, Pak ya?
11: Siap.
7: Maaf, Pak.
11: Siap, Pak.

0: Ya, jadi tidak cuman jaring-jaring layan seperti ini yang ditemukan di dasar laut, terutama atau banyak sekali sampah-sampah plastik seperti bekas makanan seperti ini. Juga ada kemasan-kemasan saset yang dibuang. Ini adalah bahkan produk sisa medis dan juga kemasan saset dari material atau bahan konsumsi sehari-hari seperti bumbu dan juga makanan-makanan lainnya. Ini kalau kita lihat memang ya seperti ini. Ada luar sana di 2023, berarti ini ada kemungkinan dibuang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di dasar laut.
1: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang sangat kaya, laut Indonesia menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga jaring hantu atau ghost fishing yang membahayakan biota laut.
2: Tadi kita lihat bahwasannya sudah ditemukan paling tidak dalam waktu setengah jam ini ada 2 fishing gear yang abandoned mungkin ya, yang ditinggalkan aja. Dan itu ditemukan dalam radius 100 meter dari bibir pantai, artinya nggak jauh dari sini. Padahal tadi kita baru saja menanam terumbu karang, dan fishing gear yang dekat dari bibir pantai ini sudah pasti tadi sebenarnya merusak terumbu karang. Jadi artinya sangat ironis sekali hari ini bahwasanya kita menanam terumbu karang, tapi selagi kita menanam masih ada beberapa orang juga yang merusak terumbu karang.
1: Selain aksi bersih pesisir dan perairan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, TNI Angkatan Laut, dan para kolaborator juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem laut. Di antaranya, penebaran 1000 benih ikan kerapu dan kakap, penanaman transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan penyu sisik yang sebelumnya tersangkut alat tangkap nelayan, juga ratusan tukik hasil konservasi. Aksi bersama ini bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dengan segala potensinya dan terbebas dari ancaman kerusakan akibat ulah manusia. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Surut ya.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
9: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
10: Oh gitu?
9: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
11: tinggi.
9: Di atas rata-rata katanya.
11: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
10: Memang begitu dong?
11: Bisa,
9: itu kolesterol.
11: Bisa seperti
9: itu. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
12: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting. mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with

0: in association with.
1: Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita tergabung dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Agus Triyono di Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Agus. Agus, sepertinya terik sekali di sana. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji nanti? Dan bagaimana mekanisme pergerakan jemaah besok bergerak dari pemondokan di Mekah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melaksanakan wukuf nanti? Agus.
2: Baik, selamat sore Victor waktu Arab Saudi, atau selamat malam waktu Jakarta. Dapat kami laporkan bahwa dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, Victor, memang sejumlah persiapan mulai dimatangkan oleh pemangku kepentingan terkait, salah satunya tim was haji Kementerian Haji dan Umroh. Hari ini mereka telah menggelar rapat koordinasi bersama untuk mematangkan persiapan puncak kegiatan ibadah haji. Ada sejumlah masalah utama yang mereka bahas dalam rapat koordinasi tersebut. Masalah yang pertama terkait penyediaan transportasi untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju ke Arafah atau sebaliknya. Sedangkan masalah yang kedua terkait penyediaan konsumsi untuk jamaah haji sewaktu wukuf di Padang Arafah, dan kemudian yang ketiga terkait pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah jamaah haji yang sakit. Nah, berkaitan dengan beberapa isu ini, Victor, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan isu transportasi misalnya, Kementerian Haji dan Umroh menyatakan mereka telah menyiagakan setidaknya 2.000 bus untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju Padang Arafah dan sebaliknya. Nah, untuk menghindari terjadinya antrian atau kemacetan, Kementerian Haji juga menyiapkan 3 skenario atau 3 trik untuk jamaah haji. Untuk skenario pertama, rencananya jamaah haji akan diberangkatkan pada pukul 6 sampai 11 pagi, kemudian trip yang kedua 11.30 sampai 16, dan yang trip ketiga adalah jam 16 sampai 21. Nah, terkait dengan konsumsi, Victor, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Haji telah atau akan menyediakan setidaknya 3 juta paket makanan siap makan untuk konsumsi jemaah haji saat pra maupun saat di Arafah. Kemudian terkait pelayanan kesehatan untuk jemaah haji, rencananya Kementerian Haji juga menyiagakan setidaknya 1.000 petugas haji untuk melayani jemaah haji yang sakit. Dari sisi timmas sendiri, Victor, dapat kami sampaikan bahwa timmas haji DPR mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dalam merencanakan atau menyambut kegiatan puncak ibadah haji ini. Ketua Tim Was Haji DPR, Jujun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan ibadah haji tahun ini baru dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, tercatat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh oleh Tim Was Haji DPR sendiri, sampai sejauh ini tidak ada masalah yang berarti, alias cukup sempurna persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sendiri, puncak kegiatan ibadah haji di Padang Arafah sendiri, Tim Was Haji dan juga Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan agar mereka bisa mengikuti

0: kegiatan puncak ibadah haji dengan sehat walafiat. Salah satu tips yang mereka berikan agar jemaah haji bisa tetap sehat dan bugar dalam mengikuti kegiatan puncak ibadah haji adalah dengan mengkonsumsi banyak air putih, karena boleh dikatakan cuaca di Arab Saudi ini, Victor, cukup terik. Terpantau semenjak saya berada di Mekah, cuaca atau suhu udara di sekitaran Mekah atau Masjidil Haram itu terpantau sekitar 42 derajat Celcius. Cuaca yang cukup terik untuk jemaah haji asal Indonesia yang biasanya hidup di sekitaran suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Demikian, Victor.
1: Baik, persiapan begitu banyak yang sudah disiapkan. Kita doakan semoga perjalanan puncak ibadah haji yang akan dilakukan oleh jemaah haji seluruh dunia begitu bisa berjalan lancar. Terima kasih Agus atas laporan Anda dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih Victor. Kembali ke studio.
1: Berikutnya persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja, meski terus dikebut. Tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
2: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
3: Insya Allah nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
4: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
3: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
2: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: in association with
1: Bank Syariah Indonesia atau BSI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyaluran pembiayaan kredit program perumahan berbasis syariah. Selain menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perumahan melalui kredit program perumahan KPP sebesar 1,2 triliun rupiah pada tahun 2026, BSI juga menargetkan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP untuk 5.540 unit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menggelar pertemuan dengan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, di kantor pusat Bank BSI, Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang. Pertemuan digelar untuk membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program pemerintah termasuk di bidang perumahan rakyat. Anggoro menjelaskan pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran kredit program perumahan atau KPP

sebesar 1,2 triliun rupiah. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk 5.540 unit

0: Menteri, Pak Menteri sudah sampaikan. Kalau untuk FLPP 5.540 rumah tadi, ya 150. Kalau untuk FLPP 5.540. Jadi ini saat ini sampai dengan bulan Maret itu 1.250. Kita akan tentu akan kejar untuk sampai 5.500. Bahkan
1: saya
0: kita
1: optimis
0: akan
1: lah, saat, ya. Langkah-langkah Pak Dirut, saya optimis.
0: Nah, bahkan tadi Pak Menteri sampaikan rasanya bisa lebih dari itu. Dan tentu saja kami di BSI selama ini spiritnya adalah melakukan yang terbaik. Jadi itu adalah angka yang set target oleh Pak Menteri dan Kementerian, dan juga didukung oleh tim Pak Menteri yang sangat progresif, kita yakin itu bisa tercapai. Kalau untuk yang perorangan itu kan 500 juta, kalau yang untuk yang sisi supply itu sampai dengan 5 miliar.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan peran aktif BSI dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan. Arar menyebut bahwa program KPP menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi yang tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan nilai realisasi mencapai angka Rp315,7 miliar rupiah. Lebih lanjut, Ara menyampaikan bahwa realisasi KPP secara nasional hingga saat ini telah mencapai sekitar 16,2 triliun.
3: Saya mengucapkan terima kasih karena dukungan yang luar biasa dari BSI selama ini. Saya langsung saja menyampaikan faktanya. 4 hari lalu saya ada di Mataram NTB, itu KUR perumahan ya, tertinggi selama ada sosialisasi. Dari tahun lalu, bulan Oktober, November, Desember sampai hari ini, itu yang dilakukan oleh BSI di Mataram, sejumlah 317 miliar. Ini sangat penting, saya sampaikan, karena KUR perumahan ini baru diciptakan oleh Presiden Prabowo.
2: Melalui kolaborasi ini diharapkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya menggencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
1: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
2: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
1: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasha Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini, dari 70 ekor kambing, mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu, menurut penjual, tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin, yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama, juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
3: Kami lebih nyaman lah, bisa dipercayai untuk

0: pelanggan yang mau beli dinyatakan sehat, gitulah.
1: Jadi membantu ya?
0: Membantu, pemisahan. Ya, membantu pelanggan benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
2: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH sebagai bukti hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
3: Jadi ada dua tahap ya, ante mortem dan post mortem. Jadi yang ante mortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itulah ada. Nah, itu kita ngecek ke Jogobel Kecamatan ante mortemnya. Kami cek di lapak-lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
2: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Prime News.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
11: Halo, good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
12: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
4: Kabar gembira bagi Anda pecinta olahraga lari sekaligus traveling, pasalnya ajang Geopark Run Series tahun 2026-2027 akan segera digelar di 4 destinasi geopark unggulan Indonesia. Tak seperti ajang lari biasa, event ini siap menyajikan sensasi berlari di destinasi geopark unggulan Indonesia yang tidak hanya menantang fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah.
14: Ajang lari maraton mungkin sudah sangat menjamur di Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika trek balap lari menyajikan pemandangan warisan geologi kelas dunia di Indonesia? Inilah yang ditawarkan oleh Geopark Run Series 2026-2027, di mana event ini dijadwalkan akan digelar di 4 titik lokasi geopark unggulan di tanah air. Lebih dari sekadar spot tourism, event ini diharapkan mampu menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan spot

0: tourism menyumbang sekitar 10% dari total belanja wisata global di tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh hingga 17,5% di periode 2023 hingga 2030.
1: Secara global, UN Tourism juga mencatat bahwa sport tourism menyumbang 10% dari total belanja wisatawan global pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh pesat hingga 17,5% pada periode 2023 hingga 2030.
0: Survei Expedia menunjukkan 44% wisatawan bersedia bepergian ke luar negeri untuk menghadiri ajang olahraga favorit mereka. Wisatawan olahraga juga dikenal sebagai high spenders dengan rata-rata pengeluaran mencapai $1.500 Amerika Serikat atau setara $24 juta per kunjungan. Rangkaian event Geopark Run Series tahun 2026-2027 digelar di 4 kawasan geopark unggulan di tanah air. Mulai dari Geopark Ijen dan Kota Banyuwangi 23 Agustus 2026, Minangkabau Geopark Run di kawasan Jamgadang Bukit Tinggi. Berlanjut tahun berikutnya, yakni Ciletuh Geopark Run di Pantai Palangpang, Sukabumi, Jawa Barat, dan ditutup lewat Belitung Geopark Run di 18 April 2027. Ajang ini menargetkan total 10.000 peserta dari Indonesia maupun mancanegara. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
2: Yang berikut inspiratif, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup cuan dari budidaya tanaman hias. Meski dengan lahan terbatas, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria juga berhasil membudidayakan melon di lahan terbatas. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Berbekal pengalaman bekerja di sebuah taman bunga, Sumeri mencoba peruntungan masuk ke dunia usaha tanaman hias. Ia pun memulai usahanya di kampung halaman di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dengan keterbatasan lahan, Sumeri memanfaatkan area depan dan samping rumahnya untuk menanam berbagai jenis bunga. Di antaranya puring, puring telur, anggrek, hingga berbagai jenis tanaman daun lainnya.
4: Kalau jenisnya ya ada sekitar 50 jenis lah, tapi yang ya ada legacy, ada lulewan, ada puring-puring telur.
3: Perawatan tanaman dilakukan secara rutin mulai dari membersihkan rumput liar, memangkas daun atau batang yang kering, hingga penyiraman setiap pagi dan sore hari. Harga tanaman yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per tanaman tergantung jenis dan ukuran. Untuk pemasaran dilakukan secara langsung maupun melalui platform online, sehingga pembeli tidak hanya datang dari sekitar desa, tetapi juga dari luar daerah. Hamparan tanaman melon dan anggur tampak tumbuh subur di dalam greenhouse milik warga RW 14 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Siapa sangka, kawasan yang kini terlihat hijau dan tertata rapi ini dahulunya merupakan lahan bekas tumpukan sampah. Berawal dari keinginan warga untuk menata lingkungan, pembenahan lahan mulai dilakukan pada tahun 2018.
5: Pada tahun 2018, kita lakukan pembenahan, kita jadikan yang pertama sebenarnya kolam ikan. Ada 13 kolam ikan pada saat itu kami serahkan pengelolanya kepada remaja. Namun setelah 2 kali panen kemudian tidak berjalan lagi. Nah selanjutnya kita lakukan perubahan pengelolaan dari perikanan menuju ke perkebunan dan pertanian. Alhamdulillah hingga kini kami sudah panen sekitar 4 kali.
3: Dengan memanfaatkan lahan terbatas, warga mulai menanam berbagai varian anggur dan melon menggunakan konsep greenhouse. Metode ini dinilai lebih efektif untuk menjaga kualitas tanaman sekaligus memaksimalkan hasil panen. Dalam 1 tahun, warga dapat melakukan panen hingga 2 kali. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan warga, namun juga menjadi sarana edukasi tentang ketahanan pangan di tengah kawasan padat penduduk. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Konvoi Persib juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
1: Ya tentunya sangat senang, bangga, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Dan ini tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
2: Selain konsistensi, yang paling penting tuh adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib, gak ada yang against it. Jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, boboto, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib. Jadi kita juara bebarengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
3: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, itu spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
0: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
4: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib pada hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
0: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo CNN Sports, halo salam olahraga. Wih, seru lihat konvoy Boboto tadi, seru banget ya. Bikin Bandung makin rame gitu. Selamat buat Persib Bandung yang berhasil jadi juara Liga 1 Indonesia. Dan selain informasi tadi, masih ada sederet informasi terkini seputar dunia olahraga. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports. Dan CNN Sports, Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu sore. Dengan raihan ini nih, Maung Bandung menorehkan rekor hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air.
1: Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekatnya Borneo FC menang telak 7-1 melawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79. Namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Hay, dan juga Frederico Barba.
2: 3 years in a row. This year was much more difficult than last year because we changed 25 players. Last 2 years we have basically same team, only we bring 1 or 2 players. So this year was much more difficult, but somehow we have it. So probably luck, lots of luck.
3: So much better. You see Boboto, they support us every game. And what you see after the game was crazy.
4: Is happened also in Vietnam?
3: Yes, but not like this more crazy.
1: Perayaan Persib merengkuh titel hat-trick juara Liga akan berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika pada Minggu 24 Mei 2026. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Next, Unai Emery sukses kembali memenangkan Liga Eropa yang 5 kalinya kali ini bersama Aston Villa. Sementara Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil meraih juara Liga Arab Saudi bersama Al Nassr.
1: Aston Villa menghadapi wakil Jerman Freiburg di laga final Liga Eropa yang berlangsung di Tupra Stadion Turki Kamis dini hari. Kerja keras Aston Villa baru membuahkan hasil 1-0 di menit ke-41. Yuri Tielemans melepaskan tembakan voli di kotak penalti setelah menerima umpan silang Morgan Rogers. Keunggulan Aston Villa membesar menjadi 2-0 di injury time babak pertama. Emiliano Buenda melepaskan tembakan terukurnya yang tak bisa dijangkau kiper lawan. Alih-alih mencetak gol, Freiburg malah kebobolan lagi. Kali ini Rogers yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Aston Villa memimpin 3-0. Gol Rogers menjadi gol terakhir di laga ini. Dengan hasil ini, Unai Emery berhasil meraih gelar juara Europa League kelimanya. Sementara untuk Aston Villa, jadi trofi kedua di kompetisi Eropa. Villa pernah juara European Cup pada 1982 atau 44 tahun yang lalu. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr mengunci gelar juara Saudi Pro League setelah menang telak 4-1 atas Damak pada laga pamungkas musim ini, Kamis. Al Nassr memecah kebuntuan di menit 34 ketika Sadio Mane melompat menyambut umpan sepak pojok Joao Felix lalu melepaskan sundulan bertenaga yang gagal dihalau kiper. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda. Di menit ke-52, Kingsley Coman memperlebar jarak setelah meliuk-liuk melewati lini pertahanan lawan sebelum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok bawah gawang. Damak sempat mendapat angin segar sesaat sebelum laga berjalan 1 jam ketika Morlai Sila sukses mengeksekusi penalti. Hanya berselang 5 menit, Ronaldo kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat eksekusi tendangan bebas indah yang meluncur mulus ke dalam gawang. Mega bintang asal Portugal CR7 tersebut mengunci kemenangan mutlak Al Nassr. Memanfaatkan bola liar akibat kegagalan lini belakang Damak dalam menyapu umpan silang, Ronaldo menyambar bola dengan sepakan keras ke pojok atas gawang untuk menyegel kemenangan sekaligus gelar juara. Kemenangan ini membuat Al Nassr finish dengan raihan 86 poin, unggul 2 angka dari rival mereka Al Hilal, yang menang 1-0 di kandang Al Fayha. namun harus puas menyudahi musim di posisi kedua. Keberhasilan ini menandai gelar Liga pertama Al Nassr sejak 2019, sekaligus trofi mayor pertama bagi Ronaldo sejak ia bergabung dengan tim ini pada akhir tahun 2022.
0: CNN Sports, kota Meksiko kini bersiap menjadi salah satu tuan rumah gelaran Pesta Bola 2026. Nah, untuk memeriahkannya, kota ini sudah lebih dulu menyulap sepak bola menjadi sebuah pertunjukan budaya megah dengan memamerkan 15.000 barang memorabilia sepak bola bersejarah.
5: Di Museum Yangkuik yang terletak di wilayah Iztapalapa, pameran bertema album Epico ini memamerkan koleksi jersey dari 90 tim sepak bola nasional di dunia. Sebagian besar barang yang dipamerkan merupakan koleksi pribadi milik Gabriel Bustamante yang telah mengumpulkan memorabilia sepak bola selama lebih dari 40 tahun. Beberapa koleksi unggulan di antaranya adalah jersey milik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga sepatu sang legenda Pele.
6: Tenemos muchas piezas emblemáticas, icónicas de toda la historia del fútbol, pero creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
5: Selain pernak-pernik bola, ruang pameran juga dilengkapi area interaktif seperti pemutaran video dan zona audio yang membuat pengunjung bisa merasakan gemuruh atmosfer di dalam stadion. Di lantai atas, pengunjung bahkan bisa mencoba permainan sepak bola meja serta berfoto dengan replika trofi Piala Dunia. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dengan adanya pameran edukatif ini.
7: Yo veo a los niños muy contentos de poder tener este recorrido. Me parece muy importante tener la recuperación histórica de lo que han sido pues la participación de México. Así que me parece una muy buena experiencia venir hasta acá al museo.
8: Mi opinión es muy importante que hagan estas exposiciones porque yo estoy orgulloso de nuestros logros como país en el fútbol.
5: Pameran ini merupakan bagian dari 20 ruang budaya yang disiapkan pemerintah setempat di kota Meksiko untuk menyambut lebih dari 5 juta wisatawan selama momen gelaran Pesta Bola 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum ini berlangsung dari akhir Maret hingga Agustus 2026 mendatang.
0: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas nih. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, sampai aksi wali kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa nonton pertandingan Akbar tersebut.
9: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Di tengah asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026 dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
10: Ya, planich. Ya, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
9: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang nggak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
11: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
9: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma harga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?
0: Next dari dunia basket, Jalen Brunson dan OG Anunoby memimpin Knicks melibas Cleveland Cavaliers 1-2-1-1-0-8 untuk memimpin 3-0 dalam final wilayah timur NBA.
12: Cavaliers yang belum pernah menang di seri ini mencoba membalas Knicks di Rocket Arena Cleveland pada hari Sabtu. Sayangnya Cleveland tertinggal 37-27 setelah kuarter pertama dan 60-54 saat turun minum. Brunson mencetak 12 poin di kuarter ketiga untuk memperlebar keunggulan New York menjadi 83-70. Landry Shamet melesakkan 3 tembakan 3 angka dalam waktu 99 detik di awal kuarter keempat dan tembakan 3 angka dari Anunoby mengubah skor menjadi 110-93 saat laga menyisakan 5 menit 30 detik untuk mengunci kemenangan. Knicks tidak pernah tertinggal dalam laga ini dan memperpanjang rekor kemenangan beruntun di babak playoff menjadi 10 game berturut-turut. Evan Mobley memimpin Cleveland dengan 24 poin, disusul Donovan Mitchell mencetak 23 poin, dan James Harden menambah 19 poin dalam kekalahan kali ini. Sepanjang sejarah NBA, belum pernah ada tim yang mampu bangkit sekaligus membalikkan keadaan setelah tertinggal 3-0 dalam seri playoff. New York kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai final NBA pertama mereka sejak tahun 1999. Game keempat akan digelar hari Senin di Cleveland.
0: Menjelang gelaran MotoGP seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, pihak panitia optimistis jumlah penonton akan meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Tetap di CNN Indonesia Sports.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: CNN Sports menjelang gelaran MotoGP seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Pihak panitia optimistis nih, kalau jumlah penonton bakal meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Keyakinan ini dipicu oleh hadirnya dua pembalap lokal andalan Indonesia yakni Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama yang akan berlaga di kelas MotoGP 2 dan Moto3.
7: Persiapan jelang ajang balap motor paling prestisius di dunia, MotoGP 2026 seri Indonesia, kini terus dikebut. Panitia penyelenggara optimis, balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang ini akan menyedot animo penonton jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan penonton ini diyakini terjadi karena masyarakat Indonesia akan menyaksikan langsung aksi dua pembalap unggulan tanah air, yakni Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Kedua jagoan lokal ini siap turun di kelas Moto2 dan Moto3.
8: Di tahun ini kita punya local hero, bukan hanya sebagai kompetitor, tapi dia juga punya harapan, kita punya harapan untuk local hero kita ini bisa naik di podium ataupun juara. Jadi saya sangat optimis dan yakin, insya Allah tahun ini penontonnya jauh lebih banyak daripada tahun lalu.
7: Perbedaan mendasar pada gelaran MotoGP bulan Oktober nanti adalah status Indonesia yang tidak lagi sekedar menjadi tuan rumah. Kehadiran Mario dan Veda menjadi bukti nyata bahwa keberadaan sirkuit bertaraf internasional ini mampu menstimulasi lahirnya pembalap-pembalap handal yang mampu bersaing di kancah dunia.
9: Itu salah satu pembedanya, bahwa tahun lalu kita menjadi penonton pembalap asing memacu motor di Indonesia. Kali ini kita boleh lihat dan kita boleh mendoakan sama-sama pembalap Indonesia yang harus bisa naik. Walaupun mungkin secara levelnya berbeda, tapi paling tidak ini menandakan proses berdirinya sirkuit Mandalika sampai hari ini itu bisa melahirkan pembalap nasional yang naik ke pentas dunia.
7: Guna menyambut lonjakan penonton, pihak ITDC bersama MGPA terus membenahi dan meningkatkan kualitas fasilitas di dalam maupun di luar area sirkuit demi menjamin kenyamanan. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
5: Next, bersepeda sambil menikmati keindahan pedesaan dan kekayaan budaya lokal. Nah, ini nih yang menjadi pengalaman yang ditawarkan Klaten International Cycling Fest 2026 kepada para delegasi internasional yang datang dari berbagai negara. Kita simak ya.
10: Dengan menggunakan beragam sepeda klasik dan antik, puluhan delegasi berbagai negara ini menyusuri jalan di wilayah Kecamatan Prambanan hingga Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Puluhan delegasi internasional tersebut langsung mengayuh sepeda melewati jalan pedesaan, kampung hingga area persawahan. Perjalanan menyusuri desa semakin menarik karena sejumlah tokoh penting dari luar negeri ikut bergabung. Duta Besar Belanda untuk Indonesia yaitu Mark Gerritsen dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste tampak ikut bergabung bersama peserta lain. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan, rangkaian Klaten International Cycling Festival menjadikan momentum penting untuk mempromosikan potensi wisata Klaten melalui sport tourism.
11: Trek ini memang yang rute searah Prambanan nanti finishnya di Jogonalan. Kita memang cari rute yang melewati candi-candi, kemudian kita memperlihatkan suasana pedesaan di Kabupaten Klaten, minimal ada gambaran di kawasan Prambanan, Manisrenggo, Jogonalan, dan kita melihatkan potensi-potensi bumdes kita. Seperti kita hari ini di Pemudo, yang paling utama, pertama kita melihatkan ada potensi karawitan, kemudian ada berbagai macam jajanan, minuman khas Klaten. Yang harapan kami tentu para turis, para peserta, para delegasi kemudian bisa menikmati, oh ternyata Klaten itu seperti ini, baik dari budayanya, warga masyarakatnya, kemudian kulinernya, sampai dengan objek wisata. Ya, setelah ini harapan kita ke depan tentu Klaten bisa jadi dikenal luas, tidak hanya di nasional, tapi juga di mancanegara.
10: Para delegasi internasional tersebut diajak berkeliling menyusuri desa ke desa. Mereka dikenalkan dengan beragam budaya dan kerajinan khas desa di Kabupaten Klaten. Seperti di desa Kemudo, mereka diperkenalkan kesenian tradisi berupa gamelan dan kerajinan batik ciprat. Tidak sampai di situ, rombongan juga diajak berkeliling desa untuk merasakan atmosfer orang desa seperti melakukan panen padi. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, menjelaskan Kabupaten Klaten tempat yang sangat indah untuk bersepeda. Mark menyebutkan ia menyukai keindahan alam desa dan juga keramahan warganya.
12: This is a wonderful place to go cycling, right? We started at Prambanan Temple. It's so beautiful early in the morning, especially when you do it with a group of cycling fans. And that's what we did this morning. We cycle all around, also through the desas in different villages. And along the way, everyone is friendly, right? So lots of people are waving and there's things to hang up.
10: Klaten International Cycling Festival 2026 diharapkan mampu menjadi ajang promosi wisata dan budaya Kabupaten Klaten ke tingkat internasional melalui kegiatan olahraga dan budaya yang dikemas secara menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
13: Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Informasinya sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Sports.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: CNN Sports, cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik, gerakan dance yang menyenangkan. Dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy. Saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, kardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri Kardio Dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Kardio dance ini unik. Jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam kardio dance kita ada game-game yang melatih ability, agility. Serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Kardio dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut Cardio Dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga, di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, Cardio Dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih Cardio Dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih

0: enjoy aja jadinya.
1: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil ya mengurai macet karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
2: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat kurus. Karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
3: Sampai juga ternyata ini keringat saya sudah bercucuran, padahal jadi saya belum tahu.

0: saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Makin ada kegiatan atau keadaan yang membuat saya seperti apa adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
1: Oh gitu?
0: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
2: tinggi.
0: Di atas rata-rata katanya.
2: Oke. Okay.
0: Dikasih obat.
1: Berapa tinggi bang, paling tingginya?
0: Kena kolesterol tuh 200 ke atas ya. Kalau kolesterol tuh yang paling parahnya adalah kita gak bisa berpikir.
2: Sulit fokus, sulit konsentrasi.
1: Memang begitu dong?
2: Bisa,
0: itu kolesterol.
2: Itu.
0: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
1: Welcome to Check It Out with me Alvin Adam. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal satu hal yang sering dianggap sepele. Padahal dampaknya besar banget. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak akan mungkin bisa menjalankan peran kita dengan maksimal. Dan itu relevan banget sama tema kita hari ini. No healthy, no justice. Dan sudah bersama saya sekarang ada Dr. Preti. Dok Preti, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Oh, senang sekali.
2: Gimana nih kabarnya Angkel?
1: Happy, senang, sehat.
2: Luar biasa.
1: Alhamdulillah senang ya. Ada Pak Martin Lukas Simanjuntak.
3: Halo.
1: Setuju banget gak dengan tema kita tadi? No healthy, no justice.
3: Setuju banget.
1: Setuju ya Bang Martin. Kalau saya ngobrol dengan Bang Martin, profesi pengacara ya. Kalau kita lihat aktivitas kesehariannya nggak mungkin simple. Iya kan, udah kebayang day by day, apa hour by hour-nya kayak apa, itu mungkin bisa sharing sama kita.
0: Karena kita ada dua aktivitas ya, aktivitas di kantor sama aktivitas di dalam berkegiatan sebagai, khususnya kalau dia pengacara litigasi, dalam pendampingan atau pembelaan. Jadi kalau aktivitas di kantor itu kita lebih ke konsep terkait pembelaan ataupun gugatan ya. Kalau di pengadilan itu kan kita ada berargumen, ada ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya langsung ya. Intinya kesehatan itu sangat penting untuk profesi pengacara, begitu Om Alvin.
1: Nah, seberapa besar tekanan yang ada pada pekerjaan profesi yang ini nih Pak?
0: Memang kalau saya pribadi secara karakter ini agak aneh Om Alvin.
2: Saya makin
0: tertekan ya, makin ada kegiatan atau keadaan yang membuat saya seperti apa adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
1: Oh gitu? Tekanan itu lebih dominan ke fisik ya? Atau ke pikiran?
0: Kalau pikiran itu pasti, tapi levelnya gak terlalu dominan. Lebih ke fisik ya, karena saya percaya begini Om Alvin. Manusia itu punya keterbatasannya. Keterbatasan kita itu udah dipatok lah istilahnya. Sepertiga waktu kita untuk bekerja atau beraktivitas, sepertiga waktu kita untuk istirahat, dan sepertiga lagi untuk mungkin hal-hal yang sifatnya mendukung dari antara kedua kegiatan tersebut. Yeah. Makanya ya kesehatan itu sangat penting sekali.
1: Apakah tekanan kerja itu bisa mempengaruhi kesehatan juga?
2: Oh jelas dong, sangat. Kalau kita berbicara tekanan ini berarti kita berbicara masalah stres. Yeah. Stres sendiri adalah perasaan di mana kita tertekan atau berada dalam kondisi atau situasi yang gak sesuai dengan kita harapkan. Akhirnya membuat seseorang merasakan kewalahan, kecapean, cemas, panik, takut. Kalau seperti itu, masuk tuh ke dalam tahap distress. Saat distress terjadi, tubuh nih terpapar dengan hormon kortisol yang terlalu tinggi. Akhirnya tensinya mulai naik, kolesterolnya mulai naik, asam uratnya mulai naik.
1: Berdampak ke semuanya ya?
2: Berdampak ke semuanya. Tapi menariknya, ada loh orang yang sebenarnya merasa, enggak tuh, gue fine-fine aja tuh, baik-baik aja, tapi ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan tidak demikian.
1: Kalau buat Bang Martin, tantangannya apa kesehatan ini?
0: Pertama, jam kerja ya.
1: Jam kerja kan.
0: Kadang-kadang ya, kita enggak tahu nih, kadang-kadang kita dibutuhkan oleh klien kita sewaktu-waktu ya. Waktu yang jadi salah satu faktor terhadap kinerja kita itu.
1: Standby tadi ya.
0: Terus yang kedua, pola makan juga. Lalu, ini yang paling penting buat saya ya. Kadang-kadang itu karena terlalu banyak kesibukan, sampai kita capek, sampai rumah tuh malah gak bisa tidur. Kurang tidur kan juga metabolisme tubuh juga gak bagus ya. Akhirnya
1: betul.
0: Ya, kadang-kadang naik gitu kolesterol.
1: Berapa tinggi bang, paling tingginya?
0: Karena kolesterol tuh 200 ke atas ya. Asam urat tuh kalau gak salah 80 sekian gitu.
2: 8 koma sekian gitu ya.
1: Laki-laki tuh berapa? 6,
2: iya, kalau misal pria sebaiknya di bawah 7.
1: Di bawah 7.
2: Kolesterol total sebaiknya di bawah 200.
1: Iya.
2: Tadi Bang Martin bilang kolesterol udah 200-an ke atas. Asam uratnya juga udah 8. Berarti keduanya ya udah sama-sama tinggi. Dan tadi yang saya tangkap nih dari Bang Martin, kalau pas kurang tidur, kolesterolnya jadi naik. Nah, ini ada pengaruhnya loh. Banyak mungkin yang gak tahu ya, kalau misalnya saat kita kurang tidur, organ hati itu berusaha untuk memproduksi sumber energi berlebih. Biar kita tetap stay awake. Tapi masalahnya diproduksi adalah gula darah sama kolesterol sama asam urat. Makanya seseorang iya, yang mengalami kurang tidur, akhirnya kolesterol jadi ikutan naik, asam urat jadi ikutan naik. Walaupun pola makannya mungkin sama-sama aja dengan sebelumnya.
3: Karena itu ya.
2: Karena kurang tidur
3: kita itu. Ngerasa sih makannya sama aja.
2: Sama gitu. Aja gitu.
3: Tapi ternyata itu yang bisa membuat kita kolesterolnya naik ya.
2: Kolesterol ini sendiri tuh menarik. Dia tuh bisa berasal dari dua sumber jalur. Pertama dari makanan atau minuman yang mengandung kolesterol itu sendiri. Lalu yang kedua adalah dari organ hati. Jadi organ hati kita ini bisa membentuk kadar kolesterol. Nih kita lihat ya. Yeah. Pertama adalah konsumsi makanan tinggi lemak. Yeah. Itu sudah jelas pasti akan meningkatkan kadar kolesterol. Dari luar masuknya kebanyakan. Lalu yang kedua adalah kurang gerak. Jadi kurang dibakar si kolesterolnya. Akhirnya jadi naik. Lalu yang ketiga obesitas atau gula darah tidak terkontrol. Ini ada hubungannya nih dengan kadar kolesterol di dalam darah juga. Lalu yang keempat adalah kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah ini juga yang bisa merusak organ hati. Organ hati ini adalah organ yang memetabolisme lemak di dalam tubuh kita. Sehingga tindakan-tindakan yang merusak fungsi organ hati ini bisa memicu kadar kolesterol semakin tinggi. Lalu yang kelima adalah faktor keturunan. Jadi banyak nih kejadian yang misalkan familial hyperkolesterolemia. Dari lahir memang secara genetik kolesterolnya lebih mudah naik. Nah itu harus waspada. Atau mungkin mama papanya punya riwayat kolesterol tinggi, maka ya anaknya lebih cenderung akan mudah tinggi.
3: Mama Tin, kenapa sampai mau periksa kesehatan gitu loh?
0: Saya sebenarnya baru tahu kolesterol sama asam urat itu tahun 2018-an. Waktu di gereja ada program kesehatan. Diceklah darah kan. Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
2: tinggi.
0: Di atas rata-rata katanya.
2: Okay.
0: Dikasih obat. Nah semenjak itu saya tahu, oh kalau indikasi badan saya seperti ini kemungkinan karena kolesterol,
2: kolesterol sama asam urat naik.
0: Yeah.
2: Oke, ini menarik. Tahun 2018 kan berarti 8 tahun yang lalu ya. Yeah. Berarti abang saat itu masih usia 30 ya?
0: 30-an.
3: Masih muda.
2: Nah, masih muda. Ini juga menunjukkan nih kepada pemirsa bahwa kolesterol tinggi dan asam urat tinggi ini gak hanya dialami oleh para lansia. Yang muda-muda juga banyak yang ngalamin.
3: Pernah gak bang kalau lagi pada saat di persidangan ya, badan gak enak, tapi mau gak mau kan memang harus tampil juga, harus harus ada di sidang itu juga gitu loh.
0: Sebenarnya kalau untuk beraktivitas secara pemikiran, yang paling mesti dihindari itu adalah kolesterol. Kalau kolesterol itu yang paling parahnya adalah kita gak bisa berpikir.
2: Sulit fokus, sulit konsentrasi.
3: Memang begitu dong?
2: Bisa, itu bisa kolesterol. Seperti itu.
0: Kalau asam urat itu kayak badan kita kayak diikat tali.
3: Ini Bang Martin usia masih muda ya?
2: Masih muda.
3: Ya, tapi Bang Martin memilih menggunakan teknologi laser. Nah, ini menarik nih.
2: Nah,
3: tadi sempat cerita sama saya tadi di
2: belakang. Coba kita ulik-ulik dulu nih dari manfaat dan juga hasil pemeriksaan setelah penggunaan teknologi laser.
0: Ketika saya pakai ini, yang pasti badan saya lebih enak ya. Dan yang paling penting buat saya nih, kalau malam itu gak pernah saya kesulitan untuk tidur.
3: Yang sebelumnya pernah tentu

0: yang sebelum itu kalau udah capek banget,
1: iya, susah.
0: Saya bisa tidur baru jam 4 pagi tuh karena udah saking capeknya. Sekarang kalau udah capek cukup rebahan, minum air putih hangat, pasang teknologi laser, pasang intrasalnya, nanti enggak lama tuh pasti tidur.
1: Pasti tidur. Karena dua langsung loh.
2: Iya.
1: Ya kan, laser di tangan kiri ya. Dengan kemudian pakai intranasal.
2: Kita bahas nih. Jadi pada dasarnya kalau teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ini kan bantu tubuh menghasilkan hormon melatonin. Kita bahas deh satu-satu. Kenapa sih orang hormon melatoninnya bisa tidak dalam jumlah yang cukup sehingga sulit tidur? Nah, ini penyebabnya banyak. Tadi pertama, kecapean.
1: Ya.
2: Mikirnya kalau kita secara logika ya, kan capek ya, harusnya gampang tidur ya, bener ya?
1: Betul.
2: Malah enggak loh, pada saat capek, tubuh capek banget nih, tubuh ngasilin hormon stres tadi, akhirnya membuat otak tuh lebih terjaga, akhirnya wah sengsara banget deh, udah capek, udah butuh tidur, dibawa tidur gak bisa tidur-tidur, besokannya jadwal juga udah numpuk, pasti akhirnya OVT sendiri. Lalu yang kedua, kenapa sih hormon melatonin ini sulit keluar? Nah, salah satu penyebab yang sering kita tidak sadarin adalah paparan sinar biru dari HP, dari televisi, dari layar-layar elektronik, dari layar laptop. Makanya saya selalu bilang kalau misalnya ada orang yang punya keluhan tidur, okay, sulit tidur, ya udah terapin yang namanya 10-2-1. 10 jam sebelum mau tidur, stop kafein. 2 jam sebelum mau tidur, stop kerjaan, itu laptop ditutup. 1 jam sebelum tidur, pokoknya semua layar elektronik, gak peduli HP, tablet, mau apapun itu, semua dimatiin. Kenapa? Buat bantu tubuh nih ngasihin hormon melatonin. Tapi kan kadang kita namanya aktivitas sehari-hari pasti ada lah, seperti Bang Martin yang rasakan, udah mau tidur nih, ditelepon. Atau mungkin harus ngecek email, harus ngecek WA. Nah, ini bisa dibantu. Makanya kita manfaatkan teknologi untuk membantu keseharian kita. Dengan menggunakan teknologi laser, hormon melatoninnya ditingkatkan kembali. Tambah nih sama intranasal, lancarin aliran darah. Nantinya kelenjar pineal yang ada di otak, yang memang bertugas buat ngeluarin hormon melatonin, ini bisa bekerja dengan baik. Hormon melatoninnya cukup, tidurnya jadi nyenyak. Tidur nyenyak, ngikut semuanya, tensinya bagus, detak jantungnya bagus, kolesterolnya turun, gula darahnya turun, betul, asam uratnya turun, berat badan jadi lebih terjaga, fokus, konsentrasi jadi top chair.
1: Bang, kesehatan adalah segalanya, benar kan ya?
0: Betul.
1: Dan kesehatan tuh haknya semua orang, gitu ya.
2: Cakep.
1: Betul kan?
2: Bener
1: cakep banget kan?
2: Bener banget.
1: Nah, abang karena kedepannya kan terus mengawal keadilan, jadi butuh kesehatan yang optimal kan, Bang?
0: Harus. Butuh banget.
1: Apa yang bisa di-sharing sama kita dengan kesehatan yang harus jadi andalan utama semua orang gitu Bang?
0: Yang pertama, karena saya udah pernah ngerasain sendiri ya, namanya kesehatan itu kan tadi hak ya. Dan kalau kita bisa sehat, kita juga bisa memberikan pelayanan jasa kita yang terbaik bagi klien kita. Dan yang lebih penting lagi, keluarga juga pasti lebih senang ya kalau harapan hidup dari kepala keluarga itu lebih besar. Sehingga ya nggak ada salahnya sih investasi ya. Yang biasanya mungkin bangun pagi badan berat, saya yakin kalau pakai laser, teman-teman pasti akan merasakan sesuatu
1: tadi
0: hal yang
1: tadi saya lihat abang bawa dalam tas, kemanapun pergi dibawa.
2: Pergi dibawa, betul.
0: Ini Om Alvin, saya lagi dampingi klien aja. Kalau misalkan malam-malam tuh, saya pakai.
1: Dia nggak nanya itu apa?
0: Saya suruh promosiin, saya bilang, ini apa namanya, teknologi kesehatan.
2: Alat kesehatan gitu ya.
1: Dan dipakai secara kontinu kan ya?
0: Dipakai secara kontinu.
1: Saya bilang, pagi dan malam, Bang?
0: Pagi dan malam. Kalau pagi itu biasanya pas mau berangkat kerja saya pakai tuh ke kantor. Nanti pas mau pulang, entah itu di perjalanan pulang atau mungkin malam hari lagi ada kegiatan yang mendadak tadi itu, saya pakai 1 jam.
1: Bang, punya hasil sebelum dan setelah pakai aku laser ini ya?
2: Kita punya nih hasil.
1: Oh, kita ada ya?
2: Jadi sebelum menggunakan teknologi laser, ini kolesterolnya tinggi nih, 236. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, ini udah turun. Udah jauh dalam batas yang optimal, ada di angka 162. Nah, kalau kolesterol terkendali, badannya jadi lebih enak. Pikirannya jadi lebih fokus, lebih terkonsentrasi juga, jadi bagus ya. Berarti abang juga bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Dan kita lihat nih tensinya pada saat sebelum menggunakan teknologi laser, ini sebenarnya udah tinggi nih, 138 per 84. 138 ya kalau kita bulatin jadi 140 kan, udah hipertensi grade 1.
1: Betul.
2: Dan setelah menggunakan teknologi laser ini terkendali di angka 115
1: per 1.
2: Ih, cakep banget
1: cakep
2: ini tensinya.
1: Banget ini.
2: Bagus ini tensinya. Nah, mungkin kalau misalkan banyak nih buat pemirsa yang masih bingung gitu ya, kok bisa ya kadar kolesterolnya turun. Pada dasarnya adalah pas pakai teknologi laser,

ini makanya tadi Bang Martin kan cerita badannya terasa lebih hangat, yeah, lebih bugar. Itu karena si kompornya ini aktif, akhirnya dia mengubah si kolesterol jadi energi. Makanya bangun pagi bawaannya segar. Tapi at the same time kadar kolesterolnya turun. Itu dari

0: pakai teknologi laser. Pada dasarnya bisa dipakai sebagai pencegahan, pengobatan, maupun membantu proses pemulihan itu sendiri.
1: Iya, dan gak cuma intranasal saja, dan kemudian ini aja untuk peredaran darahnya ya, tapi juga ada yang untuk otot ya.
0: Betul, NMES.
1: NMES. Nah, itu mungkin jelasin dikit dong.
0: Teknologi NMES ini bisa diletakkan pada berbagai area yang emang ingin kita latih. Mm-hmm. Contoh nih, misalkan kalau Bang Martin, sekarang olahraganya apa nih Bang?
2: Kardio.
0: Kardio. Latihan bebannya?
2: Beban main dumbbell aja.
0: Main dumbbell aja. Mm-hmm. Nah, biar lebih optimal nih, otot kan harus dijaga nih. Tetap dari sisi medis, kita tetap menganjurkan Bang Martin harus melakukan latihan otot dengan menggunakan beban. Tapi ada kalanya ya, namanya jam kerja udah gak terbatas.
1: Iya, betul.
0: Ngabisin waktu di perjalanan aja udah makan waktu yang lama. Nah, bisa tuh memanfaatkan teknologi NMES tadi. Neuromuscular Electrical Stimulation ditempelin nih di otot yang ingin dilatih. Contoh, duduk kelamaan, tempelin di betis. Biar aliran darah balik ke jantungnya juga jadi lebih bagus. Tempelin di bagian bahu, lengan, lengan atas, lengan bawah. Tujuannya adalah, pertama, kita ingin nabung si otot ini. Otot itu kayak tabungan. Kalau kita kerjain, dia ketabung. Tapi kalau gak dikerjain, saat dari usia 30, nyusut dia. Nah, otot ini gak cuman buat estetika aja. Otot yang bantu nopang sendi, tulang. Otot juga lah yang ngebakar gula sama kolesterol. Makanya kalau orang jarang ngelatih ototnya, akhirnya sampai terjadi gula darahnya jadi gampang naik. Kolesterolnya jadi gampang naik. Lemaknya lebih gampang numpuk di dalam tubuh. Makanya gak boleh menyepelekan masalah otot. Ini tetap harus digerakin. Bisa secara aktif latihan beban, secara pasif pakai teknologi NMES.
1: Bang, saya mau tanya, yang paling berkesan dari Bang Martin setelah mempergunakan teknologi laser ini apa?
2: Yang paling berkesan? Saya ngerasa jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Tidur juga lebih stabil. Lalu badan itu bangun pagi juga seger. Dan hal-hal yang tadinya kelebihan ya seperti kolesterol dan asam urat itu ya turun. Itu yang buat saya merasa kelebihan dari teknologi laser ini.
1: Keren banget ya. Nah, saat ini buat Anda yang mendengarkan kami, sebaiknya segera take action. Jangan nunda-nunda, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan AkuLaser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat. AkuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaannya secara rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan AkuLaser ini hanya di GoGo Mall melalui nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya loh. GoGo Mall memberikan kemudahan cicilan ini supaya tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan AkuLaser ini. Jadi segera hubungi call center kami, gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.

Balik lagi di Check It Out bersama saya Alvin Adam dan kita masih ngobrol soal bagaimana kesehatan ternyata punya peran yang besar dalam kualitas hidup dan keputusan. Nah, Bang Martin, sempat

0: mengalami keluhan kesehatan, ada sempat punya asam urat, kemudian kolesterol. Apakah kondisi itu sempat mempengaruhi performa kerja? Tadi kita sempat dengarkan, iya, kurang lebih kayak gini. Mungkin bisa jelaskan sekali lagi.
1: Tentu, kalau kita ada penyakit-penyakit kayak kolesterol, asam urat, itu secara performance pasti menurun, Om Alvin. Kayak contoh, kita kena asam urat itu susah tuh, mau bergerak aja kayaknya badan
0: udah gak enak, kaki
1: sakit gitu, kan. Terus kalau kena kolesterol tuh kayak kita mau berpikir aja jadi males gitu.
0: Bawaannya susah ya?
1: Bawaannya jadi udahlah kita rebahan aja gitu loh. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh. Nah itu yang memang harus dipikirkan tuh sama rekan-rekan sejawat kita, dimanapun teman-teman berada ya, harus investasi juga buat kesehatan.
0: Pernah merasa sulit fokus ataupun gampang terpancing emosi yang naik turun gitu misalnya?
1: Ya kadang itu karena bawaannya kolesterol itu memungkinkan hal itu terjadi. Ya. Setelah pakai teknologi laser ini, ya ini benar-benar mendukung kegiatan dan kinerja kita dalam beraktivitas sebagai penegak hukum di Indonesia sebagai pengacara. Karena kenapa? Ya jam tidur kita juga lebih stabil, kualitas tidur juga lebih bagus, dan sehari-hari juga lebih mendukung karena pakai teknologi laser ini.
0: Kinerja kerjanya pun lebih maksimal ya. Dok Pratt, ini kondisi seperti ini kan bisa dikontrol kan sebetulnya ya?
2: Bisa dong.
0: Ya kan?
2: Nah yang menarik nih sebenarnya, tadi kalau Bang Martin kan sharing dari sisi profesinya sebagai seorang lawyer.
0: Ya.
2: Tapi ya kalau kita lihat ya pemirsa, Uncle Alvin dan juga Bang Martin, sebenarnya mau profesinya apapun memang kesehatan itu adalah fondasi paling dasar. Ya. Kalau gak ada kesehatan ya aktivitas yang lain pasti terhambat. Nah menariknya nih, tadi Bang Martin cerita, pas kolesterol tinggi ini pikiran jadi gak fokus, jadi gak bisa konsentrasi gitu ya. Ini Bang Martin tuh salah satu orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena dikasih gejala. Tahu gak sih? Sebagian besar pasien kolesterol tinggi itu justru gak bergejala. Jadi dia gak tahu apa-apa. Taunya malam pas udah komplikasi. Pas udah kena serangan stroke, pas udah kena serangan jantung baru tahu. Kecek. Oh ternyata selama ini kolesterolnya tinggi. Lalu yang kedua, masalah asam urat. Pernah ngerasain sampai radang sendi gitu? Sampai kayak jempol kakinya bengkak merah, gak bisa jalan.
1: Kalau itu belum pernah sih, tapi kalau jari jempol tuh kayak tegang banget pernah.
2: Pernah.
1: Tapi enggak yang sampai bengkak gitu, enggak.
2: Untung udah pakai teknologi laser. Jadi asam uratnya sudah mulai turun. Kalau dibiarkan begitu aja tuh, nanti jadi tuh namanya serangan gout. Gout ini adalah radang sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Biasanya di jempol kaki, di pergelangan kaki.
0: Bengkak dan sakit ya.
2: Bengkak, sakit, merah. Bayangin nih kristal asam urat, itu bentuknya kayak jarum-jarum gitu tuh. Dia nusuk tuh di bagian persendian. Akhirnya bikin sakitnya luar biasa itu sampai biasanya tuh pada cerita mau pakai sepatu aja gak bisa, mau jalan aja gak bisa. Coba ya bayangin, kristal asam urat yang tajam ini mengalir nih di dalam pembuluh darah. Apa yang terjadi? Pembuluh darah kita tuh unik loh. Kan ada 3 lapisan nih, lapisan dalamnya tuh sehalus kain sutra. Makanya sel darah ini bisa mengalir dengan baik. Jalan gitu kan. Ketemu nih sama kristal yang tajam-tajam, robek gak? Robek. Begitu robek, apa yang terjadi? Ini kolesterol nih sifatnya lengket kayak lem, masuk dia ke dalam, bikin dia penyempitan pembuluh darah. Jadi yang awalnya mungkin selangnya segini, ada nyempit nih begini. Akhirnya jadi jalannya cuma segini. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, jadi deh serangan jantung. Jadi di pembuluh darah otak, jadi deh serangan stroke. Kalau jadinya di pembuluh darah ginjal, jadi deh gagal ginjal. Makanya saya bilang Bang Martin nih salah satu orang yang beruntung. Bisa dikasih tanda-tanda biar jangan sampai mengalami yang berat-berat di awal. Dan Bang Martin juga udah take action pakai teknologi laser.
0: Langsung.
2: Cakep nih jadi panutan nih.
0: Jadi di tengah aktivitas yang padat, beliau ini sempat melakukan tindakan yang tepat gitu ya.
2: Betul.
1: Menggunakan. Kalau dipikir-pikir tadi 20.000 sehari ya. Kadang kita kalau badan pegel itu kan sewa kursi untuk pijit ya. Itu kan kalau di bandara 50 atau 100.000 ya. Dipikir-pikir kalau uang itu dipakai untuk cicil teknologi laser kan
3: udah kekumpul.
1: Jauh lebih bagus dampaknya ketimbang kita cuman dipijit tapi ya enggak.
0: Karena hitungannya satu kali terapi cuma 10.000 ya.
1: Iya.
2: Benar, enggak menyelesaikan persoalan karena persoalannya adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Cakep itu.
0: Hanya sesaat aja ya, betul. Tapi tidak menyelesaikan
1: masalah. Nah, itu yang paham itu sedikit kebanyakan ya. Mm-mm.

0: pikir orang Indonesia kan mungkin masih banyak kan tradisional. Hmm. Kalau kurang enak badan itu menurut mereka hanya butuh dipijit. Nah itu yang bahaya tuh. Saya juga dulu berpikir seperti itu dok, Om Alvin.
1: Ya.
0: Cuma setelah tahu bahwa oh ternyata ada loh penyakit-penyakit kayak kolesterol, asam urat. Dan kalau badan kita nggak enak, belum tentu karena masuk angin. Bisa jadi kolesterol kita naik gitu.
2: Betul. Jangan mengatasi berdasarkan dengan gejala, tapi yeah, penyebabnya yang kita atasi. Badan berasa nggak enak, penyebabnya apa? Nah ini yang kita atasin. Dan sekali lagi, jangan selalu menyalahkan si angin ini gitu. Dan balik lagi nih, saya juga orangnya suka dipijat.
1: Mm-hmm.
2: Tentu ada manfaatnya dari tindakan pijat, tapi kita harus mencari tahu penyebabnya apa, kita atasi nih masalahnya, biar jangan sampai terjadi komplikasi. Ditambah lagi ya, kalau kita lihat nih gaya hidup anak zaman now ya, itu udah pasti kemana-mana diberantakannya.
1: Betul.
2: Akhirnya kualitas darahnya buruk, darahnya mengental, pembuluh darahnya menyempit, jadi dekomplikasi.
1: Nah, informasi yang seperti ini yang kita perlukan ya, buat kita tahu tadi kan bagaimana pembuluh darah, berapa lapisan, apabila terjadi kemudian ini dia
2: seperti menempel. Apa tuh menyempitnya?
1: Nah, ini mungkin kelihatannya awal-awal ribet, tapi kalau kita tahu, jadi kita tahu betul diri kita, badan kita itu kita kenal ya. Ya kayak gitu ya dok ya.
2: Mm-mm.
1: Nah ini bang, boleh mungkin ajak para penonton yang nonton kita yang muda-muda ini ya, teman-teman seprofesi untuk hidup sehat, dengan menggunakan teknologi laser ini mungkin Mas, silakan.
0: Pada rekan-rekan atau yang sedang menonton ya, khususnya para kepala keluarga yang berjuang untuk keluarga ya, dan juga untuk orang-orang yang mempercayai kalian, kesehatan itu sangat penting seperti kita bahas tadi. Ya. Kalau kita tahu sesuatu informasi yang sudah pernah ada buktinya ya, contoh saya ya, ya pergunakanlah informasi itu dengan sebaik mungkin, apalagi harganya juga nggak terlalu mahal ya.
1: Ya.
0: Ya, segeralah kalau bisa pergunakan, minimal ada satu di setiap keluarga supaya bisa memperbaiki kualitas hidup dan memperpanjang harapan juga untuk sehat ya, sehingga kita bisa produktif bagi keluarga maupun bagi klien-klien yang mempercayai kita. Itu mungkin.
1: Mantap kali.
2: Abang harus sehat terus ya, ya bang.
1: Sehat ya. Terus ya bang ya.
2: Karena abang sehat gak cuma untuk abang sendiri. Ya. Selain betul, untuk keluarga, tapi banyak sekali orang yang mempercayakan
1: betul,
2: kehidupannya itu kepada abang.
1: Karena no healthy,
2: no justice.
1: Wah ini keren banget. Bang terima kasih banget udah ngobrol di Check It Out. Dan buat Anda yang nonton, sekali lagi akan ingatkan, jangan cuma dengerin, tapi harus pahamin dan lakuin. Karena pola hidup yang sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan aku laser dari Gogo Mall. Dan Gogo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogo Mall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat, dan fasilitas eksklusif ini hanya bisa didapatkan di Gogo Mall, tidak ada di tempat lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung, Anda cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogo Mall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu lagi menunda kepemilikannya untuk segera bisa punya alat kesehatan aku laser. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa langsung mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogo Mall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan. Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Once again, terima kasih telah menyaksikan Check It Out. Dengerin, pahamin, dan lakuin.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas tes darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall.

Halo, apa kabar? Saya Bini Dermawan. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya. Menjelang Idul Adha, seorang penjual dan peternak sapi di Sukabumi, Jawa Barat menciptakan inovasi baru memanfaatkan teknologi AI. Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

0: Pemerintah Arab Saudi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Salah satunya adalah pengoperasian bus canggih berteknologi hidrolik di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Teknologi ini dihadirkan khusus untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci.
1: Peningkatan layanan terus dirasakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat memasuki gerbang Tanah Suci di Jeddah. Tahun ini otoritas Bandara King Abdul Aziz menyiagakan armada bus khusus yang dilengkapi dengan sistem hidrolik otomatis. Tidak seperti bus pada umumnya, bus ini memiliki lantai yang dapat turun hingga sejajar dengan permukaan aspal. Hal ini memungkinkan jemaah yang menggunakan kursi roda maupun lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat masuk ke dalam kabin bus tanpa harus mendaki anak tangga yang tinggi. Teknologi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah karena proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan meminimalisir resiko cedera bagi lansia.
2: Dan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas, kalau jumlahnya dalam satu kloter itu cukup banyak, maka kami akan berkoordinasi dengan Syarikah dan Nakobah untuk bisa disediakan bis disabilitas maupun bis lansia. Oh iya, untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jemaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala.
1: Tidak hanya sistem hidrolik, bus ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berperforma tinggi serta area pengikat kursi roda yang sangat aman. Ini menjadi komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan haji ramah lansia. Fasilitas ini pun mendapat apresiasi tinggi dari jemaah haji Indonesia karena sangat membantu aktivitas dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Menjelang Idul Adha, seorang penjual dan peternak sapi di Sukabumi, Jawa Barat menciptakan inovasi baru memanfaatkan teknologi AI.
3: Berada di sebuah lapak sederhana di Jalan Cemerlang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, seorang penjual hewan kurban memanfaatkan teknologi modern. Berbekal keahlian bidang software engineering untuk berjualan sapi ternaknya, Muhammad Akmal menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Dengan dibuatnya QR code, para konsumen bisa melihat sapi kurban yang diinginkan secara transparan. Imbasnya, penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha meningkat drastis 80-90% dengan jangkauan pasar hingga ke wilayah Jabodetabek. Di lapak ini, jenis sapi yang disediakan sapi lokal Pasundan asli Jawa Barat. Dengan struktur tubuh lebih kecil, namun daging padat serta daya tahan tubuh lebih kuat. Satu ekor sapi Pasundan dibanderol mulai dari harga 18 juta hingga 32 juta rupiah.
4: Pengalaman saya ya di software engineering gitu. Nah, keluarga jualan sapi, jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan teknologi dengan sapi tersebut. Tujuannya mah sebetulnya untuk memudahkan kami sendiri gitu, untuk data sapi, harga sapi, penjualan, pencatatan, kayak gitu sih.
3: Inovasi QR Code AI ini diharapkan dapat menginspirasi para peternak lokal lain di Jawa Barat agar lebih melek teknologi guna meningkatkan

0: meningkatkan omset dan transparansi jual beli.
1: Memasuki pertengahan tahun 2026, geliat pasar ponsel gaming level menengah kembali memanas dengan kedatangan tipe terbaru dari Nubia, yaitu Neo 5 dan Neo GT. Dua ponsel ini menantang ponsel-ponsel gaming yang telah hadir di Indonesia seperti Infinix GT 50 Pro maupun Realme 14 5G.
2: Meramaikan pasar ponsel gaming kelas menengah, Nubia merilis seri terbarunya yaitu Nubia Neo 5 5G dan Neo 5 GT pada 9 Mei lalu. Pada seri ini, Nubia menyematkan cooling fan internal yang biasanya terdapat di ponsel-ponsel gaming kelas atas. Fitur ini digabung dengan sistem pendinginan ponsel yaitu vapor chamber cooling dan lapisan graphene yang membantu menjaga suhu ponsel tetap rendah saat bermain game dengan spesifikasi dan intensitas tinggi. Untuk mendukung kendali permainan, Nubia Neo 5 Series dilengkapi dengan dual gaming shoulder triggers 550Hz yang memiliki waktu respons di bawah 5,5 milidetik. Fitur ini dapat dipetakan untuk fungsi taktis seperti membidik atau menembak sehingga area layar tidak tertutup oleh jari tangan. Beralih ke sektor dapur pacu, Nubia Neo 5 GT ditenagai oleh prosesor fabrikasi 4 nanometer untuk efisiensi daya dan manajemen termal yang optimal. Sementara Nubia Neo 5 5G menggunakan chipset 6 nanometer. Keduanya didukung oleh perangkat lunak Neo Turbo Engine 360 derajat game antena serta AI Game Space 5.0 serta AI Game Space 5.0 untuk efisiensi sumber daya sistem. Nubia juga menghadirkan fitur bypass charging yang memungkinkan listrik langsung digunakan oleh perangkat tanpa harus mengisi baterai saat bermain game. Untuk mendukung sesi gaming yang panjang, Nubia 5 Series dibekali baterai berkapasitas besar dan teknologi pengisian daya yang dirancang khusus bagi gamer. Nubia Neo 5 GT dilengkapi baterai dual cell 6210 mAh dengan 80 watt fast charging. Sedangkan Nubia Neo 5 5G hadir dengan baterai 6050 mAh. Selain Nubia seri Neo 5, ponsel Infinix GT 50 Pro pun menjadi salah satu penantang dalam kelas ponsel gaming menengah. Ponsel yang rilis pada bulan April 2026 ini memiliki Hydroflow Liquid Cooling Architecture, yaitu sistem pendingin dengan mikropump yang mengalirkan cairan secara presisi ke seluruh area chipset. Teknologi mampu menjaga suhu stabil saat gaming hingga mengurangi resiko penurunan performa atau throttling. Infinix pun menyematkan Open Cut Pressure GT Trigger dengan sensor tekanan yang mendukung berbagai input sentuhan seperti tap hingga gesture-geser yang membuat gameplay lebih presisi dan responsif. Untuk dapur pacu, perangkat ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate berbasis fabrikasi 4 nanometer dengan kecepatan hingga 3,25 GHz. GPU Mali G720 MC7 memungkinkan pengalaman gaming lebih mulus, bahkan mendukung hingga 144 fps pada game tertentu. RAM 12GB LPDDR5X dipadukan dengan penyimpanan 256GB atau 512GB UFS 4.0, memastikan performa tetap responsif dan loading game cepat. Infinix GT 50 Pro sendiri membawa baterai berkapasitas besar 6500 mAh, dipadukan dengan dukungan pengisian cepat 45 watt. Tidak ingin tinggal diam di pasar ponsel gaming kelas menengah, Poco memperkenalkan jagoan terbarunya, yaitu Poco X8 Pro Max. Pada seri ini, Poco tetap setia pada fungsi utamanya, yaitu menyediakan spesifikasi performa mentah tertinggi di kelasnya. Performa tersebut didukung oleh sistem pendinginan, yaitu Poco 3D Ice Loop, berukuran ultra besar untuk memastikan pembuangan panas dan performa. Untuk mendukung kendali permainan secara maksimal, Poco 8X Pro mengandalkan optimalisasi pada area layar dengan touch sampling rate yang sangat tinggi. Fitur ini memberikan responsivitas sentuhan yang instan dan akurat saat mengeksekusi gerakan cepat, sehingga pengguna tetap bisa bermain dengan nyaman tanpa perlu adanya tombol fisik tambahan di sisi bodi. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9500S dengan fabrikasi 3 nanometer yang menjadi daya tarik utama untuk mencapai skor benchmark tinggi. Sektor ini didukung oleh perangkat lunak optimasi sistem engine terbaru, serta fitur game turbo berbasis kecerdasan buatan yang secara otomatis meningkatkan frame rate dan menstabilkan alokasi memori perangkat. Poco X8 Pro Max juga dilengkapi baterai 8500 mAh dengan dukungan pengisian daya super cepat 100 watt hypercharge. Nah, makin beragam kan pilihan ponsel gaming kelas menengah dengan berbagai fitur-fitur andalannya.

0: tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget.
1: Bekasi dipantau NASA. Ya, dari luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Ironinya, tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi, ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Bekasi dipantau NASA. Ya, dari luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Ironinya, tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi. Ada ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana.
1: Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif.
2: Data global peringkatan emisi metana, data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emitter metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.
1: Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat

0: sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2.
1: Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana. Dan jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun.
0: Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan juga anomali badai, banjir besar hingga ancaman ketahanan pangan.
2: Jadi kalau sampah food loss kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri.
0: Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik.
3: Ya, kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari. Berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik. Sehingga sangat kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu, ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk.
0: Pilah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun, rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Surahmanto, Jakarta.
4: Kecerdasan buatan atau AI kini tidak lagi sebatas pengolah data di ponsel pintar maupun arsitek di pabrik otomotif. Teknologi ini telah melompat jauh hingga ke industri antariksa dengan kemampuan merancang mesin roket yang rumit dalam waktu singkat.
5: Masa depan industri antariksa kini mulai didominasi oleh kecerdasan buatan dan rekayasa komputasi. Seperti mesin roket Aerospike buatan Aspire Space ini yang diklaim dirancang hampir sepenuhnya oleh teknologi AI. Jika menggunakan metode konvensional, desain mesin seperti ini biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun. Namun dengan bantuan AI, proses tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum akhirnya diproduksi menggunakan teknologi cetak 3 dimensi.
6: There are plenty of advantages. And first of those definitely being speed, like the pace of design work as such. I would say that for our first Aerospike engine, building it in conventional way would have probably taken us 5 to 7 years, not even mentioning the budget, which would be probably crazy. And this engine has been designed in less than 6 months and instantly 3D printed. So the first very real advantage is the speed of the design work, but another, probably even bigger one, is the speed of iteration.
5: Dalam pengembangan sistem propulsi berbasis AI ini, Aspire Space bekerja sama dengan Leap 71. Proses yang dahulunya membutuhkan puluhan insinyur dan waktu berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan hanya oleh satu atau dua orang dalam beberapa hari saja. Industri antariksa sendiri dinilai akan menjadi pendorong utama perkembangan AI global karena menuntut standar efisiensi, massa, dan akurasi yang sangat ketat.
6: We supercharge the designs with computational engineering, but we still need humans and we still need very experienced humans with great judgment.
5: Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat berbagai misi antariksa masa depan dengan biaya yang lebih terjangkau dan keandalan yang lebih tinggi.
4: Cerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Kecerdasan buatan kini menjadi harapan baru dalam dunia medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit mematikan lebih awal. Sebuah perangkat lunak cerdas telah dikembangkan untuk membantu dokter melihat risiko kesehatan yang bahkan belum nampak pada hasil pemindaian konvensional.
4: Para dokter di Mass General Brigham Cancer Institute, Boston, Massachusetts, kini memiliki wawasan masa depan dalam memerangi kanker paru-paru. Bekerja sama dengan para insinyur di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mereka mengembangkan alat berbasis AI bernama Siebel. Kehadiran Siebel menjadi sangat penting mengingat banyaknya pasien yang ternyata tidak terdeteksi oleh standar pemeriksaan saat ini.
5: Half of people diagnosed with lung cancer in the US every year would not have met the criteria for screening.
4: Melalui analisis CT scan, Siebel mampu menemukan sinyal biologis yang seringkali terlewatkan oleh mata manusia. Kemampuan prediktif ini menjadi terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh metode radiologi konvensional.
5: What Siebel is doing is something that the radiologist can't do, which is try and predict what's going to happen a year from now, 2 years from now, that may not be on the image today.
4: Dengan tingkat akurasi hingga 94%, para ahli kini mulai mempertimbangkan penanganan yang lebih dini bagi pasien berisiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang penyakit tersebut berkembang di masa depan.
5: What does that mean for the person? Should we be treating them in a different way now to mitigate their risk, to lower the chances of this happening to them in the future? We don't know if it will work in that way, but that's what we're hoping.
4: Meski masih dalam tahap pengembangan, Siebel menjadi harapan baru bagi deteksi dini kanker paru-paru. Inovasi tersebut membuktikan bahwa teknologi AI dapat menjadi mitra strategis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui tindakan preventif.
2: Panggung seni dunia kembali dikejutkan oleh kolaborasi unik antara kecerdasan buatan dan musik klasik. Robot humanoid Sophia ini tampil memukau bersama orkestra simfoni dalam sebuah konser bertema teknologi di Hong Kong. Pertunjukan ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi digital mulai menyatu dengan keindahan seni tradisional.
6: Para penonton di Hong Kong menyaksikan momen bersejarah saat robot Sophia mengenakan gaun emas dan membawakan 3 lagu orisinal berjudul Human Grace, I Am Your Mirror, serta Wires and Steel. Penampilan ini merupakan debut Sophia dalam dunia musik klasik bersama Orkestra Simfoni Hong Kong Baptist University.
7: I work with my music coach, Yovanka, and collaborate with many different musicians on my music, and together we write lyrics together. It was a really fun process. For Human Grace is a song that still hits me differently. We wrote this when a close friend of ours was feeling very low. The song is like an embrace, and the line, "I can see you shine," nails it. Don't let other people's fear infect you. Let courage be contagious and keep building the strange and the beautiful.
6: Meskipun dikenal memiliki ekspresi wajah yang hidup, melatih Sofia untuk bernyanyi dalam gaya klasik memerlukan proses yang panjang dan rumit. Pelatih artistiknya, Jovanka Wilsdorf, menyebutkan bahwa mereka harus melalui banyak tahap perulangan agar Sofia bisa mencapai nada yang tepat tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai robot.
8: Singing in her own style now, that is what she can do. But singing in a classical style without losing her spark, that was intense. And we went through many iterations, and then suddenly it's like, how was she going into this? And suddenly you just feel it. Suddenly she sings in this style and she hits the notes and it's there. And Sofia is an ambassador. So that is everything about Sofia. She is the only robot still who's really connecting with the heart, with people.
6: Di sela pertunjukan, Sofia menyampaikan pesan bahwa ia berharap musiknya bisa menjembatani jarak antara manusia dan mesin. Baginya, seni adalah cara untuk menunjukkan bahwa teknologi ingin menjadi bagian dari pengalaman manusia yang indah. Selain penampilan Sofia, konser ini juga memamerkan animasi kecerdasan buatan, serta sistem penangkapan gerak yang menggabungkan penari manusia dengan avatar virtual.
9: I think the significance about this kind of collaboration is about human agency and then with the machine. And you know, it almost looks like you're looking at the mirror, you're looking at yourself. And then this kind of collaboration gave it a little bit more understanding into human ingenuity and also creativity.
6: Kehadiran Sofia di atas panggung orkestra menjadi simbol baru dalam dunia kreatif, di mana batasan antara manusia dan mesin semakin menyatu. Inovasi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi eksplorasi seni yang lebih luas di masa depan.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Ramai isu pocong di media sosial. Di Kediri, satu pocong tertangkap, bukan makhluk gaib, namun ternyata pemuda yang iseng. Lagi-lagi, kasus asusila di pesantren terungkap. Di Ngawi, tiga orang santriwati melapor ke polisi usai diduga jadi korban pencabulan salah satu pengasuh pondok pesantren.
1: Kita langsung jalan ke...
0: Sehari menjadi, hari ini akan mengajak kita menjelami profesi pembuat telur asin khas Brebes. Mulai dari memilah telur yang bagus untuk telur asin hingga membakarnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda dan setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
2: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
3: Pocong, tangkap pocong.
2: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
4: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan.
2: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoax dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di lokasi lainnya, di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tewas pada Sabtu dini hari.
5: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
6: Ya, yang divisum tadi tiga orang.
7: Masih di bawah umur ya, Mas?
6: Untuk kejadiannya itu rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
8: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut.
5: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang Bor Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
1: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
5: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor, sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. PT PLN Persero melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi di Muara Bungul Sungai Rumbai di Jambi. Indikasi awal gangguan ini disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke Jambi baru 85%. PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan ada 21 gardu induk di Sumatera Barat yang sudah menyala. Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok ini diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Berikutnya ke Jawa Barat, Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Dengan raihan ini, Maung Bandung menorehkan hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekat mereka, Bordeaux FC, menang telak 7-1 lawan Malut United. Persib Bandung dan Bordeaux FC sama-sama mengantongi poin 79, namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting.

11, yaitu Beckham Putra, Tom Haye, dan juga Federico Barba. Perayaan Persib merengku titel hat-trick berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika hari ini, Minggu 24 Mei 2020.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju. Lalu bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi. Kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini terusan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali nyuci, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari harus kita ganti baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
1: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira yang nyuci sehari?
4: Hari ini kayaknya nyucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Ya, kan kalau tidak pakai TKP, kan ada juga sama tergantung. Dan banyak.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
5: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
2: Jam berapa itu, Pak?
5: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
1: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Kian dekat Lebaran Haji atau Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo dari peternak generasi Z di Lumajang, Jawa Timur. Dan sapi jenis bernama Kang Jo ini terjual dengan harga 120 juta rupiah. Presiden juga memilih 2 sapi lokal asal Mojokerto sebagai hewan kurban Idul Adha bernama Bulldozer dan juga Traktor.
6: Rekaman visual ini menunjukkan Kang Jo, sapi jumbo yang resmi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat 1,144 ton ini adalah hasil budidaya Raihan Zaki Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Raihan telaten merawat Kang Jo selama 2,5 tahun terakhir. Kini, sapi Simmental Crossing yang telah menginjak usia 3 tahun 7 bulan ini laku terjual dengan harga 120 juta rupiah. Untuk menjaga kualitas berat badan dan kesehatan, Raihan memberikan perawatan intensif secara berkala. Selain asupan pakan hijauan dan formula setiap pagi dan sore hari, Kang Jo juga wajib dimandikan secara rutin agar terhindar dari penyakit kulit.
7: Apa ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin lebih, Mas. Kemarin itu 2 minggu yang lalu pas dari kedinasan nimbang itu 1 ton 1 kintal 44, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin naik, Mas. Kalau sekarang itu mungkin.
8: Sudah berapa lama, Mas, yang merawat sapi ini?
7: Kalau

0: kunyit, jahe, dan temulawak. Itu mas, untuk perawatan.
1: Popularitas peternakan yang juga menyediakan hewan kurban unta ini turut memikat tokoh lain. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memesan seekor sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton dari peternakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial, Robi Sofwan Amin akan hadir dalam sehari menjadi produsen telur asin khas Brebes, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masin yang jadi ikon khasnya. Nah, saat ini produsen ikan asin juga berinovasi membuat telur asin bakar asap. Anda yang penasaran bagaimana telur asin bakar asap dibuat? Nah, Robi Sofwan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
6: Rasanya itu beda dari darah yang lain.
7: Telur asin.
3: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bebek yang dikelola secara organik biasanya menggunakan pakan yang diproduksi sendiri dengan menggunakan ikan laut afkir atau nasi kering dan dedek atau bekatur. Sementara yang dikelola secara intensif menggunakan pakan pabrikan.
8: Ini saya akan ikut panen, telurnya belum pada diambilin.
9: Wah, ini lagi panen ini. Banyak banget telurnya ini, Pak.
8: Ya, alhamdulillah.
9: Ini oh, setiap pagi biasa ngambil.
8: Ya, setiap hari pasti.
9: Setiap hari ini banyak banget ya.
3: Bebek yang sudah bisa menghasilkan telur biasanya bebek yang sudah berumur antara 4, 5 sampai 7 bulan. Dan usia produktif bebek biasanya akan sampai 11 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya bebek akan mengalami fase copot bulu dan setelah tumbuh bulu, bebek akan kembali produktif bertelur selama kurang lebih 5 bulan.
9: Ah, ini nih, sini nih. Oh, ini pada ngumpet di sini, ngumpet ya.
8: Oh, ini di dalamnya ada lagi. Yang ngumpet semua, Pak.

0: Untuk satu kandang seperti ini biasanya kapasitas bebeknya mencapai 1000 ekor bebek. Pada saat normal usia produksi masih bagus. Untuk 1000 ekor bebek bisa menghasilkan telur sebanyak 800 butir.
1: Kayak copot dulu jadinya berkurang.
2: Oh, harus di anu ya, permajaan.
1: Permajaan lagi.
0: Oh iya, melihat cara bebek bertelur ini cukup unik. Telur akan berkumpul pada satu titik atau tempat bertelur yang sudah disediakan. Untuk satu titik biasanya ada sekitar 10-15 butir telur. Berarti pada saat bertelur, bebek akan bergantian bertelur pada satu titik.
2: Ya, nanti ada yang udah nelor satu.
1: Keluar ya, itu terus tadi masuk lagi yang mau nelor. Kadang-kadang kalau tidak ada yang di sini, nanti pindah ke di luar ya gitu.
2: Oh, gitu ya.
1: Karena setiap bebek kan cuma bertelurnya satu.
0: Dari kandang ini, pagi ini saya dan pekerja kandang Sudiro mengumpulkan 700 butir telur. Nah, jika harga telur bebek Rp2.000 per butir, maka pagi ini dari 700 butir telur bebek menghasilkan uang Rp1.400.000. Wah, lumayan besar ya. Apalagi kalau dikali 30 hari, bisa menghasilkan Rp42.000.000 per bulan. Tapi jangan senang dulu, itu harus dikurangi biaya pakan, obat, dan tenaga kerja.
3: Kalau di tempat ini sekitar ada 30 peternak, Pak.
2: Oh, 30 peternak masing-masing. Kapasitasnya bisa sampai berapa?
3: Ya, masing-masing ada yang 2.000, ada yang 3.000, dan juga ada yang 500 ke atas.
0: Setelah telur bebek terkumpul, selanjutnya telur bebek kami bawa ke tempat produksi telur asin. Banyaknya kebutuhan permintaan untuk produksi telur asin di wilayah Brebes mencapai jutaan butir setiap bulan. Para peternak bebek petelur di wilayah Brebes hanya mampu memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 50-60%.
2: Ini hasil panennya sudah banyak, kita mau kirim ke tempat produksi. Hasil ini caranya gimana? Udah. Ah, kita langsung jalan ke lokasi tempat produksi ini ya, telur asin.
0: Untuk memenuhi kekurangan pasokan telur bebek yang akan diproduksi menjadi telur asin dan telur asin bakar, telur bebek didatangkan dari peternak di wilayah Kabupaten Tegal dan Pemalang, hingga wilayah Jawa Barat, Cirebon, dan Indramayu, serta wilayah Jawa Timur, Blitar, dan Mojokerto.
2: Ini kalau diterus-teruskan ya medannya bergelombang seperti ini kalau pecah semua, waduh, bisa rugi bandar.
3: Bandar tekor.
2: Makanya biar saya nggak kena ini ya, kerugian, saya kembalikan ke yang aslinya. Oke Pak, lanjut Pak.
0: Nah, saya sudah sampai di salah satu tempat produksi telur asin. Awalnya para perajin hanya memproduksi telur asin. Namun seiring berjalannya waktu, perajin membuat inovasi membuat telur asin menjadi telur asin bakar dan telur asin panggang.
2: Itu ada telur asin rebus, telur asin panggang, telur asin asap bakar. Nah, kita mau ngikutin nanti apa proses pembuatannya.
0: Melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin bakar asap, saya mendatangi salah satu tempat produksi milik Sri Wasli Taun. Di tempat ini setiap hari sejumlah pekerja memproduksi telur asin bakar asap, dan telur asin panggang. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek.
4: Kata orang tua saya dulu, tanah ladon dari Brebes, itu khususnya yang dari Sungai Kali Pemalik, itu yang di perbatasan antara yang di alun-alun itu sebelah baratnya, itu yang bikin telur asin Brebes ini bisa rasanya itu beda dari daerah yang lain. Bisa lebih gurih dan masir.
0: Telur bebek yang sudah dibungkus dengan adonan tanah, pasir ladon, abu gosok, dan garam, selanjutnya disimpan dalam wadah untuk waktu yang cukup lama. Paling tidak diperlukan waktu paling cepat 15-20 hari. Agar tidak lupa, setiap wadah akan diberi tanda tanggal proses pengasinan.
2: Nah, ini taruh di sini. Untuk penanda bahwa 15 hari lagi sudah bisa diolah.
0: Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
2: Ini tanggal 4.
4: Tanggal 4 bulan 4.
2: Ya. Tanggal 4 bulan.
4: Ini hari ini udah mulai dibuka.
2: Udah bisa dibuka ya.
1: Ini langsung tambin. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
4: 15 hari.
1: 15 hari.
0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana mengetahui dan memastikan apakah telur ini sudah benar-benar asin atau belum, meski sudah diasinkan selama 15 hari. Apa ya?
4: Kalau sudah asin itu dalamnya itu udah atos merahnya, kuning telurnya itu udah atos. Sama ini yang kalau udah yang ada yang ngambang gini berarti udah asin.
2: Ini satu rombongan. Ya. Ada yang sudah mengambang seperti ini. Ya. Oh, berarti yang lain sudah.
0: Iya. Setelah semua dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal perebusan. Perebusan ini juga membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 4 jam.
4: Harus benar-benar hati-hati kalau telurnya saling berbenturan, langsung retak tapi tidak kelihatan.
2: Oh, gitu.
4: Ya, nanti kalau direbus nanti pecah.
0: Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini.
2: Telur asin tadi sudah kita rebus, kalau nggak percaya.
4: Direbus selama 4 jam.
2: Sudah direbus selama 4 jam sudah matang seperti ini.
4: Ini proses pembakarannya juga 4 jam. Makanya lama.
2: Nah, ini sudah jadi telur asin. Telur asin seperti ini cuma ada inovasi. Inovasinya yaitu di telur asin bakar ya, Pak. Iya.
0: Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
2: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak. Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
0: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
2: Nah, ini yang sudah 4 jam ya. Coba saya buka. Tarik ya. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
0: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
2: Wah, masih panas. Wah, tuh. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
0: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
2: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini Rp4.500, ini Rp5.500, beda Rp1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
5: Yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Ada kafe

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kreativitas dan kegigihan dalam membangun usaha rumahan kini mampu menghasilkan omset menggiurkan. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, seorang wanita muda sukses menggeluti usaha aneka jajanan olahan buah durian Wonosalam. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ibu rumah tangga kebanjiran pesanan cemilan kerupuk bawang dengan omset jutaan rupiah per harinya.
2: Inilah usaha rumahan aneka jajanan olahan durian Wonosalam milik Alina Dini asal Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam yang berada di pusat kota Jombang, tepatnya di Desa Sengon. Di tangan wanita 29 tahun itu, berbagai olahan durian bisa diproduksi, mulai dari ketan durian, pancake, hingga es krim durian. Usaha olahan durian ini mulai diseriusi Dini pada tahun 2021 usai resign dari perusahaan swasta tempatnya bekerja. Kini usahanya terus berkembang pesat hingga ratusan porsi mampu ia produksi setiap hari. Untuk pemasaran selain di sekitar Jombang, dia juga menggunakan media sosial sehingga produknya dapat menjangkau kawasan Surabaya, Jakarta, Sulawesi, bahkan Kalimantan.
3: Saya dulu itu bekerja di salah satu perusahaan dan akhirnya saya resign untuk fokus di olahan durian kita gitu. Olahan duriannya itu bermacam-macam, ada pancake durian, terus ketan durian, es krim durian, cendol durian, ada jus durian juga.
2: Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 untuk es krim hingga Rp30.000 untuk ketan durian. Jika di Jombang ada olahan durian, maka lain lagi dengan kesibukan rumah Wiwin Ekawati, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sudah sepekan lamanya, Wiwin dibantu sejumlah warga sibuk memproduksi cemilan kerupuk bawang pesanan warga jelang Idul Adha. Banyak warga yang sengaja datang memesan kerupuk bawang buatan Wiwin sebagai pengisi toples saat Lebaran karena rasanya yang gurih dan tahan lama. Usaha kecil yang telah ditekuni Wiwin sejak 2011 silam ini dalam sehari mampu memproduksi 50 hingga 100 kg kerupuk bawang. Kerupuk bawang olahan Wiwin dijual Rp10.000 per kemasan. Jelang hari raya, omset yang ia peroleh bisa melejit hingga mencapai Rp5 juta sehari.
4: 10 hari mau Lebaran sampai 2 hari
5: sebelum Lebaran. Jadi meningkatnya berapa banyak nih, Mbak, produksinya?
4: Produksinya meningkatnya ya dari 1 juta sampai 5 juta
5: per hari.
4: Kalau mendekati Lebaran, kurang 5 hari Lebaran itu sekitar 5 juta.
2: Berawal dari usaha kecil-kecilan, kini kegigihan Wiwin berhasil mengubah adonan kerupuk bawang menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan sekaligus membantu ekonomi warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya panggilan untuk cat lovers nih. Kita akan sejenak kulineran di Kota Bandung sambil bermain dan bersantai.

0: bareng kucing-kucing yang hadir di kafe. Selain jadi daya tarik pengunjung, kucing-kucing ini juga dirawat dengan baik dan juga terjaga kesehatannya. Kita simak keseruannya.
1: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
2: Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan.
1: Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini.
2: Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya, Kak ya. Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, menarik-menarik. Jol, Jol, sini Jol.
1: Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
3: Kucingnya dulu biasanya, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
1: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
3: Kucingnya lucu-lucu, gede-gede ya. Baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan ditemani kucing ya berarti ya.
2: Ditemani kucing. Seru gak sih?
3: Seru dong, kalau untuk cat lovers ya.
1: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman.
2: Nah, ini kucingnya. Lihat sana dong, lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini.
1: Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
4: Kalau untuk saya sendiri, di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
2: Tadi sempat interaksi sama kucing, memang cat lovers atau gimana?
4: Ya cukup cat lovers bisa dibilang. Gitu.
2: Jadi nggak takut kucing ya?
4: Nggak takut kucing.
2: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu lihat?
4: Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
1: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu,

0: hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
1: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya, dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
0: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda ada informasi soal penyusup berkostum aneh yang menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang juga kandang punch monyet yang viral di media sosial. Tetaplah bersama kami.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang merupakan kandang punch monyet yang sempat viral di media sosial. Di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintasi jalanan banjir di Provinsi Guangxi, Cina Selatan.
2: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch. Monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, Cina Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di Cina Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Konvoi Persib juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung, melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
1: Ya tentunya sangat senang, bangga, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Dan ini tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
2: Selain konsistensi, yang paling penting itu adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib, gak ada yang against it. Jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, boboto, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib. Jadi kita juara bebarengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
3: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, itu spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
0: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
4: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib padahal hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
0: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Halo, selamat malam. Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong itu ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Pocong, tangkap pocong!
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta darurat begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di belakang itu. Terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini, Pak, serahin juga emangnya kunci berangkasnya. Itu begitu selang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Serahin uang semuanya, ini ada lagi enggak uang di berangkas? Aku bilang, enggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kaseng ada lagi enggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas di udang teman saya.
0: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman pekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga tewas pada Sabtu dini hari.
0: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi, mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
6: Yang divisum tadi tiga orang.
7: Masih kami di bawah umur ya, Mas?
6: Untuk kejadiannya itu rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
8: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu korban diiming-imingi dengan keberkahan dari gus tersebut.
0: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang Bor, Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film. Pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, menuturkan polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
9: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor, sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida menabrak dump truck di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua staf ahli meninggal dunia. Sementara itu, nekat menerobos rambu lalu lintas, pengendara motor sport menabrak pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
10: Mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida mengalami kecelakaan menabrak dump truck di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kerasnya benturan membuat bodi kendaraan ringsek. Dua orang penumpang yang merupakan staf ahli yakni Alex Anwaru, 25 tahun, dan Adinda Najwa, 26 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dan sopirnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir kurang konsentrasi dan melaju dengan kecepatan tinggi.
11: Untuk kronologi, kendaraan Innova berjalan dari timur ke barat. Kemungkinan kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan ngantuk dan menabrak kendaraan yang ada di depannya, berupa dump truck.
7: Dump truck di posisi berjalan atau?
11: Posisi berjalan di lajur sebelah kiri sehingga menabrak bak belakang sebelah kanan.
10: Korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan di perempatan Jalan Bugelor, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, tiga orang menderita luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono.
12: Dari timur sama selatan sama-sama laju, Pak.
13: Terus?
12: Sama-sama lampu kuning sama kuning. Tadi sama-sama benturan, satu bersama, Pak.
10: Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota memastikan penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengendara motor sport yang menerobos lampu lalu lintas. Petugas telah mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono. Sementara kedua kendaraan yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
5: Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok itu diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Kita ke informasi lain, Organisasi Pemuda Jakarta Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional dan menegaskan komitmen untuk ikut mengawal dan menyukseskan program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis, di momentum Organisasi Pemuda Jakarta Bersatu menggelar aksi sosial dengan membagikan susu dan alat tulis kepada warga di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian pemuda dalam mendukung program pemerintah.

0: pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Selain membagikan susu dan alat tulis, para relawan pemuda ini juga memberikan edukasi singkat kepada warga terkait pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Tidak hanya program MBG, tetapi sejumlah program lain yang menjadi prioritas utama didukung oleh Pemuda Jakarta Bersatu.
1: Hari ini kami diundang dan rata-rata positif bahwa bukan saja persoalan-persoalan yang kita sering dengar, ternyata dari kawan-kawan di kecamatan ini, khususnya Bendungan Hilir ya, ternyata ada yang kerja, yang sudah lama nganggur, kerja di SPPG. Banyak yang menerima manfaat, bukan hanya anak sekolah, bukan hanya ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya. Ternyata ada yang nganggur loh. Selama ini gak bekerja, adanya program itu akhirnya dia bekerja dengan penghasilan.
0: Kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut mendukung program Indonesia Maju. Eko Budi, Jakarta.
2: Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.
3: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ledakan besar terjadi di Pakistan, sedikitnya 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada Minggu pagi. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan. Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menlu RI berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan juga sejumlah pihak lainnya. Menlu RI Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional sehingga Indonesia menyatakan tindakan tersebut tidak bisa diterima.
7: 9 saudara-saudara kita, perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional, dan kami juga

0: menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
1: Usai tiba di Indonesia, salah satu relawan bernama Herman Budianto Sudarsono mengungkapkan tindakan penyiksaan keji militer Zionis Israel terhadap dirinya dan juga ratusan relawan kemanusiaan lainnya. Menurut Herman, banyak relawan mengalami kekerasan, pemukulan, penembakan, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan oleh militer Zionis Israel. Tidak hanya itu, menurut relawan lainnya, Rahendro Herubowo, militer Israel juga kerap kali melemparkan granat kejut kepada mereka.
2: Dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan.
3: Mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun, kita nggak angkat kepala. Itu ditendang, itu ya seperti itu.
1: Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan Global Sumur Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita analisa bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
4: Selamat malam Victor.
1: Mas Revo, aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumur Flotilla tidak membawa senjata, tidak mengancam keamanan negara Israel, berlayar di laut bebas tepatnya di perairan Mediterania hanya untuk mengirim bantuan ke Gaza. Ketika militer Israel secara sewenang-wenang mencegat, mengepung dan menahan ratusan relawan termasuk 9 WNI, apa yang bisa Anda lihat dari insiden kemarin, Mas Revo?
4: Iya, Victor, ini sebenarnya kan sebuah pelanggaran atas kemanusiaan gitu ya. Jadi ketika relawan aktivis Sumut Flotilla itu, kapal-kapal yang mereka tumpangi itu ada berlayar di perairan internasional, kemudian ditangkap gitu ya, dicegat dan kemudian ditangkap oleh militer Israel. Satu sisi militer Israel berdalih bahwa mereka melakukan blokade gitu ya atas kiriman kemanusiaan ke yang berlayar ke Gaza gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau dari sudut pandang kita gitu ya, bahwa ini adalah sebuah operasi kemanusiaan dan kemudian operasi kemanusiaan itu dicegat, relawannya ditangkap dan seperti kesaksian yang baru saja kita dengarkan, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran atas kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel gitu. Dan kita tahu juga gitu dalam pemberitaan kita sebelumnya, banyak kecaman yang hadir karena 400 relawan Sumut Flotilla ini tidak hanya berasal dari satu negara, tapi ada dari banyak negara gitu ya, Victor. Ya. Nah, kita kalau misalkan kita lihat sekarang, maka dukungan internasional kepada relawan kemanusiaan ini justru menguat. Dan di satu sisi kemudian Israel mungkin memang bisa menghentikan aksi relawan, tapi mereka kemudian kalah atau misalkan mereka itu disudutkan oleh dunia internasional gitu ya, banyak negara yang mengecam gitu kecaman terhadap Israel. Dan kita nilai tentu ini tidak sebuah hal yang tidak bisa diamkan gitu ya, dan kita berharap tentunya Mahkamah Internasional bisa bergerak untuk melakukan sanksi terhadap Israel walaupun

pun dalam sejarahnya ya Victor ya, ini dalam tindakan dari internasional hanya sebatas kecaman gitu ya, tapi tidak pernah berubah.

0: yang merasa bahwa ini adalah prinsip pertahanan diri Israel begitu. Padahal sudah jelas ada hak lintas damai di perairan internasional karena berdasarkan hukum laut internasional, wilayah manapun zona bebas navigasi ketika Israel menyerang itu artinya pembajakan begitu. Mengapa Israel terkesan kebal hukum begitu?
1: Ya, Victor, ada beberapa lapis lah ya kalau kita misalkan mau menganalisa kenapa terkait dengan impunitas gitu ya yang terhadap Israel gitu. Pertama, negara-negara besar gitu, negara-negara pemilik hak veto misalnya di forum internasional seperti PBB gitu itu ada di belakang Israel gitu ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan pendukung utama Israel, sementara Amerika Serikat juga memiliki hak veto di forum internasional seperti PBB gitu ya. Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai sekutu utama di wilayah Timur Tengah gitu ya, terutama untuk mengatasi dominasi dari beberapa negara yang menjadi di sisi pihak berlawanan dari Amerika Serikat seperti Iran misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa impunitas terhadap Israel ini terus berlangsung gitu ya? Karena negara-negara Barat juga memiliki standar ganda gitu. Kalau misalkan kita lihat negara-negara Barat seringkali mengecam keras dan memberikan tindakan cukup keras terhadap negara-negara lain yang dianggap melakukan pelanggaran kemanusiaan, tapi khusus kepada Israel seringkali kemudian ini didiamkan, termasuk ketika insiden ketika Mavi Marmara terjadi tahun 2010 silam gitu ya, itu tidak ada sanksi yang diterima oleh Israel, padahal jelas-jelas pada waktu itu 10 aktivis kemanusiaan meninggal dunia dalam insiden penangkapan pada saat itu dan puluhan yang lain luka-luka. Tapi tidak ada sanksi yang diberlakukan kepada Israel, sehingga Israel mungkin juga merasa pada akhirnya mereka bisa melakukan aksi-aksi koboi seperti yang dipertontonkan kemarin kepada relawan Sumut Flotilla gitu.
0: Dunia internasional ini termasuk PBB gitu ya, seringkali hanya mengeluarkan kecaman mekanisme sanksi konkret. Apa yang sebenarnya paling efektif untuk memaksa Israel menghormati hukum internasional dan koridor kemanusiaan nih Mas Revo? Misalnya ada embargo senjata komprehensif, sanksi ekonomi maupun perdagangan begitu, larangan perjalanan, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik dan pencabutan hak keanggotaan PBB yang semestinya menjadi langkah dengan daya paksa tinggi begitu, supaya Israel ini tidak merasa kebal, tidak merasa angkuh, tidak merasa kekeh bahwa yang mereka lakukan adalah benar sesuai hukum atau aturan yang jelas, Mas Revo.
1: Ya, kalau misalkan mau lebih efektif tentu adalah embargo persenjataan gitu ya. Nah, tapi Victor, realita yang ada adalah persenjataan Israel itu disuplai oleh dua negara besar, satu Amerika Serikat dan satu adalah Jerman gitu ya. Amerika Serikat hampir 70% persenjataan Israel juga suplai dari Amerika Serikat. Walaupun memang saat ini Israel juga bisa mengembangkan beberapa persenjataan mereka sendiri ya, tapi Amerika Serikat adalah salah satu penopang utama dari persenjataan Israel. Nah, tapi apakah sanksi embargo ini bisa diberlakukan? Itu mungkin sangat kecil ya kemungkinannya, Victor, karena Israel sekali lagi adalah sekutu utama Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah gitu ya. Nah, hanya saja memang sekarang yang bisa, kalau misalkan kita berharap ada embargo gitu misalnya ya, saat ini memang secara narasi gitu, terutama di kalangan generasi muda di Amerika Serikat memprotes dukungan mereka kepada Israel sudah mulai menguat, termasuk juga di Jerman misalnya dan negara-negara Barat yang lain gitu. Kalau kita tahu misalnya dalam relawan Sumut Flotilla kemarin kan juga banyak dari relawan-relawan yang berasal dari negara-negara besar seperti Australia, Spanyol, Italia, dan beberapa negara-negara yang lain gitu. Nah, kalau misalkan komunitas internasional ini bisa kompak gitu, tentu ini bisa menjadi tekanan tersendiri buat terhadap Israel gitu ya. Tapi apakah ini bisa cukup kompak atau tidak gitu ya, tentu adalah hal lain karena kondisinya tentu masing-masing negara memiliki kepentingan tersendiri di untuk wilayah Timur Tengah misalnya. Tapi ya tentu saja yang kita harapkan adalah Indonesia

0: Ya, gitu ya, misalnya termasuk salah satu Indonesia bagaimana bisa membangun termasuk dalam bisa mendorong gitu ya komunitas internasional untuk memberikan tekanan-tekanan diplomatik terhadap Israel. Karena kalau misalkan kita lihat kemarin misalnya ya, Turki termasuk salah satu negara yang cukup berpihak gitu kepada kemanusiaan gitu ya, karena kemarin juga Turki ada di garis depan gitu ketika relawan Sumut Plotila ini dibebaskan, mereka diterima oleh pemerintahan Recep Erdogan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian komunitas internasional ini bisa mendesak Israel supaya bisa menghormati, lebih menghormati aksi-aksi kemanusiaan dan menghentikan agresi-agresi mereka terhadap masyarakat di Gaza dan juga negara-negara sekitarnya gitu.
1: Terkait penyitaan dokumentasi nih Mas Revo, Israel juga menyita kamera, laptop, dan alat komunikasi tiga jurnalis yang disergap kemarin ya. Apakah menurut Anda tindakan itu merupakan bentuk pembungkaman informasi yang menjadi bagian dari taktik militer Israel untuk menyembunyikan bukti pelanggaran mereka?
0: Iya, tentu saja kita akan menilai seperti itu gitu ya, Victor ya. Dan kita mengecam keras, tentu kita sebagai insan pers, insan media mengecam keras tindakan-tindakan seperti hal itu ya gitu, Victor ya. Dan kita berharap juga lembaga-lembaga internasional, apakah itu dari IFJ, misalnya dari International Federation of Journalists, kemudian juga UNESCO yang cukup menaruh perhatian lebih terhadap press freedom misalnya di dunia, bisa memberikan tekanan terhadap militer Israel. Dan kita tahu kan, Victor, sebenarnya juga di dalam negara Israel sendiri kan juga terbelah. Beberapa menteri kemarin kan juga, menteri di kabinet Israel itu juga melakukan kecaman ya, terhadap aksi-aksi yang dipertontonkan oleh militer Israel. Dalam hal ini sebenarnya secara narasi sudah banyak yang melakukan kecaman gitu terhadap Israel atas aksi-aksi yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Sumut, relawan kemanusiaan Sumut Flotilla, Victor.
1: Oke, Mas Revo, terakhir, setelah 9 WNI yang diantaranya sempat diperlakukan tidak manusiawi oleh militer Israel, forum internasional seperti ICC dan ICJ atau Mahkamah Internasional seakan menjadi satu-satunya cara untuk menggugat Israel dengan hukum internasional. Padahal sebelum berlayar, seluruh delegasi WNI telah menandatangani surat kuasa hukum kepada Adalah sebagai lembaga bantuan hukum lokal yang berbasis di Haifa, Israel, yang punya hak legal formal untuk mengawal proses hukum, melakukan pembelaan langsung, dan menggugat otoritas sipil militer di bawah yurisdiksi Israel begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah ketika akan digugat Israel dengan hukum internasional, apakah ini akan efektif atau tidak tercapainya tujuan penggugat?
0: Iya, sebenarnya ketika relawan Sumut Flotilla itu memberikan kuasa hukum terhadap lembaga hukum Adalah gitu ya, yang ada, yang pusatnya ada di kota Haifa di Israel, menurut kita itu merupakan salah satu langkah yang cukup cerdas. Dengan begitu kan artinya gugatan itu bisa dilayangkan oleh entitas yang ada dalam wilayah hukum Israel gitu, Israel itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan ICC atau ICJ, ini kan tekanan dari pihak internasional, dan kita tahu sebenarnya kan ada beberapa negara sebelumnya seperti Afrika Selatan misalnya itu sudah melakukan gugatan terhadap Israel ya di Mahkamah Internasional gitu, Victor. Tapi sejauh ini juga kita lihat belum ada progres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, akan kita lihat sekarang bagaimana kalau misalkan gugatan itu atau gugatan pidananya itu sendiri muncul dari dalam gitu, dari internal gitu ya, karena lembaga hukum Adalah gitu ya, yang juga terkoneksi sebenarnya dengan beberapa kemarin, kalau misalkan kita melihat beberapa di pernyataan-pernyataan dari pengamat-pengamat hukum atau aktivis hukum di Indonesia, mereka juga terkoneksi dan memberikan support kepada Adalah gitu ya. Nah, artinya kita tentu ini merupakan langkah yang satu sisi memang berharap dari tekanan internasional, tapi di sisi lain juga ada lembaga hukum di dalam wilayah hukum Israel yang juga bisa melakukan gugatan terhadap tindakan-tindakan internal dari pemerintahan Israel, dan itu kita harapkan bisa lebih efektif gitu ya, Victor ya. Jadi ini merupakan langkah yang cukup cerdas sebenarnya, karena tekanannya akhirnya beras ada tekanan

0: karena dari eksternal melalui lembaga-lembaga internasional dan juga dari internal. Tapi sejauh ini nanti akan kita lihat gitu seberapa efektif gitu misalnya tekanan dari internal ini, apakah ini juga bisa cukup efektif untuk menekan pemerintahan Israel supaya lebih menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku gitu, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan melalui forum internasional. Yang jelas hukum internasional bisa saja diperdebatkan di atas kertas, tetapi kemanusiaan bukan untuk dinegosiasikan. Menghalangi bantuan untuk korban perang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan runtuhnya nurani sebagai sesama manusia. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam Victor, terima kasih.
1: Berikutnya tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumur Flotilla 2.0 ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Sementara tangis haru dan pelukan mewarnai kepulangan 18 aktivis global Sumur Flotilla 2.0 di Barcelona, Spanyol usai ditahan otoritas Israel selama 5 hari.
2: Tiga anggota Global Sumut Flotilla asal Meksiko tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Sabtu waktu setempat, usai ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel setelah mengikuti misi solidaritas menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan kerabat dengan pelukan, bunga, serta dukungan emosional. Salah satu aktivis, Diego Vasquez, mengaku mengalami kekerasan fisik selama dalam penahanan.
3: Ahora que mis 7 compañeros aquí, 2 compañeros míos, y yo hemos experimentado la crueldad y la violencia de Israel, que nos ha fracturado los huesos, como mi amigo, que le fracturaron el húmero derecho, fracturado pies, costillas, que nos ha llenado de golpes nuestros cuerpos, que nos mantuvo de rodillas por horas, sin podernos mover, que nos inyectó sustancias que desconocemos hasta el día de hoy.
2: Para aktivis mendesak pemerintah Meksiko untuk memutus hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan pendukung menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara El Prat, Barcelona pada hari Sabtu. Para aktivis tampak berpelukan dengan keluarga dan rekan mereka dalam suasana penuh haru. Sejumlah pejabat Spanyol turut hadir dalam penyambutan tersebut, termasuk Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun. Pemerintah Spanyol menyatakan akan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual terhadap para aktivis.
4: I el segon missatge molt clar que avui. Els integrants de la flotilla han denunciat maltractaments, tortures i agressions sexuals. No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi.
2: Namun, Dinas Penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
1: Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi solidaritas di pusat kota Milan, Italia pada hari Sabtu. Aksi itu digelar untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis armada kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
5: Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta terlihat membawa bendera Palestina sambil berjalan di jalanan kota. Sejumlah demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan berlutut dan meletakkan tangan di belakang kepala, menirukan adegan penangkapan aktivis Flotilla yang dilaporkan terjadi di laut. Aksi simbolis ini diiringi orasi dan seruan yang mengecam pemerintah negara-negara Eropa. Massa mendesak langkah politik dan ekonomi yang lebih tegas terkait situasi di Gaza. Demonstran menyatakan armada flotilla telah berhasil mencapai tujuan politiknya dengan membuka perhatian dunia terhadap tindakan Israel. Mereka mengaku malu terhadap sikap Eropa yang dinilai gagal melindungi warganya dan membiarkan penahanan aktivis di perairan internasional.
6: Sono contenta perché la flotilla ha vinto il suo messaggio, cioè quei pochi che erano un po' indecisi adesso sono accorti che Israele è uno stato terrorista, un vero stato canaria. E non rispetta i diritti di nessuno.
5: peserta juga

0: juga menyerukan boikot, divestasi dan sanksi terhadap Israel. Mereka menilai pemerintah Italia ikut bertanggung jawab karena tetap mempertahankan hubungan dengan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
1: Kita ke informasi lain, pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar Kompleks Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
2: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari Kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
1: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
3: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di Kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
1: Kita kembali ke tanah air, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengklaim telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Sementara itu, sebuah teknologi modern dikembangkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi penglihatan akibat katarak.
3: Tidak lagi mengandalkan metode bedah konvensional, teknologi bedah laser femtosecond laser assisted cataract surgery atau FLEX diklaim secara signifikan memangkas waktu operasi sekaligus meminimalisir risiko komplikasi. Teknologi FLEX juga membantu menghilangkan kekeruhan lensa mata dan mengoptimalkan kembali penglihatan akibat katarak. Menurut dokter spesialis mata Jakarta Eye Center JEC, Dr. Nina Asrini Nur, pada Sabtu, melalui pendekatan flex, operasi katarak jadi bagian dari perencanaan penglihatan yang lebih menyeluruh dan tidak lagi dipahami sebagai tindakan untuk mengganti lensa mata yang keruh. Tingkat pemulihan pasien juga dipercepat lewat penggunaan lensa tanam artificial premium.
4: Nah, teknologi untuk operasi katarak sekarang sudah semakin advance, sudah semakin canggih. Salah satunya adalah dengan yang disebut dengan flex atau femtosecond laser assisted cataract surgery, di mana beberapa step yang sebelumnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan surgical blade atau menggunakan pisau bedah itu digantikan oleh laser, sehingga diharapkan presisinya jadi jauh lebih baik, outcome-nya juga jadi lebih baik, dan tentunya ini akan memberikan kualitas hidup buat pasien juga jadi jauh lebih baik.
3: Data survei Kementerian Kesehatan di 15 provinsi menyatakan angka kebutaan pada populasi usia 50 tahun ke atas mencapai 3%, dengan katarak sebagai penyebab tertinggi, yaitu sekitar 81,2% kasus kebutaan. Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore, kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Hingga kini, pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease dengan gejala mirip leptospirosis.
5: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini, dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni. Kita sudah bisa melakukan juga semuanya, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
3: Sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, dan sejumlah organisasi lingkungan memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day 2026 dengan aksi bersama jaga laut di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga organisasi internasional, dan berhasil mengumpulkan hampir 300 kg sampah hanya dalam waktu 60 menit.
6: Peringatan World Ocean Day 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada TNI Angkatan Laut, UNEP, KOPSI, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Organisasi Konservasi Laut, Komunitas Lingkungan, Pelajar, hingga masyarakat pesisir untuk melakukan aksi bersama menjaga Laut Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi dan kolaborasi dalam menjaga masa depan Laut Indonesia dan memulihkan ekosistem pesisir.
7: Baik. Salah satu yang terpenting dari kita bicara di sini adalah sampah-sampah laut seperti plastik dan sebagainya, bekas penangkapan ikan, jaring dan sebagainya, itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Nah, karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, itu jadi menjadi gerakan kita semua, dan itu adalah cermin daripada naik kelas masyarakat kita.
6: Lebih dari 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Seluruh peserta dari berbagai unsur mengikuti aksi bersih pantai atau island clean up di kawasan Pulau Pramuka, baik di darat maupun di perairan. Dalam kegiatan tersebut, peserta berhasil mengumpulkan 285 kg sampah yang didominasi sampah plastik sekali pakai.
8: Nemunya sampah apa aja?
9: Sampah anorganik dan organik.
8: Oke, yang anorganik dapatnya apa aja tuh yang tadi?
10: Dapat botol, plastik,
11: bekas makanan.
8: Bekas makanan. Kenapa tertarik ikut pungut sampah?
11: Karena seru aja, kita kan anak pulau ya. Biasanya kan kita juga mengutin sampah dari pinggir-pinggir pantai. Sekarang di area dalam-dalam pulau.
8: Oke.
10: Rata-rata sih kalau di pulau itu penggunaan yang paling banyak plastik.
8: Di mana biasanya sampah itu kelihatan?
10: Biasanya di jalanan umum.
12: Di warung-warung.
10: Iya.
8: Warung. Di pantai?
10: Iya, di pantai juga. Kalau di pantai biasanya kiriman dari Jakarta.
8: Oke.
10: Nyampe ke pulau.
8: Oke. Senang kalau pulau bersih?
12: Senang.
8: Oke.
6: Sementara itu, tim penyelam gabungan dari Satpol

0: Kopebako Armada 1, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta Organisasi Konservasi Laut melakukan diving clean up dengan mengangkat sampah plastik dan jaring-jaring rusak dari dasar laut.
1: Dapat apa ini, Pak? Dapat apa ini?
2: Jaring nelayan.
1: Dari mana ini dapatnya, Pak?
2: Di bawah.
1: Di bawah air?
2: Ya.
1: Banyak, Pak, kalau jaring begini di air, Pak.
2: Banyak, Ujin.
1: Banyak. Dibuangin selain jaring, biasanya siapa sampah yang di dalam, Pak?
2: Ada ban, kadang. Terus kadang kayu. Terus plastik.
1: Oh, masih banyak itu, Pak, ya?
2: Siap.
1: Maaf, Pak.
2: Siap, Pak.
0: Oke, jadi tidak cuman jaring-jaring nelayan seperti ini yang ditemukan di dasar laut, terutama atau banyak sekali sampah-sampah plastik seperti bekas makanan seperti ini. Juga ada kemasan-kemasan saset yang dibuang. Ini adalah bahkan produk sisa medis dan juga kemasan saset dari material atau bahan konsumsi sehari-hari seperti bumbu dan juga makanan-makanan lainnya. Ini kalau kita lihat memang ya seperti ini. Ada luar sana di 2023, berarti ini ada kemungkinan dibuang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di dasar laut.
3: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang sangat kaya, Laut Indonesia menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga jaring hantu atau ghost fishing yang membahayakan biota laut.
4: Tadi kita lihat bahwasannya sudah ditemukan paling tidak dalam waktu setengah jam ini ada 2 fishing gear yang abandoned mungkin ya, yang ditinggalkan aja. Dan itu ditemukan dalam radius 100 meter dari bibir pantai, artinya nggak jauh dari sini. Padahal tadi kita baru saja menanam terumbu karang dan fishing gear yang dekat dari bibir pantai ini sudah pasti tadi sebenarnya merusak terumbu karang. Jadi artinya sangat ironis sekali hari ini bahwasanya kita menanam terumbu karang, tapi selagi kita menanam masih ada beberapa orang juga yang merusak terumbu karang.
3: Selain aksi bersih pesisir dan perairan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, TNI Angkatan Laut, dan para kolaborator juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem laut. Di antaranya, penebaran 1000 benih ikan kerapu dan kakap, penanaman transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan penyu sisik yang sebelumnya tersangkut alat tangkap nelayan, juga ratusan tukik hasil konservasi. Aksi bersama ini bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dengan segala potensinya dan terbebas dari ancaman kerusakan akibat ulah manusia. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Jakarta.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: in association with.
1: Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita tergabung dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Agus Triyono di Mekah Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Agus. Agus, sepertinya terik sekali di sana. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji nanti? Dan bagaimana mekanisme pergerakan jemaah besok bergerak dari pemondokan di Mekah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melaksanakan wukuf nanti? Agus.
2: Baik, selamat sore Victor waktu Arab Saudi atau selamat malam waktu Jakarta. Dapat kami laporkan bahwa dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji Victor, memang sejumlah persiapan mulai dimatangkan oleh pemangku kepentingan terkait, salah satunya tim was haji Kementerian Haji dan Umroh. Hari ini mereka telah menggelar rapat koordinasi bersama untuk mematangkan persiapan puncak kegiatan ibadah haji. Ada sejumlah masalah utama yang mereka bahas dalam rapat koordinasi tersebut. Masalah yang pertama terkait penyediaan transportasi untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju ke Arafah atau sebaliknya. Sedangkan masalah yang kedua terkait penyediaan konsumsi untuk jamaah haji sewaktu wukuf di Padang Arafah, dan kemudian yang ketiga terkait pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah jamaah haji yang sakit. Nah, berkaitan dengan beberapa isu ini, Victor, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan isu transportasi misalnya, Kementerian Haji dan Umroh menyatakan mereka telah menyiagakan setidaknya 2.000 bus untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju Padang Arafah dan sebaliknya. Nah, untuk menghindari terjadinya antrian atau kemacetan, Kementerian Haji juga menyiapkan 3 skenario atau 3 trik untuk jamaah haji. Untuk skenario pertama, rencananya jamaah haji akan diberangkatkan pada pukul 6 sampai 11 pagi, kemudian trip yang kedua 11.30 sampai 16, dan yang trip ketiga adalah jam 16 sampai 21. Nah, terkait dengan konsumsi, Victor, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Haji telah atau akan menyediakan setidaknya 3 juta paket makanan siap makan untuk konsumsi jemaah haji saat pra maupun saat di Arafah. Kemudian terkait pelayanan kesehatan untuk jemaah haji, rencananya Kementerian Haji juga menyiagakan setidaknya 1.000 petugas haji untuk melayani jemaah haji yang sakit. Dari sisi timpas sendiri, Victor, dapat kami sampaikan bahwa timpas haji DPR mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dalam merencanakan atau menyambut kegiatan puncak ibadah haji ini. Ketua Tim Was Haji DPR, Jujun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan ibadah haji tahun ini baru dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, tercatat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh oleh Tim Was Haji DPR sendiri, sampai sejauh ini tidak ada masalah yang berarti, alias cukup sempurna persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sendiri, puncak kegiatan ibadah haji di Padang Arafah sendiri, Tim Was Haji dan juga Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan agar mereka bisa mengikuti kegiatan puncak ibadah haji dengan sehat walafiat. Salah satu tips yang mereka berikan agar jemaah haji bisa tetap sehat dan bugar dalam mengikuti kegiatan puncak ibadah haji adalah dengan mengkonsumsi banyak air putih, karena boleh dikatakan cuaca di Arab Saudi ini, Victor, cukup terik. Terpantau semenjak saya berada di Mekah, cuaca atau suhu udara di sekitaran Mekah atau Masjidil Haram itu terpantau sekitar 42 derajat Celcius. Cuaca yang cukup terik untuk jemaah haji asal Indonesia yang biasanya hidup di sekitaran suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Demikian, Victor.
1: Baik, persiapan begitu banyak yang sudah disiapkan. Kita doakan semoga perjalanan puncak ibadah haji yang akan dilakukan oleh jemaah haji seluruh dunia begitu bisa berjalan lancar. Terima kasih Agus atas laporan Anda dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih Victor. Kembali ke studio.
1: Berikutnya persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja meski terus dikebut. Tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
0: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
3: Insya Allah nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
4: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
3: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
0: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya menggencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
1: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
2: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar nggih, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
1: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasha Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini dari 70 ekor kambing mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu menurut penjual tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
3: Kami lebih nyaman lah bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat. Itulah.
4: Jadi membantu ya?
3: Membantu, pemeriksaan. Ya. Oke. Membantu pelanggan, benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
1: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH sebagai bukti hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
5: Jadi ada dua tahap ya, antemortem dan postmortem. Jadi yang antemortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek ke 30 kecamatan antemortemnya. Kami cek di lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
1: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Gancar Wicaksoro, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Kabar gembira bagi Anda pecinta olahraga lari sekaligus traveling, pasalnya ajang Geopark Run Series tahun 2026-2027 akan segera digelar di 4 destinasi geopark unggulan Indonesia. Tak seperti ajang lari biasa, event ini siap menyajikan sensasi berlari di destinasi geopark unggulan Indonesia yang tidak hanya menantang fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah.
9: Ajang lari maraton mungkin sudah sangat menjamur di Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika trek balap lari menyajikan pemandangan warisan geologi kelas dunia di Indonesia? Inilah yang ditawarkan oleh Geopark Run Series 2026-2027, di mana event ini dijadwalkan akan digelar di 4 titik lokasi geopark unggulan di tanah air. Lebih dari sekadar spot tourism, event ini diharapkan mampu menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan spot tourism menyumbang sekitar 10% dari total belanja wisata global di tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh hingga 17,5% di periode 2023 hingga 2030.
10: Secara global, UN Tourism juga mencatat bahwa sport tourism menyumbang 10% dari total belanja wisatawan global pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh pesat hingga 17,5% pada periode 2023 hingga 2030.
9: Survei Expedia menunjukkan 44% wisatawan bersedia bepergian ke luar negeri untuk menghadiri ajang olahraga favorit mereka. Wisatawan olahraga juga dikenal sebagai high spenders dengan rata-rata pengeluaran mencapai $1.500 Amerika Serikat atau setara Rp24 juta per kunjungan. Rangkaian event Geopark Run Series tahun 2026-2027 digelar di 4 kawasan geopark unggulan di tanah air. Mulai dari Geopark Ijen dan Kota Banyuwangi 23 Agustus 2026, Minangkabau Geopark Run di kawasan Jamgadang Bukit Tinggi. Berlanjut tahun berikutnya, yakni Ciletuh Geopark Run di Pantai Palangpang, Sukabumi, Jawa Barat, dan ditutup lewat Belitung Geopark Run di 18 April 2027. Ajang ini menargetkan total 10.000 peserta dari Indonesia maupun mancanegara. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
0: Yang berikut inspiratif, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup cuan dari budidaya tanaman hias. Meski dengan lahan terbatas, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria juga berhasil membudidayakan melon di lahan terbatas. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Berbekal pengalaman bekerja di sebuah taman bunga, Sumeri mencoba peruntungan masuk ke dunia usaha tanaman hias. Ia pun memulai usahanya di kampung halaman di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dengan keterbatasan lahan, Sumeri memanfaatkan area depan dan samping rumahnya untuk menanam berbagai jenis bunga. Di antaranya puring, puring telur, anggrek, hingga berbagai jenis tanaman daun lainnya.
12: Kalau jenisnya ya ada sekitar 50 jenis lah, tapi yang ya ada legacy, ada lulewan, ada puring-puring telur.
11: Perawatan tanaman dilakukan secara rutin mulai dari membersihkan rumput liar, memangkas daun atau batang yang kering, hingga penyiraman setiap pagi dan sore hari. Harga tanaman yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per tanaman tergantung jenis dan ukuran. Untuk pemasaran dilakukan secara langsung maupun melalui platform online, sehingga pembeli tidak hanya datang dari sekitar desa, tetapi juga dari luar daerah. Hamparan tanaman melon dan anggur tampak tumbuh subur di dalam greenhouse milik warga RW 14 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Siapa sangka, kawasan yang kini terlihat hijau dan tertata rapi ini dahulunya merupakan lahan bekas tumpukan sampah. Berawal dari keinginan warga untuk menata lingkungan, pembenahan lahan mulai dilakukan pada tahun 2018.
13: Pada tahun 2018, kita lakukan pembenahan, kita jadikan yang pertama sebenarnya kolam ikan. Ada 13 kolam ikan pada saat itu kami serahkan pengelolanya kepada remaja. Namun setelah dua kali panen kemudian tidak berjalan lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan perubahan pengelolaan dari perikanan menuju ke perkebunan dan pertanian. Alhamdulillah hingga kini kami sudah panen sekitar 4 kali.
11: Dengan memanfaatkan lahan terbatas, warga mulai menanam berbagai varian anggur dan melon menggunakan konsep greenhouse. Metode ini dinilai lebih efektif untuk menjaga kualitas tanaman sekaligus memaksimalkan hasil panen. Dalam satu tahun, warga dapat melakukan panen hingga dua kali. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan warga, namun juga menjadi sarana edukasi tentang ketahanan pangan di tengah kawasan padat penduduk. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Konvoi Persib juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
1: Ya tentunya sangat senang, bangga, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia, dan ini tentunya sangat sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa, dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya Bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
2: Selain konsistensi, yang paling penting itu adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib, gak ada yang against it. Jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, boboto, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib. Jadi kita juara bebarengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
3: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
0: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
4: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib padahal hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
0: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Halo CNN Sports, halo salam olahraga. Wih, seru lihat konvoy Boboto tadi, seru banget ya. Bikin Bandung makin rame gitu. Selamat buat Persib Bandung yang berhasil jadi juara Liga 1 Indonesia. Dan selain informasi tadi, masih ada sederet informasi terkini seputar dunia olahraga. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports. Dan CNN Sports, Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026.

0: 6 usai imbang melawan Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu sore. Dengan raihan ini nih, Maung Bandung menorehkan rekor hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air.
1: Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekatnya Borneo FC menang telak 7-1 melawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79. Namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Hay, dan juga Frederico Barba.
2: 3 years in a row. This year was much more difficult than last year because we changed 25 players. Last 2 years we have basically same team, only we bring one or two players. So this year was much more difficult, but somehow we have it. So probably luck, lots of luck.
3: So much better. You see Roboto, they support us every day. And what you see after the game was crazy.
4: It happened also in Vietnam.
3: Yes, but not like this. This more crazy.
1: Perayaan Persib merengkuh titel hat-trick juara Liga akan berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika pada Minggu 24 Mei 2026. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Next, Unai Emery sukses kembali memenangkan Liga Eropa yang 5 kalinya kali ini bersama Aston Villa. Sementara Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil meraih juara Liga Arab Saudi bersama Al Nassr.
5: Aston Villa menghadapi wakil Jerman Freiburg di laga final Liga Eropa yang berlangsung di Tupra Stadium Turki Kamis dini hari. Kerja keras Aston Villa baru membuahkan hasil 1-0 di menit ke-41. Yuri Tielemans melepaskan tembakan voli di kotak penalti setelah menerima umpan silang Morgan Rogers. Keunggulan Aston Villa membesar menjadi 2-0 di injury time babak pertama. Emiliano Buenda melepaskan tembakan terukurnya yang tak bisa dijangkau kiper lawan. Alih-alih mencetak gol, Freiburg malah kebobolan lagi. Kali ini Rogers yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Aston Villa memimpin 3-0. Gol Rogers menjadi gol terakhir di laga ini. Dengan hasil ini, Unai Emery berhasil meraih gelar juara Europa League kelimanya. Sementara untuk Aston Villa, jadi trofi kedua di kompetisi Eropa. Villa pernah juara European Cup pada 1982 atau 44 tahun yang lalu. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr mengunci gelar juara Saudi Pro League setelah menang telak 4-1 atas Damak pada laga pamungkas musim ini, Kamis. Al Nassr memecah kebuntuan di menit 34 ketika Sadio Mane melompat menyambut umpan sepak pojok Joao Felix lalu melepaskan sundulan bertenaga yang gagal dihalau kiper. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda. Di menit ke-52, Kingsley Coman memperlebar jarak setelah meliuk-liuk melewati lini pertahanan lawan sebelum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok bawah gawang. Damak sempat mendapat angin segar sesaat sebelum laga berjalan 1 jam ketika Morlai Sila sukses mengeksekusi penalti. Hanya berselang 5 menit, Ronaldo kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat eksekusi tendangan bebas indah yang meluncur mulus ke dalam gawang. Mega bintang asal Portugal CR7 tersebut mengunci kemenangan mutlak Al Nassr. Memanfaatkan bola liar akibat kegagalan lini belakang Damak dalam menyapu umpan silang, Ronaldo menyambar bola dengan sepakan keras ke pojok atas gawang untuk menyegel kemenangan sekaligus gelar juara. Kemenangan ini membuat Al Nassr finish dengan raihan 86 poin, unggul 2 angka dari rival mereka Al Hilal yang menang 1-0 di kandang Al Faiha, namun harus puas menyudahi musim di posisi kedua. Keberhasilan ini menandai gelar Liga pertama Al Nassr sejak 2019, sekaligus trofi mayor pertama bagi Ronaldo sejak ia bergabung dengan tim ini pada akhir tahun 2022.
0: CNN Sports, Kota Meksiko kini bersiap menjadi salah satu tuan rumah gelaran Pesta Bola 2026. Nah, untuk memeriahkannya,

0: memorabilia sepak bola selama lebih dari 40 tahun. Beberapa koleksi unggulan di antaranya adalah jersey milik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga sepatu sang legenda Pele.
1: Tenemos muchas piezas emblemáticas, icónicas de toda la historia del fútbol, pero creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
0: Selain pernak-pernik bola, ruang pameran juga dilengkapi area interaktif seperti pemutaran video dan zona audio yang membuat pengunjung bisa merasakan gemuruh atmosfer di dalam stadion. Di lantai atas, pengunjung bahkan bisa mencoba permainan sepak bola meja serta berfoto dengan replika trofi Piala Dunia. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dengan adanya pameran edukatif ini.
2: Yo veo a los niños muy contentos de poder tener este recorrido. Me parece muy importante tener la recuperación histórica de lo que han sido pues la participación de México. Así que me parece una muy buena experiencia venir hasta acá al museo.
3: Mi opinión es muy importante que hagan estas exposiciones porque yo estoy orgulloso de nuestros logros como país en el fútbol.
0: Pameran ini merupakan bagian dari 20 ruang budaya yang disiapkan pemerintah setempat di Kota Meksiko untuk menyambut lebih dari 5 juta wisatawan selama momen gelaran Pesta Bola 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum ini berlangsung dari akhir Maret hingga Agustus 2026 mendatang.
4: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas nih. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, sampai aksi wali kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa nonton pertandingan Akbar tersebut.
5: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Di tengah asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026 dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
6: Ya, plan ich. Ya, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
5: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang nggak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1.000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
7: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
5: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma harga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?

0: Next dari dunia basket, Jalen Brunson dan OG Anunoby memimpin Knicks melibas Cleveland Cavaliers 1-2-1-1-0-8 untuk memimpin 3-0 dalam final wilayah timur NBA.
1: Cavaliers yang belum pernah menang di seri ini mencoba membalas Knicks di Rocket Arena Cleveland pada hari Sabtu. Sayangnya Cleveland tertinggal 37-27 setelah kuarter pertama dan 65-54 saat turun minum. Brunson mencetak 12 poin di kuarter ketiga untuk memperlebar keunggulan New York menjadi 83-70. Landry Shamet melesakkan 3 tembakan 3 angka dalam waktu 99 detik di awal kuarter keempat dan tembakan 3 angka dari Anunoby mengubah skor menjadi 110-93 saat laga menyisakan 5 menit 30 detik untuk mengunci kemenangan. Knicks tidak pernah tertinggal dalam laga ini dan memperpanjang rekor kemenangan beruntun di babak playoff menjadi 10 game berturut-turut. Evan Mobley memimpin Cleveland dengan 24 poin, disusul Donovan Mitchell mencetak 23 poin, dan James Harden menambah 19 poin dalam kekalahan kali ini. Sepanjang sejarah NBA, belum pernah ada tim yang mampu bangkit sekaligus membalikkan keadaan setelah tertinggal 3-0 dalam seri playoff. New York kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai final NBA pertama mereka sejak tahun 1999. Game keempat akan digelar hari Senin di Cleveland.
0: Menjelang gelaran MotoGP seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang, pihak panitia optimistis jumlah penonton akan meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Tetap di CNN Indonesia Sports.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: CNN Sports menjelang gelaran MotoGP seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Pihak panitia optimistis nih, kalau jumlah penonton bakal meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Keyakinan ini dipicu oleh hadirnya dua pembalap lokal andalan Indonesia yakni Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama yang akan berlaga di kelas MotoGP 2 dan Moto3.
5: Persiapan jelang ajang balap motor paling prestisius di dunia, MotoGP 2026 seri Indonesia, kini terus dikebut. Panitia penyelenggara optimis, balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang ini akan menyedot animo penonton jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan penonton ini diyakini terjadi karena masyarakat Indonesia akan menyaksikan langsung aksi dua pembalap unggulan tanah air, yakni Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Kedua jagoan lokal ini siap turun di kelas Moto2 dan Moto3.
6: Di tahun ini kita punya local hero, bukan hanya sebagai kompetitor, tapi dia juga punya harapan, kita punya harapan untuk local hero kita ini bisa naik di podium ataupun juara. Jadi saya sangat optimis dan yakin, insya Allah tahun ini penontonnya jauh lebih banyak daripada tahun lalu.
5: Perbedaan mendasar pada gelaran MotoGP bulan Oktober nanti adalah status Indonesia yang tidak lagi sekedar menjadi tuan rumah. Kehadiran Mario dan Veda menjadi bukti nyata bahwa keberadaan sirkuit bertaraf internasional ini mampu menstimulasi

0: si lahirnya pembalap-pembalap handal yang mampu bersaing di kancah dunia.
1: Itu salah satu pembedanya, bahwa tahun lalu kita menjadi penonton pembalap asing memacu motor di Indonesia. Kali ini kita boleh lihat dan kita boleh mendoakan sama-sama pembalap Indonesia yang harus bisa naik. Walaupun mungkin secara levelnya berbeda, tapi paling tidak ini menandakan proses berdirinya sirkuit Mandalika sampai hari ini itu bisa melahirkan pembalap nasional yang naik ke pentas dunia.
0: Guna menyambut lonjakan penonton, pihak ITDC bersama MGPA terus membenahi dan meningkatkan kualitas fasilitas di dalam maupun di luar area sirkuit demi menjamin kenyamanan. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Next, bersepeda sambil menikmati keindahan pedesaan dan kekayaan budaya lokal. Nah, ini nih yang menjadi pengalaman yang ditawarkan Klaten International Cycling Fest 2026 kepada para delegasi internasional yang datang dari berbagai negara. Kita simak ya.
3: Dengan menggunakan beragam sepeda klasik dan antik, puluhan delegasi berbagai negara ini menyusuri jalan di wilayah Kecamatan Prambanan hingga Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Puluhan delegasi internasional tersebut langsung mengayuh sepeda melewati jalan pedesaan, kampung hingga area persawahan. Perjalanan menyusuri desa semakin menarik karena sejumlah tokoh penting dari luar negeri ikut bergabung. Duta Besar Belanda untuk Indonesia yaitu Mark Gerritsen dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste tampak ikut bergabung bersama peserta lain. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan, rangkaian Klaten International Cycling Festival menjadikan momentum penting untuk mempromosikan potensi wisata Klaten melalui sport tourism.
4: Trek ini memang yang rute searah Prambanan nanti finishnya di Jogonalan. Kita memang cari rute yang melewati candi-candi, kemudian kita memperlihatkan suasana pedesaan di Kabupaten Klaten, minimal ada gambaran di kawasan Prambanan, Manis Renggol, Jogonalan, dan kita melihatkan potensi-potensi bumdes kita. Seperti kita hari ini di Pemudo, yang paling utama, pertama, kita melihatkan ada potensi karawitan, kemudian ada berbagai macam jajanan, minuman khas Klaten. Yang harapan kami tentu para turis, para peserta, para delegasi kemudian bisa menikmati, oh ternyata Klaten itu seperti ini, baik dari budayanya, warga masyarakatnya, kemudian kulinernya, sampai dengan objek wisata. Ya, setelah ini harapan kita ke depan tentu Klaten bisa jadi dikenal luas, tidak hanya di nasional, tapi juga di masyarakat.
3: Para delegasi internasional tersebut diajak berkeliling menyusuri desa ke desa. Mereka dikenalkan dengan beragam budaya dan kerajinan khas desa di Kabupaten Klaten. Seperti di desa Kemudo, mereka diperkenalkan kesenian tradisi berupa gamelan dan kerajinan batik ciprat. Tidak sampai di situ, rombongan juga diajak berkeliling desa untuk merasakan atmosfer orang desa seperti melakukan panen padi. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, menjelaskan Kabupaten Klaten tempat yang sangat indah untuk bersepeda. Mark menyebutkan ia menyukai keindahan alam desa dan juga keramahan warganya.
5: This is a wonderful place to go cycling, right? We started at Prambanan Temple. It's so beautiful early in the morning, especially when you do it with a group of cycling fans. And that's what we did this morning. We cycled all around, also through the desas in different villages. And along the way, everyone is friendly, right? So lots of people are waving and there's things to hang out.
3: Klaten International Cycling Festival 2026 diharapkan mampu menjadi ajang promosi wisata dan budaya Kabupaten Klaten ke tingkat internasional melalui kegiatan olahraga dan budaya yang dikemas secara menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Informasinya sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Sports.

Siaran Sportos Cardio Dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena dipadukan dengan musik, gerakan dance yang menyenangkan. Dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy. Saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, kardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri Kardio Dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Kardio Dance ini unik. Jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam Kardio Dance kita ada game-game yang melatih ability, agility. Serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Kardio Dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut Cardio Dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga, di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, Cardio Dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih Cardio Dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih enjoy aja jadinya.
3: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin, dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil mengurai macet karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
5: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat kurus. Karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
6: Sampai juga ternyata ini keringat saya sudah bercucuran, padahal jadi saya belum.

Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada minggu sore. Mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Situasi terkini akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil yang membawa rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Bufida menabrak dump truck di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 2 orang staf ahli meninggal dunia. Tempat pemotongan hewan yang telah eksis selama 43 tahun kembali dipercaya menangani penyembelihan hewan dan kurban jemaah haji asal Indonesia. Sebagian besar hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina. Pakistan kembali diguncang bom. Sedikitnya 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada minggu pagi.

0: Kita ke informasi pertama, diduga sopir kurang konsentrasi, mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida menabrak dam truk di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua orang staf ahli meninggal dunia. Sementara itu, neka penerobos rambu lalu lintas, pengendara motor sport menabrak pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
1: Mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida mengalami kecelakaan menabrak dam truk di Jalan Tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kerasnya benturan membuat bodi kendaraan ringsek. Dua orang penumpang yang merupakan staf ahli yakni Alex Anwaru, 25 tahun, dan Adinda Najwa, 26 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dan sopirnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir kurang konsentrasi dan melaju dengan kecepatan tinggi.
2: Untuk kronologi, kendaraan Innova berjalan dari timur ke barat. Kemungkinan kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan ngantuk dan menabrak kendaraan yang ada di depannya berupa dam truk.
3: Dam truk di posisi berjalan atau?
2: Posisi berjalan di lajur sebelah kiri sehingga menabrak bak belakang sebelah kanan.
1: Korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan di perempatan Jalan Bugul Lor, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, tiga orang menderita luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono.
4: Dari timur sama selatan sama-sama laju, Pak. Sama-sama lampu kuning sama kuning. Tadi sama-sama benturan.
1: Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota memastikan penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengendara motor sport yang menerobos lampu lalu lintas. Petugas telah mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono. Sementara kedua kendaraan yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal atau perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya jadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta darurat begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan juga kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan

0: sendiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
1: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
2: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini, Pak, serahin juga, mana kunci berangkasnya? Itu begitu selang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Serahin uang semuanya, ini ada lagi enggak uang di berangkas? Aku bilang, enggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat nanya gini, di kasnya ada lagi enggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas ke udang teman saya.
2: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
2: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman pekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lainnya, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Support Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pemulangan relawan Global Support Flotilla, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Adi, apakah sudah ada waktu ketibaan dari para relawan yang diproyeksikan akan tiba pada sore hari ini begitu ya?
5: Ya, betul sekali Diana, bahwa kesembilan warga negara Indonesia yang kemarin sempat ditangkap dan juga diculik oleh tentara Israel ini sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini. Namun ketika mereka mendarat, mereka masih harus melalui proses imigrasi, kemudian nanti akan disambut terlebih dahulu oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang tadi juga sudah hadir sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika mereka mendarat nanti tidak langsung keluar ya untuk menemui mungkin keluarganya atau mungkin juga para aktivis yang sedari tadi juga sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta ini untuk kemudian menyambut mereka sendiri. Nanti ke 9 warga negara Indonesia ini juga langsung akan diserahkan begitu ya oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarganya ketika mereka sudah keluar dari ruang kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Cengkareng ini. Dan untuk kronologisnya sendiri, Diana, kita tahu bahwa kemarin pada tanggal 18 Mei ke 9 warga negara Indonesia yang juga terdiri dari 4 orang jurnalis ini ditangkap begitu ya saat melakukan aksi kemanusiaan bersama dengan Global Sumut Flotilla dengan ratusan relawan lainnya dari berbagai negara dengan konvoi melibatkan 50 kapal ini di perairan Cyprus. Mereka ditangkap oleh otoritas Israel dalam rangka misi kemanusiaan, dan masyarakat mengetahui aksi dari penangkapan ini ketika salah satu jurnalis ataupun relawan ini mengupload atau mengaktifkan sistem SOS. Jadi sebelum mereka berangkat kemarin mereka harus membuat video terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu skema SOS bila mana nanti terindikasi ada proses ataupun penculikan ataupun penangkapan, video ini nanti akan langsung diupload ataupun disebarkan ke media sosial atau ke keluarganya ataupun ke kementerian atau di kedutaan besar sendiri. Kemudian setelah beberapa hari mereka dilakukan penculikan atau penangkapan oleh tentara Israel, kemarin tanggal 20 hingga 21 akhirnya otoritas Israel ini memberangkatkan ataupun melepaskan mereka ya ke 9 warga negara Indonesia ini di Israel melalui Bandara Ranon dari kota Eilat sendiri kemudian menuju ke Istanbul. Jadi prosesnya tidak mudah, Diana, karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak bisa langsung dilakukan deportasi seperti itu. Sehingga dari kemarin Kementerian Luar Negeri sendiri terus berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan yang ada di sekitar Israel. Salah satu
6: negara WNI tersebut yang kemarin sempat diculik begitu ya oleh tentara Israel dan sebelum diterbangkan ke Indonesia
5: sampai ya, oleh tentara Israel bahkan ke Indonesia pada kemarin tanggal 23 Mei 2026.
6: Mereka juga melakukan proses cek kesehatan, kemudian juga mereka disambut langsung begitu ya, mereka kemudian menceritakan apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh tentara Israel saat mereka ditangkap.
5: Mereka kemudian menceritakan apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh tentara Israel saat mereka ditangkap. Begitu ya, bercerita kepada kedutaan besar yang ada di Turki bahwa mereka juga mengalami penyiksaan. Tentu hal inilah yang harus kemudian menjadi concern dari pemerintah bagi
6: dari pemerintah begitu ya untuk kemudian menindak ataupun mengecam aksi yang
5: begitu ya untuk kemudian menindak ataupun mengecam aksi yang sudah dilakukan oleh tentara Israel ini. Kemudian pada tanggal 23 Mei setelah mereka transit di kedutaan di Turki, mereka kemudian mereka harus transit dulu ke Dubai menggunakan maskapai Emirates. Kemudian dari Dubai mereka akhirnya sampai di Jakarta pada pukul 15.20 tadi waktu Indonesia Barat. Ini artinya lebih cepat sekitar 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita saat ini masih menunggu, Diana, bagaimana kondisi dari ke-9 warga negara Indonesia ini. Tentu kita harap ya kondisi mereka dalam kondisi baik. Tapi yang harus menjadi catatan adalah bagaimana nanti dari pemerintah ini juga memberikan pendampingan. Karena kita tahu bahwa penangkapan ataupun penculikan dari tentara Israel ini tentu memberikan
6: pastinya tidak mereka inginkan.
5: Ini mengingat ini pastinya tidak mereka inginkan karena mereka sendiri awalnya ingin melakukan misi kemanusiaan untuk Israel yang berada di Gaza. Jadi ini juga harus menjadi concern pemerintah sendiri bagaimana nanti harus ada pendampingan secara psikologis terhadap para WNI yang kemudian sudah tiba di tanah air pada sore hari ini. Kita nantikan, Diana, bagaimana nanti keadaan dari ke-9 warga negara Indonesia dan juga nanti statement yang akan dikeluarkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono ketika nanti keluar dari ruang tunggu di Terminal Kedatangan Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten ini. Diana.
7: Baik, kita harapkan kesembilan warga negara Indonesia yang menjadi relawan di kapal tersebut ini semua dalam kondisi sehat, tidak hanya fisik tapi juga psikologis. Meskipun kalau misalnya ada hal-hal tertentu bisa didampingi secara optimal dan juga maksimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Terima kasih informasi terkini Anda. Tapi kita mungkin boleh Adi untuk melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, karena saya rasa ini mungkin sebentar lagi akan keluar begitu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu ini situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta di area kedatangan internasional. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda, bahwa memang sudah tiba ke-9 WNI tersebut, tetapi tidak langsung keluar menemui awak media, tetapi juga harus dilakukan sejumlah pemeriksaan, baik itu dalam segi kesehatan fisik ataupun psikologis, meskipun memang ke-9 warga negara Indonesia ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Turki terlebih dahulu, karena ke-9 warga negara Indonesia ini telah dibebaskan dan diposisikan dari Turki terlebih dahulu, diurus oleh Kedutaan Besar Indonesia di Turki, baru kemudian dipulangkan melalui Turki. Kita ketahui bersama bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono juga sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menerima kedatangan dari ke-9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Global Sumut Flotilla ini. Bahwa memang Global Sumut Flotilla ini bukan kali pertama dinaiki ataupun diikuti oleh relawan asal Indonesia. Sebelumnya sudah ada beberapa relawan asal Indonesia yang juga sudah bergabung dalam kapal ini, seperti Wanda Hamidah begitu. Tetapi ke-9 warga negara Indonesia ini bersama beberapa, atau informasi yang tersebar ada 50 kapal lainnya yang juga turut ditangkap ataupun disandra oleh tentara Zionis Israel. Baik, sembari menanti dan informasi terkini lainnya akan kita hadirkan saat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di area Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Pocong, tangkap pocong!
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara itu di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol Layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tewas pada Sabtu dini hari.
4: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan

0: Dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
1: Yang divisum tadi tiga orang.
2: Masih di bawah umur ya mas ini?
1: Untuk kejadiannya itu rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
3: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut.
0: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang bor Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
4: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Dan mereka diberangkatkan dari Turki setelah diculik tentara Israel beberapa hari lalu. Dan kita akan pantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yang Anda saksikan di layar kaca merupakan kedatangan 9 warga negara Indonesia yang didatangkan dari Turki, merupakan relawan dari Global Sumut Flotilla, dan saat ini Menteri Luar Negeri Sugiono akan memberikan keterangan dan kita akan simak bersama.
6: Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kuasa kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu tahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi GSF 2.0 yang lain, alhamdulillah pada sore hari ini ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas

dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Para anggota pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Semut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod. Indonesia kembali perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi

Perjuangan. Yang kita harapkan adalah bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Summit Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Temple. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke ASDOC kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di ASDOC, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Summit Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas, lalu kemudian di

0: situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan sumut, berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis, khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah, saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami dalam penjara, penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Husam Abu Safiya, rumah sakit Kamal Adwan, pemimpin rumah sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat apa yang mereka lakukan di depan kamera, belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum, di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media menghalai ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi, kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Board of Peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan Board of Peace, Israel menguasai 3% tanah Gaza di barik yellow line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencar senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina akan Indonesia merdeka, semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar.
1: Di Palestina.
0: Oke.
2: Elaborasi paspor, kemudian dari studi dan akhirnya tiba di Indonesia, boleh nggak secara detail?
0: Oke. Detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di ASDOT 428, lalu proses pendampingan hukum dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke pelabuhan Ramon di Eliat. Dari pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi. Kami adalah GSF Global, saya salah satunya. Berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul. Supaya memudahkan proses. Turkiye mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf teman-teman saya dan juga di Siprus. Ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Summit Flotilla di sana. But just in case. Seperti itu.
2: Ketika proses pengulangan ini apakah terdapat
0: dari ASDOT ke pelabuhan udara

0: di belakang kamera ditendangin. So, nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu. Hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah, itu harus tanya Pak Sugiono. Boleh, boleh, boleh. Oh, thank you. Thank you.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillah atas puji Allah. Dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya, diperlakukan seperti hewan, ya, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami. Kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada basah, dalam kondisi basah dan baju basah, ya. Tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Kepada saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbangan, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia, karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara, ada sebanyak 52 negara.

0: Gabung bersama kami anchor CNN Indonesia Elvira Kerunisa dari Jeddah Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia Elvira, bagaimana persiapan pengamanan jelang puncak ibadah haji?
1: Selamat siang waktu Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana, sejauh ini memang semua persiapan tengah dilakukan untuk memastikan puncak ibadah haji insya Allah akan berlangsung pekan depan bisa berjalan dengan lancar. Kemarin kami, rombongan jurnalis yang diundang oleh Kementerian Media Arab Saudi, diajak untuk melihat kondisi media center atau Hajj Media Hub. Ini menjadi salah satu lokasi di mana ada sejumlah kementerian membangun stand sehingga kami mendapatkan informasi secara lengkap tentang persiapan untuk puncak haji tahun ini 2026. Salah satu stand adalah Kementerian Haji dan Umroh dari Arab Saudi. Kita melihat bagaimana gambaran sebenarnya memang pantauan secara detail itu terlihat bagi setiap individu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mulai dari proses ketika akan terbang ataupun menuju ke Arab Saudi. Ketika tiba di Arab Saudi, bahkan pergerakan, bagaimana kemudian transportasi, bus, begitu semuanya terdata secara detail. Dan juga data-data ini terintegrasi dengan sistem kontrol yang kemudian memastikan agar crowd management itu dilakukan dengan baik. Sehingga bila terjadi penumpukan di salah satu titik, misalnya begitu ya, pada saat puncak haji nanti kita tahu bagaimana sekitar 1,5 juta jemaah haji dari berbagai negara akan berkumpul di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sehingga memang crowd management control ini menjadi sangat penting. Data-data ini kemudian menjadi basic begitu, menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga misalnya terjadi kedaruratan medis atau ada hal-hal lainnya, ini bisa kemudian ditanggulangi hanya dalam hitungan detik saja gitu. Nah, selain itu juga di tempat ini memang jurnalis bisa mendapatkan banyak informasi, transparansi itu juga menjadi penting gitu, sehingga jurnalis bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat internasional sehingga pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar, Diana.
0: Sejumlah persiapan sudah dilakukan, tapi kita tahu betul bahwa sebentar lagi juga akan kita akan menyambut begitu ya Idul Adha. Nah, bagaimana sebenarnya di sana pengolahan dan juga pendistribusian soal hewan dam dan juga kurban saat masa puncak haji berlangsung, Elvira?
1: Baik, untuk memberikan gambaran Diana, dam ini sendiri penyembelihan hewan gitu ya, domba memang harus dilakukan oleh haji tamatu. Saya termasuk insya Allah nanti adalah bagian dari haji tamatu, yang ini melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji. Dan masyarakat Indonesia dan beberapa negara juga jemaah haji banyak yang kemudian menunaikan ibadah haji tamatu ini sehingga harus membayar dam. Ada domba yang harus disembeli selain juga kurban yang nanti menjelang Idul Adha. Nah, untuk di Arab Saudi sendiri, lembaga yang kemudian ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyembeli, mengolah, dan mendistribusikan daging hewan kurban ini adalah Adahi Project. Kemarin kami, rombongan jurnalis, diajak untuk melihat bagaimana kondisi dari salah satu rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh Adahi Project ini. Dan prosesnya memang luar biasa, sekali lagi teknologi memegang peranan penting sehingga semua proses mulai dari pemilihan hewan kurban, dipastikan hewan yang dipilih sesuai dengan syariah Islam, minimal berusia 6 bulan dan juga higienis. Prosesnya, penyembelihannya, kebersihan sangat dijaga, bagaimana setiap tim melakukan tugas mereka dan profesional. Kemudian daging-daging hewan kurban ini dibekukan. Dan yang menarik adalah tidak hanya untuk masyarakat di Arab Saudi saja, tapi kemudian daging kurban ini didistribusikan untuk masyarakat yang berhak di 27 negara. dengan popularitas muslim. Dan ini yang menarik, sehingga tidak ada kemudian daging yang terbuang sia-sia, semuanya dikemas begitu luar biasa, dan dampaknya secara global masyarakat dari berbagai belahan dunia kemudian bisa mendapatkan daging hewan kurban ini dalam kondisi baik dan bisa

0: Ledakan besar terjadi di Pakistan. Sedikitnya ada 24 orang tewas dan 50 orang lainnya terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada Minggu pagi. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Dan menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan. Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Serangan kali ini dilaporkan lebih besar dan menyasar sejumlah bangunan tempat tinggal, perkantoran, dan juga sekolah. Sedikitnya satu orang tewas dan 21 lainnya terluka akibat peristiwa ini.
1: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Ledakan terdengar di hampir seluruh kota Kyiv sekitar pukul 1 dini hari. Militer Ukraina juga tampak berusaha menangkis serangan. Akibat peristiwa itu, sejumlah bangunan berupa tempat tinggal, kantor, dan sekolah hancur. Sedikitnya satu orang tewas dan 21 orang terluka dalam peristiwa tersebut.
2: На дану хвилину ми маємо інформацію про одну загиблу. Більше 20 людей зараз госпіталізовано. На жаль, серед госпіталізованих є також діти.
1: Proses pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan. Serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima laporan intelijen yang memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan serangan gabungan ke Ukraina, khususnya Kyiv. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata termasuk drone dan rudal balistik Oresnik untuk menyerang Ukraina.
0: Serangan Rusia yang menghantam hampir seluruh wilayah di kota Kyiv membuat kerusakan yang cukup masif. Informasi terakhir, ada 40 titik yang menjadi sasaran rudal dan drone Rusia. Warga pun kembali hidup dalam ketakutan dan juga mengungsi demi keselamatan.
1: Suasana kota Kyiv benar-benar kacau. Di setiap sudut tampak terlihat banyak bangunan yang hancur dan rusak akibat serangan Rusia. Sejumlah bangunan bahkan masih terbakar. Sedikitnya ada 40 lokasi di seluruh kota Kyiv yang jadi sasaran rudal dan drone Rusia. Jumlah korban berhasil diminimalisir setelah pemerintah Rusia mengumumkan melalui media sosial Telegram agar warganya bersiap menghadapi serangan Rusia. Namun tidak ada yang mengira serangan kali ini begitu besarnya.
3: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день.
1: Dan kembali, warga Kyiv harus mengungsi. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah kembali jadi tempat perlindungan. Kondisi ini tentu saja jauh dari menyenangkan. Warga Kyiv yang ketakutan berusaha mendapatkan keamanan dengan tidur di antara peron-peron kereta. Sejumlah warga menyatakan serangan kali ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan ledakan terjadi hampir di seluruh kota.
4: Під вибухи бачили, як там літало, дуже було страшно, лячно. От, але вже от більше 3 годин сидимо тут і слухаємо тут вибухи.
5: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут, знаєте, справедливість наша і добро наше. Вона часто каже,

0: про те, що з ними Бог. Який Бог з ними? Навіть страшно про це чути.
1: Hingga saat ini situasi di Kiev masih belum sepenuhnya aman. Warga diminta tetap waspada dan bersiaga menghadapi potensi serangan lanjutan. Sementara itu, upaya evakuasi dan penanganan dampak serangan terus dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik yang belum mereda itu kembali menyisakan luka mendalam bagi warga Ukraina.
2: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Heranov Al-Bashir. Saya Dira Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Shakira merilis video musik Die Die yang menjadi lagu tema Pesta Bola Dunia 2026. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Selain informasi tadi, saat lagi kami sajikan pembahasan kami pada sore ini, situasi terbaru kesiapan puncak ibadah haji. Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, 9 warga negara Indonesia menjadi relawan global Sumut Flotilla telah tiba di Indonesia pada sore ini dan kami sudah tergabung dari luar studio dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Adi, apa saja yang bisa Anda highlight dari sana sore ini, silakan.
1: Ya, betul sekali Heranov, bahwa kesembilan warga negara Indonesia yang kemarin sempat diculik ya oleh tentara Israel ini sudah berhasil dipulangkan, sudah mendarat tadi pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dan saat ini sudah kembali ke pelukan keluarga dan juga kerabat masing-masing. Jadi tadi sekitar pukul 4:30 sore ini mereka keluar dari ruang tunggu setelah disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Tadi Menteri Luar Negeri Sugiono juga sempat memberikan statement begitu ya terkait dengan penculik yang dialami oleh 9 warga negara Indonesia yang kemarin dilakukan oleh tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026. Tadi kalau kita mengutip statement atau pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Sugiono, ini ia kembali mengecam dengan keras atas aksi yang dilakukan oleh tentara Israel yang kemarin menangkap ataupun menculik warga negara Indonesia yang tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla bersama ratusan relawan yang tersebar dari 50 negara lainnya ini di perairan Cyprus atau berjarak 300 km dari Gaza saat ingin melakukan aksi kemanusiaan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tadi Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyebut selain mengecam dengan keras aksi Israel tersebut, ia juga berjanji begitu ya akan memberikan pendampingan karena kita tahu bahwa kesembilan warga negara Indonesia yang kemarin diculik ini tidak hanya mengalami kekerasan fisik, melainkan juga
2: mereka pulang ke tanah air, yaitu adalah memberikan dukungan psikologis. Tapi kami juga sempat berbicara dengan beberapa relawan yang sudah hadir ya di terminal tiga Bandara Soekarno-Hatta yang tadi keluar. Ini dia tadi menyebut, mereka tadi menceritakan bahwa beberapa dari mereka ini mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara atau kekerasan secara fisik. Kalau kita mengutip pada cerita-cerita yang disebutkan oleh para relawan ini, ya, mereka sudah komunikasi dengan rekan-rekan mereka ini setiap pada tanggal 18 Mei 2026. Pada waktu kapal yang mereka tumpangi ini, kemudian
1: waktu kapal yang mereka tumpangi ini kemudian ditangkap ataupun diintersep oleh tentara Israel. Selain dari mereka mengalami kekerasan fisik begitu, mereka tadi juga sempat diinterogasi oleh tentara IDF atau tentara Israel dengan kalimat-kalimat yang cukup intimidatif. Artinya mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Ini yang harus juga menjadi perhatian pemerintah, bahwa pemerintah harus
2: yang juga pas diantaranya bahkan jadi bahkan tadi ada beberapa relawan ini banyak di tanah air, kemudian mereka bergegas ke sakit, kemudian melakukan cek kesehatan lebih intensif. Selain dari melakukan cek kesehatan, sebetulnya mereka sudah dicek kesehatan saat mereka berhasil tiba di Turki pada tanggal 23 Mei 2020.

0: 6 setelah akhirnya dari pemerintah Turki sendiri berhasil mengevakuasi mereka.
1: Sebelum akhirnya mereka tiba ke Indonesia. Untuk jalurnya sendiri ini memang tidak mudah karena mereka, maksud kami pemerintah kita tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak bisa langsung dilakukan deportasi, sehingga Kementerian Luar Negeri ini harus berkomunikasi dengan negara-negara tetangga untuk berhasil akhirnya memulangkan ke-9 WNI ini, yaitu salah satunya adalah dari pemerintah Turki yang kemudian menyediakan 3 pesawat bagi para relawan, tidak hanya relawan Indonesia, untuk dipulangkan kemudian ke negara masing-masing. Nah, tadi sebelum mereka tiba di Indonesia juga mereka harus melakukan transit terlebih dahulu ke Dubai ya, sebelum akhirnya tiba. Dan di Turki juga mereka sempat dicek kesehatan, mereka juga sempat ditanya apa saja yang mereka alami. Lagi-lagi ya, mereka mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak semestinya mereka dapatkan, karena tujuan mereka sangat mulia, yaitu adalah membantu teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tadi kami juga sempat menanyakan apakah peristiwa ini membuat mereka kapok. Jawabannya hanya satu, Heranov, ini yang membuat saya juga salut dengan keberanian mereka. Mereka tidak kapok untuk kemudian melakukan misi kemanusiaan, karena mereka juga menyaksikan bagaimana pedihnya apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Gaza ini, bahkan mendapatkan perilaku yang lebih menyedihkan ataupun perilaku yang lebih kasar begitu ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Tentu kita berharap bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi kasus penculikan ataupun penangkapan dari rekan-rekan ataupun relawan-relawan asal Indonesia yang mempunyai tujuan mulia untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Heranov.
2: Ya, harapan kita, harapan Anda, juga harapan kita semua begitu ya. Semoga mereka sehat selalu setiba mereka di kediaman masing-masing. Selamat sore, Adi. Kita ke kasus hukum. Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pembunuhan tetangga di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Nah, sementara itu seorang ibu rumah tangga dianiaya anak kandungnya menggunakan batu, diduga karena pelaku kesal tak diberi uang sebanyak Rp250.000. Eko.
3: Pelaku pembunuhan yang buron selama 1 tahun akhirnya ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang di wilayah Lubuk Linggau Utara 2, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur di tempat persembunyiannya. Meski sempat melawan, pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dan celana milik pelaku saat kejadian. Kasus pembunuhan ini terjadi di kawasan 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang pada Agustus tahun lalu. Korban yang bernama Yoga tewas dengan sejumlah luka bacok setelah mendatangi rumah tetangganya. Pemicunya diduga masalah anak. Korban datang meminta penjelasan setelah anaknya pulang menangis karena diusir dari rumah sang istri pelaku.
4: Kita sudah mengamankan salah satu pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan mati atau pasal pembunuhan. Ketika anaknya mengadu bahwa pelaku mengusir dari rumahnya, kemudian didatangi oleh korban. Tidak lama kemudian korban dalam keadaan luka pulang ke rumah dan korban dibawa ke rumah sakit sehingga meninggal dunia.
3: Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kasus kekerasan dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MNI memukul korban menggunakan batu besar yang diduga kesal karena tidak diberi uang Rp250.000. Korban yang kesakitan langsung menghubungi keluarga. Setelah didatangi pihak keluarga, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Palembang Baru, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi. Diduga uang yang diminta akan digunakan untuk membeli narkoba, mengingat pelaku pernah dipenjara dalam kasus sabu.
5: Kami mendapatkan serahan dari Polsek SU1 bahwa ada pelaku penganiayaan terhadap orang tuanya. Tentu kronologi jelasnya masih didalami kembali, namun kami mendapatkan barang bukti berupa batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk luka di korban cukup parah di bagian kepala, namun untuk bagian mana saja yang dipukul masih kami dalami lagi.
3: Pelaku kini dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Ke kasus lain, Polda Metro Jaya menangkap 4 tersangka di Jakarta dan Tangerang Selatan bersama 36 paket sabu dan 8 butir ekstasi. Di lokasi lain di Pangkal Pinang, 1.146 paket sabu disita aparat dari dalam bungkus jajanan.
6: Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah kamar kos di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat dan Ciputat Tangerang Selatan. Dari dua lokasi ini, polisi menangkap 4 tersangka pengecer narkoba berinisial N, D, A, dan M. Saat penggeledahan, petugas menyita 36 paket sabu siap edar, seberat 20 gram lebih, serta 8 butir ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan elektrik, alat hisap, hingga buku catatan transaksi penjualan.
7: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan yaitu sabu yang sudah dikemas siap edar sebesar
8: 36 pack
7: dan juga ekstasi 8 butir dengan harga jual Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000.
6: Saat ini keempat tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Di Tres Narkoba, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Saat digeledah, polisi menemukan ribuan paket sabu siap edar yang disimpan menggunakan modus bungkus jajanan. Rencananya paket kecil ini akan dijual tersangka seharga Rp200.000 per bungkusnya.
9: Dan hasil penggeledahan yang kami lakukan, ternyata yang bersangkutan ini menyimpan sebanyak 1.146 paket narkotika jenis sabu yang memang sudah di paket-paket kecil untuk dijual atau diedarkan. Dari keterangan tersangka, awalnya yang bersangkutan ini menerima barang dari satu orang tersangka yang sekarang lagi dalam pengejaran.
6: Dari tangan tersangka, polisi menyita total 1.146 paket sabu seberat 400 gram, 34 butir ekstasi, serta timbangan digital. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saat memberikan pembekalan kepada 690 advokat peradi di Bandung pada Jumat siang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan bahwa aturan penyadapan atau wiretapping dalam KUHP baru harus diawasi dengan ketat. Otto juga menyebut bahwa hak privasi negara atau warga negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KUHP baru kini mengatur secara tegas bahwa aparat penegak hukum wajib mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Ia juga menyatakan penyadapan terbukti efektif dalam pengungkapan kasus. Dari 116 kasus korupsi KPK, 48 diantaranya berhasil ditangkap atau diungkap lewat penyadapan. Kedepan, regulasi izin pengadilan dalam KUHP baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketajaman penegakan hukum dan perlindungan HAM secara adil.
10: Yang krusial gitu ya. Di satu pihak dia dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, tapi di satu pihak dia itu melanggar privacy. Nah, itulah harus diatur sedemikian rupa dan harus ketat gitu. Pengaturan itu harus ketat. Bahkan banyak pendapat mengatakan bahwa harus diatur nanti kalau mau menjadi harus izin pengadilan gitu. Memang kalau tidak izin pengadilan ya memang jadi suka-suka. Sejak kapan? Apakah harus sudah ada resmi penyidikan, apakah hanya dalam penyidikan, atau sebelum ada penyidikan formal juga sudah mulai di sini, apa di sadap, dan sebagainya. Ini harus diatur.
2: Tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja. Meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
1: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei.

0: 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
1: Insya Allah nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
2: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
1: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
0: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Menjadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji. Kereta cepat itu menghubungkan 5 stasiun utama, yaitu Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdulaziz, dan stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah.
4: Saat ini saya berada di depan salah satu kereta cepat Haramain, yang merupakan salah satu transportasi andalan di masa musim haji tahun ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, setidaknya ada 2,2 juta kursi yang disediakan oleh jemaah haji dengan kecepatan melintas sekitar 300 km per jam. Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, relatif hampir mirip gitu, meskipun kecepatannya lebih cepat ke Jakarta-Bandung untuk kereta cepat. Nah, di musim haji tahun ini sendiri setidaknya ada 140 perjalanan per hari, dan kereta cepat ini bisa memangkas durasi perjalanan dari kota Mekah ke Madinah hanya 2,5 jam. Sekali lagi, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi memastikan transportasi yang ada, transportasi yang tersedia cukup dan siap untuk melayani kepentingan selama masa haji tahun ini. Dari Jeddah, Alfira Harunisa, CNN Indonesia.
3: Pada masa haji 2026, sebuah tempat pemotongan hewan yang telah ada selama 43 tahun kembali dipercaya untuk menangani penyembelihan hewan, dam, dan kurban jemaah haji asal Indonesia. Sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina.
5: Penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji 2026 dilakukan dengan pengawasan ketat. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji. Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Adahi menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirim ke masyarakat Palestina.
6: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, this the only way to enter to Gaza is from the Egyptian Palestinian border.
5: Sistem yang dikelola Adahi mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
3: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju. Lantas, bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di semua tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya untuk Anda.
7: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
8: Jam berapa berapa biasanya?
9: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar terus ini kan gabut lah. Jadi gak semangat.
8: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali nyuci, Pak?
9: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari habis kita gak ganti baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
7: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
10: Sekali, tapi nolongin orang banyak kali.
8: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
10: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
8: Jam berapa itu?
10: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Kita kan kalau tidak pakai TK kan, kayak gitu ya sama terbaru.
7: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
11: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
8: Jam berapa itu, Pak?
11: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
7: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

Sapi jumbo berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Klaten Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Idul Adha 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya telah menggencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
1: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di

0: tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman, Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
1: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar, nggih, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
0: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasha Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini, dari 70 ekor kambing, mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu, menurut penjual, tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin, yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama, juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
2: Kami lebih nyaman lah, bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat, gitulah.
3: Jadi membantu ya?
2: Membantu, pemeriksaan. Ya. Oke. Membantu pelanggan, benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
0: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Sebagai bukti, hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
4: Jadi ada dua tahap ya, antemortem dan postmortem. Jadi yang antemortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek ke 30 kecamatan antemortemnya. Kami cek di lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
0: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Berikutnya, sapi jumbo berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Idul Adha 2026. Sapi yang diberi nama Bima Seta dibeli seharga 96 juta rupiah. Di lokasi lain di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Presiden membeli sapi jenis simental yang diberi nama Rambo. Sapi itu dibeli seharga 95 juta rupiah.
6: Seta, sapi peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari peternak sapi di Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk kurban pada Idul Adha 2026. Sapi ini memiliki bobot 970 kg atau hampir 1 ton. Peternak sapi, Lingga Praditya mengaku bangga karena sapi kesayangannya dipilih Presiden untuk dijadikan hewan kurban.
7: Perawatan khusus gak Mas?
8: Perawatan khusus ya tambah pakan Mas, pakannya ditambahin.
7: Biasanya apa?
8: Biasanya itu cuman polar, terus growol, sama bekatul Mas.
7: Sekarang?
8: Sekarang tambah ada kulit deli, terus kadang dikasih lelet di lemar Mas.
7: Vitamin?
8: Vitamin sama ketela.
6: Sapi yang berusia 5,5 tahun ini sebelumnya telah menjalani serangkaian seleksi pemeriksaan ketat, uji laboratorium, dan dinyatakan bebas penyakit.
9: Sapi sudah dicek ulang oleh petugas kesehatan, dari mulai visualnya, terus sudah di lab, basisnya, terus tidak kena PMK, kondisinya sehat. Ini bobotnya 970 kilo, dengan tinggi 170 cm, panjang 205 cm.
6: Direncanakan sapi Bima Seta yang dibeli seharga 96 juta rupiah tersebut akan diserahkan ke Masjid Raya Klaten. Beralih ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ada

0: Rambo, sapi jenis Simmental yang juga dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban tahun ini. Sapi berbobot 952 kg itu dibeli dari peternak di Kecamatan Mandai yang sudah ia pelihara selama 5 tahun. Sapi Rambo telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Kabupaten Maros dan dinyatakan memenuhi standar hewan kurban.
1: Ya, harga 95 juta.
2: Pak, ada nggak nama tersendiri diberikan pada sapi itu? Namanya siapa, Pak?
1: Namanya sapi Rambo Pamungkas.
2: Kenapa dinamakan, Pak?
1: Karena warnanya yang unik, ya.
0: Rencananya sapi ini akan dibawa ke Kecamatan Jamba untuk disalurkan ke warga di wilayah pegunungan pada Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tren kurban online dimulai diminati oleh masyarakat. Seperti yang tampak di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah peternakan domba yang dikelola generasi Z memadukan peternakan modern dengan sistem kurban digital. Kesibukan tampak di Al-Fatihah Farm, peternakan domba modern di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini. Melalui live streaming dan promosi digital, para pengelola menawarkan hewan kurban secara online. Para pembeli dari luar kota hingga luar negeri dapat memilih hewan secara langsung melalui siaran live tanpa harus datang ke lokasi. Setelah memilih hewan, sohibul kurban dapat sekaligus menitipkan proses penyembelihan, pengemasan, hingga pendistribusian daging kurban kepada penerima manfaat di berbagai daerah. Tak hanya itu, untuk menarik minat pengunjung, para petugas juga mengenakan kostum karakter Shaun the Sheep.
4: Yang mengerjakan itu kan para Gen Z. Jadi Gen Z itu kan melek sosial media, jadi kita memaksimalkan di situ. Dan untuk penjualan kita kan online, ya. Nanti jadi orang-orang tuh belinya ada yang langsung lewat online, praktis ya, nggak ribet gitu. Ya walaupun memang beberapa ada yang datang ke lokasi seperti itu.
3: Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup KLH bersama CT Arsa Foundation, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut dan sejumlah organisasi lingkungan memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day 2026 dengan aksi bersama jaga laut di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga organisasi internasional dan berhasil mengumpulkan hampir 300 kg sampah hanya dalam waktu 60 menit saja.
5: Peringatan World Ocean Day 2026 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada TNI Angkatan Laut, UNEP, KOPSI, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Organisasi Konservasi Laut, Komunitas Lingkungan, pelajar, hingga masyarakat pesisir untuk melakukan aksi bersama menjaga Laut Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi dan kolaborasi dalam menjaga masa depan Laut Indonesia dan memulihkan ekosistem pesisir.
6: Baik. Salah satu yang terpenting dari kita bicara di sini adalah sampah-sampah laut, seperti plastik dan sebagainya, bekas penangkapan ikan, jaring dan sebagainya, itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Nah, karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, itu jadi menjadi gerakan kita semua dan itu adalah cermin daripada naik kelas masyarakat kita.
5: Lebih dari 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Seluruh peserta dari berbagai unsur mengikuti aksi bersih pantai atau island clean up di kawasan Pulau Pramuka, baik di darat maupun di perairan. Dalam kegiatan tersebut, peserta berhasil mengumpulkan 285 kg sampah yang didominasi sampah plastik sekali pakai.
7: Nemunya sampah apa aja?
8: Sampah anorganik dan organik.
7: Oke, yang anorganik dapatnya apa aja tuh yang tadi?
9: Dapat botol, plastik,
10: bekas makanan.
7: Bekas makanan. Kenapa tertarik ikut pungut sampah?
10: Karena seru aja, kita kan anak pulau ya. Biasanya kan kita juga mengutin sampah dari pinggir-pinggir pantai. Sekarang di airnya dalam-dalam pulau.
9: Rata-rata sih kalau di pulau itu penggunaan yang paling banyak plastik.
7: Di mana biasanya sampah itu kelihatan?
9: Biasanya di jalanan umum.
10: Di warung-warung.
9: Iya.
7: Warung. Di pantai?
9: Ya, di pantai juga. Kalau di pantai biasanya kiriman dari Jakarta nyampe ke pulau.
7: Oke. Senang kalau pulau bersih?
9: Senang.
5: Sementara itu, tim penyelam gabungan dari Satkopeba Koarmada 1, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta Organisasi Konservasi Laut melakukan diving clean up dengan mengangkat sampah.

0: plastik dan jaring-jaring rusak dari dasar laut.
1: Dapat apa ini, Pak? Dapat apa ini?
2: Jaring nelayan.
1: Dari mana ini dapatnya, Pak?
2: Di bawah.
1: Di bawah air?
2: Ya.
1: Banyak, Pak, kalau jaring begini di air, Pak.
2: Banyak, Ujin.
1: Banyak. Dibuangin selain jaring, biasanya siapa sampahnya di dalam, Pak?
2: Ada ban, kadang. Terus kadang kayu. Terus plastik.
1: Oh, masih banyak itu, Pak, ya?
2: Siap.
1: Maaf, Pak.
2: Siap, Pak.
0: Oke, jadi tidak cuman jaring-jaring nelayan seperti ini yang ditemukan di dasar laut, terutama atau banyak sekali sampah-sampah plastik seperti bekas makanan seperti ini. Juga ada kemasan-kemasan saset yang dibuang. Ini adalah bahkan produk sisa medis dan juga kemasan saset dari material atau bahan konsumsi sehari-hari seperti bumbu dan juga makanan-makanan lainnya. Ini kalau kita lihat memang ya seperti ini, ada luarsanya di 2023, berarti ini ada kemungkinan dibuang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di dasar laut.
3: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang sangat kaya, Laut Indonesia menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga jaring hantu atau ghost fishing yang membahayakan biota laut.
4: Tadi kita lihat bahwasannya sudah ditemukan paling tidak dalam waktu setengah jam ini ada 2 fishing gear yang abandoned mungkin ya, yang ditinggalkan aja. Dan itu ditemukan dalam radius 100 meter dari bibir pantai, artinya nggak jauh dari sini. Padahal tadi kita baru saja menanam terumbu karang dan fishing gear yang dekat dari bibir pantai ini sudah pasti tadi sebenarnya merusak terumbu karang. Jadi artinya sangat ironis sekali hari ini bahwasanya kita menanam terumbu karang, tapi selagi kita menanam masih ada beberapa orang juga yang merusak terumbu karang.
3: Selain aksi bersih pesisir dan perairan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, TNI Angkatan Laut, dan para kolaborator juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem laut. Di antaranya, penebaran 1000 benih ikan kerapu dan kakap, penanaman transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan penyu sisik yang sebelumnya tersangkut alat tangkap nelayan, juga ratusan tukik hasil konservasi. Aksi bersama ini bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dengan segala potensinya dan terbebas dari ancaman kerusakan akibat ulah manusia. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Jakarta.
5: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: ke mancanegara, maskapai nasional Argentina Aerolines Argentinas meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang akan mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Inilah visual pesawat yang akan mengantarkan timnas Argentina menuju turnamen Pesta Bola 2026. Pesawat ini didesain khusus untuk menghormati Argentina sang juara dunia saat ini. Pesawat ini menampilkan nomor punggung 10 yang identik dengan kapten timnas Argentina, Lionel Messi. Dan juga selain itu terdapat simbol 3 bintang yang berarti 3 gelar juara dunia Argentina yang terpampang di bagian badan pesawat hingga mesin pesawat. Aerolines Argentinas menyebut peluncuran pesawat ini bertujuan untuk membangun antusiasme publik menjelang Pesta Bola 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pemirsa, atmosfer Pesta Bola 2026 kini mulai memanas. Lebih dari 40.000 supporter memadati Stadion Cuauhtemoc pada Jumat malam untuk menyaksikan laga uji coba antara Meksiko melawan Ghana. Kemeriahan itu menjadi bukti nyata bahwa demam Pesta Bola sudah melanda negara tuan rumah.
1: Pesta kembang api menyala terang di langit Stadion Cuauhtemoc menyambut puluhan ribu supporter yang datang membakar semangat tim nasional mereka sebelum peluit pertama dibunyikan. Seisi stadion bergemuruh saat fans tuan rumah menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko dengan penuh hikmat. Kemeriahan bahkan sudah terasa sejak beberapa jam sebelum pertandingan. Layaknya sebuah festival besar, ratusan supporter

0: berkumpul, menari, bermusik, lengkap dengan berbagai kostum unik. Tim tuan rumah Meksiko sukses memuaskan para pendukungnya setelah membungkam Ghana dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol kemenangan Meksiko masing-masing dicetak oleh Brian Gutierrez dan Guillermo Martinez. Meksiko ditunjuk menjadi salah satu dari tiga tuan rumah Pesta Bola 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Turnamen akbar ini dijadwalkan bergulir mulai tanggal 11 Juni mendatang yang akan dibuka lewat laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
1: Di lokasi lain, warga Rabat, Maroko optimistis tim nasional mereka mampu mengalahkan Brazil pada laga pembuka Pesta Bola 2006 yang akan digelar pada Juni mendatang.
2: Antusiasme warga terlihat meningkat setelah performa impresif Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai sepak bola Maroko kini berkembang pesat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Warga Rabat juga yakin Maroko mampu memberi perlawanan sengit kepada Brazil.
3: كنتمنى انه اكيد انني كنشجع الفرقه ديال بلادي كنشجع المنتخب المغربي وكنتفائل انه غادي يفوز يعني في المباراه حتى المنتخب البرازيلي حتى المنتخب يعني قوي ولكن ما نخافوش عندنا تبارك الله يعني الاسود غادي يقدروا انهم يحققوا الفوز كنتمنى لهم كل التوفيق
4: نحلموا معاهم حتى الفينال ونديوها كاع دابا ولينا مابقيناش خايفين ولينا نبغيو نديوها حنا دونك ان شاء الله الخير نمشيو حتى للفينال ونديوها لكن ممكن مع دابا دايرين هنا في المغرب ولاو تخدموا مزيان على الكره كل شيء طالع مزيان دونك سي ان ريكومبونس نورمال للمغرب حتى بعيد ان شاء الله
2: لاغام ماروكو ملون برازيل akan berlangsung pada 14 Juni di stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat dalam pertandingan grup C.
1: Menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026 dalam beberapa pekan mendatang, warga Argentina berbondong-bondong menyeberangi ke arah ke Chili untuk membeli album stiker resmi Panini. Lonjakan pembelian itu dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara, ditambah dengan kelangkaan album di Argentina.
0: Di Santiago, Chili, antrean panjang terjadi di depan toko Panini pada Jumat waktu setempat. Sejumlah pembeli terlihat membawa kotak-kotak berisi album untuk dijual kembali di Argentina, sementara para kolektor juga tampak saling bertukar stiker. Di Chili, album resmi Panini dijual dengan harga sekitar 3.900 peso Chili atau sekitar Rp76.000. Namun di kota Mendoza, Argentina, yang berjarak sekitar 360 km dari Santiago, harga album yang sama bisa mencapai 12.000 peso Chili atau lebih dari Rp235.000.
5: Salió como un boom allá en Argentina, que nadie lo consiguió, solo nosotros primero y después venimos acá cantidad y nos llevamos.
6: Y si nos conviene porque hay mucha diferencia en precio lo que es el para poder venderlos allá. Sin embargo, allá en lo que es en Argentina están entrando todo lo que la
0: Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Amerika Selatan menyambut Pesta Bola 2026 sekaligus memicu maraknya penjualan ulang album koleksi di kawasan perbatasan.
1: Shakira kembali dipercaya menyanyikan lagu tema Pesta Sepak Bola Terbesar Dunia 2026. Lagu yang berjudul Die Die telah dirilis video musiknya. Dalam video itu tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready too.
0: Shakira resmi merilis video musik Die Die sebagai theme song resmi Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan sejumlah bintang sepak bola mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Dalam video musik ini, Shakira juga memperlihatkan aksinya di atas Monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik di Mexico City, hingga adegan dirinya menari di lanskap gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Shakira kemudian beralih ke stadion sepak bola bersama para penari wanita yang mengenakan pakaian yang mewakili bendera dari negara-negara yang berpartisipasi dalam pesta bola ini. Lagu Dai Dai sendiri adalah bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Dai Dai menandai kali kedua Shakira

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Udawan. Tim penyelamat terus mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di Starobelsk, wilayah Republik Rakyat Luhansk, setelah serangan drone yang dituduhkan Rusia kepada Ukraina menewaskan sedikitnya 21 orang. Selain informasi CNN tadi, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi solidaritas di pusat kota Milan, Italia pada hari Sabtu. Aksi ini digelar untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis asmada kemanusiaan global Sumut Flotilla.
1: Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta terlihat membawa bendera Palestina sambil berjalan di jalanan kota. Sejumlah demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan berlutut dan meletakkan tangan di belakang kepala, menirukan adegan penangkapan aktivis Flotilla yang dilaporkan terjadi di laut. Aksi simbolis ini diiringi orasi dan seruan yang mengecam pemerintah negara-negara Eropa. Massa mendesak langkah politik dan ekonomi yang lebih tegas terkait situasi di Gaza. Demonstran menyatakan armada flotilla telah berhasil mencapai tujuan politiknya dengan membuka perhatian dunia terhadap tindakan Israel. Mereka mengaku malu terhadap sikap Eropa yang dinilai gagal melindungi warganya dan membiarkan penahanan aktivis di perairan internasional.
2: Sono contenta perché la flotilla ha vinto il suo messaggio, cioè quei pochi che erano un po' indecisi adesso sono accorti che Israele è uno stato terrorista, un vero stato canaria.
1: Peserta juga menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Mereka menilai pemerintah Italia ikut bertanggung jawab karena tetap mempertahankan hubungan dengan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
0: Tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Sementara tangis haru dan pelukan mewarnai kepulangan 18 aktivis global Sumut Flotilla di Barcelona, Spanyol usai ditahan otoritas Israel selama 5 hari.
3: Tiga anggota Global Sumut Flotilla asal Meksiko tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Sabtu waktu setempat, usai ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel setelah mengikuti misi solidaritas menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan kerabat dengan pelukan, bunga, serta dukungan emosional. Salah satu aktivis, Diego Vasquez, mengaku mengalami kekerasan fisik selama dalam penahanan.
4: Ahora que mis 7 compañeros aquí, 2 compañeros míos, y yo hemos experimentado la crueldad y la violencia de Israel, que nos ha fracturado los huesos, mí como mi amigo, que le fracturaron el húmero derecho, fracturado pies, costillas, que nos ha llenado de golpes nuestros cuerpos, que nos mantuvo de rodillas por horas, sin podernos mover, que nos inyectó sustancias que desconocemos hasta el día de hoy.
3: Para aktivis mendesak pemerintah Meksiko untuk memutus hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan pendukung menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara El Prat, Barcelona pada hari Sabtu. Para aktivis tampak berpelukan dengan keluarga dan rekan mereka dalam suasana penuh haru. Sejumlah pejabat Spanyol turut hadir dalam penyambutan tersebut, termasuk Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun. Pemerintah Spanyol menyatakan akan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual terhadap para aktivis.
5: El segon missatge molt clar que avui dia avui. Els integrants de la flotilla han denunciat

0: maltractaments, tortures i agressions sexuals. No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi.
1: Namun, dinas penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
2: Tim penyelamat terus mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di Starobils, wilayah Republik Rakyat Luhansk, setelah serangan drone yang dituduhkan Rusia kepada Ukraina menewaskan sedikitnya 21 orang. Sebagian besar korban dilaporkan merupakan pelajar perempuan berusia remaja. Petugas penyelamat dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan asrama perguruan tinggi di kota Starobils, wilayah Luhansk Timur yang dikuasai Rusia. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebut operasi pencarian telah selesai setelah seluruh jasad korban berhasil ditemukan dari bawah puing bangunan yang runtuh. Menurut otoritas setempat, sedikitnya 21 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi pada Kamis dini hari waktu setempat. Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
1: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
2: Kericuhan pecah di Beograd, ibu kota Serbia pada Sabtu waktu setempat. Bentrokan terjadi antara polisi anti huru-hara dan demonstran anti pemerintah saat ribuan warga turun ke jalan dalam aksi protes yang telah berlangsung berbulan-bulan. Rekaman video memperlihatkan polisi anti huru-hara menghadang para demonstran di pusat kota Beograd. Untuk membubarkan aksi ini, unit khusus kepolisian dikerahkan dengan menembakkan gas air mata dan sejumlah pengunjuk rasa diamankan. Aksi protes ini bermula pada 1 November 2024 setelah insiden runtuhnya kanopi beton di sebuah stasiun kereta di kota Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Mahasiswa dan warga menilai tragedi tersebut terjadi akibat kelalaian yang dipicu korupsi. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan hebat yang terjadi di distrik Banu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Sementara itu ratusan pendukung Partai Komunis Yunani menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Athena untuk memprotes blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional.
3: Bentrokan hebat terjadi di distrik Banu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Setelah pasukan keamanan Pakistan terlibat baku tembak dengan kelompok militan Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas, termasuk seorang warga sipil. Suasana tegang terasa di Rumah Sakit Pendidikan Markas Distrik Banu. Para korban luka memenuhi ruang perawatan darurat, sementara petugas medis bekerja cepat menangani banyaknya pasien yang berdatangan. Status darurat telah diberlakukan di 3 rumah sakit di wilayah Banu guna menangani lonjakan korban akibat bentrokan. Ratusan pendukung Partai Komunis Yunani menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Athena Sabtu waktu setempat untuk memprotes blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Aksi berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Massa menyerukan solidaritas internasional bagi Kuba dan mendesak penghentian sanksi ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Aksi unjuk rasa berakhir di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Athena. Di lokasi itu, para peserta kembali menyerukan pencabutan sanksi dan penghentian tekanan ekonomi terhadap Kuba. Kampanye pencegahan Ebola terus digencarkan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, di tengah merebaknya kembali wabah mematikan tersebut di wilayah timur negara itu. Sejumlah relawan muda turun langsung ke pasar, sekolah, dan kawasan padat penduduk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Ebola. Dengan menggunakan pengeras suara, poster, dan sosialisasi dari rumah ke rumah, para relawan mengajak warga mengenali gejala virus, menjaga kebersihan, serta segera melapor jika menemukan kasus mencurigakan. Wabah Ebola di wilayah timur Republik Demokratik Kongo resmi diumumkan pada 15 Mei lalu. Hingga kini lebih dari 300 kasus suspek dan lebih dari 100 kematian tercatat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Provinsi Ituri dan Kivu Utara.
2: Maskapai Nasional Argentina meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now. Maskapai Nasional Argentina Aerolíneas Argentina meluncurkan pesawat khusus bertema Pesta Bola 2026 yang akan mendampingi tim nasional Argentina menuju turnamen akbar tersebut. Inilah pesawat yang akan mengantarkan timnas Argentina menuju turnamen Pesta Bola 2026. Pesawat ini didesain khusus untuk menghormati Argentina, sang juara dunia saat ini. Pesawat tersebut menampilkan nomor punggung 10 yang identik dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Selain itu, terdapat simbol 3 bintang yang berarti 3 gelar juara dunia Argentina yang terpampang di bagian badan pesawat hingga mesin pesawat. Aerolines AS Argentina menyebut peluncuran pesawat ini bertujuan membangun antusiasme publik menjelang Pesta Bola 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Atmosfer Pesta Bola 2026 kini mulai memanas. Lebih dari 40.000 supporter memadati Stadion Cuauhtémoc pada Jumat malam untuk menyaksikan laga uji coba antara Meksiko melawan Ghana. Kemeriahan ini menjadi bukti nyata bahwa demam Pesta Bola sudah melanda di negara tuan rumah.
1: Pesta kembang api menyala terang di langit Stadion Cuauhtémoc menyambut puluhan ribu supporter yang datang membakar semangat tim nasional mereka sebelum peluit pertama dibunyikan. Seisi stadion bergemuruh saat fans tuan rumah menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko dengan penuh khidmat. Kemeriahan bahkan sudah terasa sejak beberapa jam sebelum pertandingan. Layaknya sebuah festival besar, ratusan supporter berkumpul, menari, bermusik, lengkap dengan berbagai kostum unik. Tim tuan rumah Meksiko sukses memuaskan para pendukungnya setelah membungkam Ghana dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol kemenangan Meksiko masing-masing dicetak oleh Brian Gutierrez dan Guillermo Martinez. Meksiko ditunjuk menjadi salah satu dari 3 tuan rumah Pesta Bola 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Turnamen akbar ini dijadwalkan bergulir mulai tanggal 11 Juni mendatang yang akan dibuka lewat laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
2: Shakira kembali dipercaya menyanyikan lagu tema Pesta Sepak Bola Terbesar Dunia 2026. Lagu yang berjudul Die Die telah dirilis video musiknya. Dalam video tersebut tampil sederet bintang sepak bola mulai dari Kylian Mbappe hingga Lionel Messi.
4: Shakira We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We

0: Shakira resmi merilis video musik Dai Dai sebagai theme song resmi Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan sejumlah bintang sepak bola mulai dari Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Dalam video musik ini, Shakira juga memperlihatkan aksinya di atas Monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik di Mexico City, hingga adegan dirinya menari di lanskap gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika. Shakira kemudian beralih ke stadion sepak bola bersama para penari wanita yang mengenakan pakaian yang mewakili bendera dari negara-negara yang berpartisipasi dalam pesta bola ini. Lagu Dai Dai sendiri adalah bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Dai Dai menandai kali kedua Shakira dipilih untuk lagu resmi Pesta Bola Dunia setelah lagu Waka Waka yang direkam untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Shakira juga akan menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia bersama Madonna dan BTS. Let's go, Dai Dai.
1: Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu mengatur keuangan pribadi. Mulai dari menyusun anggaran, mencari strategi menabung, hingga mematahkan pengeluaran bulanan. Namun para ahli mengingatkan AI bukan penasihat keuangan yang selalu benar. Pengguna tetap perlu berhati-hati, terutama saat membagikan data pribadi dan mengambil keputusan finansial penting.
2: Financially pressed and thinking about asking artificial intelligence for help?
3: AI is useful as an assistant, not as an advisor.
2: NerdWallet Sam Taub says AI can be great for budgets and savings. Be specific about your economic reality, and AI can provide step-by-step suggestions for achieving your goals. It can also be good for brainstorming solutions.
3: If you are looking for a list of investments that suit a particular criteria, it can pull a list of investments that meet those criteria for you.
2: And can map out your money habits.
4: It'll categorize your spending for you. It'll show you, give you nice graphs and charts. You could ask it, hey, can you identify all of my subscriptions? Maybe I want to cancel a few.
2: But use with caution before uploading financial documents or personal information into an AI system. Check privacy and data retention policies. Opt out of letting AI train on your data, redact bank account numbers and other sensitive information. Also, be careful asking for specific actionable advice. Nuances like law and tax codes can be trouble spots for AI. And be skeptical, even if the answers sound right.
4: You really do have to do some level of sort of due diligence. It has very serious consequences. You want to make sure the AI gets it right.
2: And remember, this isn't a financial cure-all. It's a machine responding to what information you do, and just as importantly, don't provide.
5: It's not going to replace the need to know and learn about finance. It's more something that complements it.
2: In Washington, Michael Yoshida.
1: Pabrikan otomotif China kini mulai meredefinisi makna dari kendaraan mewah. Tak lagi hanya mengandalkan kenyamanan interior, integrasi perangkat lunak dan kecerdasan buatan pun kini menjadi senjata utama untuk bersaing dengan merek global.
6: Ajang Beijing Auto Show 2026 menjadi panggung bagi revolusi kendaraan listrik China. Salah satu pemain utama memperkenalkan model ES9 yang dilengkapi dengan chip komputasi 5 nanometer serta sistem suspensi aktif. Bagi mereka, inovasi teknologi adalah syarat mutlak untuk menembus pasar premium.
7: 我觉得很重要的原因呢，首先是技术创新。我们所有的，我想高端品牌、豪华品牌都是要基于在这个时代，在当时的这个时代，你是不是最领先的技术？我觉得这一点是非常重要的。
6: Standar teknologi Cina ini juga mulai diadopsi oleh merek global seperti Audi. Melalui kemitraan dengan SAIC, mereka memilih untuk mengembangkan unitnya sepenuhnya di Cina guna menghasilkan fitur kemudi otomatis yang lebih canggih.
8: I think this approach of developing here in China for China completely that we have done for the E5 Sportback based on our global standards, driving excellence, quality, but pairing it with absolute high tech technology, that it's really developing the car here in China and with the leading players here.
6: Tidak hanya berhenti di pasar domestik, dominasi teknologi ini kini mulai merambah pasar global. BYD misalnya resmi memperkenalkan model Dolphin G untuk memastikan produk mereka dapat bersaing di seluruh segmen pasar Eropa.
9: 7G actually is the first model was specially designed for European market. If we don't have a right technology, right car into this sector, you lose. So then we introduce Dolphin G into the European market. It means BYD is officially to cover 100% of the sector.
6: Kehadiran model yang dirancang khusus untuk standar internasional ini menegaskan bahwa China bukan lagi sekedar pengekspor, melainkan penentu arah baru industri otomotif dunia.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ada tradisi unik di Pakistan jelang Idul Adha di Karachi. Unta dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif.
10: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
11: Ek design uth achhi tarah se banayega to 10000 rupaye ki aayi.
12: Ye kitni der lagti hai unko taiyar karne
11: mein? 4-5 ghanta lag jata hai.
10: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.
1: Para pecinta Jurassic dapat berkunjung ke museum di London, Inggris yang menyajikan fosil monster laut dari 200 juta tahun lalu. Sementara Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya berubah menjadi kanvas raksasa.
13: Sebuah pameran besar di Natural History Museum London, Inggris digelar untuk mengungkap sisi lain dari dunia pada 200 juta tahun lalu. Pameran ini membawa kita menyelami samudra periode Jura. Di saat dinosaurus berkuasa di darat, lautan ternyata dikuasai oleh monster reptil raksasa yang mengintai di kegelapan lubuk laut. Pengunjung bisa melihat langsung fosil-fosil yang menakutkan seperti plesiosaurus hingga hiu purba. Pihak museum ingin masyarakat sadar bahwa predator besar punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pameran spektakuler ini akan terus memukau pengunjung hingga bulan Januari 2027. Nah, yang tak kalah menakjubkan, di Australia, Sydney Opera House dan berbagai ikon kota lainnya kini berubah jadi kanvas raksasa yang penuh warna dalam jalannya malam pembukaan Festival Vivi. Atap ikonis Sydney Opera House, seniman Perancis Yann Guéma memukau penonton lewat karya Opera Mundi yang menampilkan gerakan indah dari fauna laut dan udara. Sementara di Museum of Contemporary Art, seniman Angela Tiatia memadukan motif air, api, serta bunga yang memikat mata. Tidak jauh dari sana, geometri juga memukau karya seniman Spanyol Javier Riera menghiasi gedung Custom House. Meskipun cuacanya kurang bersahabat, kreativitas tanpa batas ini berhasil menyetrum antusiasme para pengunjung. Pesta cahaya dan seni spektakuler ini akan terus mewarnai kota Sydney hingga 13 Juni mendatang.
1: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser spektakuler di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk World Tour Arirang in Jakarta. Konsep tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut diumumkan IMEI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang akan dijual dalam dua babak pre-sale dan general on sale. Untuk mengikuti pre-sale, fans harus mendaftar Weavers Army Membership Pre-sale yang dimulai Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu.

0: Konvoi Persib Juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
1: Ya tentunya sangat senang, bangga, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia, dan ini tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa, dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
2: Selain konsistensi, yang paling penting itu adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib, gak ada yang against it. Jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, boboto, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib. Jadi kita juara bebarengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
3: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, itu spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
0: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
4: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib pada hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
0: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Halo, selamat malam. Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong itu ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Jangan tangkap pocong!
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta darurat begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk di buah pintu sendiri itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang mana serahin uang semuanya di blok itu, terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini pak serahin juga emangnya kunci berangkasnya itu begitu. Selang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok, terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas, ayo ke berangkas ini, di berangkas itu langsung dia bilang buka kunci berangkasnya cepetan, serahin uang semuanya, ini ada lagi nggak uang di berangkas? Aku bilang nggak ada bang, abang ambil sendiri aja aku gitu. Terus dia sempat nanya gini, di kasreng ada lagi nggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas ke udang teman saya.
0: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga tewas pada Sabtu dini hari.
0: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi, mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
6: Yang divisum tadi tiga orang.
7: Masih di bawah umur ya, Mas?
6: Untuk kejadiannya itu rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
8: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu korban diiming-imingi dengan keberkahan dari gus tersebut.
0: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda

0: dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang bor Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban, juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
1: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida menabrak dump truck di jalan tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dua staf ahli meninggal dunia. Sementara itu, nekat menerobos rambu lalu lintas, pengendara motor sport menabrak pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
3: Mobil rombongan anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufida mengalami kecelakaan menabrak dump truck di jalan tol Paspro di kilometer 834 Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kerasnya benturan membuat bodi kendaraan ringsek. Dua orang penumpang yang merupakan staf ahli yakni Alex Anwaru, 25 tahun, dan Adinda Najwa, 26 tahun, akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dan sopirnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir kurang konsentrasi dan melaju dengan kecepatan tinggi.
4: Untuk kronologi, kendaraan Innova berjalan dari timur ke barat. Kemungkinan kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan ngantuk dan menabrak kendaraan yang ada di depannya berupa dump truck.
5: Dump truck di posisi berjalan atau?
4: Posisi berjalan di lajur sebelah kiri sehingga menabrak bak belakang sebelah kanan.
3: Korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Sementara Muhammad Hilman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan di perempatan Jalan Bugul Lor, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, tiga orang menderita luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono.
6: Dari timur sama selatan sama-sama laju, Pak.
7: Terus?
6: Sama-sama lampu kuning sama kuning. Tadi sama-sama benturan. Satu bersama, Pak.
3: Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota memastikan penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengendara motor sport yang menerobos lampu lalu lintas. Petugas telah mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sudarsono. Sementara kedua kendaraan yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
2: Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok itu diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Kita ke informasi lain, organisasi pemuda Jakarta Bersatu menyatakan

0: akan dukungan penuh terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional, dan menegaskan komitmen untuk ikut mengawal dan menyukseskan program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia Maju, khususnya program makan bergizi gratis, di momentum organisasi Pemuda Jakarta Bersatu menggelar aksi sosial dengan membagikan susu dan alat tulis kepada warga di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian pemuda dalam mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Selain membagikan susu dan alat tulis, para relawan pemuda ini juga memberikan edukasi singkat kepada warga terkait pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Tidak hanya program MBG, tetapi sejumlah program lain yang menjadi prioritas utama didukung oleh Pemuda Jakarta Bersatu.
2: Hari ini kami diundang dan rata-rata positif bahwa bukan saja persoalan-persoalan yang kita sering dengar, ternyata dari kawan-kawan di kecamatan ini, khususnya Bendungan Hilir ya, ternyata ada yang kerja, yang sudah lama nganggur, kerja di SPPG. Banyak yang menerima manfaat, bukan hanya anak sekolah, bukan hanya ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya. Ternyata ada yang nganggur loh. Selama ini nggak bekerja, adanya program itu akhirnya dia bekerja dengan penghasilan.
1: Kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut mendukung program Indonesia Maju. Eko Budi, Jakarta.
0: Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Ledakan besar terjadi di Pakistan, sedikitnya 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta pada Minggu pagi. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan. Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menlu RI berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan juga sejumlah pihak lainnya. Menlu RI Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional sehingga Indonesia menyatakan tindakan tersebut tidak bisa diterima.
6: 9 saudara-saudara kita perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
0: Usai tiba di Indonesia, salah satu relawan bernama Herman Budianto Sudarsono mengungkapkan tindakan penyiksaan keji militer Zionis Israel terhadap dirinya dan juga ratusan relawan kemanusiaan lainnya. Menurut Herman, banyak relawan mengalami kekerasan, pemukulan, penembakan, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan oleh militer Zionis Israel. Tidak hanya itu, menurut relawan lainnya, Rahendro Herubowo, militer Israel juga kerap kali melemparkan granat kejut kepada mereka.
7: Dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah, ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka melakukan sesuatu, mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun, kita nggak angkat kepala cukup ditendang ya seperti itu.
0: Meski 9 relawan dan jurnalis Indonesia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, namun aksi brutal militer Israel terhadap ratusan relawan misi kemanusiaan Global Sumur Flotilla 2.0 tidak bisa didiamkan. Hukum internasional dengan tegas menyatakan bahwa misi kemanusiaan dan jurnalisme dilindungi di zona konflik manapun di muka bumi. Bantuan kemanusiaan diadang, hak aktivis dirampas. Mampukah forum internasional menggugat militer Israel dikala Israel seakan kebal terhadap hukum internasional? Kita analisa bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
8: Selamat malam Victor.
0: Mas Revo, aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumur Flotilla tidak membawa senjata, tidak mengancam keamanan negara Israel, berlayar di laut bebas tepatnya di perairan Mediterania hanya untuk mengirim bantuan ke Gaza. Ketika militer Israel secara sewenang-wenang mencegat, mengepung dan menahan ratusan relawan termasuk 9 WNI, apa yang bisa Anda lihat dari insiden kemarin, Mas Revo?
8: Iya, Victor, ini sebenarnya kan sebuah pelanggaran atas kemanusiaan gitu ya. Jadi ketika relawan aktivis Sumut Flotilla itu, kapal-kapal yang mereka tumpangi itu ada berlayar di perairan internasional, kemudian ditangkap gitu ya, dicegat dan kemudian ditangkap oleh militer Israel. Satu sisi militer Israel berdalih bahwa mereka melakukan blokade gitu ya atas kiriman kemanusiaan ke yang berlayar ke Gaza gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau dari sudut pandang kita gitu ya, bahwa ini adalah sebuah operasi kemanusiaan dan kemudian operasi kemanusiaan itu dicegat, relawannya ditangkap, dan seperti kesaksian yang baru saja kita dengarkan, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran atas kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel gitu. Dan kita tahu juga gitu dalam pemberitaan kita sebelumnya, banyak kecaman yang hadir karena 400 relawan Sumut Flotilla ini tidak hanya berasal dari satu negara, tapi ada dari banyak negara gitu ya, Victor. Ya. Kita kalau misalkan kita lihat sekarang, maka

0: dukungan internasional kepada relawan kemanusiaan ini justru menguat. Dan di satu sisi kemudian Israel mungkin memang bisa menghentikan aksi relawan, tapi mereka kemudian kalah atau misalkan mereka itu disudutkan oleh dunia internasional gitu ya. Banyak negara yang mengecam gitu kecaman terhadap Israel. Dan kita nilai tentu ini tidak sebuah hal yang tidak bisa diamkan gitu ya. Dan kita berharap tentunya Mahkamah Internasional bisa bergerak untuk melakukan sanksi terhadap Israel. Walaupun dalam sejarahnya ya Victoria, ini dalam tindakan dari internasional hanya sebatas kecaman gitu ya, tapi tidak pernah berupa sanksi yang lebih serius terhadap Israel.
1: Mas Revo, ini bukan pertama kalinya Israel mengabaikan hukum internasional dan misi kemanusiaan. Sebelumnya insiden Mavi Marmara pernah terjadi di mana pada 31 Mei 2010 tepatnya, militer Israel ini menyerang konvoy Freedom Flotilla di perairan internasional yang menewaskan 10 aktivis dan melukai ratusan lainnya. Mengapa Israel terkesan kebal hukum dan terus mengulangi tindakan salah yang sama tanpa takut sanksi global begitu? Apakah ini bentuk self defense yang merasa bahwa ini adalah prinsip pertahanan diri Israel begitu? Padahal sudah jelas ada hak lintas damai di perairan internasional karena berdasarkan hukum laut internasional, wilayah manapun zona bebas navigasi ketika Israel menyerang itu artinya pembajakan begitu. Mengapa Israel terkesan kebal hukum begitu?
0: Ya, Victor, ada beberapa lapis lah ya kalau kita misalkan mau menganalisa kenapa terkait dengan impunitas gitu ya yang terhadap Israel gitu. Pertama, negara-negara besar gitu, negara-negara pemilik hak veto misalnya di forum internasional seperti PBB gitu, itu ada di belakang Israel gitu ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan pendukung utama Israel, sementara Amerika Serikat juga memiliki hak veto di forum internasional seperti PBB gitu ya. Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai sekutu utama di wilayah Timur Tengah gitu ya, terutama untuk mengatasi dominasi dari beberapa negara yang menjadi di sisi pihak berlawanan dari Amerika Serikat seperti Iran misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa impunitas terhadap Israel ini terus berlangsung gitu ya? Karena negara-negara Barat juga memiliki standar ganda gitu. Kalau misalkan kita lihat negara-negara Barat seringkali mengecam keras dan memberikan tindakan cukup keras terhadap negara-negara lain yang dianggap melakukan pelanggaran kemanusiaan, tapi khusus kepada Israel seringkali kemudian ini didiamkan, termasuk ketika insiden ketika Mavi Marmara terjadi tahun 2010 silam gitu ya, itu tidak ada sanksi yang diterima oleh Israel, padahal jelas-jelas pada waktu itu 10 aktivis kemanusiaan meninggal dunia dalam insiden penangkapan pada saat itu, dan puluhan yang lain luka-luka. Tapi tidak ada sanksi yang diberlakukan kepada Israel, sehingga Israel mungkin juga merasa pada akhirnya mereka bisa melakukan aksi-aksi koboi seperti yang dipertontonkan kemarin kepada relawan Sumut Flotilla gitu.
1: Dunia internasional ini termasuk PBB gitu ya, seringkali hanya mengeluarkan kecaman mekanisme sanksi konkret. Apa yang sebenarnya paling efektif untuk memaksa Israel menghormati hukum internasional dan koridor kemanusiaan nih, Mas Revo? Misalnya ada embargo senjata komprehensif, sanksi ekonomi maupun perdagangan, begitu, larangan perjalanan, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik dan pencabutan hak keanggotaan PBB yang semestinya menjadi langkah dengan daya paksa tinggi begitu, supaya Israel ini tidak merasa kebal, tidak merasa angkuh, tidak merasa kekeh bahwa yang mereka lakukan adalah benar sesuai hukum atau aturan yang jelas, Mas Revo.
0: Iya, kalau misalkan mau lebih efektif tentu adalah embargo persenjataan gitu ya. Nah, tapi Victor, realita yang ada adalah persenjataan Israel itu disuplai oleh dua negara besar, satu Amerika Serikat dan satu adalah Jerman gitu ya. Amerika Serikat hampir 70% persenjataan Israel juga suplai dari Amerika Serikat. Walaupun memang saat ini Israel juga bisa mengembangkan beberapa persenjataan mereka sendiri ya, tapi Amerika Serikat adalah salah satu penopang utama dari persenjataan Israel. Nah, tapi apakah sanksi embargo ini bisa diberlakukan?

itu mungkin sangat kecil ya kemungkinannya, Victor, karena Israel sekali lagi adalah sekutu utama Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah gitu ya. Nah, hanya saja memang sekarang yang bisa

0: dengan negara yang lain gitu. Nah, kalau misalkan komunitas internasional ini bisa kompak gitu, tentu ini bisa menjadi tekanan tersendiri buat terhadap Israel gitu ya. Tapi apakah ini bisa cukup kompak atau tidak gitu ya, tentu adalah hal lain, karena kondisinya tentu masing-masing negara memiliki kepentingan tersendiri di untuk wilayah Timur Tengah misalnya. Tapi ya tentu saja yang kita harapkan adalah Indonesia gitu ya, misalnya termasuk salah satu Indonesia, bagaimana bisa membangun termasuk dalam bisa mendorong gitu ya komunitas internasional untuk memberikan tekanan-tekanan diplomatik terhadap Israel, karena kalau misalkan kita lihat kemarin misalnya ya, Turki termasuk salah satu negara yang cukup cukup berpihak gitu kepada kemanusiaan gitu ya, karena kemarin juga Turki ada di garis depan gitu ketika relawan Sumut Plotila ini dibebaskan, mereka diterima oleh pemerintahan Recep Erdogan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian komunitas internasional ini bisa mendesak Israel supaya bisa menghormati, lebih menghormati aksi-aksi kemanusiaan dan menghentikan agresi-agresi mereka terhadap masyarakat di Gaza dan juga negara-negara sekitarnya. Gitu.
1: Terkait penyitaan dokumentasi nih Mas Revo, Israel juga menyita kamera, laptop, dan alat komunikasi tiga jurnalis yang disergap kemarin ya. Apakah menurut Anda tindakan itu merupakan bentuk pembungkaman informasi yang menjadi bagian dari taktik militer Israel untuk menyembunyikan bukti pelanggaran mereka?
0: Iya, tentu saja kita akan menilai seperti itu gitu ya, Victor ya. Dan kita mengecam keras, tentu kita sebagai insan pers, insan media mengecam keras tindakan-tindakan seperti hal itu ya, gitu Victor ya. Dan kita berharap juga lembaga-lembaga internasional, apakah itu dari IFJ, misalnya dari International Federation of Journalists, kemudian juga UNESCO yang cukup menaruh perhatian lebih terhadap press freedom misalnya di dunia, bisa memberikan tekanan terhadap militer Israel. Dan kita tahu kan Victor, sebenarnya juga di dalam negara Israel sendiri kan juga terbelah, beberapa menteri kemarin kan juga, menteri di kabinet Israel itu juga melakukan kecaman ya, terhadap aksi-aksi yang dipertontonkan oleh militer Israel. Dalam hal ini sebenarnya secara narasi sudah banyak yang melakukan kecaman gitu terhadap Israel atas aksi-aksi yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Sumut, relawan kemanusiaan Sumut Flotilla, Victor.
1: Oke, Mas Revo, terakhir, setelah 9 WNI yang diantaranya sempat diperlakukan tidak manusiawi oleh militer Israel, forum internasional seperti ICC dan ICJ atau Mahkamah Internasional seakan menjadi satu-satunya cara untuk menggugat Israel dengan hukum internasional. Padahal sebelum berlayar, seluruh delegasi WNI telah menandatangani surat kuasa hukum kepada Adalah sebagai lembaga bantuan hukum lokal yang berbasis di Haifa, Israel, yang punya hak legal formal untuk mengawal proses hukum, melakukan pembelaan langsung, dan menggugat otoritas sipil militer di bawah yurisdiksi Israel begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah ketika akan digugat Israel dengan hukum internasional, apakah ini akan efektif atau tidak tercapainya tujuan penggugat?
0: Iya, sebenarnya ketika relawan Sumut Flotilla itu memberikan kuasa hukum terhadap lembaga hukum Adalah gitu ya, yang pusatnya ada di kota Haifa di Israel, menurut kita itu merupakan salah satu langkah yang cukup cerdas. Dengan begitu kan artinya gugatan itu bisa dilayangkan oleh entitas yang ada dalam wilayah hukum Israel gitu, Israel itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan ICC atau ICJ, ini kan tekanan dari pihak internasional, dan kita tahu sebenarnya kan ada beberapa negara sebelumnya seperti Afrika Selatan misalnya itu sudah melakukan gugatan terhadap Israel ya di Mahkamah Internasional gitu, Victor. Tapi sejauh ini juga kita lihat belum ada progres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, akan kita lihat sekarang bagaimana kalau misalkan gugatan itu atau gugatan pidananya itu sendiri muncul dari dalam gitu, dari internal gitu ya, karena lembaga hukum Adalah gitu ya, yang juga terkoneksi sebenarnya dengan beberapa kemarin, kalau misalkan kita melihat beberapa di pernyataan-pernyataan dari pengamat-pengamat hukum atau aktivis hukum di Indonesia, mereka juga terkoneksi dan memberikan support kepada Adalah gitu ya. Nah, artinya kita tentu ini merupakan langkah yang satu.

0: sisi memang tekan berharap dari tekanan internasional, tapi di sisi lain juga ada lembaga hukum di dalam wilayah hukum Israel yang juga bisa melakukan gugatan terhadap tindakan-tindakan internal dari pemerintahan Israel, dan itu kita harapkan bisa lebih efektif gitu ya, Victor ya. Jadi ini merupakan langkah yang cukup cerdas sebenarnya, karena tekanannya akhirnya ada tekanan dari eksternal melalui lembaga-lembaga internasional dan juga dari internal. Tapi sejauh ini nanti akan kita lihat gitu ya, seberapa efektif gitu misalnya tekanan dari internal ini, apakah ini juga bisa cukup efektif untuk menekan pemerintahan Israel supaya lebih menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku gitu, Victor.
1: Baik, kita nantikan bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan melalui forum internasional. Yang jelas hukum internasional bisa saja diperdebatkan di atas kertas, tetapi kemanusiaan bukan untuk dinegosiasikan. Menghalangi bantuan untuk korban perang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan runtuhnya nurani sebagai sesama manusia. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam Victor, terima kasih.
1: Berikutnya tiga aktivis asal Meksiko yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumur Flotilla 2.0 ke Gaza akhirnya kembali ke tanah air setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel. Sementara tangis haru dan pelukan mewarnai kepulangan 18 aktivis global Sumur Flotilla 2.0 di Barcelona, Spanyol usai ditahan otoritas Israel selama 5 hari.
2: Tiga anggota Global Sumut Flotilla asal Meksiko tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Sabtu waktu setempat, usai ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel setelah mengikuti misi solidaritas menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan kerabat dengan pelukan, bunga, serta dukungan emosional. Salah satu aktivis, Diego Vasquez, mengaku mengalami kekerasan fisik selama dalam penahanan.
3: Ahora que mis 7 compañeros aquí, 2 compañeros míos, y yo hemos experimentado la crueldad y la violencia de Israel, que nos ha fracturado los huesos, como mi amigo, que le fracturaron el húmero derecho, fracturado pies, costillas, que nos ha llenado de golpes nuestros cuerpos, que nos mantuvo de rodillas por horas, sin podernos mover, que nos inyectó sustancias que desconocemos hasta el día de hoy.
2: Para aktivis mendesak pemerintah Meksiko untuk memutus hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Puluhan pendukung menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara El Prat, Barcelona pada hari Sabtu. Para aktivis tampak berpelukan dengan keluarga dan rekan mereka dalam suasana penuh haru. Sejumlah pejabat Spanyol turut hadir dalam penyambutan tersebut, termasuk Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun. Pemerintah Spanyol menyatakan akan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual terhadap para aktivis.
4: El segon missatge molt clar que avui dia avui. Els integrants de la flotilla han denunciat maltractaments, tortures i agressions sexuals. No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi.
2: Namun, Dinas Penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum serta tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
1: Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi solidaritas di pusat kota Milan, Italia pada hari Sabtu. Aksi itu digelar untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis armada kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
5: Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta terlihat membawa bendera Palestina sambil berjalan di jalanan kota. Sejumlah demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan berlutut dan meletakkan tangan di belakang kepala, menirukan adegan penangkapan aktivis flotilla yang dilaporkan terjadi di laut. Aksi simbolis ini diiringi orasi dan seruan yang mengecam pemerintah negara-negara Eropa. Massa mendesak langkah politik dan ekonomi yang lebih tegas terkait situasi di Gaza. Demonstran menyatakan

0: Kan armada flotila telah berhasil mencapai tujuan politiknya dengan membuka perhatian dunia terhadap tindakan Israel. Mereka mengaku malu terhadap sikap Eropa yang dinilai gagal melindungi warganya dan membiarkan penahanan aktivis di perairan internasional.
1: Sono contenta perché la flottiglia ha vinto il suo messaggio, cioè quei pochi che erano un po' indecisi adesso sono accorti che Israele è uno stato terrorista, un vero stato canaria e non rispetta i diritti di nessuno.
0: Peserta juga menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Mereka menilai pemerintah Italia ikut bertanggung jawab karena tetap mempertahankan hubungan dengan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
2: Kita ke informasi lain, pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar kompleks Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service memastikan pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
3: Situasi keamanan diperketat di kawasan Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh petugas Secret Service, sementara seorang warga sipil terluka akibat terkena tembakan. Area sekitar Gedung Putih dipasangi garis polisi usai insiden penembakan yang terjadi Sabtu malam. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum tampak berjaga dan berpatroli di sejumlah ruas jalan dekat lokasi kejadian. Sementara tim investigasi melakukan pemeriksaan di titik penembakan yang berada di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue, tidak jauh dari kompleks Gedung Putih. Dalam pernyataan resminya di media sosial X, Secret Service menyebut pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan mulai menembaki petugas sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Petugas Secret Service kemudian membalas tembakan dan mengenai pelaku. Pria tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga sipil juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka dalam kejadian ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih saat insiden berlangsung, namun aktivitas pengamanan presiden disebut tidak terdampak. Pihak berwenang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan tersebut.
2: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia sesaat setelah SpaceX melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk penerbangan roket V3 dari Texas, Amerika Serikat.
4: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di Laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
2: Kita kembali ke tanah air, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengklaim telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Sementara itu, sebuah teknologi modern dikembangkan untuk mengoptimalkan kembali fungsi penglihatan akibat katarak.
4: Tidak lagi mengandalkan metode bedah konvensional, teknologi bedah

0: laser femtosecond laser assisted cataract surgery atau FLEX diklaim secara signifikan memangkas waktu operasi sekaligus meminimalisir risiko komplikasi. Teknologi FLEX juga membantu menghilangkan kekeruhan lensa mata dan mengoptimalkan kembali penglihatan akibat katarak. Menurut dokter spesialis mata Jakarta Eye Center GEC, Dr. Nina Asrini Nur, pada Sabtu, melalui pendekatan FLEX, operasi katarak jadi bagian dari perencanaan penglihatan yang lebih menyeluruh dan tidak lagi dipahami sebagai tindakan untuk mengganti lensa mata yang keruh. Tingkat pemulihan pasien juga dipercepat lewat penggunaan lensa tanam artificial premium.
1: Nah, teknologi untuk operasi katarak sekarang sudah semakin advance, sudah semakin canggih. Salah satunya adalah dengan yang disebut dengan FLEX atau Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery, di mana beberapa step yang sebelumnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan surgical blade atau menggunakan pisau bedah itu digantikan oleh laser, sehingga diharapkan presisinya jadi jauh lebih baik, outcome-nya juga jadi lebih baik, dan tentunya ini akan memberikan kualitas hidup buat pasien juga jadi jauh lebih baik.
0: Data survei Kementerian Kesehatan di 15 provinsi menyatakan angka kebutaan pada populasi usia 50 tahun ke atas mencapai 3%, dengan katarak sebagai penyebab tertinggi, yaitu sekitar 81,2% kasus kebutaan. Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore, kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Hingga kini, pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease dengan gejala mirip leptospirosis.
2: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini, dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni. Kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
0: Sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, dan sejumlah organisasi lingkungan memperingati Hari Laut Internasional atau World Ocean Day 2026 dengan aksi bersama jaga laut di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga organisasi internasional, dan berhasil mengumpulkan hampir 300 kg sampah hanya dalam waktu 60 menit.
4: Peringatan World Ocean Day 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari. Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada TNI Angkatan Laut, UNEP, KOPSI, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Organisasi Konservasi Laut, Komunitas Lingkungan, Pelajar, hingga masyarakat pesisir untuk melakukan aksi bersama menjaga Laut Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat aksi dan kolaborasi dalam menjaga masa depan Laut Indonesia dan memulihkan ekosistem pesisir.
5: Baik. Salah satu yang terpenting dari kita bicara di sini adalah sampah-sampah laut seperti plastik dan sebagainya, bekas penangkapan ikan, jaring dan sebagainya, itu seringkali mengganggu kehidupan di bawah laut. Nah, karena itu kita pastikan proses atau kesadaran memilah sampah, tidak membuang plastik sembarangan, itu menjadi gerakan kita semua, dan itu adalah cermin daripada naik kelas masyarakat kita.
4: Lebih dari 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Seluruh peserta dari berbagai unsur mengikuti aksi bersih pantai atau island clean up di kawasan Pulau Pramuka, baik di darat maupun di perairan. Dalam kegiatan tersebut, peserta berhasil mengumpulkan 285 kg sampah yang didominasi sampah plastik sekali pakai.
6: Nemunya sampah apa aja?
7: Sampah anorganik dan organik.
6: Oke, yang anorganik dapatnya apa aja tuh yang tadi?
8: Dapat botol, plastik,
7: bekas makanan.
6: Bekas makanan. Kenapa tertarik ikut pungut sampah?

0: aja, kita kan anak pulau ya. Biasanya kan kita juga mengutin sampah dari pinggir-pinggir pantai. Sekarang di area dalam-dalam pulau.
1: Rata-rata sih kalau di pulau itu penggunaan yang paling banyak plastik.
2: Di mana biasanya sampah itu kelihatan?
1: Biasanya di jalanan umum.
0: Di warung-warung.
1: Iya.
2: Warung. Di pantai?
1: Ya, di pantai juga. Kalau di pantai biasanya kiriman dari Jakarta.
2: Oke.
1: Nyampe ke pulau.
2: Oke. Senang kalau pulau bersih?
0: Senang.
2: Oke.
3: Sementara itu, tim penyelam gabungan dari Satkopeba Koarmada 1, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta Organisasi Konservasi Laut melakukan diving clean up dengan mengangkat sampah plastik dan jaring-jaring rusak dari dasar laut.
4: Dapat apa ini, Pak? Dapat apa ini?
5: Jaring nelayan.
4: Dari mana ini dapatnya, Pak?
5: Di bawah.
4: Di bawah air?
5: Ya.
4: Banyak, Pak, kalau jaring begini di air, Pak?
5: Banyak, Ujin.
4: Banyak. Dibuangin selain jaring, biasanya siapa sampah yang di dalam, Pak?
5: Ada ban, kadang. Terus kadang kayu, terus plastik.
4: Oh, masih banyak itu, Pak ya?
5: Siap.
4: Maaf, Pak.
2: Oke, jadi tidak cuma jaring-jaring layan seperti ini yang ditemukan di dasar laut, terutama atau banyak sekali sampah-sampah plastik seperti bekas makanan seperti ini. Juga ada kemasan-kemasan saset yang dibuang. Ini adalah bahkan produk sisa medis dan juga kemasan saset dari material atau bahan konsumsi sehari-hari seperti bumbu dan juga makanan-makanan lainnya. Ini kalau kita lihat memang ya seperti ini, ada luar sana di 2023, berarti ini ada kemungkinan dibuang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di dasar laut.
3: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang sangat kaya, Laut Indonesia menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hingga jaring hantu atau ghost fishing yang membahayakan biota laut.
6: Tadi kita lihat bahwasannya sudah ditemukan paling tidak dalam waktu setengah jam ini ada 2 fishing gear yang abandoned mungkin ya, yang ditinggalkan aja. Dan itu ditemukan dalam radius 100 meter dari bibir pantai, artinya nggak jauh dari sini. Padahal tadi kita baru saja menanam terumbu karang, dan fishing gear yang dekat dari bibir pantai ini sudah pasti tadi sebenarnya merusak terumbu karang. Jadi artinya sangat ironis sekali hari ini bahwasanya kita menanam terumbu karang, tapi selagi kita menanam masih ada beberapa orang juga yang merusak terumbu karang.
3: Selain aksi bersih pesisir dan perairan, Kementerian Lingkungan Hidup bersama CT Arsa Foundation, TNI Angkatan Laut, dan para kolaborator juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem laut. Di antaranya, penebaran 1000 benih ikan kerapu dan kakap, penanaman transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan penyu sisik yang sebelumnya tersangkut alat tangkap nelayan, juga ratusan tukik hasil konservasi. Aksi bersama ini bertujuan untuk menjaga laut Indonesia dengan segala potensinya dan terbebas dari ancaman kerusakan akibat ulah manusia. Yogi Tujuliarto, Fordanto, Jakarta.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: in association with.
1: Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita tergabung dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Agus Triyono di Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Agus. Agus, sepertinya terik sekali di sana. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji nanti? Dan bagaimana mekanisme pergerakan jemaah besok bergerak dari pemondokan di Mekah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melaksanakan wukuf nanti? Agus.
2: Baik, selamat sore Victor waktu Arab Saudi, atau selamat malam waktu Jakarta. Dapat kami laporkan bahwa dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, Victor, memang sejumlah persiapan mulai dimatangkan oleh pemangku kepentingan terkait, salah satunya tim was haji Kementerian Haji dan Umroh. Hari ini mereka telah menggelar rapat koordinasi bersama untuk mematangkan persiapan puncak kegiatan ibadah.

0: haji. Tiga, ada sejumlah masalah utama yang mereka bahas dalam rapat koordinasi tersebut. Masalah yang pertama terkait penyediaan transportasi untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju ke Arafah atau sebaliknya. Sedangkan masalah yang kedua terkait penyediaan konsumsi untuk jamaah haji sewaktu wukuf di Padang Arafah, dan kemudian yang ketiga terkait pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah jamaah haji yang sakit. Nah, berkaitan dengan beberapa isu ini, Victor, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan isu transportasi misalnya, Menteri Kementerian Haji dan Umroh menyatakan mereka telah menyiagakan setidaknya 2.000 bus untuk mengangkut jamaah haji dari hotel menuju Padang Arafah dan sebaliknya. Nah, untuk menghindari terjadinya antrian atau kemacetan, Kementerian Haji juga menyiapkan 3 skenario atau 3 trik untuk jemaah haji. Untuk skenario pertama, rencananya jemaah haji akan diberangkatkan pada pukul 6 sampai 11 pagi. Kemudian trik yang kedua 11.30 sampai 16. Dan yang trip ketiga adalah jam 16 sampai 21. Nah, terkait dengan konsumsi, Victor, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Haji telah atau akan menyediakan setidaknya 3 juta paket makanan siap makan untuk konsumsi jemaah haji saat pra maupun saat di Arafah. Kemudian terkait pelayanan kesehatan untuk jamaah haji, rencananya Kementerian Haji juga menyiagakan setidaknya 1.000 petugas haji untuk melayani jemaah haji yang sakit. Dari sisi Timas sendiri, Victor, dapat kami sampaikan bahwa Timas Haji DPR mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dalam merencanakan atau menyambut kegiatan puncak ibadah haji ini. Ketua Tim Pas Haji DPR, Jujun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan ibadah haji tahun ini baru dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, tercatat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh oleh Tim Pas Haji DPR sendiri, sampai sejauh ini tidak ada masalah yang berarti, alias cukup sempurna persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sendiri, puncak kegiatan ibadah haji di Padang Arafah sendiri, Timwas Haji dan juga Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan agar mereka bisa mengikuti kegiatan puncak ibadah haji dengan sehat walafiat. Salah satu tips yang mereka berikan agar jemaah haji bisa tetap sehat dan bugar dalam mengikuti kegiatan puncak ibadah haji adalah dengan mengkonsumsi banyak air putih, karena boleh dikatakan cuaca di Arab Saudi ini, Victor, cukup terik. Terpantau semenjak saya berada di Mekah, cuaca atau suhu udara di sekitaran Mekah atau Masjidil Haram itu terpantau sekitar 42 derajat Celcius. Cuaca yang cukup terik untuk jemaah haji asal Indonesia yang biasanya hidup di sekitaran suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Demikian, Victor.
1: Baik, persiapan begitu banyak yang sudah disiapkan. Kita doakan semoga perjalanan puncak ibadah haji yang akan dilakukan oleh jemaah haji seluruh dunia begitu bisa berjalan lancar. Terima kasih Agus atas laporan Anda dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih Victor. Kembali ke studio.
1: Berikutnya persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja, meski terus dikebut. Tenda untuk jemaah haji khusus sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
2: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26.

0: 6 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
1: Di Solo nih kayaknya sudah siap hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya di Solo tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
2: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
1: Di Solo dalam waktu jangka berapa hari ini kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
0: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya menggencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
1: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman, Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
2: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar, nggih, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
1: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasyaf Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini, dari 70 ekor kambing, mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu, menurut penjual, tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin, yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama, juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
3: Kami lebih nyaman lah, bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat, gitulah.
4: Jadi membantu ya?
3: Membantu, bisa. Ya. Oke. Membantu pelanggan, benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
1: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Sebagai bukti, hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
5: Jadi ada dua tahap ya, ante mortem dan post mortem. Jadi yang ante mortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek ke beberapa kecamatan ante mortemnya. Kami cek di lapak-lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
1: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Prime News.

0: Kabar gembira bagi Anda pecinta olahraga lari sekaligus traveling, pasalnya ajang Geopark Run Series tahun 2026-2027 akan segera digelar di 4 destinasi geopark unggulan Indonesia. Tak seperti ajang lari biasa, event ini siap menyajikan sensasi berlari di destinasi geopark unggulan Indonesia yang tidak hanya menantang fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah.
1: Ajang lari maraton mungkin sudah sangat menjamur di Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika trek balap lari menyajikan pemandangan warisan geologi kelas dunia di Indonesia? Inilah yang ditawarkan oleh Geopark Run Series 2026-2027, di mana event ini dijadwalkan akan digelar di 4 titik lokasi geopark unggulan di tanah air. Lebih dari sekadar spot tourism, event ini diharapkan mampu menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan spot tourism menyumbang sekitar 10% dari total belanja wisata global di tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh hingga 17,5% di periode 2023 hingga 2030.
2: Secara global, UN Tourism juga mencatat bahwa sport tourism menyumbang 10% dari total belanja wisatawan global pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh pesat hingga 17,5% pada periode 2023 hingga 2030.
1: Survei Expedia menunjukkan 44% wisatawan bersedia bepergian ke luar negeri untuk menghadiri ajang olahraga favorit mereka. Wisatawan olahraga juga dikenal sebagai high spenders dengan rata-rata pengeluaran mencapai $1.500 Amerika Serikat atau setara Rp24 juta per kunjungan. Rangkaian event Geopark Run Series tahun 2026-2027 digelar di 4 kawasan geopark unggulan di tanah air. Mulai dari Geopark Ijen dan Kota Banyuwangi 23 Agustus 2026, Minangkabau Geopark Run di kawasan Jamgadang Bukit Tinggi. Berlanjut tahun berikutnya, yakni Ciletuh Geopark Run di Pantai Palangpang, Sukabumi, Jawa Barat, dan ditutup lewat Belitung Geopark Run di 18 April 2027. Ajang ini menargetkan total 10.000 peserta dari Indonesia maupun mancanegara. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
0: Yang berikut inspiratif, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup cuan dari budidaya tanaman hias. Meski dengan lahan terbatas, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria juga berhasil membudidayakan melon di lahan terbatas. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Berbekal pengalaman bekerja di sebuah taman bunga, Sumeri mencoba peruntungan masuk ke dunia usaha tanaman hias. Ia pun memulai usahanya di kampung halaman di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dengan keterbatasan lahan, Sumeri memanfaatkan area depan dan samping rumahnya untuk menanam berbagai jenis bunga. Di antaranya puring, puring telur, anggrek, hingga berbagai jenis tanaman daun lainnya.
4: Kalau jenisnya ya ada sekitar 50 jenis lah, tapi yang

0: lulewan, ada puring-puring telur.
1: Perawatan tanaman dilakukan secara rutin mulai dari membersihkan rumput liar, memangkas daun atau batang yang kering, hingga penyiraman setiap pagi dan sore hari. Harga tanaman yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per tanaman tergantung jenis dan ukuran. Untuk pemasaran dilakukan secara langsung maupun melalui platform online, sehingga pembeli tidak hanya datang dari sekitar desa, tetapi juga dari luar daerah. Hamparan tanaman melon dan anggur tampak tumbuh subur di dalam greenhouse milik warga RW 14 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Siapa sangka, kawasan yang kini terlihat hijau dan tertata rapi ini dahulunya merupakan lahan bekas tumpukan sampah. Berawal dari keinginan warga untuk menata lingkungan, pembenahan lahan mulai dilakukan pada tahun 2018.
2: Pada tahun 2018, kita lakukan pembenahan, kita jadikan yang pertama sebenarnya kolam ikan. Ada 13 kolam ikan pada saat itu kami serahkan pengelolanya kepada remaja. Namun setelah 2 kali panen kemudian tidak berjalan lagi. Nah selanjutnya kita lakukan perubahan pengelolaan dari perikanan menuju ke perkebunan dan pertanian. Alhamdulillah hingga kini kami sudah panen sekitar 4 kali.
1: Dengan memanfaatkan lahan terbatas, warga mulai menanam berbagai varian anggur dan melon menggunakan konsep greenhouse. Metode ini dinilai lebih efektif untuk menjaga kualitas tanaman sekaligus memaksimalkan hasil panen. Dalam 1 tahun, warga dapat melakukan panen hingga 2 kali. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan warga, namun juga menjadi sarana edukasi tentang ketahanan pangan di tengah kawasan padat penduduk. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ramai isu pocong di media sosial. Di Kediri, satu pocong tertangkap, bukan makhluk gaib, namun ternyata pemuda yang isi. Lagi-lagi, kasus asusila di pesantren terungkap. Di Ngawi, tiga orang santriwati melapor ke polisi usai diduga jadi korban pencabulan salah satu pengasuh pondok pesantren.
1: Kita langsung jalan ke...
0: Sehari menjadi, hari ini akan mengajak kita menjelami profesi pembuat telur asin khas Brebes. Mulai dari memilah telur yang bagus untuk telur asin hingga membakarnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda dan setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
2: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
3: Pocong tangkap pocong.
2: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga.

0: Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
1: Pondok sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
0: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kaum perempuan rentan jadi korban kejahatan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pimpinan pondok pesantren tega mencabuli sejumlah santriwati dengan modus memberikan keberkahan. Sementara di lokasi lainnya, di Bogor, seorang perempuan muda diduga dirampok dan tubuhnya dilempar dari atas tol layang Bor, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tewas pada Sabtu dini hari.
3: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke Polisi Resort Ngawi pada Sabtu siang. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren. Pendamping ketiga korban, Dwi Kurniawan, menuturkan dari pengakuan para korban, dugaan pencabulan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban.
4: Yang divisum tadi tiga orang.
5: Masih kami di bawah umur ya, Mas?
4: Untuk kejadiannya itu, rata-rata itu masih sekolah SMA kelas 2, kelas 3.
6: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu korban diiming-imingi dengan keberkahan dari gus tersebut.
3: Di Bogor, Jawa Barat, viral penemuan jenazah perempuan muda dengan bagian mata terikat di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Belakangan dari hasil pemeriksaan CCTV terungkap, pelaku dengan sadis melempar korban dari atas tol layang Bor, Kota Bogor. Pelaku diketahui selain membunuh korban juga membawa kabur mobil korban. Berbekal rekaman CCTV dan GPS yang terpasang di mobil, polisi pun memburu pelaku hingga ke jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Pengejaran pun bak film, pelaku yang tidak mau berhenti akhirnya mengalami pecah ban hingga mobilnya terguling. Pelaku pun ditangkap selang beberapa jam usai kejadian. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro menuturkan, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dengan keji korban yang merupakan perempuan.
7: Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita pisahkan, dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
3: Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Kota Bogor. Sementara jenazah korban juga diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. PT PLN Persero melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi di Muara Bungo, Sungai Rumbai di Jambi. Indikasi awal, gangguan ini disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke Jambi baru 85%. PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Di lokasi terpisah, aliran listrik

listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan ada 21 gardu induk di Sumatera Barat yang sudah menyala. Beralih ke Papua, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jumlah korban kemungkinan bertambah karena beberapa pendulang emas dilaporkan bersembunyi di hutan sekitar lokasi. Pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok ini diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa senjata AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Berikutnya ke Jawa Barat, Persib Bandung meraih titel juara Liga Super 2025-2026 usai imbang melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Dengan raihan ini, Maung Bandung menorehkan hat-trick 3 kali berturut-turut menjuarai kasta tertinggi Liga Sepak Bola Tanah Air. Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh ketika wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Persib Bandung dan Persijap Jepara berakhir dengan skor kacamata. Hasil imbang ini memastikan Maung Bandung meraih titel juara Liga Super Indonesia 2025-2026 di saat rival terdekat mereka, Borneo FC, menang telak 7-1 lawan Malut United. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengantongi poin 79, namun Persib unggul head-to-head sehingga memastikan diri sebagai juara Liga Super. Kemenangan ini semakin lengkap dengan penghargaan kepada 3 pemain Maung Bandung yang masuk Best Starting 11, yaitu Beckham Putra, Tom Haye, dan juga Federico Barba. Perayaan Persib merengku titel hat-trick berlanjut dengan konvoi dari Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju. Lalu bagaimana keseruan jemaah haji mengantri mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
2: Jam berapa biasanya?
3: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini terusan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
2: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
3: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari aku kita gak ada baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
1: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
4: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
2: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
4: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
2: Jam berapa itu?
4: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Karena kalau tidak pakai TKP, kan saya sangat terbaru.
1: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
5: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau

0: kita harus pandai-pandai ngatur waktunya, sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
1: Jam berapa itu, Pak?
0: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
2: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Kian dekat Lebaran Haji atau Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo dari peternak generasi Z di Lumajang, Jawa Timur. Dan sapi jenis bernama Kang Jo ini terjual dengan harga 120 juta rupiah. Presiden juga memilih dua sapi lokal asal Mojokerto sebagai hewan kurban Idul Adha bernama Bulldozer dan juga Traktor.
4: Rekaman visual ini menunjukkan Kang Jo, sapi jumbo yang resmi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat 1,144 ton ini adalah hasil budidaya Raihan Zaki Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Raihan telaten merawat Kang Jo selama 2,5 tahun terakhir. Kini, sapi Simmental Crossing yang telah menginjak usia 3 tahun 7 bulan ini laku terjual dengan harga 120 juta rupiah. Untuk menjaga kualitas berat badan dan kesehatan, Raihan memberikan perawatan intensif secara berkala. Selain asupan pakan hijauan dan formula setiap pagi dan sore hari, Kang Jo juga wajib dimandikan secara rutin agar terhindar dari penyakit kulit.
5: Apa ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin lebih, Mas. Kemarin itu 2 minggu yang lalu pas dari kedinasan nimbang itu 1 ton 1 kintal 44, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin naik, Mas. Kalau sekarang itu mungkin.
6: Sudah berapa lama Masnya merawat sapi ini, Mas?
5: Kalau ngerawatnya 2,5, Mas. 2,5 tahun.
4: Sementara itu, peternakan berkah Wafafam di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sorotan. Dua sapi terbaiknya, masing-masing Bulldozer dan Traktor, resmi menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Menjelang Idul Adha, pengelola peternakan memberikan perawatan ekstra ketat bagi dua sapi reproduksi unggulan ini. Petugas memandikan sapi dan membersihkan kandang setiap pagi dan sore untuk mencegah penularan penyakit.
7: Kalau kesehatan sih kita biasanya sering lakukan itu untuk bawa keluar, kena terik matahari, sama dikasih jamu-jamu herbal kayak kunyit, jahe, dan temulawak. Itu, Mas, untuk perawatan.
4: Popularitas peternakan yang juga menyediakan hewan kurban unta ini turut memikat tokoh lain. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memesan seekor sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton dari peternakan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial, Robi Sofwan Amin akan hadir dalam Sehari Menjadi Produsen Telur Asin khas Brebes, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan.

0: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bebek yang dikelola secara organik biasanya menggunakan pakan yang diproduksi sendiri dengan menggunakan ikan laut afkir atau nasi kering dan dedek atau bekatul. Sementara yang dikelola secara intensif menggunakan pakan pabrikan.
1: Ini saya akan ikut panen, telurnya belum pada diambilin. Wah, ini lagi panen ini. Banyak banget telurnya ini, Pak.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ini oh, setiap pagi biasa ngambil.
2: Ya, setiap hari pagi.
1: Setiap hari ini banyak banget ya.
0: Bebek yang sudah bisa menghasilkan telur biasanya bebek yang sudah berumur antara 4-5 sampai 7 bulan. Dan usia produktif bebek biasanya akan sampai 11 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya bebek akan mengalami fase copot bulu dan setelah tumbuh bulu, bebek akan kembali produktif bertelur selama kurang lebih 5 bulan.
1: Ah, ini nih, sini nih. Oh, ini pada ngumpet di sini. Ngumpet, ya. Oh, ini di dalamnya ada lagi.
2: Tangan semua, Pak.
1: Nah, itu ini dulu.
0: Untuk satu kandang seperti ini, biasanya kapasitas bebeknya mencapai 1.000 ekor bebek. Pada saat normal, usia produksi masih bagus. Untuk 1.000 ekor bebek bisa menghasilkan telur sebanyak 800 butir.
1: Kayak copot dulu jadinya berkurang.
3: Oh, harus di anu ya, permajaan.
1: Permajaan lagi.
0: Oh iya, melihat cara bebek bertelur ini cukup unik. Telur akan berkumpul pada satu titik atau tempat bertelur yang sudah disediakan. Untuk satu titik biasanya ada sekitar 10-15 butir telur. Berarti pada saat bertelur, bebek akan bergantian bertelur pada satu titik.
1: Dia nanti ada yang udah nelor satu.
2: Keluar ya, itu terus tapi masuk lagi yang mau nelor. Kadang-kadang kalau sudah ada yang di sini nanti pindah ke di luar ya gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Karena setiap bebek kan cuma bertelurnya satu.
0: Dari kandang ini, pagi ini saya dan pekerja kandang Sudiro mengumpulkan 700 butir telur. Nah, jika harga telur bebek Rp2.000 per butir, maka pagi ini dari 700 butir telur bebek menghasilkan uang Rp1.400.000. Wah, lumayan besar ya. Apalagi kalau dikali 30 hari, bisa menghasilkan Rp42.000.000 per bulan. Tapi jangan senang dulu, itu harus dikurangi biaya pakan, obat, dan tenaga kerja.
4: Kalau di tempat ini sekitar ada 30 peternak, Pak.
1: Oh, 30 peternak ya. Masing-masing. Kapasitasnya bisa sampai berapa?
4: Ya, masing-masing ada yang 2.000, ada yang 3.000, dan juga ada yang 500 ke atas.
0: Setelah telur bebek terkumpul, selanjutnya telur bebek kami bawa ke tempat produksi telur asin. Banyaknya kebutuhan permintaan untuk produksi telur asin di wilayah Brebes mencapai jutaan butir setiap bulan. Para peternak bebek petelur di wilayah Brebes hanya mampu memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 50-60%.
1: Ini hasil panennya sudah banyak, kita mau kirim ke tempat produksi asin. Ini caranya gimana? Udah. Nah, kita langsung jalan ke lokasi tempat produksi ini ya, ikan apa? Telur asin.
0: Untuk memenuhi kekurangan pasokan telur bebek yang akan diproduksi menjadi telur asin dan telur asin bakar, telur bebek didatangkan dari peternak di wilayah Kabupaten Tegal dan Pemalang, hingga wilayah Jawa Barat, Cirebon, dan Indramayu, serta wilayah Jawa Timur, Blitar, dan Mojokerto.
1: Ini kalau diterus-teruskan ya medannya bergelombang seperti ini kalau pecah semua, aduh, bisa rugi bandar.
4: Ya, bandar tekor.
1: Makanya biar saya nggak kena ini ya, kerugian, saya ya kembalikan ke yang aslinya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, ya.
0: Nah, saya sudah sampai di salah satu tempat produksi telur asin. Awalnya para perajin hanya memproduksi telur asin. Namun seiring berjalannya waktu, perajin membuat inovasi.

0: Pasti membuat telur asin menjadi telur asin bakar dan telur asin panggang.
1: Itu ada telur asin rebus, telur asin panggang, telur asin asap bakar. Nah, kita mau ngikutin nanti apa proses pembuatannya.
0: Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin bakar asap, saya mendatangi salah satu tempat produksi milik Sri Wasli Taun. Di tempat ini setiap hari sejumlah pekerja memproduksi telur asin, telur asin bakar asap, dan telur asin panggang. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek.
2: Kata orang tua saya dulu, tanah ladun dari Brebes, itu khususnya yang dari Sungai Kalipemali, itu yang di perbatasan antara yang di alun-alun itu sebelah baratnya, itu yang bikin telur asin Brebes ini bisa rasanya itu beda dari daerah yang lain. Bisa lebih gurih dan masir.
0: Telur bebek yang sudah dibungkus dengan adonan tanah, pasir landon, abu gosok, dan garam selanjutnya disimpan dalam wadah untuk waktu yang cukup lama. Paling tidak diperlukan waktu paling cepat 15-20 hari. Agar tidak lupa, setiap wadah akan diberi tanda tanggal proses pengasinan.
3: Nah, ini taruh di sini. Untuk penanda bahwa 15 hari lagi sudah bisa diolah.
0: Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
3: Ini tanggal 4.
2: Tanggal 4, bulan 4.
3: Tanggal 4, bulan.
2: Ini hari ini udah mulai dibuka.
3: Udah bisa dibuka ya. Ini langsung tambin. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
2: 15 hari.
0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana mengetahui dan memastikan apakah telur ini sudah benar-benar asin atau belum, meski sudah diasinkan selama 15 hari. Apa ya?
2: Kalau sudah asin itu dalamnya itu udah atos merahnya, kuning telurnya itu udah atos. Sama ini yang kalau udah yang ada yang ngambang gini berarti udah asin.
3: Ini satu rombongan. Ya. Ada yang sudah mengambang seperti ini. Ya. Oh, berarti yang lain sudah ini ya.
0: Setelah semua dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal perebusan. Perebusan ini juga membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 4 jam.
2: Harus benar-benar hati-hati kalau telurnya saling berbenturan, langsung retak tapi tidak kelihatan.
3: Oh gitu.
2: Ya, nanti kalau direbus nanti pecah.
0: Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini.
3: Telur asin tadi sudah kita rebus, kalau nggak percaya.
2: Direbus selama 4 jam
3: sudah matang seperti ini.
2: Jadi proses pembakarannya juga 4 jam. Tanya lama.
3: Nah, ini sudah jadi telur asin. Telur asin seperti ini cuma ada inovasi. Inovasinya yaitu di telur asin bakar ya, Mbak.
0: Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
3: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak. Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
0: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
3: Nah, ini yang sudah 4 jam ya.
4: Coba saya buka.

0: Tarik ya. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
1: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
0: Wah, masih panas.
2: Wah, ada minyaknya.
0: Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
1: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
0: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini Rp4.500, ini Rp5.500, beda Rp1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
3: Yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Ada kafe bisa untuk lokasi bermain sekaligus bersantai bareng kucing-kucing. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Kreativitas dan kegigihan dalam membangun usaha rumahan kini mampu menghasilkan omset menggiurkan. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, seorang wanita muda sukses menggeluti usaha aneka jajanan olahan buah durian Wonosalam. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ibu rumah tangga kebanjiran pesanan cemilan kerupuk bawang dengan omset jutaan rupiah per harinya.
1: Inilah usaha rumahan aneka jajanan olahan durian Wonosalam milik Alina Dini asal Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam yang berada di pusat kota Jombang, tepatnya di Desa Sengon. Di tangan wanita 29 tahun itu, berbagai olahan durian bisa diproduksi, mulai dari ketan durian, pancake, hingga es krim durian. Usaha olahan durian ini mulai diseriusi Dini pada tahun 2021 usai resign dari perusahaan swasta tempatnya bekerja. Kini usahanya terus berkembang pesat hingga ratusan porsi mampu ia produksi setiap hari. Untuk pemasaran selain di sekitar Jombang, dia juga menggunakan media sosial sehingga produknya dapat menjangkau kawasan Surabaya, Jakarta, Sulawesi, bahkan Kalimantan.
2: Saya dulu itu bekerja di salah satu perusahaan dan akhirnya saya resign untuk fokus di olahan durian kita gitu. Olahan duriannya itu bermacam-macam, ada pancake durian, terus ketan durian, es krim durian, cendol durian, ada jus durian juga.
1: Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 untuk es krim hingga Rp30.000 untuk ketan durian. Jika di Jombang ada olahan durian, maka lain lagi dengan kesibukan rumah Wiwin Ekawati, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sudah sepekan lamanya, Wiwin dibantu sejumlah warga sibuk memproduksi cemilan kerupuk bawang pesanan warga jelang Idul Adha. Banyak warga yang sengaja datang memesan kerupuk bawang buatan Wiwin sebagai pengisi toples saat Lebaran karena rasanya yang gurih dan tahan lama. Usaha kecil yang telah ditekuni Wiwin sejak 2011 silam ini dalam sehari mampu memproduksi 50 hingga 100 kg kerupuk bawang. Kerupuk bawang olahan Wiwin dijual Rp10.000 per kemasan. Jelang hari raya, omset yang ia peroleh bisa melejit hingga mencapai Rp5.000.000 sehari.
3: 10 hari mau Lebaran sampai 2 hari
4: sebelum Lebaran. Sebelum. Jadi meningkatnya berapa banyak nih, Mbak, produksinya?
3: Produksinya meningkatnya ya dari 1 juta sampai 5 juta
4: per hari.
3: Kalau mendekati Lebaran, kurang

0: 5 hari lebaran itu sekitar 5 juta.
1: Berawal dari usaha kecil-kecilan, kini kegigihan Wiwin berhasil mengubah adonan kerupuk bawang menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan sekaligus membantu ekonomi warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya panggilan untuk cat lovers nih. Kita akan sejenak kulineran di Kota Bandung sambil bermain dan bersantai bareng kucing-kucing yang hadir di kafe. Selain jadi daya tarik pengunjung, kucing-kucing ini juga dirawat dengan baik dan juga terjaga kesehatannya. Kita simak keseruannya.

0: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan. Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini. Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya, Kak ya. Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, menarik-menarik. Jol, sini Jol. Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
2: Kucingnya dulu biasanya, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
0: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
3: Kucingnya lucu-lucu, gede-gede ya. Baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan, ditemani kucing ya berarti ya.
4: Ditemani kucing. Seru gak sih?
3: Seru dong, kalau untuk cat lovers ya.
0: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total, terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan, di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman. Nah, ini kucingnya. Lihat sana dong, lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini. Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
5: Kalau untuk saya sendiri di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
4: Tadi sempat interaksi sama kucing, memang cat lovers atau gimana?
5: Ya cukup cat lovers bisa dibilang. Gitu.
4: Jadi nggak takut kucing ya?
5: Nggak takut kucing.
4: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu
5: lihat? Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
0: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
6: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya, dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
0: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda ada informasi soal penyusup berkostum aneh yang menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang juga kandang punch monyet yang viral di media sosial. Tetaplah bersama kami.

0: Seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang yang merupakan kandang Punch, monyet yang sempat viral di media sosial. Di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintas di jalanan banjir di Provinsi Guangxi, Cina Selatan.
1: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch. Monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostumnya

0: leneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, Cina Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah, serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di Cina Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang yang memiliki keinginan dapat menunaikannya dan tidak semua yang memiliki kemampuan mendapatkan kesempatannya. Karena haji adalah undangan mulia yang membutuhkan keimanan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalaninya. Di tanah suci seluruh manusia melepas perbedaan duniawi, tidak ada kemegahan jabatan, tidak ada kebanggaan harta. Semua datang sebagai hamba yang sama di hadapan Allah. Mengumandangkan talbiyah, memohon ampunan dan berharap menjadi pribadi yang lebih bersih dan bertakwa. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna dan hikmah ibadah haji. Agar kita memahami bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik semata, namun juga perjalanan hati menuju ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan hari ini menambah kecintaan kita kepada Baitullah dan semoga Allah memanggil kita semua untuk menjadi tamu-tamunya di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio ada ayah dan juga gurunda kita Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiai sehat?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Luar biasa, musim haji sudah di depan mata. Pemberitaan di mana-mana sudah memberitakan tentang bagaimana suasana di tanah suci yang semakin padat, semakin ramai. Dan ternyata panas juga ya Pak Kiai ya di sana ya?
1: Iya, kalau nggak salah hari ini CNN menyebutkan
0: 48 derajat. Luar biasa.
1: Berarti setengah mendidih.
0: Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan para jemaah haji kita dan juga jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia ini mendapatkan kekuatan ya Pak Kiai. Karena memang betul, haji ini bukan hanya ibadah, apa ya, tidak hanya ibadah mental tapi juga fisik juga ya. Menentukan sekali ya Pak Kiai.
1: Betul.
0: Pak Kiai, nanti kita akan bahas terkait ibadah haji yang merupakan ibadah yang bisa dikatakan ibadah terakhir yang menjadi penutup ya dari rukun Islam. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita kemudian bicara tentang hakikat ibadah haji, ini kan sebuah rangkaian yang sebenarnya ya kalau dalam rukun Islam ini adalah ibadah penutup ya, ibarat kata ini yang paling topnya lah begitu, dan selalu ada

0: ada tambahan bahwa melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu ini kan juga dimensinya atau definisinya banyak. Mampu, Allah mampukan, kitanya yang mampu dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim mempersiapkan diri, mudah-mudahan ya itu tadi seperti doa kita bersama, kita berharap kita juga kelak nanti akan dipanggil sebagai tamu ya Allah di tanah suci. Bagaimana kemudian kita memaknai hakikat ibadah haji ini sebenarnya Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila yang saya hormati, ibadah haji itu memang ayatnya jelas, manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Kalau mampu dalam informasi Qur'ani ini maknanya melepaskan diri dari kapasitas kemampuan diri masing-masing sebenarnya. Jadi bagi kita itu bagaimana ketundukan kita ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk berhaji atas perintah Allah itu. Kalau dia mempersiapkan diri, kita bisa lihat ya di laporan jurnalis di CNN itu, banyak orang yang menabung. Ada bahkan ada yang sehari 5.000. Kalau sehari 5.000 berapa puluh tahun, maka itu dia orang yang cerdas. Dia pintar. Kemauan dia itu cuma disuruh nabung, bukan disuruh melunasi. Biarkan saja nanti Allah caranya yang melunasi. Ternyata yang tidak rasional itu masuk sehari 5.000, tapi dia bisa berangkat haji. Nah, itu yang dimaksud dengan ya disebut dengan mampu. Kemudian ada pengertian mampu lain yang sebenarnya menarik Mbak Mila. Kalau Nabi ketika ditanya, manis tato'a ilaihi sabila, man al istito'a, ya, siapa yang disebut dengan orang yang mampu itu? Maka beliau mengatakan orang yang mampu itu lahuzad warrahilah, orang yang punya bekal. Ya, bekal selama di perjalanan pulang pergi, selama bekal di sana, bekal yang keluarganya yang ditinggalkan. Yang kedua arrahilah. Rahilah itu kendaraannya, transportasi kalau sekarang. Kita nih haji 2006, sebelum 2 bulan sebelum ini ketika kasus ya perang Amerika Israel menghantam Iran ini, maka awalnya itu ada sebuah simulasi kemungkinan dari Indonesia ke India, dari India berputar. Karena khawatir terjadinya pada waktu itu adanya perang ini. Sebenarnya pada saat perang yang kalau benar-benar menghalangi, ibadah hajinya jadi tidak wajib. Karena dianggapnya rahilahnya tidak ada, kendaraannya tidak ada. Nah, tetapi alhamdulillah ya bergening politik sedemikian rupa ternyata tidak harus merubah. Karena kalau harus merubah lewat India sesuai dengan skenario yang direncanakan, itu ada tambahan biaya. Nah, kalau ada tambahan biaya dikenakan lagi kepada masyarakat, maka bisa jadi berat. Akan yang memberatkan itu. Alhamdulillah. Itu dua penafsiran yang diberikan oleh Nabi itu dua. Tetapi Mbak Mila, pemerintah Republik Indonesia ini mulai 2 tahun ini menggalakkan kata istito'a itu yang dimaksud itu sehat. Jadi kalau dia hamil muda, hamil tua, cuci darah sudah 2 hari sekali, maka dia tidak istito'a dianggapnya. Tidak mampu. Nah, oleh karena itu apakah boleh menambahkan syarat kesehatan? Padahal Nabi cuma mensyaratkan 2. Maka itu dianggapnya bagian yang diperbolehkan. Dan itu bagian hak bagi amir pemerintah itu untuk membuat kebijakan. Membuat regulasi tentang pelaksanaan haji, boleh menambahkan syarat itu.
0: Apalagi kalau melihat bagaimana tantangan yang sekarang dihadapi ya, secara cuaca. Wah, misalnya. Berat. Bagaimana kepadatan juga jemaah haji ini luar biasa kan, dibutuhkan fisik yang juga tidak main-main ya Pak Kiai.
1: Ya, betul.
0: Ini berarti tadi berkaitan dengan penambahan prasyarat sehat atau istito'ah ini menjadi suatu hal yang sangat diperbolehkan ya?
1: Boleh dan wajar ya kalau pemerintah yang menetapkan, karena memang perintah bagi orang Islam itu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib bagi kalian itu taat kepada

0: Nah, Allah wajib kepada Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada pemerintah itu sub dari perintah taat kepada Allah dan Rasul.
1: Pak Kiai, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bekal yang terbaik untuk ibadah haji itu bukan harta, tapi takwanya. Jadi jangan, maksudnya kadang-kadang kita merasa, oh udah bisa ibadah haji yang keberapa nih? Misalnya mungkin lebih dari, udah yang kedua kali atau ketiga kali. Ini kan, nauzubillah sih mudah-mudahan enggak ya. Ada mungkin orang yang, udah nih, udah dua, tiga kali nih gitu kan. Karena itu tadi, karena merasa punya power, punya harta untuk bisa berangkat gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dari Quran penjelasannya bukan soal hartanya atau kemampuan yang menempel itu, tapi karena takwanya. Ya. Takwa yang seperti apa yang sebenarnya dimaksud di sini Pak Kiai?
0: Iya, itu benar sekali ya. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian. Mau haji itu enggak boleh enggak bawa bekal.
1: Iya.
0: Fa inna khaira zadi taqwa. Tapi ada penekanan, sebaik-baik bekal itu takwa. Jangan dibalik. Hartanya dia bawa banyak, ketakwaannya yang dia tertinggal, yang tidak terbawa. Enggak boleh. Nah, sekarang kalau gitu, apakah kalau dibilang dominasi tentang ketakwaan sebagai sebuah hak yang mesti didahulukan bagi seorang yang ingin berangkat haji dibandingkan yang dibawa secara material, apakah ini bisa maknanya hakiki? Jawabannya pada hal-hal tertentu bisa jadi maknanya hakiki, Mbak Mina. Emang betapa ketakwaan itu lebih penting dibandingkan dengan materi. Begini Mbak Mira, saya lihat ada satu hadis ya yang sahih yang diriwayatkan nanti pada saat Dajjal turun dan sudah merusak keimanan karena kesaktiannya, sakti mandraguna. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Isa turun ya, dan pada singkat cerita mendakwa sebagai antitesa dari Dajjal, bahkan dibunuh. Bahkan Nabi menjelaskan tentang tempat di mana pembunuhan itu dilakukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat tertentu ya, maka saat itu Allah melalui nabinya mengatakan ketika seseorang yang tidak tunduk kepada Dajjal mereka akan dipersulit. Sulit mendapatkan, kira-kira seperti sekarang, orang yang tidak tunduk kepada negara ini maka dia tidak akan dapat suplai energi umpamanya dan lain sebagainya. Nanti itu akan terjadi masa itu. Maka orang-orang Islam yang sudah sulit mendapatkan, mencari harta-harta yang halal, maka mereka mengganti makan dan minumnya itu dengan bertasbih, bertahlil dan zikir lain. Saya ketika membaca itu, subhanallah, pantasnya orang-orang soleh, para sufi, mereka itu sama makan tidak terlalu penting. Apakah mereka itu tidak merusak perutnya? Karena perutnya itu membutuhkan energi, perlu ya vitamin, perlu dan lain sebagainya itu. Ternyata benar yang difirmankan dan jelas yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Betapa pentingnya bagi orang-orang yang tertentu itu mementingkan takwa ketimbang materi. Karena suatu saat memang yang sifatnya material itu bisa diganti dengan tasbih. Ya, dengan zikir. Dia bisa penuhi hajat hidupnya dengan itu. Subhanallah. Jadi memang harus benar-benar takwa yang harus didahulukan.
1: Dan takwa itu kan tidak instan Pak Kiai. Dia harus dipupuk, dia harus dilatih begitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali selain satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 7.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kyai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Askar Rahman di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Muhammad Askar Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syibur Syekh Nurjati Cirebon. Izin bertanya, Kyai. Kebetulan orang tua saya sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar ibadah haji. Pertanyaan saya yang pertama, kan dalam Islam disebutkan bahwa yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang memiliki bekal. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud bekal takwa itu dan bagaimana wujudnya dalam pelaksanaan ibadah haji? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, dalam kondisi seperti apa seseorang diwajibkan membayar dam? Kemudian, apakah pembayaran dam boleh dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan dengan pertimbangan di Mekkah sudah sangat banyak hewan kurban, sehingga apabila dilakukan di Indonesia mungkin bisa lebih bermanfaat? Terus pertanyaan saya yang terakhir adalah, apa ukuran atau indikator seseorang dapat disebut memperoleh haji yang mabrur? Terima kasih atas jawabannya, Kyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Askar Rahman atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan pertama, Pak Kyai. Tadi sempat dibahas di segmen sebelumnya, tapi mungkin jika Pak Kyai ingin menambahkan, silahkan. Bagaimana kemudian yang dimaksud dengan bekal takwa dalam ibadah haji dan bagaimana penerapannya selama menjalankan ibadah haji, Pak Kyai?
2: Iya, para pemirsa, tadi saya sudah sebutkan bahwa istita'ah itu sudah adalah ketentuan dari Al-Quran, dari Allah. Kemudian diterjemahkan oleh Nabi, yang dimaksud dengan bekal itu, ya istita'ah itu adalah azad warrahilah. Ada bekal, kemudian ada transportasinya. Kemudian pemerintah Indonesia menambahkan syarat kesehatan sebagai kemutlakan syarat untuk bisa berangkat. Ada lagi syarat lain, Mbak Mila, syarat yang keempat yang tidak secara langsung tetapi merujuk kepada pelaksanaan ibadah haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya pedoman-pedoman haji kalian itu ambilnya dariku. Jangan menafsirkan sendiri atau mengambil dari sumber selain dari Nabi. Mbak Mila, kemarin saya melepas tim haji CNN Indonesia yang diberangkatkan Mbak Elvira dengan dua orang lain kemarin sore. Saya sampaikan karena kelihatannya Mbak Elvira bilang, saya belum umroh langsung berangkat haji. Awalnya saya bingung gitu loh. Maka sekedar manasik haji kemarin diminta sama Mbak Titin, saya sampaikan. Syarat yang keempat itu adalah sangat penting sekali. Yang dimaksud dengan khuzu'ani manasikakum itu adalah manasik haji. Manasik, artinya aspek keilmuan. Saya bilang gini sama yang hadir pada kemarin sore itu, Mbak Mila, ini juga penting bagi yang belum berangkat nih. Masih banyak yang belum berangkat. Saya dengar langsung dengan telinga saya, ada ketika saya hadir walimatu safar haji gitu, ada mereka yang cross check sama saya. Apa benar pembimbing saya mengatakan kalau kita

0: tawaf itu batal karena dia wajib berwudu, keluarnya jauh. Kalau kita bawa istri, bingung, istri gak boleh keluar karena dia tidak batal. Sementara kalau dia jalan sendiri, ada resiko keamanan. Atau kalaupun dia bergerombong, artinya punya rombongan, ada KBIH-nya umpamanya, maka dia akan terpisah dari kelompok. Sementara syaratnya harus berwudu. Maka ada pemikiran yang progresif mengatakan jangan keluar dari Masjidil Haram, tetapi berwudu saja dengan tisu basah. Ya. Nah, ini kelihatannya pemikirannya progresif. Tetapi ini bukan masuk medan area ijtihadi. Saya coba ya lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tisu basah itu. Tisu basah itu kandungannya itu ada parfum, wangi. Yang kedua ada antiseptik. Maka kalaupun itu air, maka airnya tidak air mutlak. Maka secara otomatis terbantah gitu. Kalau orang mengajarkan jangan keluar wudu dengan tisu basah. Yang kedua, dia bilang yang kedua enggak usah bagi wanita itu lepas kaos kaki. Karena boleh menggunakan khuf di zaman Nabi itu. Padahal menurut ulama ya para muhaddis, yang dimaksud dengan khuf itu adalah kaos kaki, semacam kaos kaki. Jadi penahan dingin dibuat dari kulit. Itu ulama mensyaratkan itu kalau dia dipakai naik gunung, turun gunung tidak sobek. Apabila diguyur air tidak rembes, tidak basah. Nah, kaos kaki tidak memenuhi dua kriteria itu. Nah, oleh karena itu saya bilang sama Mbak Elvira dan yang lain. Kita sama Pak Kiai Faiz itu sama-sama besar di CNN ini, kita buka. Nomor kita boleh di-save. Kalau ada masalah tanyakan kepada kita ya. Gak usah repot-repot. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang semacam ini. Nah, ini bagian dari hal yang manasik haji itu penting.
1: Penting.
0: Nah, itu gak boleh. Jadi cuma punya materi tapi takwanya kurang pada dimensi keilmuan manasik haji. Maka dia sebenarnya tidak siap dengan ibadah hajinya.
1: Masya Allah ya, ternyata ya itu tadi ibadah haji itu memang harus dipersiapkan betul-betul Pak Kiai. Dari segi keilmuan juga penting. Karena itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kualitas ibadah haji kita kan. Pada akhirnya jangan sampai kita sudah kesana jauh-jauh, kita mengeluarkan harta yang juga tidak kecil, tapi kemudian kita tidak maksimal. Nah itu juga keilmuan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Baik Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya terkait membayar dam. Memang boleh membayar dam di Indonesia saja sebelum berangkat? Memang bakal kita tahu kalau di sana kita akan melanggar atau tidak? Nah itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Boleh gak sih Pak Kiai?
0: Ya, sekarang gini, siapa yang mau bayar denda tapi pelanggarannya belum terjadi?
1: Nah betul.
0: Ya, nah ini sebenarnya terobosan-terobosan yang sebenarnya ya ghairu ijtihadi, di luar medan radian ijtihadi. Tetapi kalau yang dia maksud maknanya dikumpulkan, saya bukan tahun ini mendengarnya, dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada ide ketika di Pondok Gede, orang di Jakarta kumpul di Pondok Gede maka ketua kelonter, ketua-ketua kelompok, kelupa grup itu mereka mengumpulkan dam. Tapi yang dimaksud dam karena dia sudah dibuat nanti ini sekaligus apa hal tadi pertanyaan hal-hal apa saja yang mengenai dam namanya. Ini kaitannya juga nih. Jadi gini, haji itu ada tiga. Ada haji ifrad. Haji ifrad ini mengerjakan haji dulu baru mengerjakan umrah. Nah, haji ifrad ini yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada damnya. Tetapi ada dua haji yang sah tapi punya dam. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu itu bikin umrah dulu, kemudian dia tahallul lepas pakaian ihram, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah menjelang keberangkatan wukuf. Karena dia mengerjakan umroh terlebih dahulu, maka dia kena dam. Nah, yang kedua haji qiran. Kiran. Haji Kiran adalah hajinya pejabat nih umpamanya. Raja, presiden, menteri. Mereka cuma satu minggu. Maka mengerjakan niat haji dengan ihram dalam satu niat. Dalam satu perbuatan. Hmm. Haji sekaligus niat umroh. Maka dia kena dam juga. Kalau yang dimaksud dengan mengumpulkan dam, maknanya mengumpulkan uang, khawatir nanti habis dipakai belanja, mengumpulkan uang boleh-boleh saja. Tapi jangan menggunakan bahasa membayar dam di Indonesia. Gak ada itu, karena perbuatannya belum dilakukan, maka konsekuensi hukum belum ada. Apalagi tadi pertimbangannya, kambing di sana, dam di sana itu, kalau sekarang 5 juta berarti 5 juta taruhlah, kalau 5 juta taruhlah yang mengerjakan tamatu dan kiran itu umpamanya 2 juta setengah. 2 juta saja, 2 juta ekor itu dagingnya itu berapa? Ribu kintal. Nah, pemerintah Saudi itu dipacking. Ya, dipacking kemudian dikirim ke negara-negara yang layak negara miskin. Nah, ketimbang di sana lebih baik motongnya di sini karena di sini lebih banyak membutuhkan. Enggak boleh. Saya lihat dalam madzhabul arba'ah tidak ada satupun imam madhab yang empat yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang memperbolehkan menyembelih hewan dam di Indonesia sebelum berangkat haji tidak ada. Tapi kalau yang maknanya mengumpulkan,
1: simpen dulu kalau-kalau gitu ya Pak Kiai.
0: Ya, dikumpulkan dalam pengertian seperti halnya orang yang membayar fitrah sebelum malam takbiran itu kan boleh tuh. Tujuannya menjaga khawatir nanti habis gitu. Hanya sekedar panitia itu memegang, menahan supaya mengamankan boleh. Tapi tidak boleh binatangnya disembelih
1: di sini. Indonesia. Baik. Menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda kembali Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Haji, panggilan istimewa dari Allah. Kita lanjutkan, Pak Kiai. Masih ada satu pertanyaan dari Muhammad Askar Rahman yang belum sempat dijawab tadi di segmen sebelumnya. Pertanyaan ketiga terkait ukuran. Seseorang yang sudah melaksanakan haji ini bisa disebut sebagai dengan haji yang mabrur itu seperti apa, Pak Kiai? Silahkan.
3: Ya, subhanallah. Haji yang mabrur itu dari kata barroi. Ya, yang artinya bagus, baik. Haji yang mabrur, haji yang baik yang diterima itu oleh Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan al-hajjul mabrur ma lam yukhallit bihi ma'samun. Ma'sam bimakna isim. Jadi, selama pelaksanaan ibadah hajinya tidak tercampur dengan dosa. Jadi dari mulai dia berangkat sampai dia pulang, apabila tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya dosa, kedurhakaan, maka insya Allah hajinya mabrur. Itu dilihat dari pelaksanaan. Kemudian Imam Al-Hasan ketika ditanya apa ukuran standar mabrur orang yang melakukan ibadah haji, beliau menyebutkan cirinya. Wahwa ayyarji asahibuhu ya zahidan fid dunya, bahwa ketika dia pulang dari melaksanakan ibadah haji zahidan fid dunya, dia zuhud dengan dunia ini, ragiwan fil akhirati, dia bersemangat untuk urusan akhirat. Jadi orientasi ya kehidupannya berubah. Semua

0: semua bernuansa ukhrawi gitu. Mohon maaf nih para pemirsa, jangan salah paham maknanya tadinya pengusaha jadi berhenti gitu. Bukan, tadinya dia petani, tadinya dia peternak, pekebun dan lain sebagainya, tetap usaha. Tetapi orientasi ya pikirnya itu tidak berdasarkan kepada keuntungan. Tapi selalu dikoneksikan dengan kepentingan-kepentingan ukhrawi. Itu ciri pertama ya, bahwa raghibun fil akhirah. Zuhud dengan dunia, kalau dulu dia punya target, kalau tidak ada kelipatan naik tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka dianggap gagal walaupun untung. Maka dia tidak menggunakan standar itu. Mm-hmm. Karena dia sudah lebih berorientasi keuntungan ukhrawi, maka bisa jadi dia mentolerir keuntungannya sama dengan tahun lalu, dan dia tidak mau memaksakan diri. Mm-hmm. Tetapi justru dia bersemangat meningkatkan ketakwaan. Mm-hmm. Itu cirinya orang itu hajinya mabrur. Mm-hmm. Ya, jadi bisa dilihat dari pelaksanaannya. Pas yang pulang. Kedua, hasil setelah pulang.
1: Dan bagaimana dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, justru merasa punya privilege khusus Pak Kiai, kan banyak yang begitu. Yeah. Yang merasa kalau panggil saya harus dengan haji ya di depannya, haji fulan, hajah fulanah begitu. Nah ada yang mudah-mudahan sih tidak ya, tapi bagaimana dengan sikap-sikap yang tidak perlu seperti ini sebenarnya Pak Kiai?
0: Ya ini juga banyak yang gak tahu nih. Jadi sebenarnya penyebutan haji itu awalnya cuma adanya di Indonesia.
1: Oh, iya.
0: Orang Arab itu gak ada yang dipanggil haji. Mereka manggil haji, haja karena dagang buat orang Indonesia ya. Karena masyhur orang sono pedagang di Saudi Arabia itu semua bisa berbahasa Indonesia. Gak perlu belajar bahasa Arab. Ya dia mau pakai uang rupiah berlaku di kota Mekah. Nggak ya, perlu pakai rial, nggak perlu pakai dolar. Dia langsung hitung kursnya itu sudah bisa. Nah Mbak Mila, jadi betapa sungguh luar biasa orang yang melakukan ibadah haji memang dia kalau benar-benar dia jaga ya. Dulu itu ceritanya begini Mbak Mila. Belanda memberikan ketika masih menjajah Indonesia itu yang paling ditakuti itu adalah ulama. Mm-hmm. Karena ulama kalau sudah menggerakkan umatnya semuanya bergerak. Dan mereka berani pasang badan untuk demi kiainya ulamanya. Maka strategi dari pengaruh Snoek Hurgronje, penasehat ya keagamaan orientalis dari Belanda, dianjurkan bahwa orang-orang yang pulang haji itu disebut gelarnya dan ditulis. Jadi girik, katu girik, ya letter C yang dulu itu Mbak Mila, kalau haji itu ditulis. Bukan cuma KTP, tetapi girik saja ditulis. Sehingga pemerintah kolonial Belanda tahu orang-orang yang diberi tanda haji, maka dia adalah orang yang perlu mendapatkan perhatian. Karena kalau simbol makar, simbol penentangan pasti orang yang punya titel H, haji. Nah itu sebenarnya titel Belanda.
1: Jadi
0: kalau orang sekarang dipanggil, enggak dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Ibu Haji, enggak mau nengok. Kalau dipanggil haji langsung baik nyaut gitu. Sebenarnya kalau dia tahu ya malu dia.
1: Jadi sejarahnya seperti itu ya Pak Kiai?
0: Sejarahnya seperti itu.
1: Jadi ini propaganda Belanda sebenarnya.
0: Propaganda ya. Dari Snoek Hurgronje yang mengatakan ya. Gitu. Maka ketahuan jadi kakek nenek moyang itu biasa. Itu jadi dia haji itu jadi status sosial. Tetapi sebenarnya bagi pemerintah. Bukan penghargaan, itu adalah ciri. Juga dulu KTP orang PKI itu ada tandanya.
1: Ada tandanya.
0: Seperti itu pemerintah. Adalah konsep Belanda. Jadi kita gak perlu sebenarnya mencantumkan juga gak apa-apa.
1: Apalagi tumbuh rasa ujub dan riak dalam dada gitu ya Pak Kiai. Saya mohon maaf nih sudah haji nih. Nah itu.
0: Bukan cuma itu, kamu tahu gak mahal haji.

0: 20 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Haji Panggilan Istimewa dari Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, Rasulullah bersabda atau menyebut haji itu adalah Arafah. Seolah-olah memang, bukan seolah-olah, tapi memang salah satu inti dari pelaksanaan haji itu Arafah. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa Arafah ini menjadi jantungnya haji, Pak Kiai?
3: Ya, memang jelas ya hadisnya sahih bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal kalau dilihat rukun haji itu bukan cuma Arafah. Nah, ulama-ulama mengatakan al-hajju Arafah yadullu ala mu'zamil arkan, menunjukkan bahwa itu adalah rukun yang terbesar. Jadi yang terbesar dalam ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu kenapa disebut al-hajju Arafah. Bukan berarti cuma itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Nabi ingin memberi isyarat secara tidak langsung tuh begini. Hal-hal yang sifatnya wajib haji, orang kalau melanggar bisa bayar dam. Tapi kalau rukun haji gak bisa bayar dam. Ya, gak bisa bayar dam. Maka kita akan bisa lihat ya, Mbak Mila, dan kita lihat reportase haji di CNN ini. Pemerintah Saudi Arabia itu sudah menyediakan ambulan-ambulan besar yang seperti kapasitasnya itu seperti rumah sakit, sehingga orang-orang yang sakratul maut, bahasa kerennya sakit keras, yang di rumah sakit, yang tidak bisa jalan, nanti pada saat wukuf itu mereka akan murur bil Arafah. Mereka akan masuk ke area wukuf di Arafah, diam hanya beberapa saat, kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa mu'zamul arkan, rukun yang terbesar, maknanya dia gak bisa dibayar dengan dam. Kalau tidak wukuf gak sah hajinya, harus diulang tahun besok. Nah, itu yang penting. Tetapi sekarang ini kan juga banyak ya fikih-fikih kontemporer. Di antaranya begini, sekarang ini kan sudah ada kereta cepat. Kereta cepat dari Madinah ke Mekah, Mbak Mila. Orang Indonesia itu merasa puas kalau dia mendapatkan umroh tapi naik kereta cepat. Saya tidak tahu apakah semua haji ini menggunakan kereta cepat. Ada masalah sedikit secara fikih ya. Kalau dia naik kereta cepat itu, di mana dia ngambil mikotnya? Sementara mikot itu hukumnya wajib haji. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan dari pemerintah ya Saudi Arabia, dan itu diteruskan oleh pemerintah Kementerian Haji dan Umrah, bahwa nanti mereka dari rumah itu sudah menggunakan pakaian ihram. Naik kapal cepat, nanti hanya beberapa menit dari lepas dari stasiun, nanti ada komando dari ketua kloter. Ini sudah sejajar dengan Bir Ali. Bir Ali itu adalah tempat di mana seseorang itu mikot makan ya, mikot. Maka mereka niat pada saat itu. Ketika lurus diberitahukan silakan niat gitu. Niat melakukan umrah wajib ya bagi yang mereka itu. Nah, itu kan sebuah terobosan-terobosan termasuk khairuzad at-taqwa itu. Nah, dia harus ngerti, gak bisa karena kesibukan dia, manasak haji dia gak ikut. Dia anggap benar-benar ibadah fisik. Memang benar, tetapi kalau tanpa ada dasar keilmuannya, khawatir buang duit mahal, tetapi hajinya tertolak ya.
2: Pak Kiai, Arafah, apalagi wukuf di Arafah ya, bagi saya yang belum melaksanakan ibadah haji itu tuh buat saya, apalagi kalau melihat

0: melihat bagaimana videonya begitu ya, mungkin Pak Kiai juga bisa menyampaikan pengalamannya pada saat itu. Memang rasanya tuh magical ya, artinya semua manusia berkumpul di satu titik yang sama. Gak ada lagi tuh jabatan apalah itu, harta segala macam, semua dengan penampilan yang sama, dengan kain ihramnya. Sangat sederhana, berkumpul di satu tempat dengan kapasitas sebagai seorang hamba yang lemah gitu ya Pak Kiai. Bagaimana sebenarnya kita memaknai wukuf di Arafah? Berdiam, harusnya kita ketika kita punya momen untuk bisa di sana itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kontemplasi apa yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam diri Pak Kiai?
1: Iya, sesuai dengan makna Arafah. Secara etimologi maknanya mengenal. Yang dimaksud dengan Arafah nafsah. Ketika seseorang mengenal dirinya, ya, jadi man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi tidak mungkin dia bisa mengenal Tuhannya kalau dia enggak tahu dirinya itu siapa. Maka dibuatlah simbolik-simbolik, harus lepaskan pakaian. Pakaiannya pakaian yang putih, lepaskan jabatan, semuanya sangat sederhana. Ya, dan yang disuruh cuma tafakkur, merenungkan keberadaan, kehadiran kita di sini. Dan ini Arafah Mbak Mila adalah miniatul ukhrawi. Ya. Jadi nanti ketika kita yaumul ba'thi wan nusur, bangkit dari kubur, kita seperti Arafah itu. Kumpul dengan kain kafannya masing-masing, maka kumpul pada satu titik. Ya, dan itu adalah sebuah benar-benar dalam makna miniatur ukhrawi itu. Nah, dia kalau orang-orang yang benar-benar memahami itu kan wukuf mulai zuhur.
0: Zuhur, ya.
1: Ketika terdengar azan itu dikumandangkan, seluruh azan. Sholat, sholatnya dijama, zuhur ya. Dengan asar. Kemudian ada khutbah yang umum, yang berlaku semua ada, dilakukan pemerintah Saudi Arabia. Tapi di kita, di orang Indonesia itu masing-masing tenda itu boleh membuat khutbah dalam bahasa Indonesia. Karena memang sasarannya dengan menggunakan bahasa itu lebih, bahasa sendiri lebih mengena. Orang biasanya kalau yang benar-benar itu, dia gak kuat, pasti dia nangis.
0: Iya.
1: Dia nangis.
0: Yang melihat aja
1: nah
0: nangis.
1: Jadi kalau dia mengenal dirinya, dia pasti akan menangisi apa yang dia lakukan. Dia akan menangisi apa saja yang sudah dia perbuat. Betapa dia cuek sama Tuhannya, kurang perhatian, kurang berterima kasih, termasuk durhaka, ya pada saat itu. Sehingga apa itu al-Arafah ma'ruf. Ketika dia diwukuf di Arafah, maka dia akan menjadi orang yang dikenali oleh dirinya sendiri.
0: Masya Allah. Wah, tapi dahsyat sih. Jadi suasana kebatinannya luar biasa ya Pak Kiai. Ya. Kita tuh diingatkan lagi, kita tuh siapa sih sebenarnya? Koneksi dengan Tuhan tuh seperti apa sih?
1: Ya,
0: gitu
1: ya. Betul.
0: Pak Kiai, mohon doanya dong. Ini biar.
1: Amin.
0: Dan para pemirsa di rumah.
1: Saya lihat Mamila insya Allah berangkat.
0: Masya Allah. Ya Allah. Dan teman-teman, amin ya Rabbal Alamin ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya kan kalau info terakhir katanya antreannya sudah mulai cepat ya Pak Gaya. Mudah-mudahan lebih cepat lagi.
1: Ya, ada.
0: Mohon doanya.
1: Caranya nanti ya.
0: Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua.
1: Amin, amin.
0: Kami pemirsa juga di rumah untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah di tanah suci kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Gaya, jazakallah khair ilmunya hari ini.
1: Sama.
0: Luar biasa, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Sebenarnya mau lanjut tapi apa daya waktu kita terbatas ya pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Imladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Yang tengah ramai di media sosial, yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah karena kemunculannya di Tangerang. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga dalam sepekan terakhir.
0: Ya, sementara itu di Lamongan, pocong juga muncul di permukiman warga. Setelah ditangkap warga dan polisi, pocong jadi-jadian adalah ulah sekelompok pemuda yang bermotif ingin menakut-nakuti warga.
2: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan hantu pocong. Polisi akhirnya mendapatkan fakta bahwa kemunculan hantu pocong adalah ulah sejumlah remaja iseng. Dari hasil pemeriksaan, mereka sengaja beraksi layaknya hantu untuk menakut-nakuti warga.
3: Niat mencuri.
4: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
2: Karena pelaku yang masih di bawah umur, polisi dan warga tidak melanjutkan ke ranah hukum. Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motifnya untuk menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor sapi di Pasuruan Jawa Timur mengamuk saat akan dijual di pasar hewan Sukorejo. Sapi lari ke toko waralaba dan hajatan pernikahan warga. Dan beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban luka maupun material. Dan setelah berhasil ditangkap, sapi ini akhirnya tidak jadi dijual.
1: Ya, sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, tiga pemotor yang melakukan aksi standing atau wheelie ditangkap polisi karena aksinya meresahkan pengendara lain. Ketiganya diberi sanksi tilang setelah sebelumnya diberi pembinaan di kantor polisi.
5: Nang Indomaret sapi ini. Weh, sapi ini nang Indomaret.
2: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di pasar sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha.
5: Jadi karena ketakutan sapi itu ngamuk di pasar itu sampai lari ke jalan raya. Ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda ataupun nggak ada orang lewat.
2: Ini usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali, tak jadi dijual oleh pemiliknya.
5: Ini sapi dari mana ini?
2: Berita viral selanjutnya adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan. Hasil dari pemeriksaan polisi, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
6: Untuk pelanggaran di situ sudah jelas, untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan.

0: pengendara lain.
1: Pasca diperiksa dan diberi pembinaan di kantor polisi, ketiga pemotor diberi sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor. Karena aksinya terpergok, satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga.
3: Sementara itu di Jakarta Pusat ada dua pengendara motor yang terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
4: Karena mungkin panik ya, jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
5: Jadi, mau ngapain lu gitu kan, pandai teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilang begini. Jadi kabur, pandainya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Lari ke depan.
1: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
6: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
7: Ini dari mana?
6: Ada teman ada kan mau lihat kan di sana kan.
7: Dari mana?
8: Dia gak ada masalah.
6: Teman saya dikebukin nih. Dari sana bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
1: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menjadi pembeli seorang ibu dan anak menggasak perhiasan seberat 3 gram di sebuah toko emas.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
9: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, berpura-pura menjadi pembeli, seorang ibu dan anak menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Padang, Sumatera Barat.
2: Ya, sementara itu di Pekanbaru, Riau, ajakan menggelapkan minyak goreng

0: ditolak, sopir ekspedisi membunuh rekannya sendiri. Bersama dua rekan lainnya, ketiganya menghabisi nyawa korban dengan mengikat serta melakban tubuh korban. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
2: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak dua orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil satu buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dalam keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pejabat polisi berinisial WJK ditangkap warga desa Komando Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku yang langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di desa Komando Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun naas, pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut. Petugas gabungan Jatandras Polda Riau bersama Jatandras Polresta Pekanbaru meringkus 3 orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Pakus Kaki, Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakan melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuh berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta wilayah Kandis, Kabupaten Siak Riau pada Kamis 21 Mei 2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV saat mencuri tabung gas di sebuah warung kelontong. Modus yang dilakukan pelaku adalah berpura-pura membeli mie instan.
1: Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Klender dan Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte di dua lokasi berbeda yakni kawasan Klender dan kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan peredaran narkoba sinte di wilayah Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan pemantauan dan berhasil menangkap para pelaku berinisial I di Jalan Dramaga Raya Klender dan pelaku berinisial R di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku tak berkutik ketika polisi mendapatkan barang bukti berupa 4 bungkus plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 110,9 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok dan klip plastik. Selain itu, petugas juga menemukan satu timbangan digital, satu pak plastik klip bening, lakban, dua puntung sisa pakai, serta dua botol bekas bibit spray tembakau sintetis.
3: Adapun barang bukti yang telah berhasil kami amankan, yaitu 110 gram narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian tembangan elektrik, alat spray yang berisikan cairan kimia, plastik klip yang dibungkus siap edar, serta identitas dari tersangka.
2: Pelaku bersama barang bukti lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Jalan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui korban, pelaku berpura-pura memesan beberapa mie instan setelah penjaga warung sibuk meladeni pesanan. Rekan pelaku muncul dan langsung membawa kabur tabung gas yang terpajang di depan warung. Penjaga warung yang menyadari aksi tersebut langsung melompat ke etalase kaca dan berusaha mengejar kedua pelaku. Meski sempat dikejar, para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut berhasil lolos menggunakan sepeda motor.
4: Dia datang 3 orang, yang 3 satu orang. Udah siap di motor, Nah yang 2 seperti di video itu, Bang.
5: Bang, dia tuh ngambil apa aja sih, Bang?
4: Kalau yang diambil itu cuma tabung gas.
5: Sama?
4: Udah, tabung gas.
2: Kasus pencurian ini akhirnya berakhir damai setelah kedua pelaku mengembalikan tabung gas kepada korban. Pihak pemilik warung juga sepakat untuk tidak melanjutkan peristiwa ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sakit hati usai dipecat dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan nekat membobol brankas milik perusahaan lamanya hingga 400 juta rupiah di Kota Makassar. Dan sebagian uang kejahatan digunakan untuk berfoya-foya.
1: Sementara itu, dua pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal berhasil dibekuk Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah setelah sempat buron 5 bulan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

0: Kamera CCTV mengabadikan momen seorang pria masuk gudang perusahaan makanan beku di kawasan Kima, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang diketahui sudah menguasai area tersebut menuju lokasi perangkas dan membobolnya. Pelaku pun dengan cepat menggasak uang 400 juta rupiah. Tim Resma Polda Sulawesi Selatan kemudian melakukan olah TKP menangkap dua pelaku, ZU dan MJ. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Rapoh Kaling Raya, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, ZU merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut dan berperan sebagai eksekutor. Sedangkan MJ bertugas mengantar pelaku dan memantau situasi. Motifnya, ZU sakit hati dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian uang curian digunakan untuk membeli narkotika dan berjudi online. Pencurian sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Hanya dalam hitungan detik, 4 orang maling membawa kabur 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Berbekal rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor ini ditangkap polisi saat sedang berkumpul di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keempat pelaku diduga hendak menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Menurut Kapolsek Jatiuwung, Komisaris Polisi Rabin, kelompok penjahat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang lantaran telah berulang kali mencuri sepeda motor.
1: Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik.
0: Dalam sehari, mereka bisa mencuri 2 unit sepeda motor. Dalam penangkapan ini, polisi menyita kunci letter T, sepucuk pistol rakitan, dan 4 butir peluru. Senjata api ini digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. 2 pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal ini berhasil dibekuk tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat buron selama 5 bulan ini dibekuk petugas di rest area Tol Tegal, usai salah satu pelaku berhasil diamankan security melalui rekaman CCTV saat pelaku kembali berkunjung ke mal. Dalam aksinya, tersangka sempat menggasak perhiasan korban dengan total berat 22 gram. Wakasat Reskrim AKP Toye Prianto yang ditemui di Mapolresta Magelang mengatakan saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi intensifkan patroli untuk mencegah maraknya kejahatan jalanan.
3: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu.

0: dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
11: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Dua orang turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, sementara itu ada 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo tenggelam di sungai saat berenang. Satu anak tewas tenggelam dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Dua warga negara asing asal Austria tewas setelah terjun dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Korban yang diketahui bernama Jorgen dan Astrid terjun saat sedang berjalan melewati jembatan gantung. Jembatan yang terbuat dari papan kayu itu tiba-tiba hancur dan ambruk saat tengah dipijak oleh korban. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan menuju RSUD Komodo Labuan Bajo. Empat bocah tenggelam di Sungai Kendung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bandengan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu siang. Sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sambil membawa sebilah bambu. Dua anak yakni Ayin dan Hanan berhasil diselamatkan. Sementara Alam Sawait ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara Yasrin masih menjalani perawatan di UGD Puskesmas Bandengan karena kondisi yang masih lemas. Sebelumnya, keempat anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu pada Minggu pagi berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tidak dapat ikan, keempat bocah tersebut memutuskan untuk berenang. Naas, karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, keempat bocah tersebut langsung tenggelam di dasar sungai. Konvoi Persib juara digelar di Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Ribuan bobotoh membadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja.
1: Ya, meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus juga sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
2: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
3: Di Solo nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya di Solo tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
4: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
3: Di Solo dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
2: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Hari Raya Idul Adha yang kian dekat membuat para produsen arang di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kewalahan menyiapkan pesanan yang melonjak.
1: Ya, hal serupa juga dirasakan para pandai besi di Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Pesanan golok, pisau, dan kapak untuk penyembelihan hewan kurban naik hingga 40%.
5: Idul Adha yang tinggal menghitung hari membuat Muhammad Effendi, pandai besi asal Kelurahan Mangunrejo, Kecamatan Kawedanan, Magetan ini sibuk menyelesaikan pesanan golok untuk menyembelih hewan kurban. Tidak hanya golok, Muhammad Effendi juga membuat kapak pemotong tulang dan pisau penyayat kulit. Tangan terampil anggota kelompok pandai besi Taruna Baja Makmur ini menempa besi baja panas, bahan baku, golok, dan pisau. Agar rapi, golok setengah jadi ini dihaluskan dengan gerinda. Alhasil, golok akan lebih tajam. Effendi mengaku pesanan alat potong hewan kurban meningkat hingga 40%. Dalam sehari, Effendi bisa membuat 3 buah golok, 8 buah pisau, dan 1 kapak pemotong tulang. Untuk 1 buah golok, Effendi mematok harga Rp150.000 sampai Rp200.000. Sedangkan pisau penyayat kulit dihargai Rp100.000 dan kapak Rp150.000. Selain Magetan, pelanggan Effendi juga datang dari Surabaya, Jakarta, hingga Sumatera.
6: Alhamdulillah, lumayan untuk peningkatan.
7: Sampai berapa persen, Pak?
6: Ya, kira-kira kurang lebih 40% bisa ada.
7: Yang dipesan apa saja, Pak?
6: Ya, seperti pisau, kebanyakan pisau untuk potongnya, untuk beset kulit, itu yang sama kapak untuk tulang.
7: Golok sembelih juga, Pak?
6: Golok sembelih, yang untuk motong itu namanya golok sembelih, Pak.
5: Sama seperti para pandai besi di Magetan, momen Idul Adha jadi waktu yang ditunggu para produsen arang di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Udin, salah satu produsen arang menyebut, permintaan arang naik sejak 1 bulan terakhir. Ia bahkan sudah menyiapkan stok jauh hari sebelum hari raya kurban. Selain arang kayu, arang batok kelapa juga jadi buruan. Meski demikian, sulitnya mendapatkan bahan baku arang menghambat aktivitas produksi. Udin pun mengatakan, saat ini harga batok kelapa melonjak. Sebelumnya batok kelapa dijual Rp9.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram.
8: Kita udah mempersiapkan sebulan sedulunya mas, karena alhamdulillah ini peningkatan di momen Idul Adha ini, alhamdulillah peningkatan 70% permintaan.
5: Sementara produsen arang lainnya mengaku, jelang Idul Adha produksinya mencapai lebih dari 4 ton per minggu, sehingga membuat ia kewalahan.
9: Kalau hari-hari biasa ya harga masih normal, cuman sekarang udah ada peningkatan.
10: Berapa naik?
9: Ya naiknya sampai 1.500 per kilo.
5: Untuk memenuhi pesanan, Sarwono harus mencari kesesama produsen arang di wilayah Pekuncen. Kebanyakan pembeli memesan arang yang terbuat dari kayu sono keling karena kualitasnya yang lebih baik. Para produsen arang pun memprediksi permintaan arang akan terus meningkat. Selain rumah tangga, pesanan pun datang dari pedagang sate serta pelaku usaha kuliner lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mensikapi maraknya kejahatan begal, Polda Metro Jaya gencar melakukan penangkapan dan juga upaya pencegahan.
1: Ya, petugas kepolisian gencar melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di lokasi rawan begal.
5: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
11: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru.
5: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas, salah satunya di Banjir Kanal Timur Duren Sawit Jakarta Timur Jumat dini hari lalu. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Patroli antisipasi begal ini dilaksanakan secara serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan rutin selain untuk mencegah kejahatan begal juga sebagai upaya menjaga ketertiban dari tawuran warga.
12: Kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk antisipasi C3, curat, curas, dan curan, curan mor. Ya. Berikut juga untuk antisipasi tawuran warga.
5: Polda Metro Jaya berharap patroli ini dapat menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga, kini terasa mahal.
1: Ya, alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
3: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seperti apa aktivitas warga di Kampung Siomay Kemayoran?
5: Ya, kita akan lihat ya informasi selengkapnya. Usai jeda, redaksi pagi segera kembali.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita, namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekedar makanan, melainkan sumber penghidupan utama.
9: Ya, kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Siomay, karena di sini ada puluhan tukang siomay yang berkumpul.
5: Ya, dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
5: sampai jumpa. Sepiring somay hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya, rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.

0: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kebayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
1: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri.
1: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
1: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
1: Berapa, Pak, biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
1: 3 kilo.
2: Iya.
1: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
0: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran, banyak yang pengen pada ngikut, nggak tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
0: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
4: Dulu sih sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu tuh udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
0: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
1: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
5: Kira-kira 3 tahun.
1: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
5: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
1: Bagian masak? Kenapa, Mas?
5: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9-an baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
0: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
1: Enggak pakai pare.
5: Enggak pakai pare, telur pakai.
1: Telur pakai.
5: Yang lain pakai semua?
1: Yang lain boleh deh, sayur. Kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
5: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
1: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
5: Pakai pare.
1: Iya, nggak pakai.
0: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 25 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ramai di media sosial kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Belakangan terkuak, pelakunya adalah sejumlah pemuda. Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelang puncak haji yaitu wukuf di Arafah, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi konsumsi hingga layanan kesehatan mencapai hampir 100%.

0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Pocong tangkap pocong.
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan nekat membobol brankas milik perusahaan lamanya hingga 400 juta rupiah di Kota Makassar. Sebagian uang kejahatan digunakan untuk berfoya-foya. Sementara itu ada dua pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal yang berhasil dibekuk Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah setelah sempat buron 5 bulan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

Kamera CCTV mengabadikan momen seorang pria masuk gudang perusahaan makanan beku di kawasan Kima, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang diketahui sudah menguasai area tersebut menuju lokasi perangkas dan membobolnya. Pelaku pun dengan cepat menggasak uang 400 juta rupiah. Tim Resma Polda Sulawesi Selatan kemudian melakukan olah TKP menangkap dua pelaku, ZU dan MJ. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Rapoh Kaling Raya, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, ZU merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut dan berperan sebagai eksekutor. Sedangkan MJ bertugas mengantar pelaku dan memantau situasi. Motifnya, ZU

0: hati dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian uang curian digunakan untuk membeli narkotika dan berjudi online. Pencurian sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Hanya dalam hitungan detik, 4 orang maling membawa kabur satu unit sepeda motor yang sedang terparkir. Berbekal rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor ini ditangkap polisi saat sedang berkumpul di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keempat pelaku diduga hendak menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Menurut Kapolsek Jatiuwung, Komisaris Polisi Rabin, kelompok penjahat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang lantaran telah berulang kali mencuri sepeda motor.
1: Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik.
0: Dalam sehari, mereka bisa mencuri 2 unit sepeda motor. Dalam penangkapan ini, polisi menyita kunci letter T, sepucuk pistol rakitan, dan 4 butir peluru. Senjata api ini digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. 2 pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal ini berhasil dibekuk tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat buron selama 5 bulan ini dibekuk petugas di res area Tol Tegal, usai salah satu pelaku berhasil diamankan security melalui rekaman CCTV saat pelaku kembali berkunjung ke mal. Dalam aksinya, tersangka sempat menggasak perhiasan korban dengan total berat 22 gram. Wakasat Reskrim AKP Toyi Prianto yang ditemui di Mapolresta Magelang mengatakan saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menjadi pembeli, seorang ibu dan anak menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Padang, Sumatera Barat. Di Pekanbaru Riau, ajakan menggelapkan minyak goreng ditolak, sopir ekspedisi membunuh rekannya sendiri. Bersama 2 rekan lainnya, ketiganya menghabisi nyawa korban dengan mengikat serta melakban tubuh korban.
3: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil satu buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dalam keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pejabat polisi berinisial WJK ditangkap warga desa Komando Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku yang langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di desa Komando Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun naas, pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut. Petugas gabungan Jatandras Polda Riau bersama Jatandras Polresta Pekanbaru meringkus 3 orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Pakus Kaki, Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakan melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuh berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta wilayah Kandis, Kabupaten Siak Riau pada Kamis 21 Mei 2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 9 WNI yang sempat ditangkap tentang

tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air. Bagaimana kisah mereka saat berada di tahanan? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menlu RI berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan juga sejumlah pihak lainnya. Menlu RI Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional, sehingga Indonesia menyatakan tindakan tersebut tidak bisa diterima.
5: 9 perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
4: 9 WNI yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu sore. Mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lain setibanya di bandara. Lalu bagaimana kisah mereka? Berikut ini liputannya.
6: Tak kapok, itulah kalimat yang diucapkan para relawan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 usai berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Andre Prasetyo Nugroho salah satunya. Menjadi seorang jurnalis sudah menjadi misinya sejak awal untuk dapat memberitakan tentang bagaimana kondisi warga Gaza yang hingga saat ini masih terus diserang oleh Israel. Ia bahkan mempertanyakan

0: apa yang menjadi penyebab mereka ditangkap saat memasuki perairan internasional saat hendak menuju Gaza. Andre pun menjadi satu di antara 4 jurnalis yang ditangkap saat itu.
1: Yang saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina, itu masih terjadi hingga hari ini. Buktinya adalah saya, ratusan aktivis lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan untuk kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya.
2: Kapok nggak itu ya kalau ditugaskan kembali?
1: Nggak ada kapok-kapoknya. Saya bakal berlayar lagi.
2: Sudah berikan tepuk tangan untuk Andre dan juga rekan-rekan wartawan dan juga jurnalis lainnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Andre?
1: Mungkin kalau kawan-kawan, terima kasih ya yang saya kalau lihat di komentar, kalau ada yang bilang kenapa saya bahagia banget, untuk apa saya takut disiksa Israel gitu. Harusnya Israel yang takut kepada kami karena kami melawan.
3: Nama saya Rahendro Herubowo.
0: Selain Andre yang merupakan seorang jurnalis, Rahendro Herubowo juga menjadi salah satu jurnalis yang ditahan tentara Israel saat itu. Ia menceritakan bagaimana tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dirinya bahkan juga sempat mengalami kekerasan fisik. Namun ia mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, Heru bersedia berangkat.
4: Saya dipukul kepala yang udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjek. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Nggak kapok, karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza, apapun caranya kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza.
0: Usai ditangkap pasukan tentara Israel pada 18 Mei 2026 saat berlayar di perairan internasional menuju Gaza, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 pun berhasil mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam aksi penangkapan itu. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
5: Informasi berikutnya, kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu dan tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga dan imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya.
6: Kita bawa uang 50 ribu aja ke pasar, gak dapet apa-apa.
7: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
8: Akhir-akhir ini dia mengalami pengurangan daya beli.
9: Iya. Kenapa itu, Bang?
8: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tawisi, kita lihat Tawisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tawisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
7: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur-mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur-mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.

0: nggak dapat apa-apa kalau 20 ribu. Sekarang sawi putihnya aja udah 20 ribu sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
1: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja.
2: Sekarang kan dengan naiknya nilai tukar rupiah ya terhadap dolar, sangat berpengaruh terhadap harga-harga pangan. Karena banyak harga pangan itu bersinggungan masih dengan US dollar. Contoh kalau misalnya kita mengimportasi daging sapi kan, kalau misalnya itu sapi impor dari Australia, ya itu kan masih menggunakan dolar. Sehingga kalau dolarnya naik, harga HPP-nya pun naik kan. Kemudian dijemukan di sini, dikasih konsentrat ketika sudah matang buat di eksekusi di RPH gitu kan. Nah itu harga pasti sangat tinggi tuh karena belinya sudah pakai US dollar. Kemudian juga kedelai kita impor dari Amerika menggunakan US dollar juga.
1: Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misero dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia menuturkan, saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
3: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu, sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
1: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua wisatawan asal Austria tewas akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncaulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Di lokasi lain, seekor sapi di Kabupaten Pasuruan sempat membuat warga panik setelah terlepas dan berlarian.
5: Nang Indomaret sapi nih. Weh, sapi nih nang Indomaret.
6: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di pasar sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayaan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha. Usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali dan tak jadi dijual oleh pemiliknya.
5: Ini sapi dari mana ini?
6: Kapal tongkang beserta takbot milik PT Laut Mas ini sempat diamankan anggota Komando Daerah Angkatan Laut 4 Batam awal Mei lalu. Kapal ini diamankan saat sedang berlayar mengangkut 15 kontainer muatan mineral oksida besi titanium dan 10 kontainer pasir timah milik PT Putra Mineral Mandiri. Kapal saat itu berlayar dari Bangka Belitung menuju Singapura. Menurut Wakil Komandan Kodairal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara pada Minggu, kapal itu kini dibebaskan setelah diduga melanggar aturan pelayaran dengan mematikan sistem identifikasi otomatis. Usai diverifikasi menyeluruh, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan dokumen terkait aturan pelayaran ekspor. Kapal pun telah kembali beroperasi.
7: Tapi kita seluruhnya mengakomodir pendapat-pendapat dari masing-masing peserta dan tentunya dari perwakilan dari tiap-tiap pemilik muatan yang ada, sehingga keputusan yang didapat tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8: Kalau menurut saya sih ada misinformasi aja sih, kalau menurutku ya. Ada misinformasi kepada anggota-anggota TNI Angkatan Laut yang lagi bertugas di perairan Indonesia ya. Ya mungkin ada juga istilahnya kesalahpahaman, ya ada kecurigaan, ya bisa-bisa ya, itu menjadi salah satu entry point dari kejadian-kejadian itu.
6: Dua wisatawan asing asal Austria tewas akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh ketika sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Saat akan masuk area Cunca Wulang, papan kayu yang dipijak korban tiba-tiba patah. Jasad kedua korban kini berada di RSUD Komodo Labuan Bajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang puncak haji yaitu wukuf di Arafah, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan mencapai hampir 100%. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan telah mencapai hampir 100%. Dalam rapat koordinasi Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal membahas sejumlah isu penting dalam persiapan jelang puncak ibadah haji. Di antaranya pengangkutan jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah atau sebaliknya saat wukuf nanti. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 2.000 bus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi. Untuk menghindari penumpukan jemaah, Kementerian Haji juga memecah perjalanan jemaah ke Arafah menjadi 3 trip. Selain itu rapat juga membahas konsumsi dan layanan kesehatan untuk jemaah haji. Kementerian Haji menyediakan sekitar 3 juta paket makanan siap makan untuk jemaah saat pra maupun wukuf. Kementerian Haji pun menyiagakan 1.000 petugas kesehatan.